0: Wal jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil ma'siyah. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya. Dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi, tidak tunggu-tunggu lagi. Ya, tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Kita dzukira dzakar. Kita dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian. Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas, baru ingat. Kalau mata kita sakit, baru kita ingat bahwasannya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa ataakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadamah, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang memberikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, "Innahu Rabbi ahsana maswaya." Sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, "Allah telah berbuat baik kepadaku. Kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala?" Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan azan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah, apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang sholat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan salat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk salat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhul Islam, azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru, ya, lepas diri daripada haul, ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis. Kemudian dia merasa dirinya wah, ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhul Islam azakumullah wa iyakum. Betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhul Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna tubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah. Untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah, ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya, di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwana fi din, azanallahu wa iyyakum. Satu di antara sekian pondasi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi kita hingga akhir zaman. Dan bila kita mau sedikit melihat lebih rinci bagaimana Al-Qur'an itu Allah membukanya, maka ternyata ada sebuah pesan yang sangat jelas yang Allah berikan kepada kita, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Qur'an sebagai petunjuk. Dan ternyata itulah yang kita minta kepada Allah di setiap salat-salat kita. Di surah Al-Fatihah Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami atas jalan yang lurus. Dan permohonan yang lurus ini kemudian kita lihat Allah Subhanahu wa taala sifati Al-Qur'an setelahnya. Itu dengan kalimat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, Al-Qur'an ini di dalamnya tidak ada keraguan dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dialah ikhwan sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Al-Qur'an itu petunjuk bagi kita. Dan sesungguhnya berapa banyak petunjuk-petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya ini yang bisa kita petik dan bisa kita raih. Sebagian ulama bahkan ada yang membuat semacam mengklasifikasikan pesan-pesan petunjuk di Al-Qur'an ini dalam bentuk kaidah-kaidah. Di antaranya salah seorang penulis qawaidi khamsina qawaid fil Qur'an, yaitu Dr. Umar Abdullah Al-Muqbil, membuat sebuah kaidah dalam Al-Qur'an yang berjudul 50 kaidah yang merupakan prinsip ajaran Al-Qur'an. Dan salah satu prinsip akidah atau prinsip yang merupakan petunjuk dari Al-Qur'an tersebut, yaitu bahwa ya, dinukil dari firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di awal surat Al-Ankabut juga di bagian akhirnya. Allah berfirman di awal surat ini, alif lam mim, ahsibannas ayusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim falana'lamanna allahu alladhina sadaqu walaya'lamanna alkadibin. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan atau dibebaskan untuk mengucapkan kami telah beriman tanpa sebelumnya mereka diberikan ujian? Padahal telah diberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka, sampai akhirnya Allah mengetahui mana mereka yang jujur dengan keimanannya dan mana mereka yang berdusta. Dan luar biasanya, surat ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya tentang ujian keimanan mereka itu akan ada, Allah tutup surat ini dengan firman-Nya, yaitu di Ali surah Al-Kabut di ayat yang ke-9-nya, yaitu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh ya kepada kami, maka kami akan berikan petunjuk untuk dirinya. Apa kaitannya antara petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan pengujian keimanan? Ini menunjukkan bahwasanya ya keimanan yang benar akan kemudian melahirkan lulusnya ujian itu dari mereka, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk tersebut kepada mereka. Dan ternyata petunjuk Allah itu tidak datang sendiri saja secara otomatis. Dia membutuhkan apa yang disebut dengan syarat yang Allah sebutkan di awal dari ayat tadi, di akhir surat Al-Ankabut tadi, yaitu walladzina jahadu fina. Itu mereka yang bersungguh-sungguh kepada kami. Para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya orang yang paling berbahagia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yaitu mereka yang paling tinggi kesungguh-sungguhannya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala disyaratkan yaitu dengan satu kesungguhan, yang kedua pada lafaz fina yaitu keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang merupakan modal dasar kita untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu sempurnakan usaha kita. Bersungguh-sungguhlah kita yang kemudian didasari dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini kita lihat banyak para ulama menulis kitab-kitab tauhid maupun akidah yang mengukuhkan dua hal tersebut, yaitu pada aspek keikhlasan mereka dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian amalan mereka yang sungguh-sungguh dari ibadah yang mereka lakukan tersebut. Maka kita lihat banyak pandangan-pandangan para ulama kita tentang bahwa barang siapa yang kemudian ya mengamalkan amalan-amalan dengan keikhlasan, maka Allah akan bukakan baginya amalan-amalan yang baru. Sesungguhnya setiap kebaikan itu akan memiliki saudara-saudaranya. Bila seseorang bersungguh-sungguh untuk melakukan suatu kebaikan, maka insya Allah Allah Ta'ala akan datangkan saudara-saudara jadi kebaikan-kebaikan tersebut. Maka darinya di kesempatan saat ini kita ingin mengatakan sesungguhnya petunjuk Allah yang kita minta dalam sholat-sholat kita itu juga akhir kembalinya kepada kita. Itu apa? Siapkan hati kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapkan itu. Karena sesungguhnya hati menunjukkan atau menjadi modal dasar untuk Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita jalan yang benar, kemudian tunjukkan bahwa hati kita itu ditunjukkan dengan kesungguhan kita dari amal. Karena apalah artinya hati yang tidak bekerja dikuatkan dengan anggota badannya, sebaliknya apalah artinya sebuah amalan anggota badan yang tidak memiliki hati yang bersih, suci, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kali ini kita berikan judul 2K, yaitu keikhlasan dan kesungguhan merupakan sebab terbesar Allah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa ikhlas beramal kepadanya dan menunjukkan amal kita sebagai bukti nyata kita betul-betul jujur beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين.

وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما

الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

0: وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Boleh enggak menempel ayat kursi di dinding rumah? Sobat tanya, untuk apa ditempel? Ngusir setan? Itu suruhan setan. Setan enggak terusir hanya dengan dipampang. Ya. Pasti karena nilai seninya, betul apa benar? Ya. Apakah menempel ayat kursi dinding salah satu bukti memuliakan ayat kursi? Enggak. Tapi apa? Menjadikan ayat sebagai bahan eksploitasi nilai seni. Ayat kursi, satu ayat. Di dinding, umpamanya, itu bisa jutaan harganya. Tapi mushaf Al-Quran 30 juz berapa harganya? Paling 100 ribu. Karena ini lebih lengkap 30 juz. Itu cuma satu ayat. Di 30 juz ada ayat kursi? Lengkap. Itu cuma satu ayat. Tapi kenapa harganya mahal itu? Karena seninya. Jadi dieksploitasi sebagai bahan untuk memperoleh keuntungan dunia melalui seni. Coba kalau umpama ayat kursi itu dicoret-coret oleh anak. Kemudian itu disintrik. Tapi kalau 30 juz mushaf Al-Quran disobek-sobek oleh anak. Ih anak pintar gitu ya. Nggak diapa-apain lah 100 ribu etama. Itu 100 juta. Oleh karena itulah maka menempel kaligrafi di dinding bukan cara memuliakan Al-Quran. Kalau itu cara yang benar memuliakan Al-Quran, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya. Nggak pernah ada ayat atau hadis atau ucapan sahabat memuliakan Al-Quran dengan cara menempelkannya di dinding. Nggak ada. Nabi tidak, para sahabat tidak, para ulama tidak. Apakah berarti mereka tidak memuliakan Quran? Mereka paling memuliakan Quran. Cuma caranya beda. Mereka mah caranya benar, kita mah caranya salah. Mereka mah caranya dengan menghafalkannya, memahaminya, mengaplikasikannya. Kita mah hafal tidak, faham tidak, baca jarang, ditempel saja. Bukan begitu caranya, ya.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bagaimana cara meningkatkan iman yang sedang lemah atau sedang turun? Seperti malas membaca Al-Quran, malas melaksanakan sholat sunnah, dan lain-lain. Barakallahu fiik. Kita pernah membahas sebuah kitab kecil dengan judul Asbabu Ziyadatil Iman wa Nuqsanuhu, sebab-sebab bertambah dan berkurangnya iman. Ya, agar iman bertambah adalah pertama, belajar ilmu syar'i, pelajari tentang Allah dan syariatnya. Ilmu itu asal dari iman. Iman lahir dari ilmu. Belajar ilmu, maksudnya ilmu syar'i. Ilmu tentang asma dan sifat Allah, mengenal Allah lebih jauh dengan pemahaman yang benar, dan ilmu tentang syariatnya. Itu yang pertama. Kedua, sesering mungkin baca Al-Quranul Karim dengan penghayatan terhadap maknanya, ya. Ada setidak-tidaknya 3 poin sikap kita kepada Al-Quran. Pertama, membaca secara musalsal. Musalsal.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu ayyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Kamis pagi di 4 Jumadal Ula 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 15 Oktober 2026, insyaallah beberapa saat ke depan kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala dalam tema kajian berita gaib dari Nabi yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Aqsa Prima Lingkar Asri Jati Bening Bekasi. Yukhatiman azanillahu wa iyyakum. Kajian pada pagi hari ini juga dapat antum simak di Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube, Facebook, dan Instagram Tarbiyah Sunnah Channel. Dan yukhatiman azanillahu wa iyyakum, kami informasikan juga bahwa insya Allah pada sore hari nanti akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab A'malul Qulub bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 17.30 waktu Indonesia Barat dalam tema kehusyuan para ulama yang kami siarkan langsung dan insya Allah diselenggarakan di Masjid Agung Al-Huwah Jalan Mastu Kencana nomor 27 Kota Bandung. Lalu juga kami informasikan bahwa di malam harinya insya Allah kami akan kembali menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Hari Badar bin Marwan hafizahullah dalam pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ikhwatiman azanillahu ayyakum. Pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi telah sampai pada pembahasan hadis ke-44 dalam tema penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran. Taib ikhwatiman azanillahu ayyakum. Kajian pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi bersama Ustaz Hari Badar bin Marwan Hafizahullah kami siarkan langsung dari studio Mimba TV Jalan Kebon Gedang nomor 99 Gatot Subroto Kota Bandung. Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Masjid Al-Aqsa Prima Lingkar Asri Jati Bening Bekasi, dan alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan kru Tarbiyah Sunnah Media yang berada di masjid tersebut. Dan insya Allah beberapa saat ke depan Ustadz akan memulai kajiannya. Bagi para pendengar yang baru saja bergabung di Radio Tarbiyah Sunnah, baik yang menyimak melalui radio analog ataupun yang menyimak melalui siaran kami di aplikasi Tarbiyah Sunnah, kami informasikan bahwa insya Allah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah dalam tema kajian Berita Gaib dari Nabi. Kajian ini kami siarkan langsung dari Masjid Al-Aqsa, Prima Lingkar Asri Jati Bening, Bekasi. Kami masih menunggu dimulainya kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizahullah Ta'ala. Kami informasikan kepada para pendengar, mari dukung terus pendirian radio. Baik, ikhwatiman azanillahu ayyakum. Kami sudah terkoneksi dengan Ustaz Abu Haidar dan beliau sudah mulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap guru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. حاضرين جماعة مسجد أقصى di Jati Bening, Bekasi, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah. Bulan lalu kita sudah membahas kehujjahan hadis-hadis ahad, termasuk dalam perkara-perkara akidah. Karena nanti ketika menjelaskan beberapa tanda kiamat, kita akan banyak membahas informasi tanda kiamat dari hadis-hadis ahad tetapi sahih. Kita lanjut ikhbarun Nabi alaihi salatu wassalam anil ghuyubil mustaqbalah. Beberapa informasi tentang perkara-perkara gaib di masa-masa yang akan datang yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Peristiwa gaib ini bisa peristiwa yang telah lalu, kita tidak mengalami, tidak menyaksikan. Itu gaib bagi kita. Termasuk perkara-perkara yang akan datang yang belum terjadi juga gaib bagi kita. Perkara gaib ini haram, tidak boleh dipercaya. Kecuali kalau datang dari sumber yang valid. Sumbernya wahyu, Allah yang memberitahukan. Kalau yang memberitahukannya Allah, baik dalam Quran atau hadis yang sahih, wajib kita percaya. Dan percaya kepada perkara gaib yang Allah terangkan dalam Quran atau hadis sahih, termasuk ciri-ciri orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang bertakwa adalah orang yang percaya atau beriman kepada perkara-perkara gaib. Jadi yang tahu yang gaib hanya Allah. Selain Allah enggak tahu, tapi Allah memberitahukan sebagian berita gaib ini kepada Rasul yang diridhoinya. Dalam surah Jin, Allah berfirman, alimul ghaibi, enggak pakai syahadah, alimul ghaibi, fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa manirtada min rasulin. Dialah Allah yang mengetahui perkara yang gaib. Dan Allah tidak memberitahukan perkara gaib ini kepada seorang pun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Makanya Rasul alaihi salatu wasalam sering memberitahukan kepada kita perkara-perkara gaib melalui jalan wahyu. Apa yang beliau katakan bukan ijtihad pribadi beliau. Perkara gaib bukan perkara ijtihadiyah. Bukan prediksi, bukan ramalan, bukan perkiraan. Tapi wahyu, wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang dikatakannya tiada lain kecuali wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullah, laqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bima yakunu ila qiyamis sa'ah wa dhalika mimma atla'ahu Allahu alaihi min al-ghuyubil mustaqbalah. Wal ahadithu fi hadzal bab katsiratun jiddan hatta balagat haddat tawatturil ma'nawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan peristiwa yang akan terjadi sampai kiamat. Dan itu termasuk hal yang Allah beritahukan kepada beliau tentang perkara-perkara gaib di masa yang akan datang. Hadis-hadis dalam bab ini sangat banyak sampai mencapai batasan mutawatir maknawi. Kita sudah jelaskan di pertemuan yang lalu apa itu hadis mutawatir. Hadis mutawatir hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak kepada orang banyak di setiap tabaqat perawi. Saking banyaknya mustahil mereka sepakat dusta. Nah itu mutawatir, kalau mutawatir pasti sahih. Berita tentang tanda-tanda kiamat saking banyaknya sampai mencapai derajat mutawatir dan itu pasti sahih. Di antara hadis tersebut adalah berkata Hudzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Kata beliau, laqad khatabana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma taraka fiha syai'an ila qiyamis sa'ah illa dzakarahu. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Inni kuntu la ara syai'a qad nasitu fa'arifuhu kama ya'riful rajulur rajula idza ghaba anhu fara'ahu fa'arafahu. Kata Hudzaifah, Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat berkhutbah kepada kami dengan sebuah khutbah yang panjang. Tidaklah beliau meninggalkan penjelasan tentang peristiwa sampai kiamat kecuali beliau terangkan. Jadi semua peristiwa yang akan terjadi menjelang kiamat beliau jelaskan. Ada orang yang mengetahuinya, ada yang tidak mengetahuinya. Aku kadang-kadang lupa terhadap penjelasan Nabi tersebut. Tapi pas kejadian itu terjadi, aku pun ingat kembali. Seperti orang yang pernah kenal dengan orang lain lalu lupa, pas ketemu ingat lagi. Dalam bahasa Sunda ada istilah wawuh munding. Kalau diterjemahkan kenal kerbo, tapi maknanya kenal sepintas. Seperti bapak-bapak, ibu-ibu pernah ketemu dengan saya, tapi mungkin pernah kenalan namanya, tapi udah bertahun-tahun gak ketemu, lupa. Pas ketemu lagi baru ingat, gitu kan. Hudzaifah ketika Nabi menjelaskan tanda-tanda kiamat, ketika itu ingat, tapi besok lupa, bertahun-tahun lupa. Tapi pas kejadian, oh baru ingat dulu pernah Nabi mengatakan hal ini. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Hudzaifah, akhbaroni Rasul sallallahu alaihi wasallam bima huwa kainun ila an taquma sa'ah. Fama minhu syai'un illa qad sa'altu illa annahu lam as'al ma yukhriju ahlal madinati minal madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadaku peristiwa yang terjadi sampai kiamat. Tidak ada satupun peristiwa itu kecuali aku tanyakan. Kecuali satu yang tidak aku tanya, apa penyebab atau yang mengeluarkan penduduk Madinah dari Madinah. Jadi salah satu tanda kiamat, penduduk Madinah nanti akan keluar. Itu kata Nabi SAW, keluar dari Madinah. Cuma aku lupa, gak bertanya apa penyebabnya. Siapa yang menyebabkan penduduk Madinah keluar dari Madinah. Itu kata Hudzaifah dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Zaid Amr bin Akhtab Al-Ansari menceritakan. Kalau kita tahan gak ya seperti yang diceritakan dalam hadis ini. Shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam al-fajr wa sa'ada al-mimbar fa khatabana hatta hadarati dhuhr fa nazala fa shalla thumma sa'ada al-mimbar fa khatabana hatta hadarati al-asr thumma nazala fasalla thumma sa'ada fa khatabana hatta gharabati syams fa akhbarana bima kana wa bima huwa kainun fa'alamuna ahfaduna. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami salat subuh. Selesai salat subuh beliau naik mimbar. Lalu memberikan tausiah, memberikan khutbah. Sampai datang waktu zuhur, barangkan dari subuh sampai zuhur. Berapa jam? 7 jam ya. Kalau umpah sholat beres jam 5, khutbah jam 12, zuhur. Terus 7 jam ya, dari 5 sampai 12 kan 7 jam. Beliau turun dari mimbar lalu sholat zuhur. Beres sholat zuhur beliau naik lagi ke atas mimbar ceramah lagi. Sampai asar. Pas asar beliau turun sholat asar bersama kaum muslimin sampai matahari tenggelam, sampai maghrib. Beliau memberitahukan tentang apa yang sudah terjadi zaman baheula dan apa yang akan terjadi menjelang kiamat. Bayangkan seharian Nabi kajian. Kebayang pertama bahan kajian, bahan ceramahnya banyak bingit, seharian gak habis-habis. Kedua, fisiknya luar biasa, padahal waktu itu beliau sudah tua. Beliau kan diangkat jadi nabi berapa tahun? 40 tahun. Terus 13 tahun di Mekah, 53 usia pindah ke Madinah. Di atas 50 tahun beliau ceramah di suk jedir, jedur nebikin ke sore jedir. Dari mulai subuh sampai maghrib. Berdiri, bayangkan. Kuat apa tidak tuh? Bingit kuatnya. Dulu saya masih muda. Maksudnya muda banget, sekarang juga masih muda. Pernah ngisi sehari 5 kali, besoknya tumbang. Sudah gak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Kalau sekarang ya maksimal 2 atau 3 kali juga jarang ya. 2 kali rata-rata. Beliau seharian itu. Dan mustaminya juga seharian itu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan salah satu materinya adalah perkara gaib yang telah lalu dan yang akan datang menjelang hari kiamat. Kebayang hadis yang menceritakan peristiwa menjelang kiamat sangat amat banyak. Masih berkata Hudzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, wallahi innani la'alamu nas bi kulli fitnatin hiya ka'inatun fi ma baini wa baina sa'a wa ma bi illa ayyakuna rasul sallallahu asarra ilayya fi dhalika shay'an lam yuhaddith ghairi. Aku adalah manusia yang paling tahu tentang fitnah yang akan terjadi antara aku sampai hari kiamat. Karena Nabi SAW selalu memberitahukan hal itu. Tidaklah hal itu terjadi kecuali Nabi membisikkan kepadaku tanda-tanda kiamat yang tidak beliau beritahukan kepada orang lain. Walakin qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yuhaddithu majlisan wa ana fihi anil fitan. Nabi suatu saat duduk di sebuah majelis, aku duduk di sana, beliau berbicara tentang fitnah. Lalu beliau menyatakan, minhunna thalathun la yakadna yadharna syai'an. Minhunna fitanun kariyahis saif. Minha sigar wa minha kibar. Di antara fitnah itu ada 3. Hampir-hampir 3 ini tidak akan teralami olehku sedikit pun. Tidak teralami di zaman Hudzaifah masih hidup. Tapi nanti di antara fitnah itu ada fitnah seperti tiupan angin di musim panas. Itu terus, bapak-bapak yang pernah haji atau umroh di musim panas, bulan Agustus, September gitu, dari Juli, Agustus, September, puncaknya Agustus. Tiupan angin itu luar biasa membuat kita menderita. Kalau kita lagi berjalan di musim panas, tiba-tiba angin bertiup, ngegelebug kata orang Sunda. Kita itu sampai berhenti, berhenti jalan, berhenti nafas, otomatis mungkin reaksi tubuh ya. Karena angin yang bertiup panasnya bukan main. Kalau masuk ke paru-paru kita khawatir rusak. Tubuh itu otomatis tidak bernafas. Diem gitu. Setelah agak reda paling sedikit berbalik baru kita bisa bernafas lagi. Ada lagi fitnah yang kecil dan ada lagi fitnah yang besar. Dan ini menunjukkan bahwa berita tentang peristiwa-peristiwa menjelang hari kiamat diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jumlah yang amat sangat banyak. Makanya tanda-tanda kiamat juga nanti banyak. Kita akan bahas seluruhnya dari mulai tanda terkecil sampai tanda-tanda besar menjelang hari kiamat ya. Lalu kapan terjadinya hari kiamat? Waktu terjadinya kiamat perkara yang gaib. Tak ada yang tahu kecuali satu, yaitu Allah Azza wa Jalla. Selain Allah enggak ada yang tahu, para nabi tidak tahu, para malaikat pun tidak tahu, bahkan malaikat termulia yaitu malaikat Jibril pun tak ada yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Dan itu Allah terangkan, hanya Allah yang mengetahuinya. Nabi SAW banyak menjelaskan tentang kiamat, tanda-tandanya, kengeriannya. Orang banyak bertanya kepada beliau, tapi tak pernah beliau menjelaskan kapan terjadinya waktu kiamat. Kecuali yang beliau berjelaskan itu satu, yaitu harinya. Hari apa kiamat terjadi? Jumat. Tapi Jumat kapan? Tahun berapa, bulan apa, tanggal berapa, Jumatnya kita tidak ada yang tahu. Orang banyak bertanya kepada Nabi kapan terjadi kiamat, Nabi tidak menjawab. Sebagaimana hadis-hadisnya nanti akan kita terangkan. Nih ayat dalam Al-Quran surah Al-A'raf 187 Allah menyatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu thaqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha qul innama ilmuha indallah walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapan kiamat itu terjadi? Jawab oleh Muhammad, ilmu kapan terjadinya kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Tak ada yang mengetahui tentang waktunya kecuali hanya Dia. Ketika kiamat terjadi, beratlah yang terjadi di langit dan di bumi, dahsyat. Dan kiamat tidak mendatangi kalian kecuali tiba-tiba. Mereka bertanya kepada tentang kiamat seolah-olah kamu mengetahuinya. Jawab olehmu, ilmu tentang kiamat hanya ada di sisi Allah, akan tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ini ayat pertama. Kedua, Al-Quran yang saya yakin mayoritas yang hadir di sini sudah hafal ayat ini. Karena hal ayat ini termasuk surah dalam juz amma. Allah berfirman. Kata Allah, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Surah An-Nazi'at 42 sampai 44. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kapan terjadinya kiamat itu. Fima anta min dzikraha, emangnya kamu siapa? Bisa menerangkan kiamat. Ila rabbika muntahaha, kembalilah kepada Allah akhir semua informasi tentang waktu kiamat. Tak ada yang tahu termasuk Nabi SAW. Juga dalam surah Al-Ahzab ayat 63 Allah berfirman, yas'alukan nasu anisa'ah qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'allas-sa'ata takunu qariba. Manusia bertanya kepadamu tentang kiamat. Jawab, ilmu tentang kiamat hanya ada di sisi Allah. Kamu tidak tahu, barangkali kiamat itu sudah dekat. Itulah ayat-ayat yang menjelaskan Nabi pun tidak mengetahui dan tidak diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya yang tahu hanya Allah. Ada hadis terkenal dengan sebutan hadis Jibril. Disebut hadis Jibril karena Jibril datang ke Nabi dan para sahabatnya. Tapi Jibril datang tidak dalam bentuk yang asli. Kalau bentuk asli besar, bingit, pakai bingit. Kalau bentuk asli, Nabi pernah dua kali melihat Jibril dalam bentuk asli. Beliau memiliki berapa sayap? 600 sayap. Satu sayapnya bila dikembangkan menutupi seluruh ufuk. Satu sayapnya. Kebayang kalau 600 sayap. Kebayang kalau dengan tubuhnya. Bentuk asli malaikat Jibril luar biasa besar. Nah, ini datang dalam bentuk orang biasa. Seukuran manusia biasa. Menyamar. Rambutnya amat sangat hitam, bajunya amat sangat putih, tidak terlihat bekas-bekas safar pada dirinya. Bekas safar kan loyo, capek, lelah, dekil, endek, kucel gitu kan. Ini mah fresh, disebut orang jauh gak terlihat bekas safar. Disebut orang dekat, tak ada seorang pun yang mengenalnya, belum pernah ada yang melihat. Lalu bersikap seperti akrab dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau meletakkan kedua lututnya di atas kedua lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akrab banget. Lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Tiga-tiganya dijawab kan? Setelah itu kemudian bertanya, wa akhbirni anisa, beritahukan kepada aku kapan kiamat terjadi. Bagaimana jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal mas'ulu anha bi'alama minasail, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Yang ditanyanya Nabi, yang bertanyanya malaikat Jibril, dua-duanya pada tidak tahu. Maka apabila manusia termulia yaitu Nabi dan malaikat termulia yaitu malaikat Jibril, dua makhluk termulia ini tidak tahu kapan kiamat, apalagi orang biasa. Makanya kalau ada orang biasa meramalkan kiamat akan terjadi waktu tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, langsung kita bantah, bohong. Ada yang pernah meramalkan kiamat? Ada. Dulu pernah ada isu kiamat terjadi tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9. Pernah dengar isu itu? Ya, pastilah. Menyebar viral waktu itu. Kejadian enggak? Enggak kejadian. Muncul lagi kiamat terjadi tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 ya. Sampai ada filmnya. Iya. Orang terpengaruh, banyak yang jual semua asetnya disumbangkan demi untuk akhirat, sebentar lagi kiamat gak akan kepake. Setelah berlalu gempa kecil pun tak ada. Mulai nyesel tuh orang, aduh kenapa saya jualin ustad yang memprovokasi itu juga akhirnya dihujat habis-habisan. Salah sendiri, kenapa dipercaya? Ya, itu dalam bahasa asing disebut cilaka kupamolah sorangan. Celaka karena ulah sendiri. Juga termasuk para nabi yang disebut ulul azmi. Itu di langit bertemu. Terus berbicara tentang kiamat. Ulul azmi itu siapa? Nabi Nuh ya. Ibrahim, Musa, dan Isa. Satu lagi Nabi Muhammad SAW. Ini empat nabi yang ulul azmi di langit itu bertemu diskusi tentang kiamat. Dari mana saya tahu itu? Saya enggak tahu. Tapi nabi yang menceritakan. Ini perkara gaib iya. Khurafat enggak? Kalau orang lain ngomong khurafat diketawin. Ini bukan khurafat, sumbernya ada, hadis yang sahih. Nabi yang memberitahukan. Kalau nabi yang memberitahukan, walaupun peristiwanya gaib, wajib dipercaya. Selama hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqitu lailatan usriyabi Ibrahim wa Musa wa Isa." Aku berjumpa pada malam ketika diisrokan dengan Nabi Ibrahim, dengan Musa, dengan Isa. Qal berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadzakaru amra sa'ah faraddu amrahum ila Ibrahim faqala la ilma li biha faraddu al amra ila Musa qala la ilma li biha faraddu al amra ila Isa faqala amma wajbatuha fala ya'lamuha ahadun illa Allahu dzalik wa fi ma ahida ilayya rabbi annad dajjal kharijun qala wa ma'i qadiban fa idza ra'ani dhaba kama yadhubur rasas qal fa yuhlikuhu Allah. Para nabi yang tiga tadi berdiskusi tentang masalah kiamat. Ditanyakanlah urusan kiamat ini kepada Nabi Ibrahim. Apa kata Ibrahim? Aku tidak memiliki ilmu tentang waktu kiamat. Lalu ditanyakanlah kepada Musa. Apa kata Musa? Aku pun tidak punya ilmu tentang hal ini. Ditanyakan kepada Isa. Sebab Isa ini nabi yang paling akhir wafatnya menjelang kiamat. Nabi Isa kan sekarang belum wafat ya. Tapi ada di mana? Di langit. Dan kelak akan turun menjelang kiamat. Kata Nabi Isa alaihi salatu wassalam, adapun terjadinya waktu terjadi kiamat, tak ada yang tahu seorang pun kecuali Allah. Adapun tugasku nanti yang Allah berikan kepadaku bahwa Dajjal akan turun di akhir zaman. Saat itu aku memegang dua tongkat, dua tombak. Ketika Dajjal melihat aku, maka melelehlah tubuhnya seperti melelehnya logam ketika dipanaskan. Lalu Allah membinasakan Dajjal melalui tanganku. Hanya itu tugasku. Nanti kisah turunnya Nabi Isa tentang Dajjal, bagaimana Dajjal dikejar, dibunuh oleh Nabi Isa, itu akan kita bahas. Tapi di akhir kitab itu, karena itu adalah termasuk satu di antara 10 tanda besar kiamat. Sebelum tanda besar, tanda kecil dulu ya. Mungkin hadis tentang bertemunya Dajjal dengan Nabi Isa itu akan kita bahas 3 tahun yang akan datang. Karena itu masih lama ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, juga ada dalam kitab Sunan Ibnu Majah, juga sanadnya sahih, juga ada dalam kitab Al-Mustadrak Sunan Al-Hakim. Al-Hakim menyatakan hadza haditsun sahihul isnad wa lam yukhrijahu wa wafaqahu Adz-Dzahabi. Hadis ini sanadnya sahih walaupun Imam Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkannya, dan pensahihan Al-Hakim terhadap hadis ini disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Berkata Jabir, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu qabla ayyamut bisahr, tas'alulani anis sya'ah wa innama ilmuha indallah, wa uqsimu billah ma 'alal ardi min nafsin manfusatin ta'ti 'alaiha mi'ata sana. Kata Jabir bin Abdullah, sebulan sebelum Nabi wafat, beliau berkata, kalian bertanya kepadaku tentang kiamat? Ilmu tentang kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Tapi aku bersumpah atas nama Allah, tidak ada seorang pun yang sekarang masih bernafas yang masih hidup 100 tahun yang akan datang. Jadi semua orang yang sezaman dengan Nabi ketika itu, sebelum 100 tahun yang akan datang, semuanya sudah wafat. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan bahwa tak ada seorang pun yang tahu tentang terjadinya hari kiamat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Selain Allah tidak tahu, termasuk malaikat Jibril, termasuk juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua makhluk yang paling mulia sejagat tidak tahu. Maka kalau ada orang yang mengklaim tahu atau meramal kiamat terjadi, jangan dipercaya. Sekalipun kiamat itu tidak ada yang tahu, tapi terjadinya kiamat sudah dekat.

Datang telah dekat hisab bagi manusia, tapi manusia berada dalam kelalaian dan berpaling dari keperingatan. Kedua, surah Al-Ahzab 63. Allah menyatakan, "Wa may yudrika la'alla sa'ata takunu qariban." Kamu tidak tahu bahwa kiamat itu sudah dekat. Ini surah Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia memandang kiamat itu masih jauh. Kami melihat kiamat itu sudah dekat. Juga dalam surah Al-Qamar ayat yang pertama. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Telah dekat kiamat dan telah terbelah bulan. Ini ayat-ayat yang menjelaskan kiamat itu sudah dekat. Hadis lebih banyak lagi. Pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bu'ithtu ana wasa'ah kahatain wa yushiru bi usbu'aihi fayamuddahuma." Aku diutus pada saat antara aku dan kiamat seperti dua jari ini nih. Lalu Nabi SAW menunjukkan dua jari, jari telunjuk dan jari tengah, lalu diacungkan begini. Antara aku dan kiamat seperti dua jari ini tuh. Dekat. Duh, ini video saya ini yang begini kalau menjelang pemilu bakal dipotong tuh. Oh, Ustaz juga nomor dua. Maka harus dibantah nanti. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dalam kitab Sahih Bukhari. Berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Innama ajalukum fi ajali man khala min al-umam ma baina salatil asr wa maghribis syams." Ajal kalian itu maksudnya umat Islam kita, dibanding waktu hidup umat-umat sebelum kalian seperti waktu asar sampai maghrib. Kalau umpamanya waktu hidup makhluk seluruhnya dari awal sampai akhir itu diibaratkan satu hari, kita umat Islam ini hidupnya pada waktu asar sebentar lagi menjelang maghrib. Kiamat terjadi pada umat kita, umat Islam. Tapi umat Islam kondisinya seburuk-buruk manusia pada saat nanti semuanya nanti musyrik lagi. Semua kufur lagi, semua bejat lagi. Pada saat itulah kiamat terjadi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qu'aiqian ba'dal asr." Faqala ma a'marukum fi a'mari man madha illa kama baqiya minan nahar wa fi ma madha minhu. Kami sedang duduk-duduk di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu matahari ada di balik Kuwaiqian. Kuwaiqian itu nama sebuah pegunungan. Adanya di arah barat. Saat itu matahari sudah terhalangi oleh gunung di sebelah barat. Berarti waktu itu sore hari ya, ba'dal asar. Berkatalah Nabi SAW, "Tidaklah umur kalian dibanding umur-umur orang-orang yang telah berlalu sebelum kalian kecuali seperti sisa waktu kita sekarang sampai menjelang maghrib." Itu di zaman Nabi SAW.
Waktu hidup manusia itu sudah ba'da asar menjelang maghrib itu

0: 1400 tahun yang lalu. Apalagi sekarang ya. Mungkin sudah menjelang maghrib. Kata orang Sunda mah wanci sareupna. Wanci sareupna itu saat sebentar lagi menjelang matahari tenggelam. Orang-orang sudah siap-siap wudu untuk ke masjid menunaikan sholat maghrib. Itu disebut wanci sareupna. Nah, umur dunia di zaman kita hidup sekarang ini sudah wanci sareupna. Sebentar lagi kiamat terjadi. Hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad, berkata Syekh Ahmad Syakir, isnaduhu sahih. Hadis ini sanadnya sahih. Berkata muallif setelah mengutip beberapa hadis tadi, wa hadza yadullu ala anna man baqiya bin nisbah ila ma madha syai'un yasirun lakin la ya'lamu miqdara ma madha illa Allah azza wa jalla wa lam yaji fihi tahdidun yasihu sanaduhu 'anil ma'sum hatta yusara ilaihi. Semua hadis ini menunjukkan bahwa waktu tersisa ba'da asar sampai maghrib itu adalah waktu yang sebentar. Tapi tidak diketahui kadar waktu yang sudah berlalu. Sejak Adam diciptakan sampai sekarang, tak ada tak yang tahu sudah berapa umur perjalanan hidup seluruh manusia dari zaman Adam sampai sekarang. Apa ribuan tahun ataukah jutaan tahun seperti yang diklaim oleh para ilmuwan bahwa usia dunia ini sudah sekian juta, puluh juta tahun. Wallahu alam. Tidak ada keterangan tentang hal itu. Tapi ungkapan yang paling kena dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bu'itsu ana wasa'ah kahatain. Aku diutus ketika aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Dan itu menunjukkan bahwa kiamat itu sudah amat sangat dekat. Dekatnya kiamat ditandai dengan beberapa peristiwa yang menjadi tanda-tanda kiamat. Dalam bahasa Arab atau Al-Quran juga menyatakan tanda kiamat itu disebut dengan sebutan asyratus sa'ah. Waqad ja'a asyratuha. Sungguh sudah datang tanda-tanda kiamat. Makanya buku atau kitab yang kita bahas sekarang judulnya adalah asyratus sa'ah. Apa makna asyratus sa'ah? Asyrat jamak dari syaratta. Makna syarat adalah al-alamah. Tanda, syarat itu tanda. Asyratu syai awailuha. Asyrat dari sesuatu adalah awal terjadinya sesuatu tersebut. Seperti umpamanya kalau hari mau hujan. Ada tanda-tanda sebelum terjadi hujan? Ada. Apa itu? Awan menghitam. Terus angin bertiup kencang. Terus terjadi apa? Petir menyambar-nyambar. Hujannya sih belum turun. Petir sudah menyambar-nyambar. Angin ngegelebuk. Ngegelebuk itu bertiup kencang. Terus awan hitam. Dan itu ada penjelasan ilmiahnya. Kenapa ketika hujan mau turun, angin bertiup kencang. Karena konon katanya awan yang hitam itu berisi air, karena berat dia turun. Dalam jumlah yang amat sangat besar, kadang-kadang satu kota tertutup awan kan. Turunnya awan otomatis mendorong udara yang ada di bawahnya. Akhirnya udara yang ada di bawahnya itu terdorong, ya akhirnya bertiup dengan kencang. Awal mula terjadinya hujan ditandai dengan awan hitam, angin bertiup, terus petir menyambar. Nah itu disebut asyrat. Tanda-tanda atau awal terjadinya hujan itu begitu. Jadi asyratus sa'ah adalah awal terjadinya tanda-tanda, awal terjadinya kiamat yang menjadi tanda kiamat itu sudah amat sangat dekat. Itulah yang dimaksud dengan asyratus sa'ah. Tanda-tanda kiamat secara umum ada 4. Pertama, tanda-tanda kecil. Kedua, tanda-tanda besar. Tanda kecil ini ada 3. Kalau tanda besar hanya 1. 1 macam gitu, nanti ada 10 tanda besar. Tanda kecil ada 3 macam. Pertama, tanda kecil yang sudah terjadi dan tidak terjadi lagi. Nanti contoh-contohnya ada, ya. Kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan sekarang masih terjadi. Di zaman kita sekarang, tanda-tanda kecil dari hari kiamat yang sudah terjadi dan masih akan terus terjadi sampai kita wafat, kitanya sudah meninggal, tanda itu masih ada. Ini yang kedua, tanda kecil yang sudah terjadi dan masih terjadi. Dan yang ketiga, tanda-tanda kecil yang belum terjadi tapi nanti pasti akan terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat, tanda-tanda besar. Kalau tanda besar itu semuanya belum terjadi. Tanda besar ini disebut tanda besar sebab aneh, gak masuk akal, tidak terjangkau oleh akal manusia. Seperti contohnya apa? Contohnya turunnya Dajjal laknatullahi alaih. Itu tanda besar pertama yang muncul. Keanehan Dajjal itu kan, Dajjal itu sudah ribuan tahun usianya. Sekarang Dajjal sudah ada? Sudah, di zaman Nabi juga sudah ada. Ada orang yang pernah bertemu dengan Dajjal? Ada sahabat, namanya siapa? Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, ketemu dialog lalu dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Tamim ketemu, bertemu dengan Nabi, diceritakan oleh Nabi, dibenarkan. Ya itulah Dajjal. 1400 tahun yang lalu sudah ada. Sampai sekarang ada, tidak mati-mati. Karena matinya kapan? Nanti oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Aneh tidak? Aneh, tidak masuk akal? Tidak. Terus Dajjal itu sakti mandraguna. Kesaktian Dajjal pun tidak dimiliki oleh para nabi. Dajjal itu bisa menyuruh langit menurunkan curah hujan atau menahan, menyuruh tanah untuk mengeluarkan apa simpanan hartanya, menyuruh pohon untuk tumbuh atau tidak, menyuruh binatang-binatang seperti kambing, unta untuk menghasilkan susu atau tidak. Nurut tuh. Ada nabi yang kayak begitu? Tidak ada, ya. Dajjal bisa tuh. Dajjal bisa membawa api dan air, ditawarkan air kepada orang. Tahu enggak kenapa air Dajjal itu menjadi fitnah terbesar? 3 tahun sebelum keluarnya Dajjal, manusia sudah kehausan, kelaparan. Air tidak ada. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya luar biasa fitnah Dajjal ini, ya. Maka disebut tanda besar dari tanda-tanda kiamat. Ada 10 nanti dijelaskan, ya. Inilah 4 jenis tanda-tanda kiamat. 3 tanda kecil, 1 tanda besar, ya. Dan kita nanti akan memulai penjelasan dari tanda-tanda kecil terlebih dahulu. Nanti mungkin bulan depan kita sudah memasuki pembahasan tentang tanda-tanda kecil hari kiamat. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau bapak-bapak ada pertanyaan mau ngacung langsung nanti dikasih mic. Nah, kalau malas bicara silakan nulis juga boleh. Mama pakai tulisan. Ada bapak-bapak?
1: Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Afwan, izin membacakan pertanyaan bulan lalu. Boleh?
0: Mangga.
1: Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz dan keluarga serta memberikan keberkahan dalam setiap langkah.
0: Amin.
1: Izin bertanya Ustadz, bagaimana sebaiknya kita sebagai hamba menyikapi berita-berita tentang bencana yang sering kita lihat? Seperti apa bentuk tawakal yang benar? Sejauh mana kita perlu merasa khawatir dan waspada, namun tetap tenang dan menyerahkan segala takdir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon nasihatnya Ustadz agar hati kami tidak mudah takut atau gelisah ketika melihat berbagai musibah, tetapi tetap memiliki ikhtiar dan tawakal yang benar. Jazakumullah khairan Ustadz.
0: Berita tentang apa tadi?
1: Bencana-bencana yang ada saat ini Ustadz.
0: Berita apa?
1: Bencana.
0: Bencana,
1: bencana.
0: Baik. Banyak bencana yang mengerikannya. Ada yang sekarang terjadi perbedaannya ekstrim. Di Kalimantan kebakaran. Asapnya sampai kemana-mana. Di Padang malah lagi banjir. Terbalik apa tidak? Terbalik. Dan Bandung ini dikepung oleh berita tentang Jawa Barat, bukan Bandung. Akan terjadinya apa? Gempa besar. Bahkan Jakarta akan terancam tsunami yang akan menenggelamkan. Jakarta itu akan tenggelam katanya. Mungkin salah satu penyebab kenapa dipindah ke IKN mungkin itu. Wallahu a'lam. Semua berita itu amat sangat menakutkan kita. Resah, gelisah, khawatir. Lalu menimbulkan ketidaktenangan, was-was terus. Bagaimana kiatnya agar kita tenang dengan semua berita tersebut? Baik, barakallahu fiik. Ikhwah sekalian, wajib kita meyakini bahwa semua yang terjadi itu sudah Allah takdirkan. Kalau sudah Allah takdirkan, kita tidak bisa menghindar. Dan apa yang Allah tidak takdirkan tak akan terjadi. Walaupun semua manusia berusaha, kalau tidak ditakdirkan tak akan terjadi. Kullu ma syaa kana wa ma lam yasha' lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Kullu ma asabaka lam yakun liyukhthiaka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibak. Ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Kata Nabi, fa'lam, ketahui olehmu, anna ma asabaka lam yakun liyukhthiaka. Apa yang sudah ditakdirkan menimpa dirimu tak akan meleset. Wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka, dan apa yang tidak ditakdirkan oleh untukmu tak akan mengenai kamu. Jadi sehebat apapun kejadian, musibah, bencana alam, kalau kita tidak ditakdirkan terkena, gak akan kena. Dan sebaliknya kalau kita ditakdirkan celaka, walaupun berupaya menyelamatkan diri, pasti akan mengenai kita. Lalu Nabi SAW menyatakan, rufi'atil qalam wa juffatis suhuf. Qalam, pena diangkat, pena penulisan takdir, dan tinta sudah kering, tak ada lagi perubahan. Dan semua itu sudah Allah tuliskan 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah berfirman, wama ma asabaka fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Tidak ada yang terjadi, musibah yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, kecuali semua itu sudah dituliskan di dalam sebuah kitab sebelum kami menciptakan langit dan bumi. Itu surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala yafrahu ala ma atakum. Itu Allah jelaskan agar kalian tidak kecewa terhadap apa yang hilang dari diri kalian. Tidak takut, tidak resah terhadap apa yang akan menimpa kalian. Juga tidak bangga terhadap apa yang telah kalian dapatkan. Karena semua itu takdir Allah, bukan murni hasil ikhtiar, perjuangan, usaha kita. Bukan, takdir Allah. Kalau dapat anugerah jangan terlalu bangga, itu Allah yang kasih. Kalau ada sesuatu yang lepas dari diri kita, termasuk keamanan, adanya resah, gelisah, takut, nah itu gak perlu itu terjadi. Karena semua sudah ditakdirkan. Karena itulah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan ayat itu menyatakan, innallaha khalaqal khalqa wa qaddara maqadirahu min qabli ay yakhluqa samawati wal ardi bi 50,000 sana. Allah menciptakan makhluk dan telah menetapkan takdir semua makhluk 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau sudah meyakini semua takdir kita sudah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga yang ditakdirkan tidak bisa kita hindarkan, yang tidak ditakdirkan tak akan menimpa kita, kita akan tenang. Bila takdirnya sudah menimpa kita, kewajiban kita sabar dan disunnahkan ridho terhadap takdir tersebut. Ketika dapat musibah, para ulama membahas dua sikap, ridho dan sabar. Apa itu ridho? Ridho itu sururul qalbi bimuril qadha. Tersenangnya hati di tengah pahitnya takdir Allah. Takdir Allah itu pahit karena membuat kita menderita gitu. Tapi ketika dapat musibah kok hati senang, itu ridho namanya. Dan para ulama menyatakan ridho terhadap musibah tidak wajib tapi sunnah. Yang wajib sabar, nah itu. Sabar wajib, tapi kalau ridho sunnah. Kok bisa orang senang ketika dapat musibah? Ya bisa. Kalau apa? Kalau yang dia ingat, yang dia bayangkan dari musibah itu keuntungan, bukan penderitaannya. Dan ternyata kerugian musibah hanya satu, yaitu menderita. Keuntungannya banyak. Pertama, keuntungan dari musibah, dengan musibah dosa kita berguguran. Baik musibah fisik seperti sakit, ditonjok orang, kecelakaan gitu, atau psikis, diteror orang, dihina orang, dibuli, dimaki, sedih, kecewa gitu, merasa terhina, ah, itu musibah, itu menggugurkan dosa. Kedua, dapat pahala dari kesabaran, pahalanya besar. Allah menyatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab. Lihat tuh Al-Ahzab 35, mulai dari innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanit, terus di tengah-tengah wasobirina wasobirat, orang-orang yang sabar laki dan perempuan, a'addallahu lahum maghfirata wa ajrun azima, akan diberikan ampunan dan pahala yang sangat besar. Jadi orang yang kena musibah lalu sabar, pahalanya diberikan besar, dosa dihapus dalam jumlah yang besar. Untung apa tidak? Untung. Orang yang tidak kena musibah gak dapat ampunan, gak dapat pahala. Terus orang yang dapat musibah, doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau diantara bapak-bapak, ibu-ibu yang terkena musibah sakit atau dikejar-kejar debt collector, diteror kayak itu musibah bukan? Iya musibah. Coba berdoa, dikabul insya Allah ya. Dibuli, dihina, dimaki, dicaci, difitnah, coba berdoa kepada Allah, dikabul doanya oleh Allah ya. Derajat kemuliaannya meningkat, diangkat oleh Allah. Terus setelah berlalunya musibah tersebut, Allah akan ganti dengan dua kebahagiaan. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Maknanya setelah satu kesulitan Allah akan berikan dua kebahagiaan. Itu begitu, itu lihat keuntungan dari apa? Musibah, bayangkan. Apa kerugian musibah? Menderitanya satu. Satu dibanding beberapa poin itu gak ada artinya. Maka ketika dapat musibah yang dibayangkan keuntungan, aduh sedosa saya gugur, pahala nambah, doa saya sekarang dikabul, derajat meningkat dan seterusnya. Dan setelah berlalunya musibah ini, Allah akan kasih dua kebahagiaan. Kebahagiaan apa ya yang akan Allah berikan ke saya? Tinggal ditunggu, diarep-arep. Diarep-arep itu ya ditunggu tadi, diharapkan gitu. Nah itu yang membuat hati senang ketika dapat musibah. Ini contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kegiatan yang membuat kita menderita tapi kita senang. Rutin kita lakukan. Contohnya apa? Olahraga, apapun bentuknya. Lari ke atau fitness ke. Itu ketika lari, ketika fitness itu menderita. Bapak-bapak yang suka lari pasti merasakan. Saya tiap hari insya Allah lari sejam. Ngos-ngosan, kadang kalau umpamanya terlalu heart rate-nya tinggi ini sakit gitu ya. Pegel-pegel, wah luar biasa. Tapi kenapa hati senang ketika lari tertawa, ketawa ke TV gitu ya. Siapa yang punya kontak saya, WA saya di save dan dia di save sama saya, pasti suka lihat status saya sering lari ya. Sambil lari itu sampai ketawa-ketawa senyum, seneng gitu, pernah menderita itu. Kenapa bisa tertawa di tengah penderitaan? Karena yang kita bayangkan keuntungan dari lari. Kita sudah merasakan beres lari sudah begitu, badan fresh, enteng, ringan, segar, tidur nyenyak, makan enak dan seterusnya tuh. Badan ringan gitu. Terus peredaran darah lancar, tidak ngantukan, tidak. Terus stamina juga menjadi prima. Dan seterusnya, kemudian badan, berat badan turun, tensi normal, gula normal, asam urat normal, kolesterol turun, penyumbatan berkurang, terus perut yang tadinya kayak balon jadi six packs. Untung apa tidak? Untung. Karena itu di tengah penderitaan kita senang. Apalagi umpamanya fitness, kelihatan tuh ekspresi menderitanya. Ketika angkat beban kan tipe bergeg, tipe perket ya. Kelihatan ekspresi menderita sampai gitu kan. Terus pegel-pegel. Tapi kenapa hati senang? Karena yang dibayangkan keuntungannya. Itu yang membuat kita ridho, senang di tengah penderitaan. Coba bayangkan ketika kita dapat musibah, langsung terbayang keuntungannya, maka kita akan senang. Itu namanya ridho. Ridho artinya sururul qalbi bimuril qadha. Nah, itulah yang harus kita lakukan ketika kita mendengar berita-berita yang menakutkan. Tenang, kalau itu sudah takdir Allah menimpa kita, kita tinggal sabar, berusahalah ridho, karena di balik semua musibah yang besar itu banyak keuntungan. Tapi kalau takdir itu tidak ditakdirkan mengenai kita, walaupun ada gempa bumi, gunung meletus, tapi kita ditakdirkan selamat, enggak akan kena, ya. Maka dengan ini insyaallah kita akan tenang dan tenteram. Wallahu a'lam. Afan izin bertanya di luar tema. Apakah hukumnya jadi penulis puisi? Puisi tentang perasaan kesedihan, galau, rasa bangga, putus asa tanpa syirik dan khurafat, tanpa kebohongan dan sudah dibukukan. Kebanyakan gabung dengan penulis lain, sudah beredar ke berbagai daerah. Dalam bahasa Arab, puisi itu mungkin syair. Para ulama ada menulis syair, banyak. Imam Syafi'i rahimahullah mengumpulkan syair dalam sebuah kitab Dewan Syafi'iyah. Isinya ya nasihat. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyusun sebuah kitab isinya syair, disebut kitab Nuniyah. Isinya syair. Tapi isi dari syair itu adalah pelajaran, ungkapan tauhid, ungkapan akidah, ungkapan-ungkapan tentang ibadah dan akhlak, hanya dikemas dalam bentuk kalimat yang puitis gitu. Boleh? Boleh. Selama isinya baik dan bagus, gak masalah. Ikhwan Ahwat ada yang memonitor media sosial saya, Instagram atau Facebook. Itu saya suka bikin puisi. Dan ada yang berusaha, Ustaz, saya kumpulkan puisi-puisi Ustaz di media sosial. Nih ulu, saya juga tidak nyangka segitunya. Ada yang dengan bahasa Indonesia, tapi belum pernah pakai bahasa Sunda. Ada yang dengan bahasa Inggris, duka benar, duka enggak bahasa. Coba Instagram saya lihat, banyak puisi-puisi dalam bahasa Inggris ada, dalam bahasa Indonesia juga ada. Tapi isinya benar, tidak ada kedustaan, tidak ada syirik, tidak ada khurafat. Jadi menulis puisi sama dengan menulis prosa. Hukum asal mubah, tergantung isinya. Kalau isinya baik, apalagi berisi ilmu, ya bagus. Kalau isinya tidak baik, tidak buruk, tidak ada unsur penyimpangan, hukumnya mubah, ya, dibolehkan. Tapi kalau isinya adalah buruk, mau puisi, mau prosa, mau apapun, tetap saja haram. Yang penting isinya. Apakah boleh bekerja di luar negeri, negara yang mayoritas kafir, mengingat di negeri sendiri meski ada pekerjaan namun tidak bisa memenuhi? Pertama, boleh enggak bepergian dan tinggal di negeri kafir? Hukum asal haram, tidak boleh. Hukum asal. Kecuali ada beberapa hal yang membolehkan merubah hukum asal tersebut. Bisa menjadi mubah, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi wajib. Kalau mubah untuk keperluan-keperluan mubah yang memang tidak ada di negeri muslim, seperti berobat, di negeri muslim tidak ada. Kita punya, seseorang punya penyakit parah. Satu-satunya cara pengobatannya di negeri kafir. Boleh ke sana. Kedua, mempelajari sebuah ilmu yang hanya di negeri kafir dan ilmu itu dibutuhkan oleh kaum muslimin. Di negeri-negeri muslim tidak ada. Yang ada di sana, maka dibolehkan. Dan hukumnya bisa fardu kifayah. Kalau ilmu tersebut, kalau tidak dikuasai oleh kaum muslimin, menyebabkan kaum muslimin selalu terpuruk, dijajah oleh orang kafir. Tapi dengan menguasai ilmu itu terangkat. Seperti sains, teknologi kayak gitu yang memang sangat dibutuhkan, yang apabila tidak dikuasai oleh kaum muslimin dijajah terus, dibohongi terus gitu, ditekan terus, maka mempelajarinya bisa fardu kifayah. Ketiga, boleh berangkat dan tinggal baik selamanya atau sementara di negeri kafir dalam rangka berdakwah. Itu ikhwan-ikhwan kita di negeri-negeri kafir, banyak yang tinggal di sana membutuhkan dakwah, lalu mengundang ustaz dari Indonesia. Boleh gak ustaz itu kesana? Boleh, bagus, harus. Pertama, untuk memperkuat akidah dan keimanan orang-orang muslim yang ada di sana. Minimalnya begitu. Maksimalnya bisa menjadi hidayah bagi orang-orang kafir. Jadi ada orang-orang kafir yang sudah simpati ke Islam gitu, bertanya, tapi tidak memuaskan jawabannya. Ketika ada ustaz dari Indonesia ke sana, mereka hadir lalu bertanya. Kalau ustaz ini mengerti bahasa dia, ya langsung. Kalau enggak, diterjemahkan. Lalu masuk Islam. Banyak peristiwa yang seperti itu. Maka untuk kepentingan itu dibolehkan. Adapun untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya mubah, tapi yang mubah itu bisa didapat di negara muslim atau negara kita, maka tidak boleh. Seperti tadi, bekerja di luar negeri, di negeri kafir, karena gajinya gede. Di Indonesia ada, tapi gajinya setengahnya. Setengahnya ini bisa mencukupi enggak? Bisa. Di sana 100 juta, di sini 50 juta. Cukup sebulan? Ya cukuplah, lebih malah. Ya, itu tidak jadi alasan bolehnya bekerja di negeri kafir. Ya. Atau umpamanya ilmu ada di negeri kafir, tapi di negeri muslim juga banyak. Atau tadi gaji di negeri kafir gede, tapi di negeri muslim, walaupun di luar negeri, ada negara-negara Islam yang gajinya gede, banyak, masih memungkinkan. Maka tidak menjadi alasan kerja di negeri kafir. Makanya para ustaz yang sering diundang ke Eropa untuk daurah, sering dianggap provokator. Karena apa? Ngomporin, pulang, jangan di sini. Kalau di sini hanya cari uang, kita di sana juga ada. Ada yang pulang, ada. Dan apa yang terjadi? Ada ikhwan nih, waktu saya di Belanda, saya tinggal di rumah beliau. Sudah punya rumah, ya, punya mobil, punya usaha, sudahlah. Tapi dia nanya, gimana Ustaz, boleh gak? Saya bilang pulang. Ada Ustaz Sapik ke sana, pulang. Akhirnya pulang. Meninggalkan. Mobilnya dijual, rumahnya dijual, usahanya juga sudah dijual. Usahanya rumah makan di sana dan laku, rumah makan Indonesia gitu. Tidak hanya yang orang Indonesia yang beli, orang bule juga banyak yang beli. Akhirnya pulang. Apa yang terjadi? Lebih maju daripada di sana. Tetap punya rumah makan yang lebih gede dan punya banyak cabang di banyak kota gitu. Itu Allah ganti berlipat. Asal meninggalkan sesuatu demi mempertahankan apa? Agama, ya. Jadi tidak ada alasan untuk tinggal di negeri kafir hanya untuk cari uang. Padahal di negeri kita ada, walaupun sedikit enggak masalah, yang penting mencukupi. Kalau ingin lebih gede, negeri-negeri Islam banyak. Negeri-negeri Timur Tengah banyak, ya. Yang kita bisa memelihara agama kita. Kenapa di negeri kafir tidak boleh? Bahaya. Pertama, kita bisa terpengaruh oleh agama mereka, oleh akhlak mereka, oleh habit yang buruk. Mereka minumnya selalu beralkohol. Mereka pergaulannya bebas. Mau sholat sulit gitu ya. Mau apa, makan yang halal, agak sulit. Ada banyak di Eropa, Amerika lebih mudah dibanding di Asia Timur, di Jepang, di China, di Korea itu lebih sulit lagi itu, ya. Dan banyak lagi madarat-madarat lainnya. Wallahu a'lam. Mang Abu ada lagi?
1: Ada Ustaz. Ya. Ustaz izin bertanya, satu, bagaimana hukum menguburkan dua jenazah atau lebih dalam satu liang lahat di mana jenazah sebelumnya sudah dimakamkan lebih dari 3 tahun yang lalu? Jika boleh, apakah dalam satu liang lahat itu harus segender atau boleh lain gender selama masih mahram? Kemudian, apa hukumnya membawa jenazah ke masjid untuk disolatkan, kemudian membawa kembali jenazah tersebut ke rumah karena pemakamannya belum siap?
0: Pertanyaan itu ada di HP saya juga, sudah di WA-kan. Pertama, bagaimana hukum menguburkan 2 jenazah atau lebih dalam 1 liang lahat? Pertama, hukum asal menguburkan adalah 1 jenazah 1 lubang. Itu hukum asal. Dibolehkan dalam kondisi darurat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, itu perang Uhud juga menguburkan jenazah para sahabat. 1 lubang beberapa jenazah. Karena sifatnya darurat. Pertama jenazahnya banyak, di perang Uhud sampai 70 orang yang wafat, gugur di medan perang Uhud. Yang kedua, SDM yang menggali, yang menguburkan, ya sedikit, ya sedang dalam keadaan lemah karena baru selesai perang, butuh waktu yang cepat. Maka dalam kondisi seperti itu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menguburkan beberapa jenazah di 1 lubang yang sama. Dan yang paling mendekati kiblat adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya, ya. Seperti umpamanya dulu tsunami di Aceh, sampai ratusan ribu kan yang wafat. Maka boleh dikuburkan berapa puluh orang di lubang yang sama gitu. Karena terlalu banyak, ratusan ribu, bayangkan. Orang yang hidup dan selamat pun lagi stres, lagi lemah, lagi sedih. Dibolehkan. Jadi dalam kondisi tertentu darurat dibolehkan menguburkan 2 atau lebih jenazah di 1 lubang. Tapi hukum asal 1 jenazah 1 lubang, ya. Nah sekarang kita umpama pemakaman susah, ya. Pemakaman umum sudah full, sudah penuh. Nggak ada space lagi. Kadang-kadang dianggap ini kosong, pas digali ada tengkorak di sana. Boleh nggak? Ya kalau kondisinya memang tidak ada lagi lahan, dibolehkan. Walaupun mayat yang lama sudah tahunan. Sudah dianggap tinggal tengkoraknya, ya kita kemudian timbun 1 jenazah baru di sana. Dalam kondisi darurat dibolehkan, ya. Kedua, boleh enggak menguburkan 2 jenazah dengan gender yang berbeda, laki dan perempuan? Boleh kalau itu suami istri. Adapun kalau bukan suami istri maka tidak boleh. Sekalipun anak dengan ayah atau ibu atau adik dengan kakak tapi berbeda gender. Walaupun mahram, dalam keadaan hidup tidak boleh umpamanya kakak adik, satu laki satu perempuan tidur bareng satu kasur, apalagi satu selimut walaupun mahram, tidak boleh. Atau umpamanya ayah dengan anak yang perempuan. Maka ketika seorang ibu wafat, tidak boleh dimandikan oleh anak laki-laki. Ayah wafat, tidak boleh dimandikan oleh anak perempuan, walaupun mahram. Maka ketika menguburkan 2 jenazah, hanya boleh suami istri. Kalau suami istri waktu hidup juga bebas, sampai matinya bebas. Suami istri mati bareng, boleh dikuburkan bareng kalau tidak ada lahan lain untuk menguburkannya, ya. Adapun selain suami istri maka tidak boleh dikuburkan bareng-bareng di satu lubang kuburan. Ketiga, boleh enggak membawa jenazah ke masjid disolatkan, setelah itu kembali ke rumah karena pemakaman belum siap. Pertama, ini urusan teknis ya. Sebaiknya solatkan jenazah ketika kuburan sudah siap. Sehingga begitu selesai solat langsung diangkut. Kedua, menunggu orang-orang yang mau menyolatkan jenazah biar tambah banyak. Itu yang paling ideal, paling afdol. Jadi selesai sholat langsung bawa ke kuburan. Nah sekarang boleh enggak? Karena kuburan belum siap disolatkan, beres disolatkan, menunggu kuburan siap, dipindah ke rumah. Boleh, enggak masalah. Menyimpan jenazah karena menunggu siapnya kuburan dimanapun dibolehkan. Baik di masjid, di rumah, atau di kuburan. Karena Nabi SAW dalam hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu pernah menguburkan jenazah bangsa Ansor sampai di kuburan, silahan belum siap. Lalu Nabi SAW duduk, semua sahabat juga duduk, tapi tidak menuju kuburan. Lalu beliau memberikan tausiah, menceritakan tentang perjalanan hidup ruh ketika ruh itu dicabut, kemudian diangkat ke langit dan seterusnya. Nah itu kata Syekh Al-Utsaimin dilakukan menunggu selesainya lubang kuburan. Si mayatnya diletakkan di sana, tidak dibawa lagi karena jauh ya, riwe gitu. Adapun sekarang mudah berkomunikasi, tinggal pakai HP. Udah siap belum kuburan? Belum, masih nunggu gitu ya. Gak masalah, dimanapun mayat itu disimpan menunggu siapnya kuburan, mau di masjid boleh, mau di rumah boleh, mau di perjalanan boleh, mau dibawa ke pekuburan terus disimpan nunggu kuburan selesai juga, tak masalah, dibolehkan. Wallahu a'lam bissawab. Bapak-bapak ada? Kalau enggak ada silakan di mak-mak lagi.
1: Iya, satu pertanyaan lagi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ustaz, semoga Ustaz dan keluarga serta semua kita di sini selalu dirahmati Allah. Ustaz, bagaimana jawaban kita ketika seorang awam bertanya tentang firman Allah, misalnya di surat Muhammad ayat 15. Di sana diterjemahkannya menyebutkan perumpamaan dan seterusnya. Lalu si awam ini berkata, kenapa artinya perumpamaan? Berarti tidak pasti dong. Nah, bagaimana jawaban kita Ustadz? Jazakumullah khairan.
0: Taib wa jazakallahu khairan. Orang itu memahami ayat dari terjemah. Matharul jannatil lati wa'idhal muttaqun. Perumpamaan surga yang diperuntukkan bagi orang-orang bertakwa. Itu kan terjemahannya ya. Oh ini perumpamaan, bukan sesuatu yang real dan nyata. Ada dua kesalahan orang ini. Kesalahan pertama memahami dari terjemah, yang terjemah itu belum tentu pas dengan makna yang sebenarnya. Hanya dicari kata yang mendekati secara makna. Tapi kalau pas tidak, ya enggak. Kedua, memahami dengan ro'yunya. Dan itu berbahaya. Man qala fi kitabillahi biro'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang berbicara tentang kitab Allah dengan ro'yu, murni royu, tidak dengan nas, penjelasan para ulama dari pemahaman bahasa Arab gitu, murni dengan royu, maka siap-siap tempat duduk dalam neraka. Dicocok-cocokkan dengan bahasa lain, seperti umpamanya tabdhir, oh dekat-dekat bazar gitu. Murni ro'yu, bazar mah bahasa Inggris, tabdir mah bahasa Arab. Bazar mah baru keluar beberapa tahun yang lalu, tabdir mah sudah 1500 tahun yang lalu. Dicocok-cocokkan, gak nyambung. Peribahasa jaka sembung bawa, jangan bawa golok, ibu bawa parang. Tidak nyambung sayang. Kasar kalau golok. Itu dua kesalahan dari tarjamah dan dengan ro'yu. Padahal yang dimaksud masalul ladzi wasal jannati allati wa'idul muttaqun, gambaran surga, deskripsi surga, penjelasan real tentang surga yang diperintah, yang disediakan untuk orang-orang bertakwa begini-begini, bukan perumpamaan. Jadi jangan memahami ayat pertama dari tarjamah, karena tarjamah itu tidak selalu pas. Di dalam memahami sebuah kalimat, pertama ada makna, yang kedua ada keindahan bahasa. Bahasa Arab itu indahnya luar biasa, gak bisa ditandingin dengan bahasa lain. Ketika ungkapan dalam bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berusahalah mempertahankan kedua-duanya. Keindahan bahasanya ada, maknanya dapat, dan itu yang susah. Kadang maknanya dapat, bahasanya tidak indah, dan keindahan bahasa punya daya sentuh kepada jiwa. Contoh aja dalam bahasa Arab, manista'jala qabla awanih uqiba bihirmanih. Nah itu ih gitu ya. Tapi coba terjemahkan, maknanya dapat tapi keindahannya hilang. Siapa orang yang terburu-buru untuk memanen sebelum waktunya, dia akan gagal total. Maknanya dapat tapi keindahan bahasanya hilang. Daya sentuhnya kepada jiwa juga hilang. Nah jadi sekali lagi, fahami ayat Quran atau hadis bukan dari tarjamah, dari bahasa aslinya ya. Kedua, fahami ayat melalui penjelasan ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan memahami ayat dengan kebodohannya, akhirnya salah faham tadi kayak begitu tuh ya. Contoh, ada pendeta yang menyatakan nabi kaum muslimin sesat karena dia berdoa ihdinash shirotol mustaqim, ya Allah tunjukkan saya ke jalan yang lurus. Berarti jalan hidupnya masih bengkok tuh. Masa nabi yang bengkok gitu diikuti, kan gitu. Karena dia, si orang ini bodoh tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, terus ada sentimen keyakinan, dia pasti ngaco ya. Nah itulah beberapa contoh ya. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Kita akan jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda.
3: Ikhwatiman azanillah wa iyyakum, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Aqsa Bekasi. Dan kita doakan semoga Ustaz senantiasa dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan oleh Allah azza wa jalla. Ikhwatiman azanillah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, kami informasikan bahwa insyaallah di sore hari nanti akan hadir kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Al-Uhwah Bandung, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung. Kajian Islam ilmiah dalam pembahasan kitab A'malul Qulub dalam tema kehusuan para ulama. Kajian tersebut dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Dan kami informasikan bahwa di malam harinya akan kembali hadir kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Arba'in An-Nawawi karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bersama Ustadz Hari Badar bin Marwan hafizahullah dalam pembahasan hadis ke-44 dengan tema penyusuan mengharamkan apa yang diharamkan karena kelahiran, yang kami siarkan langsung pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Baik, ikhwatiman azani Allah wa iyakum, semoga informasi-informasi tersebut bisa bermanfaat untuk antum semua. Sampai bertemu kembali dalam kajian-kajian selanjutnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami haturkan terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
0: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah adalah diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, innallaha yardha lakum thalatha wa yasqatu lakum thalatha. Sungguhnya Allah ridha kepada kamu dalam tiga hal dan benci atau murka kepada kamu dalam tiga hal. Karena kita sedang membahas orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita akan membahas bagian kedua dari hadis ini. Innallaha yasqatu lakum thalasan, Allah membenci kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal, kedua wa kasratus su'al, ketiga wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iksar minal kalam wal-irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita, terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin,
5: lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka

Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna sual. Makna yang pertama, banyak bertanya. Dengan pertanyaan yang bila dijawab, itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian. Apalagi bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dzammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya.
Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah Azza wa Jalla.

0: Jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal, bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta. Yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram. Apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal. Dibuang, dibakar begitu saja. Untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya gak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak. Tidak ada manfaat, ada madarat. Itu idha'atul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika menghisab, ya Allah benci dan murka. Dan kelak akan dihisab. Dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk idha'atul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia. Walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Tapi dia beli, yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah. Ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak. Dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal, ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab. Wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Qayyim rahimahullah taala yang dinukil dalam kitab Syarah Usul Salasah, ya. Menyatakan bahwa tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-'abdu. Ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-'abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu. Ya, min ma'budin au matbu'in au muta'. Baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna sa'ila ibadati nafsihi, di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut, ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa raaita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Afa raaita man ittakhadha ilaahu hawaahu fa adallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu, maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya. dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum," Allah akan menyiapkan kalian, "Wa la ja'a biqaumin yudznibun," dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil islam. Dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu, dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian, yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan, dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran kathira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita, kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjam baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjam baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya. Kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian. Aqulu qawli hadha. Wastaghfirullaha li walakum. Wastaghfirullaha al-adhim. Innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
4: Apa benar kita tidak boleh menyentuh lawan jenis kita? Kalau iya, saya tanya mengapa? Iya, tergantung siapa lawan jenisnya. Kalau itu istri kita, suami kita, boleh sentuh saja terus, tempel yang ketat ya. Orang tua kita, anak kita, mahram kita, boleh. Adapun yang bukan mahram ini yang tidak boleh. Apa alasannya? Ayat dan hadis melarang hal itu. Ayat ya, diantaranya adalah Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Itu ayat 30 dari surah An-Nur. Ayat 31-nya Qul lil mu'minati yaghuddna min absarihin. Katakan kepada laki-laki mu'min, hendaklah menundukkan pandangan. Wanita juga begitu, tundukkan pandangan. Melihat lawan jenis hukumnya haram. Kalau melihatnya saja haram, apalagi lebih dari itu. Mana yang lebih gede madaratnya? Melihat apa menyentuh? Menyentuh, menyentuh lebih gede efek buruknya daripada melihat, ya. Maka larangan melihat ke lawan jenis menunjukkan larangan lebih dari melihat, seperti memeluknya, ya, dan yang lebih dari itu. Enggak ada ayat atau hadis tidak boleh memeluk lawan jenis, itu tidak ada. Mana ayatnya, mana hadisnya? Enggak ada, berarti boleh? Enggak. Ada yang lebih enteng dari itu, yaitu melihat. Ya. Berdasarkan hal itulah, maka pertama terlarangnya hal itu karena dilarang oleh Al-Quran. Hadis Nabi SAW menyatakan, seandainya kepala kalian ditusuk dengan besi panas, itu lebih baik bagi kalian daripada kalian bersentuhan dengan wanita yang bukan mahram. Dalam riwayat lain, seandainya kalian berdesak-desakan dengan babi yang bercampur nanah dan darah, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu berdesak-desakan dengan wanita yang bukan mahramnya. Jadi adanya larangan dari Allah dan Rasulnya menunjukkan haramnya perbuatan itu dilakukan. Nah, inilah yang menjadi alasan ya, sehingga kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam.
5: Apakah dosa besar dapat dihapus dengan kebaikan?
4: Jumhur ulama menyatakan ayat yang menyatakan bahwa innal hasanat yudhibna sayyiat, kebaikan-kebaikan bisa menghapus dosa, maksudnya dosa-dosa kecil. Adapun dosa besar wajib dihapus dengan tobat. Kecuali berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, kebaikan yang berupa salat, saum Ramadan, Jumatan dan umrah. Itu bisa juga menghapus dosa besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, bagaimana menurut pendapat kalian bila di hadapan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai besar, lalu dia mandi sehari berapa? 5 kali. Masih adakah kotoran yang menempel? Para sahabat menyatakan tidak, bersih. Jangankan dari kotoran yang besar, bahkan juga yang kecil. Kata Nabi SAW, demikian juga sholat, menghapus semua dosa-dosa. Kata Syekh Al-Albani, termasuk dosa-dosa besar. Nah, adapun yang lain-lainnya, kebaikan-kebaikan yang lain hanya menghapus dosa-dosa kecil, dan dosa besarnya harus dihapus dengan tobat. Adapun sholat yang bisa menghapus dosa-dosa besar adalah sholat yang diterima oleh Allah. Ya dia ikhlas dalam sholatnya, ya dia khusyuk di dalam sholatnya, ya dia mutaba'ah terhadap sunnah ketika sholatnya. Tiga gabungan ini diaplikasikan dalam sholat, terhapuslah seluruh dosa, termasuk dosa-dosa besar. Tapi jumhur ulama menyatakan itu hanya menghapus dosa-dosa kecil saja.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.

Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup, kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini, segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hanbalah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasian. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan, maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
4: Tentang kebidahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
4: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Nggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
4: Terus ini juga ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut ustaz gimana?
3: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien gak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup. Ya,
5: terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesan ya. Dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Iya.
5: Awam ini gimana Ustaz?
3: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah Kitabut Tauhid, Usulus Salasah, Kasfus Syubhat, Taujiyat Islamnya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino. Itu. Dan materi
6: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Mas'alu.

0: Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal, ya itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup, junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu, tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam. Rufi al-qalam ana thalathin. Diangkat kolam, kolam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras. Sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya. Ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal. Tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya. Demikian pula yang autis.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang enam. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat, enggak ada surga.

0: surga dan neraka, akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam, hukum orang Islam berkata, oh, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang enam. Ya.
1: Ustaz, afwan Ustaz.
2: Iya.
1: Ada pertanyaan dari pendengar. Ana mau bertanya bagaimana caranya menghilangkan maksiat dengan hawa nafsu yang sangat tinggi sampai sudah nyaman dengan maksiat itu. Syukran. Silakan Ustaz.
0: Ada orang yang selalu berkecimpung dalam maksiat dan merasakan kenyamanan. Ya pastilah nyaman, menyenangkan. Semua maksiat menyenangkan para pelakunya, ya tidak? Coba ghibah. Ada enggak orang yang suka ghibah, hobi ghibah? Banyak. Acara ghibah di TV menempati atau memiliki rating tertinggi dan terbanyak acaranya dengan berbagai macam judul atau nama acara. Isinya semuanya ghibah. Penontonnya paling banyak. Dan itu menjadi bahan untuk menggibahi di majelis-majelis mereka, ya enggak? Bagaimana berita tentang si fulan? Di TV begini-begini. Seru. Kenapa mereka suka? Karena menyenangkan. Demikian juga mabuk, demikian juga judi, demikian juga berzina. Semua itu menyenangkan. Dan merasa nyaman dengan hal itu. Itulah perangkap dari dosa dan maksiat. Sekali kita kena, susah untuk bisa keluar. Ya. Ibarat jadi masuk anggota gangster atau mafia katanya, ya. Sekali masuk gak bisa keluar, keluar mati. Gitu ya, katanya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memiliki tekad yang kuat. Menghentikan seluruh dosa dan maksiat tersebut. Ya, menghentikan. Kedua, hijrah. Tinggalkan lingkungan pergaulan yang buruk yang menyebabkan kita nyaman di sana. Tinggalkan dan cari lingkungan baru, kawan-kawan baru yang baik-baik, yang soleh-soleh. Itu syarat utama hijrah. Berkata Nabi SAW, Al-Muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang hijrah yang sebenarnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Termasuk yang dilarang adalah bergaul sama orang-orang yang enggak benar. Akan gagal hijrah seseorang apabila dia hijrah hanya berubah sikap, berubah penampilan, tapi tidak berubah kawan-kawan. Kawan-kawannya tetap yang gitu-gitu juga. Dia tidak akan berhasil dalam hijrahnya. Ya, tinggalkan kawan-kawan itu, cari kawan-kawan baru yang soleh dan soliha. Lingkungan yang benar, yang akan mengkondisikan kita menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini jangan lupa ngaji, ngaji, ngaji. Hadir sebanyak mungkin pengajian. Karena apa? Hijrah itu butuh ilmu. Kalau enggak ada ilmu nanti salah jalan, disangkanya benar padahal salah, disangkanya hak padahal batil, disangkanya sunnah padahal bidah, karena kebodohan. Kita sudah terangkan di hari apa? Hari Rabu apa Kamis yang lalu tentang benteng wanita muslimah, benteng yang harus dimiliki apa? Ilmu. Lalu kita terangkan kenapa? Karena kebodohan sumber seluruh keburukan. Orang berbuat syirik karena bodoh, orang berbuat kafir karena bodoh, orang berbuat bidah, orang berbuat dosa maksiat, itu semua karena kebodohan, ketidaktahuan orangnya. Maka seluruh proses hijrah butuh ilmu. Maka ngaji sesering mungkin. Di mana ada kajian, hadirlah, hadirlah, hadirlah, ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, jangan lupa berdoa, ya. Minta petunjuk kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, sampai akhir hayat itu. Sampai akhir ayat, bukan hayat. Baca doa Rabbi Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan ketakwaan kepada jiwa saya. Bersihkan atau sucikan jiwa saya, Allah. Karena Engkaulah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Engkaulah pemilik dan penjamin jiwa ini. Minta kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Allahumma qsim lana min khasyatika allati tahulu baini wa baina ma'asyik. Seperti yang sudah kita jelaskan. Ya Allah, berikan kepada saya rasa takut kepadamu. Takut yang bisa menghalangi saya dengan maksiat kepadamu. Ya, itu doa kepada Allah, minta. Maka insya Allah, Allah akan mempermudah hijrah kita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari kiamat nanti, Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan salah satu dari calon penghuni neraka, yang mana orang tersebut ketika hidup di dunia adalah merupakan orang yang paling nikmat hidupnya. Segala apa yang dia inginkan bisa dia dapatkan karena kekayaan yang dia miliki, karena jabatan yang dia punyai. Pendek kata, orang tersebut adalah orang yang paling enak hidupnya di dunia. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut dicelupkan ke dalam neraka satu celupan. Ditempelkan ke neraka satu tempel. Kemudian setelah itu ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dikeluarkan kembali dari neraka. Setelah merasakan siksaan neraka sekejap, Allah bertanya, hal ra'aita na'iman qat? Wahai fulan, apakah engkau masih ingat kenikmatan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Wanita yang kamu zinai ketika di dunia, harta yang melimpah yang kamu rasakan ketika di dunia, makanan yang paling enak yang pernah kamu rasakan ketika di dunia, apakah semuanya masih kamu ingat saat ini? Maka orang tersebut mengatakan, la wallahi ma ra'aitu na'iman qat. Tidak demi Allah wahai Rabbi, semuanya itu telah terlupakan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan orang yang kedua. Kalau tadi calon penghuni neraka, sekarang Allah mendatangkan calon penghuni surga. Calon penghuni surga tersebut adalah orang yang dahulunya ketika di dunia hidupnya sangat susah. Mungkin karena miskinnya dia, mungkin juga karena tubuhnya sakit-sakitan. Pendek kata, dia adalah orang yang ketika di dunia hidupnya sangat sengsara. Cuman dia adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu orang itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala dicelupkan ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga sekejap. Setelah masuk ke dalam surga sekejap, Allah mencabut dia kembali. Dia keluarkan dari surga. Kemudian ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hal ra'aita bu'san qat? Wahai fulan, apakah kamu masih ingat? Apakah kamu masih ingat kesusahan yang dulu kamu rasakan ketika kamu di dunia? Apa kata orang tersebut? La wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'san qat. Wahai Rabbi, demi Allah, kesusahan yang dulu pernah saya rasakan semuanya telah terlupakan. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan kepada kita betapa orang yang ketika di dunianya susah tapi dia rajin beribadah, maka seluruh kesusahan itu akan terlupakan. Sebaliknya, orang yang ketika di dunianya hidupnya sangat nyaman, tapi dia tidak beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya

0: walaupun dengan segala keterbatasan harta yang dia miliki. Andaikan dia tinggal di rumah yang gedek, makan tidak pernah kenyang, barangkali juga mungkin masih diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit di tubuhnya, maka sesungguhnya orang yang beriman tadi jauh lebih mending daripada orang kafir yang penuh dengan gelimang harta. Ini memotivasi kita untuk lebih bersabar dalam beramal. Karena sesungguhnya kita diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah lama. Andaikan umur kita 60 tahun. Sebenarnya kita hanya diminta untuk beramal oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya hanya 30 tahun saja. Kok bisa Ustaz? Setengah umur, iya, hanya setengah umur saja. Dari 60 tahun kita cuma diminta beramal 30 tahun. Kok bisa Ustaz? Iya. Karena dalam satu hari yang 24 jam tadi, kita tidur berapa coba? Kita tidur paling tidak 8 jam dalam satu hari. Berarti sepertiga dari umur kita sudah berkurang untuk tidur. Berarti selama 60 tahun kita hidup, kita tidurnya itu adalah 20 tahun. Ini berarti umurnya sudah berkurang jadi 40 tahun. Belum dikurangi dengan umur sebelum kita balik. Sebelum kita balik paling tidak umur 10 tahun lah katakanlah. Berarti berkurang pula umur 10 tahun. Berarti tinggal 30 tahun. Maka sangat sayang sekali seandainya dalam umur yang cuma 30 tahun itu kita tidak memanfaatkannya untuk berakidah yang benar, untuk memegang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk rajin beribadah, untuk menahan nafsu kita. Kemudian karena kita tidak mau melakukan itu semua dan kita mengedepankan keenakan yang cuma sekejap tadi, kemudian kita akan rugi merasakan siksaan yang begitu berat di dalam neraka yang satu hari di sana sama dengan 50 ribu tahun di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua sehingga bisa beramal dengan amal yang saleh dan kita bisa mendapatkan kenikmatan di surganya nanti. Allahumma amin. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
3: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika berhasil, dialah mujahid sejati. Ya, saya doakan semua yang rokok baik di sini ataupun para pendengar di mana saja di seluruh belahan dunia ini. Saya doakan semoga momen Ramadan bisa menjadi momen yang bagus untuk menghentikan kebiasaan merokok. Karena merokok tidak diragukan lagi merupakan bentuk kezoliman. Zolim kepada diri sendiri, keluarga, dan orang lain. Ada orang sebelum ke masjid ngerokok dulu. Lalu setelah itu masuk ke masjid. Kita yang ada di sampingnya keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya, ya. Kita yang ada sama, wah, bau rokok nih. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak?

0: Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan petai atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya, ya bau, ya berbahaya. Berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Lalu keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh. Saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, "Bapak ngerokok enggak?" "Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa?" "Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak berarti dari yang lain." Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan antara dua pilihan, antara melakukan atau tidak melakukan, antara berangkat atau tidak berangkat, memilih A atau B. Dan terkadang pilihan itu sulit. Untuk mengambil keputusan kita bingung, karena sama-sama punya risiko. Kalau milih A nanti risikonya seperti ini, milih B risikonya seperti ini. Sehingga tidak sedikit orang yang kemudian kecewa ketika ternyata pilihannya akibatnya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bisnis A atau tidak ya? Udahlah bisnis aja, ternyata gagal. Akhirnya mencari kambing hitam. Padahal di dalam agama kita, ketika kita akan mengambil sebuah keputusan, kita ini diajarin untuk melakukan dua hal. Yang pertama adalah minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Apa yang pertama? Minta petunjuk kepada Allah. Yang kedua, minta pertimbangan kepada orang lain. Minta petunjuk kepada Allah ini yang biasa disilahkan dengan sholat istikharah. Sholat apa? Istikharah. Minta petunjuk kepada Allah. Dan ini dari dulu oleh Rasulullah SAW diajarkan. Bahkan kata para sahabat, Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kami, yaitu para sahabat, istikharah seperti beliau mengajarkan kepada kami surat Al-Quran. Jadi ada apa-apa istikharah. Dan yang kedua, apa tadi? Minta pertimbangan orang lain. Ini yang biasa disebutkan dengan istisyarah. Minta pertimbangan orang lain. Ada sebuah nasihat yang mengatakan, ma khaba man istasyara wala nadima man istakhara. Tidak akan pernah rugi orang yang minta pertimbangan kepada orang lain, dan tidak akan pernah menyesal orang yang minta petunjuk kepada Allah. Walaupun nanti hasilnya tidak sesuai dengan yang dia inginkan, dia tidak menyesal. Karena dia sudah minta petunjuk kepada siapa? Kepada Allah. Dia yakin bahwa yang ditakdirkan oleh Allah ini pasti yang terbaik. Walaupun mungkin di hati tidak enak, sehingga dia tidak kecewa. Karena Allah tidak mungkin menyesatkan hambanya. Kalau hamba ini sudah betul-betul minta petunjuk kepada Allah, tidak mungkin Allah akan sesatkan hambanya ini. Nah, yang jadi masalah ketika kita minta pertimbangan kepada orang lain. Orang lain manusia. Manusia itu kan punya nafsu, ya. Punya perasaan iri. Maka disinilah para ulama kita menjelaskan, kalau kita mau minta pertimbangan orang lain ini betul-betul orang pilihan. Ora oleh senemune, jangan. Orangnya harus bijaksana. Kemudian orangnya berilmu. Apalagi ilmu yang hubungannya dengan masalah yang dihadapi. Nek masalah kesehatan, ya takone aja meng bengkel, ya. Takone ya meng dokter ahlinya. Kalau masalah agama, tanyanya kepada bakul ayam, ya bukan, tanyanya kepada ustadz, kepada ulama. Cari orang yang betul-betul bijaksana dan berkompeten di bidang yang kita sedang hadapi. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? La tusyawir bakhilan fi silah. Jangan pernah engkau minta pertimbangan orang yang pelit ketika engkau akan sedekah. Jangan pernah minta pertimbangan kepada orang yang pelit kalau kamu pengin sedekah. Wala jabanan fi harb. Dan kalau kamu ingin berangkat jihad, jangan pernah minta pertimbangan kepada pengecut dan penakut. Kenapa? Apa? Ya mesti ora jawabnya. Kita mau sedekah, mau bantu orang. Bantura ya bantura. Ketemu karo kancane sing medit banget terkenal. Bre, menurutku, ya aja yo, mesti kaya kowe. Jangan. Begitu pula ketika akan berangkat apa? Jihad, ya. Jangan juga. Kita minta pertimbangan kepada orang yang pengecut, penakut. Jadi akan katakan, "Oh, jongku mati." Akhirnya enggak jadi berangkat, ya. Kemudian di sini dikatakan wala syaban fi jariyah. Dan kalau kamu pengin minta pertimbangan tentang seorang wanita, jangan tanya kepada pemuda. Kenang apa gue? Apa maning pemudane sih bujangan? Kok dijukut nang awake dhewek kok? Ya. Tanya sama yang sudah tua, sing katanya orang pengen nikah maning. Ya artinya intinya dari nasihat ini, itu kalau kita mau minta pertimbangan, pilih-pilih. Ya, jangan ngasal. Kalau kita sudah pilih-pilih orang, betul-betul kita seleksi kalau kita mau minta pertimbangan, maka keputusan apapun, insya Allah kita tidak akan menyesal dan tidak akan merugi. Apalagi kalau kita bisa sholat apa? Istikharah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menuntut segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
2: Hafalkan doa ini.
0: Ud'uni astajib lakum. Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga nih, tiga kalimat doa yang kita baca ketika orang memuji kita.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 11 Safar 1440 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Oktober 2018. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam di Masjid Jenderal Besar Sudirman di Kota Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya, serta para pemirsa Surau TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan biografi sahabat Rasulullah SAW yang meriwayatkan hadis nomor 25, ya, hadis nomor 25. Sehingga malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji matan atau redaksi hadis yang ada di hadapan kita yang akan kita baca kembali insyaallah. Hadis itu berbunyi an Jabirin radhiyallahu anhu qal, dari sahabat Rasul SAW yang bernama Jabir. Siapa? Jabir, semoga Allah meridai beliau. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, kullu ma'rufin sadaqah, setiap perbuatan baik berpahala sedekah. Setiap perbuatan baik berpahala sedekah. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari. Sebelum kita kupas redaksi hadis ini, setiap amal kebaikan berpahala sedekah, saya ingin sedikit menyampaikan catatan Imam Ibnu Hajar rahimahullah. Di dalam hadis ini beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari. Padahal di dalam Sahih Muslim ada hadis ini. Di dalam Sahih Muslim juga ada hadis ini, kullu ma'rufin sedekah, setiap amal kebajikan terhitung berpahala sedekah. Kenapa Imam Ibnu Hajar tidak mengatakan muttafaqun alaih? Padahal hadis ini juga ada dalam Sahih Muslim. Kalau muttafaqun alaih berarti kan dua-duanya, Bukhari ada, Muslim ada. Padahal hadis ini di Sahih Muslim juga ada. Kenapa Imam Ibnu Hajar tidak menyebutkan hadis ini muttafaqun alaih? Apa kira-kira beliau enggak tahu kalau hadis ini ada dalam Sahih Muslim? Kayaknya ya kecil ya, tipis kemungkinan Imam Ibnu Hajar enggak tahu kalau hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Kata para ulama, betul hadis yang serupa ada dalam Sahih Muslim, cuman sahabat yang meriwayatkan berbeda. Kalau dalam Sahih Bukhari sahabat yang meriwayatkan siapa tadi namanya? Jabir. Kalau yang dalam Sahih Muslim, sahabat yang meriwayatkan bukan Jabir, tapi Hudzaifah. Siapa? Hudzaifah. Redaksinya sama, tapi sahabatnya berbeda. Nah, penggunaan istilah muttafaqun alaih yang disepakati oleh dua imam itu apabila redaksinya sama, sahabatnya juga sama. Itu baru istilahnya muttafaqun alaih. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Ini pelajaran sedikit tentang istilah apa? Muttafaqun alaih. Kita masuk kepada redaksi hadis ini. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amal kebajikan berpahala sedekah. Setiap amal kebajikan. Amal kebajikan itu banyak atau sedikit? Bukan banyak, tapi banyak. Kata orang Jawa Timur. Banyak banget. Berarti hadis ini cakupannya amat sangat luas sekali. Ini hadis ini setahun dibahas enggak selesai. Karena amal kebajikan itu banyak banget. Padahal redaksinya pendek banget. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan berpahala sedekah. Tapi kalau dikupas, luasnya luar biasa. Sehingga sebagian ulama mengategorikan hadis ini termasuk mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat Rasul banyak enggak? Banyak. Salah satu mukjizat Rasul SAW adalah Jawami'ul Kalim. Apa? Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah ungkapannya singkat, akan tetapi kandungannya padat dan luas. Inilah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW dan tidak dimiliki oleh orang lain. Bahkan para nabi selain beliau SAW pun tidak memiliki keistimewaan itu. Beliau SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Fudziltu 'alal anbiya'i bi sittin." Aku dikaruniai oleh Allah 6 keistimewaan. Yang 6-6-nya ini tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Berapa? 6. Kita hitung ya. Yang pertama, u'titu jawami'al kalim. Yang pertama, aku dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim. Apa tadi jawami'ul kalim? Ngomongnya sedikit, kandungannya luas. Nek dewek, ngomongnya akeh, orang di sini. Sebagian dari kita, enggak semuanya. Bukan sebagian, banyak di antara kita. Kadang-kadang kita ngobrol 2 jam, 2 jam ngobrol. Dari 2 jam ini, ya, kira-kira yang bisa nambah timbangan kebaikan itu berapa? Ngobrol, ngalor, ngidul. Ini keistimewaan yang pertama, Rasulullah SAW dikaruniai oleh Allah jawami'ul kalim. Salah satu dari jawami'ul kalim, hadis yang ada di hadapan kita. Kullu ma'rufin sadaqah. Kita bahas enggak yang kedua, ketiga, kelima? Bahas. Sebutin aja ya. Karena kita sudah ketemu yang kita cari. Jadi tadi kan kita bahas bahwa jawami'ul kalim mukjizat. Sudah kita bawakan dalilnya. Cuman karena Nabi SAW sedang menyampaikan 6, maka mau enggak mau ya daripada penasaran, malah ngelindur, ya, ngimpi apa ya sih nomor loro, telu, papat, limanya. Yang kedua, wa nusirtu birru'bi. Aku dibantu oleh Allah untuk mengalahkan musuh. Keistimewaan yang kedua, Nabi SAW berkata, wa nusirtu birru'bi. Aku dibantu oleh Allah untuk mengalahkan musuh dengan perasaan takut yang Allah timpakan kepada musuh-musuhku. Di dalam riwayat lain, masirata syahrin. 1 bulan sebelum musuh ketemu dengan aku sudah ketakutan. Ini keistimewaan yang keberapa? 2. Mentalnya sudah
1: jatuh duluan sebelum ketemu. Kapan? 1 bulan sebelum ketemu. Musuhnya sudah down. Ini yang keberapa?
6: Yang kedua.
1: Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, harta rampasan perang halal untuk kami miliki. Karena kalau nabi-nabi sebelumnya, harta rampasan perang dikumpulkan kemudian dimusnahkan. Tidak boleh diambil, enggak boleh dibagi. 4. Waju'ilat liyal ardu tahuran wa masjida. Yang keempat, Allah jadikan bumi untukku semuanya suci dan bisa untuk sholat. Allah jadikan bumi untukku suci semuanya dan bisa untuk sholat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita sedang keluar kemana saja kecuali kamar mandi ya, atau kandang babi ya, kemana kita keluar hiking, piknik, kok di situ nggak ada masjid, ya sudah, dimanapun kita berada silakan sholat di situ karena tempat itu suci dan bisa digunakan untuk sholat. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kaffah. Aku diutus untuk seluruh makhluk. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya saja. Nabi Musa hanya kepada kaumnya Nabi Musa. Nabi Isa hanya kepada kaumnya Nabi Isa, Bani Israel. Nabi kita Muhammad SAW diutus kepada seluruh makhluk, seluruh manusia. Bahkan bukan hanya manusia, termasuk jin. Ini yang keberapa? Yang kelima. Yang keenam, yang terakhir. Wa khutima biyan nabiyuna. Dan yang keenam adalah, aku menjadi penutup seluruh nabi. Tidak ada nabi sesudahku. Ini adalah 6 keistimewaan Rasul SAW. Yang pertama adalah jawami'ul kalim. Hadis ini termasuk jawami'ul kalim. Mari kita kupas agar kita bisa membayangkan bagaimana luasnya isi kandungan hadis ini. Kullu ma'rufin, setiap amal kebajikan. Seperti yang kita katakan tadi, amal kebajikan itu banyak banget. Entah itu yang sifatnya hablum minallah atau yang sifatnya hablum minan nas. Entah itu amal saleh yang hubungannya antara kita dengan Allah seperti salat, terus apa lagi? Puasa, terus haji, ya. Serta amalan-amalan yang hubungannya hablum minan nas, hubungannya dengan manusia. Apa contohnya? Birrul walidain, terus menghormati tetangga, menghormati tamu, senyum, sedekah, menolong orang lain, tidak pelit kepada anak dan istri, ya. Bikinin kopi buat suami, itu amal soleh bukan? Amal soleh, mulanya pada ngaji ya. Bojone dicek. Ya, men pada gawe kopi. Seluruh amal kebajikan tersebut sedekah. Alias berpahala seperti sedekah. Jadi jangan dipikir jenengan Bu bikinkan kopi buat bapak, buat suami jenengan itu enggak ada pahalanya. Ada pahalanya. Sebagaimana jenengan bersikap lembut, wahai para bapak, kepada istri jenengan. Ketemu dengan istri, senyum. Itu juga bisa berpahala sedekah. Sehingga hadis ini menggambarkan kepada kita betapa luasnya
6: pintu-pintu kebaikan. Habis ini enggak boleh ada alasan lagi buat orang yang ekonominya terbatas nyong sedekah karo apa. Enggak ada alasan. Siapapun bisa melakukan amal kebajikan sekalipun dia tidak punya duit. Maka yang ada di hadapan kita adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada pembangunan masjid. Yang kaya nyumbang semen. Ada yang nyumbang keramik, ada yang nyumbang pasir, ada yang nyumbang bata, ada yang nyumbang kusen kabean nyong. Besi kabean nyong. Ya terus sing ora duwe kusen. Sing ora duwe semen. Nyumbang pakai apa? Tenaga. Tanya, kapan ini jadwal pengecoran? Oh, anu nganggo kae. Apa jenenge? Molen. Aduh, iki kepriwe ya? Ya wis kapan jadwale ngaduk? Nek ngaduk kan saben dina. Ngaduk-adukan itu bikin adukan setiap hari masang bata. Ya wis akulah teganti ini ya sedina. Masya Allah. Temenan apa sedina kuat gue. Yang gak terbiasa gue nembe berapa kali saja sudah. Kayak kerja bakti ngecor itu yang amatir ya. Yang pegangannya biasanya pulpen, komputer. Ya. Itu sekali ikut kerja bakti sehari, pegeleh. Seminggu. Tidak masalah, pegeleh jenengan insya Allah berpahala. Jadi ma'ruf, amal kebajikan itu tidak mesti yang namanya dengan uang. Bisa dengan tenaga. Ustaz, masjidnya wis dadi ustaz. Terus saya nyumbang pakai apa? Ya pakai tenaga, apalagi ustaz. Subhanallah. Perawatan masjid. Perawatan ini lebih lama daripada pembangunan. Dan rata-rata perawatan itu lebih sulit daripada pembangunan. Bangun sih paling setahun, rong tahun, telung tahun, bahkan ada yang 6 bulan. Proyek-proyek kan 6 bulan. Tapi perawatannya bertahun-tahun. Perawatan apa ustaz? Ya Allah, nyapu. Apa maning? Ngepel. Apa maning? Gosoki kloset. Ustaz, masa itu amal soleh? Amal soleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'uha." Rasulullah SAW menjelaskan, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan umatku yang baik dan yang tidak baik. Yang baik dan yang buruk. Dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala, nih wahai Muhammad, amalan umatmu nih yang baik ini, yang jelek ini. Kemudian beliau bersabda, "Fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu 'anil tariq." Ternyata aku lihat, aku saksikan, salah satu di antara amal soleh yang dilakukan umatku adalah ketika ada di antara mereka melihat sesuatu yang mengganggu di jalan, kemudian dia singkirkan. Ini amal soleh. Sampelnya itu. Kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "Wa wajadtu fi masawi a'maliha annukha'ata takunu fil masjid la tudfan." Dan aku lihat salah satu di antara keburukan yang dilakukan oleh umatku ketika ada di antara mereka melihat umbel. Umbel, tahu umbel? Ingus. Di lantai masjid kemudian tidak dia timbun. Apa maksudnya? pada saat itu di zaman Rasul SAW lantai masjidnya masih pasir. Belum seperti sekarang. Sekarang bukan hanya keramik tapi karpet. Kalau ada orang di zaman itu masuk ke masjid kok ngelihat ada umbel. Ustaz masan wong sisih. Ya iya. Ada orang sisih di mana? Di masjid. Kok dia ngelihat nemplok kuning ana lalere maning. Kok tidak dia tutup? Dia tutup dengan apa? Pasir, wong pasir tinggal ditutup. Selesai. Lalere kan bingung mau kemana lagi. Gak ada. Kalau seandainya ada seorang melihat umbel di masjid. Atau ludah di masjid. Kemudian dia tidak timbun dengan pasir yang ada di situ. Maka ini termasuk perbuatan buruk. Silakan Anda analogikan. Anda kiaskan dengan kotoran-kotoran yang ada di masjid di zaman ini. Apa contohnya? Kotoran cecek. Pernah jenengan lihat ada kotoran cecek ketika lagi sujud? Pernah. Terus ke priwe? Ya minggir Ustaz. Iya minggir ya iya. Masa sih disujudi ya orang. Terus setelah minggir apa? Ya contohnya. Jukut apa? Tisu. Terus? Ambil. Terus? Dibungkus. Kau balik, buang tempat sampah. Kalau tidak kita bersihkan itu termasuk perbuatan buruk. Berarti kalau dibersihkan, itu termasuk perbuatan baik. Kira-kira, kalau orang semasjid ini, sekarang berapa yang hadir kira-kira? 1000, kalau penuh 1000, apa iya loh. Ini kalau semuanya punya kepedulian seperti itu, orang nana kotoran cecek, temenan. Tapi masalahnya banyak di antara kita terkena virus C, cuek. Malah ngotori masjid. Mangan permen pas lagi pengajian, bungkusnya merasa selisipakan dong isor apa? Karpet. Orang keton niki. Subhanallah. Ini amal soleh, jemaah. Ini kebaikan, ini berpahala sedekah. Yeah. Kalau toh ada kotak lewat, kita gak bawa duit. Ya ngapain kek? Itu ada gelas-gelas misalnya orang habis minum. Apa ada di antara kita yang lah nyong tok ora beli disit lah nyong arep apa? Ngombahi disit gelas. Sabune ndi? Gawa. Berapaan sih? 500. 500. Ya. Lebih larang mendoane, Mbok. Kita kan senang ketika kita ketemu gelas sudah apa? Bersih. Wah, usahnya kayak gue sih marbot gue ngapa. Loh, si ngoli pahala marbotnya tok. Yang butuh pahala emang cuma marbot saja. Emang kita gak butuh pahala? Kalau kayak gitu nanti diborong semuanya pahalanya sama marbot. Lihat masuk ke WC. Iki kok klosete kayaknya awalnya putih, siki dening dadi kuning. Ya. Tengok kanan, tengok kiri. Oh, ana sikate jebule. Ambil. Ya engko ketinggalan jamaah, Ustaz. Imangan mulane makat sing gasih. Atau habis sholat. Kosok. Kelihatan kinclong, bisa nggo ngilo ya. Alhamdulillah. Dan enggak perlu tanda tangan kinyung sing mersiki ora usah. Ya. Go ngapa? Yang penting bersih, orang masuk sesudahnya. Saya tanya, kalau jenengan masuk kamar mandi, klosete kinclong kepriwe? Seneng. Ya. Nyaman. Bikin orang seperti itu. Jadi amal soleh di dalam agama kita itu amat sangat luas sekali. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Setiap hari anak Adam harus mensedekahi setiap sendi yang ada di tubuhnya. Setiap hari kita punya tugas untuk mensedekahi setiap sendi yang ada dalam tubuh kita. Kenapa disedekahi? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah, sendi itu sehat. Sehatnya sendi yang ada dalam tubuh kita, nikmat atau tidak? Nikmat. Kayak ngapa jajal rasane wong kecedit. Ya lara, ya mesti lara. Gak bisa tidur. Miring sini salah. Itu padahal cuma gangguan di satu sendi. Padahal di dalam tubuh kita ada berapa sendi? 360 sendi kata Rasul SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim. Berarti setiap hari ada 360 sendi yang perlu kita sedekahi. Dengan sedekah pengbira setina. Ya paling pas pengajian malam setu Ustaz. Gue pun nek ora kelalen gak ada duit. Setiap hari 360 sendi perlu disedekahi sebagai wujud syukur kita atas nikmatnya karunia itu yang Allah berikan kepada kita. Ustaz yo 360 nek 100 perak padane yo wis pira kowe? 3.600 ya lumayan Ustaz. Maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya menjelaskan betapa luasnya makna sedekah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya'dilu bainal itsnaini sadaqah. Berbuat adil antara dua orang itu terhitung sedekah. Berbuat adil itu bagaimana Ustaz? Ada anak kita, kakak adik tukaran. Yang pertama kali usil siapa? Kakaknya. Kemudian adiknya merespon. Bagaimana berbuat adil kepada dua orang yang sedang berseteru ini? Ya dengan menasehati, ya. Kemudian mengatakan, siapa tadi yang mulai? Kakak. Terus adik gimana? Bales. Bagus enggak bales? Enggak bagus. Kakak, bagus enggak kamu ngusilin adik? Enggak bagus. Besok jangan diulangi ya. Ini namanya berbuat adil. Ada sebagian orang tua, ketika dua-duanya nangis, langsung, nene, cewek lorone, wis ngana, bubar. Ini apa sih? Berbuat adil, sedekah. Jadilah pendengar yang baik. Siapa yang salah? Gak mesti yang namanya yang tua itu mesti salah. Kadang-kadang ada sebagian orang tua ngambil jalan pintas, wis mesti kisah gede yang salah. Belum tentu, bisa jadi yang kecil yang usil duluan. Nabi SAW melanjutkan sabdanya, wa yu'inu ar-rajulu 'ala dabbati fayahmilu 'alayha. Termasuk sedekah pula ketika kita punya kelebihan space, tempat dalam tunggangan kita, kemudian kita persilahkan orang lain untuk ikut naik bonceng, itu juga termasuk sedekah. Dengan berangkat ke mana? Masjid. Boncengane kosong. Lihat di jalan ada orang pakai peci, ya. Wah, ini kayaknya Arab masjid. Berhenti, monggo, Pak. Kulo dereaken ya istilahnya ya. Monggo kulo dereaken, silakan. Ya. Oh, matur nuwun, Mas. Ya, masyaallah. Oh, mboten, Mas, kulo badhe rampah mawon. Oh, nggih, mboten napa-napa. Ya. Pahala. Ya. Jangan cuma monggo, Mbak. Mbak ditawari. Mbah-mbah di, malah dibiarkan, ya. Kemudian beliau lanjutkan, au yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau juga termasuk shadaqah kita membantu mengangkatkan barang bawaan milik orang lain. Kita lihat ada orang keberatan muatan. Ya. Sedangkan kita punya kendaraan yang bisa untuk membantu barang tersebut. Untuk dinaikkan ke kendaraan kita. Atau minimal kita bantu dia untuk mengangkatkan barang itu ke kendaraannya. Contoh misalnya, kadang-kadang kita sering pulang dari masjid lewat jalan. Di jalan itu ada orang naik sepeda bawa damen. Damen. Apa? Pohon. Pohon padi. Menggunung, gede. Mungkin dia di rumahnya punya sapi. Ya, pakai sepeda. Tahu-tahu bertiup apa? Angin bus. Ogel, ogel, ogel, ogel. Akhirnya jatuh. Ya. Bagaimana repotnya dia untuk mengangkat lagi? Ya, dia bingung nyekeli sepedanya. Megangin sepedanya, dia juga bingung siapa yang mengangkatkan. Sedangkan kita lewat. Oh ya. Bu berhenti dulu toh.
0: Masa tuh sanggup peci ke opi-opi kaya kaya, nganggup baju koko.
6: Terus kenapa? Dia kan gak sholat ustaz. Taunya kalau dia gak sholat. Terus kalau gak sholat emang gak dibantu? Siapa tahu dengan kita bantu dia, dia jadi mau sholat. Ya. Nabi SAW melanjutkan sabdanya. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Ucapan yang baik juga sedekah. Ucapan yang baik. Ngomong yang baik itu sedekah. Banyak di antara kita kalau bicara asal, bicara. Banyak di antara kita tidak memikirkan apakah ucapan yang saya ucapkan ini menyakiti hati teman saya atau tidak. Menyakiti hati istri saya atau tidak. Banyak para suami bicara sama istrinya asal bicara. Tidak memilih kata-kata, tidak seperti ketika dia ngomong sama bosnya yang ada di kantor. Tidak seperti dia ngomong dengan rekan bisnisnya. Yang sedang terlibat bisnis bersama. Kalau ngomong sama bosnya, Masya Allah. Nuhun sewu. Ya. Sopan sekali. Begitu sama istrinya. Cok, bocok. Ya. Pilih kata-kata itu adalah sedekah. Memilih kata yang baik itu sedekah. Nabi SAW melanjutkan, wa kullu khutwatin yakhthuha ila salati shadaqah. Setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid itu juga sedekah. Makanya banyak di antara ulama dahulu senang ketika rumahnya jauh dari masjid. Karena sedekahnya semakin banyak. Nabi tutup sabdanya, wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan itu juga termasuk shadaqah. Lihat apa yang disampaikan Rasulullah SAW tadi, poin-poin tadi, ada yang sifatnya hablum minallah, ada yang sifatnya hablum minannas. Hablum minallah contohnya tadi jalan ke masjid. Hablum minannas tadi apa? Bantu orang, boncengin orang. Cakupan perbuatan baik itu amat sangat luas sekali. Saya tambahkan, dalam Sahih Muslim hadis yang sama, cuman sedikit berbeda redaksinya. Nabi SAW sampaikan setelah menyebutkan bahwa setiap sendi dalam tubuh kita itu perlu disedekahi setiap hari, beliau katakan fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap kita mengucapkan subhanallah itu jadi sadaqah. Alhamdulillah, berarti 360 ini bisa kita wakili dengan ada yang tasbih, kemudian beliau katakan wa kullu tahmidatin sadaqah, setiap mengucapkan alhamdulillah juga sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, setiap kita mengucapkan la ilaha illallah juga sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, setiap mengucapkan Allahu akbar itu juga sadaqah. Berarti ya lumayan ya Ustaz, 33 wis oleh pira gue. Ya. Itu kalau dibaca. Ya, kadang-kadang habis sholat langsung hur. Ya. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah, dan amar ma'ruf sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, nahi mungkar juga sadaqah. Wa yujzi'u min dzalika raq'atani yarka'uhuma minad duha. Dan sedekah 360 itu bisa digantikan dengan 2 rakaat salat duha. Alhamdulillah. Berarti ngesuk rosa bantu wong sing kaboten. Kayak gue yang lihat Nabi SAW bagaimana kasih contoh. Yang pertama tadi banyak hablum minallah, hablum minannas. Yang kedua ini banyak hablum minallah, tasbih, takbir, tahmid, tahlil, salat duha. Itu kan hablum minallah. Tapi jangan lupa Nabi SAW tadi sebutkan hablum minannas. Maka jangan sampai timpang di dalam melakukan amal kebajikan. Ada seorang suami masya Allah, kalau sholat jamaah rajinnya luar biasa. Kalau hadir pengajian rajinnya luar biasa. Tapi kalau sama istri dan anak-anaknya seremnya luar biasa. Jadi kalau suaminya pulang itu satu rumah itu sunyi, senyap. Ya. Semuanya gemeter. Kayak ketemu apa? Kayak ketemu singa. Dan dia bangga seperti itu. Bembok, saya kan punya kewibawaan. Kue jenis itu wibawa, mas. Ya. Bukan seperti itu kewibawa. Sebaliknya, ada suami yang masya Allah sayang sama istri dan anaknya, tapi tidak tahu sholat. Dia benar baik. Ya. Harus seimbang. Harus apa? Seimbang. Ada anak yang masya Allah rajin puasa Senin Kemis, akan tetapi sama orang tuanya tidak berbuat baik. Ini juga keliru. Ada seorang ulama namanya Muhammad Ibnul Munkadir. Siapa? Muhammad Ibnul Munkadir. Dia punya saudara namanya Umar. Siapa? Umar. Umar Ibnu La ilaha illallah. Ya Munkadir lah. Wong Muhammad bin Munkadir punya saudara namanya Umar. Berarti Umar bin Munkadir. Ramane pada. Ya. Sudah belum?
7: Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'ad.
6: Siapa tadi nama ulamanya? Muhammad bin Munkadir. Beliau berkata,
7: Bata Umar yusalli wa bittu aghmizu rijla ummi.
6: Pada suatu malam, saudaraku Umar menghabiskan malamnya untuk sholat tahajud. Sedangkan aku menghabiskan malam itu untuk memijiti kaki ibuku. Umar ngapain? Sholat tahajud. Muhammad mijiti kaki ibunya. Apa kata Muhammad? wa ma uhibbu anna laylati bi laylatihi. Aku tidak ingin apa yang aku kerjakan di malam itu digantikan oleh Umar.

terbaru buat ibu. Namanya sesuatu yang baru itu kan apa? Enak. Makanya sambal apa? Sambal dadaan itu lebih enak daripada sambal mau esuk apa mending wingi. Ya. Sesuatu yang baru. Ya. Buah, sayur, lauk yang baru diangkat. Itu enak. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa saat kita menyediakan makanan buat orang tua kita yang terbaru, itu bukan sedekah, itu bukan amal soleh, itu amal soleh. Sehingga Muhammad bin Munkadir tidak merasa minder, tidak merasa berkecil hati ketika saudaranya Umar menghabiskan malamnya dengan qiyamul lail. Dan ini bukan dalam rangka untuk meremehkan ibadah namanya qiyamul lail, tidak. Afdhalus salati ba'dal maktubati qiyamul lail. Salat yang paling utama, yang paling istimewa setelah salat fardu adalah salat malam, salat tahajud. Kita tidak sedang memungkiri keistimewaan qiyamul lail, akan tetapi qiyamul lail bukan satu-satunya ibadah. Ketika kita melihat ibu kita enggak bisa tidur karena pegel-pegel, kemudian kita habiskan waktu kita untuk memijiti ibu kita sehingga ibu kita bisa beristirahat, itu berpahala, bahkan mungkin bisa lebih besar daripada pahala qiyamul lail. Berarti ngasuk rasa tahajud ya ora kaya kuwe. Ya. Intinya jangan sampai timpang dalam hablum minallah dengan hablum minannas. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap amal kebajikan adalah sadaqah. Tasbih sadaqah, bantu orang sadaqah, ini sadaqah, ini sadaqah. Berarti ngasuk ra perlu sadaqah. Ya tidak, sedekah juga termasuk perbuatan baik. Ya. Ada yang sedekah dengan hartanya, ada yang sedekah dengan tasbihnya, ada yang sedekah dengan tahlilnya, ada yang sedekah dengan membantu orang lain, ada yang sedekah dengan birrul walidain, ada yang sedekah dengan berjalan ke masjid sehingga pintu menuju ke surga itu dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Ustaz, ini panjang ini. Ya. Ini pengalaman dari jamaah putri. Beliau prihatin dengan kondisi sebagian jamaah putri dan anak-anaknya. Baik itu di lantai atas atau di bawah, di auditorium. Banyak jamaah yang membawa anaknya namun kurang bertanggung jawab dalam mengkondisikan. Sehingga mengganggu jamaah yang lain ketika sholat dan saat kajian. Apalagi ada sebagian orang tua yang bersikap acuh, malah asyik main HP atau ngobrol dengan jamaah yang lain sehingga tidak fokus mendengarkan kajian. Bahkan sempat ada anak yang mengucapkan kata-kata yang kurang sopan kepada temannya tapi enggak ditegur sama ibunya. Tapi ibunya malah tetap asyik dengan HP-nya dan geng ngobrolnya sampai kajian selesai. Masya Allah. Ngapa mangkat mengenai karo ngobrol tok? Arep jawab WA datakan mengjensut. Nang omah bae. Ya. Terus di mana ada akhlak dan adab yang harus diajarkan orang tua kepada anak-anaknya? Mohon bimbingannya. Ya. Sudah sering saya sampaikan. Ya. Jadi kalau bawa anak itu tanggung jawab. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak anak. Itu bukan sekedar banyak anak. Tapi banyak anak dan tanggung jawab. Anaknya akeh ora tanggung jawab. Ngerepoti nanti di dunia dan di akhirat. Bukan hanya repot di dunia, repot di akhirat. Tanggung jawab dong. Maka kalau bawa anak, pegang anaknya, duduk suruh depan di depan kita. Jangan kita biarkan anak lari sana, lari sini.
Ustaz yang namanya

0: Anak kecil Ustaz, suruh duduk lama enggak bisa Ustaz. Dilatih, kalau perlu dia sukanya apa? Bawakan buku gambar, bawakan buku cerita, bawakan pulas, krayon, suruh apa? Mewarnai. Bikin aktivitas apa yang anak ini tidak? Kelayapan kemana-mana. Ya udah Ustaz kasih HP main game. Salah maning. Masjid tulanan game. Ya. Cari aktivitas yang lainnya yang tidak mengganggu orang lain. Jenengan itu ke masjid, hadir pengajian, belum tentu dapat pahala. Malah bisa dapat dosa. Ya itu anaknya yang kelayapan kemana-mana. Teriak sana, teriak sini, dari atas. Bi, bi, bi. Abinya. Ya. Tanggung jawab dong. Pengen dapat pahala atau pengen dapat dosa? Jangan sampai kita pulang-pulang dari masjid ini malah bawa dosa. Apalagi ketika waktunya sholat. Apalagi ketika waktunya sholat. Jadi ketika jenengan lagi ngaji, merasa bawa anak, jangan sampai lupa. Ada sebagian orang tua nanti anaknya, aku sih mau gak wana kapore ya. Jebule ketinggalan di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kejadian nyata loh. Ya. Saya bukan lagi ngarang dongeng. Ini nyata ini. Gudul ngumah. Bu si anaknya nanti. Loh. Sini nanti ya. Jangan gitu dong. Ya. Ini kejadian bukan di Prokerto. Ya. Wallahu ta'ala ala wa ala, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ustaz, ya. Apakah hidayah itu seperti rezeki? Kita tetap harus berikhtiar untuk mendapatkannya. Dan apa saja kiat-kiat untuk mendapatkan hidayah dari Allah? Syukran, jazakallahu khair.
2: Iya. Hidayah wajib dicari, wajib diikhtiarkan, tidak datang tiba-tiba. Karena hidayah itu balasan atas amal baik kita. Hidayah tidak akan diberikan kecuali kepada orang yang layak menerimanya, ya. Makanya Allah dan Rasul-Nya menerangkan bahwa hidayah itu baru Allah berikan kepada orang yang sudah mengamalkan amal kebaikan. Sebagai contoh ayat nih, dan banyak ayat sejenis, hadis juga banyak, tapi kita ambil satu-satu aja. Allah berfirman, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kalian perkataan yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Maksud mensolehkan amal-amal kamu, kata Imam Ibnu Katsir, yuwaffiqukum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Kalau kamu berkata yang baik, wa qulu qawlan sadida, ucapkan olehmu ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, dakwah, belajar ilmu dan mengajarkan ilmu, amar ma'ruf nahi munkar. Itu semua qawlan sadida, ucapan yang baik. Allah akan beri hidayah kepada kamu untuk beramal soleh, ya. Ini salah satu contoh. Hadis banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu itu jujur, karena jujur yahdi, memberi hidayah kepada albir. Albir itu perbuatan baik. Karena jujur Allah berikan hidayah untuk melakukan kebaikan yang sebelumnya dia tidak lakukan. Karena jujur Allah beri hidayah, akhirnya tiba-tiba saja ingin melakukan kebaikan yang disyariatkan. Seperti itu, ya. Jadi ia harus dicari. Apa saja amal yang bisa mengundang hidayah? Banyak. Tadi berkata yang baik, jujur, talabul ilmi, mencari ilmu, hadir di tempat seperti ini. Ini diantara cara-cara yang kita lakukan untuk memperoleh hidayah dari Allah. Banyak infak dan sedekah, banyak menolong orang, banyak melakukan kebaikan. Itu semuanya faktor pengundang turunnya hidayah Allah.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian. Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat diniyah ataupun nikmat dunyawiyah. Yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah. Kalau nikmat agama, kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar. Ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita punya tetangga misalkan, di samping kanan kita miliki mobil, tetangga sebelah kita miliki sepeda, kita punya motor, mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum," agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru 1 juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha-berusaha dan berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru itu. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu a'lam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki. Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong, karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
6: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya. Ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Si iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Kalau kami selalu bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, gak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Gak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah ini yang pertama. Ya. Yang kedua, banyak. Salah satunya rahib yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha wa liyadhu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa, mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam, orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah, atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas, atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suul khatimah, para nabi menyatakan al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Ah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisakara-kara, gedetuk maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja, ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak, melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang, ah macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak dadak ya. Seperti.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
0: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya ya, ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis. Hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisi hadis sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama.
2: Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu a'lam.
3: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3.

0: yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore 1 kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
1: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Ikhwati fillah, jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian kitab A'malul Qulub. Bab yang kita bahas sekarang adalah min akhbari ahlil khusyuk, beberapa informasi kekhusyuan orang-orang yang khusyuk. Menangis karena takut kepada Allah adalah salah satu di antara tanda-tanda kekhusyuan. Salah satu bukti kekhusyuan, menangis di dalam sholat, tapi menangisnya itu karena takut kepada Allah. Adapun kalau di dalam sholat dia melamun, ingat kepada orang yang sudah wafat, orang tua atau orang terdekat yang dia cintai yang sudah wafat, di dalam sholatnya melamun lalu menangis, atau ingat kepada kezoliman orang, orang jahat zolim ke kita, diingat dalam sholat, sakit hati, nangis di dalam sholat. Maka nangis di sana bukan tangis kekhusyuan, tapi nangis hasil lamunan, bukan khusyuk. Jadi tangisan di dalam sholat yang merupakan tanda kekhusyuan adalah menangis karena takut akan dosa-dosanya, takut murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Kita akan sampaikan beberapa informasi baik dalam hadis atau athar para sahabat, para ulama, bagaimana tangisan mereka di dalam sholat. Pertama tentu saja imam orang-orang yang khusyuk, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata Abdullah bin Syikhir radhiyallahu an, ra'aitu Rasul sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir roha minal buka. Aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam salat, dadanya bergemuruh seperti gemuruhnya didihan air dalam kuali karena menangis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih. Bahkan di luar salat, Abdullah bin Mas'ud berkata, qala li an-nabi sallallahu alaihi wasallam iqra alayya. Qultu aqra'u alayka wa alayka unzil. Qal

Fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Faqaratu alaihi suratan nisa hatta balagtu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qal amsik fa idza ainahu tadrifan. Kata Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, bacakan Quran kepadaku. Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud membacakan Al-Quran. Kata Ibnu Mas'ud, apakah aku akan bacakan Al-Quran kepadamu padahal Al-Quran ini diturunkan kepadamu? Beliau menjawab, aku ingin mendengar bacaan selain dari diriku. Lalu aku membacakan surah An-Nisa dari awal hingga tiba ke ayat yang ke-41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah apabila nanti di akhirat kami datangkan untuk setiap umat saksi dan kami datangkan kamu sebagai saksi atas seluruh manusia. Ayat ini menerangkan setiap umat didatangkan saksi dan Nabi menjadi saksi atas seluruh umat. Sampai di sini Nabi menyatakan cukup, cukup, cukup. Aku berhenti, kata Ibnu Mas'ud, lalu aku menoleh kepada beliau dan tiba-tiba dua matanya berlinang. Air matanya berlinang membasahi kedua matanya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kenapa beliau bisa menangis? Penghayatan, kekhusyuannya ketika mendengar bacaan. Lalu ketika ayat menjelaskan kelak peran dirinya pada hari kiamat menjadi saksi atas seluruh umat, beliau pun menangis. Ini Abu Bakar radhiyallahu anhu. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma marida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam maradahu alladhi mata fi atahu Bilal yu'adhdhinuhu bis-shalah. Faqala murru Abu Bakrin falyusalli. Qultu inna Abu Bakrin rajulun asif. Iyyakum maqamak yabki fala yaqdiru 'ala al-qira'ah." Kata Aisyah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit yang berakhir dengan kematiannya. Ketika masih belum wafat, masih sakit, datang Bilal memberitahukan salat sudah diqomatkan. Nabi saat itu masih di kamar Aisyah. Bilal memberitahu jamaah sudah siap, sudah qomat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Perintahkan Abu Bakar untuk mengimami salat. Jadi disuruh Abu Bakar jadi imam. Tapi apa kata Aisyah, putri Abu Bakar? Sesungguhnya Abu Bakar itu lelaki yang cengeng, mudah tersentuh, apa ya, fragile gitu, mudah tersentuh, mudah nangis. Kalau dia menggantikan posisimu sebagai imam, dia pasti nangis. Dia tidak akan mampu untuk membaca secara utuh. Kenapa Abu Bakar ketika sholat baca langsung nangis? Itu dipastikan karena penghayatan, karena kekhusyuan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, maka nabaina islamina wa baina an atabanallahu bihadil ayah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah illa arba'u sinin wa ant kam madha 'alayka wa anta tasma'ul qur'an wa tashhadu ma'an nasi shalah
wa qalbuka la yataharrak. Jarak antara keislaman kami dengan turunnya surah Al-Hadid 16 adalah 4 tahun. Al-Hadid 16 itu sindiran loh dari Allah kepada para sahabat saat itu. Lebih-lebih kita tersindir bingit dengan ayat ini. Allah berfirman di ayat ke-16 surah Al-Hadid itu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam mengingat Allah? Ini kata Ibnu Mas'ud celaan. Tidaklah ada jarak waktu antara keislaman kami dengan celaan Allah kepada kami dalam ayat ini kecuali 4 tahun. Baru setelah ayat ini turun, para sahabat menangis. Sekarang engkau, kata Ibnu Mas'ud, berapa lama Al-Quran dibacakan kepadamu dan engkau mendengarnya, engkau sholat bersama-sama manusia mendengarkan bacaan imam sholat, tapi hati kalian tidak tergerak sama sekali, tak pernah nangis sama sekali. Umar Ibn Khattab radhiyallahu an membaca ayat ini, surah Al-Hadid ayat 16. Apabila dia membaca ayat ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, baka hatta yabulla lihyatahul buka wa yaqul bala ya rabbi. Ketika ayat ini dibaca, beliau nangis sampai tangisannya membasahi jenggotnya. Lalu beliau merespon, bala ya Rabbi, ya Allah, baiklah sekarang saatnya hati kami khusyuk dalam berzikir kepadamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Ar-Riqah wal Buka dengan sanad yang jayyid. Jadi itu bagus, sahih. Hadis ini menunjukkan pertama Umar berjenggot. Karena itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kalau tangisannya membasahi jenggot, tangisannya itu berarti dahsyat loh. Bukan asal. Bukan kata orang Sunda mah cari nakdak itu berkaca-kaca. Kalau berkaca-kaca jenggotnya enggak akan basah. Ini jenggotnya sampai basah, menunjukkan tangisannya dahsyat luar biasa. Ali bin Al-Muhassin menceritakan dari bapaknya Al-Muhassin bahwa Ja'far bin Harab, dia itu seorang kalau zaman sekarang wamen, wakil menteri. Harta yang dimilikinya, kekuasaan yang dimilikinya hampir setara dengan menteri. Suatu saat dia menunggang kendaraan tunggangannya, kuda atau unta, dengan memakai pakaian yang mewah. Hartanya berlimpah, kedudukannya sangat tinggi. Ketika dia sedang menunggang kendaraannya, fasami'a rajulan yaqra. Tiba-tiba dia mendengar ada orang yang membacakan ayat surah Al-Hadid 16, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan waktunya bagi orang beriman untuk khusyuk hati mereka dalam mengingat Allah? Maka dia berteriak, fasoha Allahumma bala. Dia menjerit sambil berkata, ya Allah, baik sekarang juga. Yukurriruha dufa'at. Dia mengulang-ulang itu berkali-kali, wabaka.
lalu menangis. Thumma nazala 'an dabatihi wa nazaa thiyabahu wa dakhala ila dijlah wastatara bil ma wa lam yakhruj minhu hatta farraqa jami'a malihi fil madhalim allati kanat 'alayhi wa raddaha wa tasaddaqa bil baqi thumma qata'a ila al ilmi wal ibadah hatta mat. Lalu dia turun dari kendaraannya, dia buka pakaian kebesarannya, dia masuk ke sebuah ruangan, kemudian dia tidak keluar dari rumahnya, kemudian dia memisah-misahkan hartanya. Harta yang dia dapat secara zalim dari orang lain, karena dia penguasa, pejabat. Dia pernah merampas harta orang secara zalim, dia pisahkan, dia kembalikan ke orangnya. Sisanya yang halal dari gaji dia, dia sedekahkan. Kemudian dia hanya duduk di majlis ilmu dan beribadah sampai mati. Kisah ini diterangkan dalam sebuah kitab namanya Niswar Al-Muhadharah wa Akhbar Al-Mudhakarah, tentang kisah kehebatan taubatnya para ulama dari dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Abdullah bin Mubarak disebutkan, wa kana idza qara'a kitab ar-raqa'i ka'annahu baqarah manhurah minal buka. Kalau Ibnu Mubarak membaca kitab Raqa'iq. Raqa'iq itu kitab tentang tazkiyatun nufus, tentang bagaimana mensucikan hati. Kitab yang kita bahas A'malul Qulub termasuk kitab Raqa'iq. Kalau Ibnu Mubarak membaca kitab Raqa'iq, beliau itu seperti sapi yang disembelih karena menangis. Sapi ketika disembelih mengeluarkan suara seperti tangisan. Itulah yang dilakukan oleh Ibnu Mubarak. Orang-orang datang ke Fudail bin Iyad, terus minta izin untuk menemuinya, tapi tidak diizinkan. Ada orang yang kenal banget kepada Fudail bin Iyad. Kata orang ini, innahu la yakhruju ilaikum illa idza sami'a al-Qur'an. Fudail bin Iyad itu tidak akan keluar menemui kamu kecuali kalau dia mendengar bacaan Al-Qur'an. Begitu ada Al-Qur'an dibacakan, responnya luar biasa. Fakana ma'ahu rajulun mu'adzinun husnas saut. Faqalu lahu iqra' alhaakumut takathur. Faqara'a. Wa rafa'a biha sautahu. Fa'ashrafa alaihi al-Fudail wa qad baka hatta balla lihyatuhu bid-dumu'. Wa ma'ahu khirqatun yunashifu biha ad-dumu' min ainai. Saat itu orang yang bertamu kepada Fudail bin Iyad, ada seorang muadzin yang suaranya bagus. Lalu orang-orang berkata kepada muadzin ini, bacakan Quran olehmu, bacakan surah At-Takatsur, Al-Hakumut Takatsur. Lalu orang ini membaca dengan suara keras, suaranya enak. Keluarlah Fudail bin Iyad sambil menangis sampai jenggotnya basah dengan air matanya, dan dia membawa secari kain yang menghapus air mata yang keluar dari matanya, lalu berkata, balagtu thamanina aujuztuha famadha uammilu au antadhir atali thamanina min mauludi fabu'da thamanin mayuntadhar.
Dia kemudian membacakan sebait syair sambil menangis. Usiaku telah sampai 80 tahun. Apa yang aku inginkan dan aku tunggu-tunggu selama 80 tahun? Telah berlalu 80 tahun dari usiaku, telah jauh sejauh 80 tahun perjalanan yang aku tunggu. Alatni as-sanuna, tapi aku sangat lalai dengan kemewahan duniawi yang melalaikanku. Nangis dia, tersindir dengan ayat itu. Padahal Fudail bukan orang yang bergelimang harta, bukan orang yang selalu berburu harta dan menikmati harta. Tidak. Tapi dibacakan ayat tersebut, langsung dia merasa tersentuh. Berkata Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, innal mu'minina lamma ja'atuhum hadhi da'wati minallah, lamma ja'atuhum hadhi da'wati minallah, saddaku biha wa afdha yaqinuha ila qulubihim wa khasha'at lillahi qulubuhum wa abdanuhum wa absaruhum wa kuntu wallahi idza ra'aituhum ra'aitu qauman ka'annahum ra'a aynin ya'ni lil jannati wan nar fa wallahi ma kanu bi ahli jadal wala batil walatma'annu illa ila kitabillah wala adharu ma laysa fi qulubihim walakin ja'ahum anillahi amrun fasaddaqu bihi fana'atahum Allah ta'ala fil Qur'an ahsana na'tin faqala wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama tajri dumu'uhum 'ala khuduhihim farqan mir rabbihim. Kata Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, sesungguhnya orang-orang mukmin, maksudnya orang mukmin di kalangan sahabat, orang tua mereka, ketika dakwah dari Allah ini mendatangi mereka, yaitu Islam, Quran, Sunnah, mereka membenarkannya, lalu masuklah keyakinan ke dalam hati mereka. Hati-hati mereka, mereka pun khusyuk kepada Allah, juga badannya dan penglihatan mereka. Aku demi Allah, apabila melihat mereka, melihat para sahabat, aku melihat satu kaum seolah-olah surga dan neraka itu berada di kedua pelupuk mata mereka. Mereka bukanlah tukang debat, bukan juga pelaku kebatilan. Hati-hati mereka tidak merasa tenang kecuali dengan kitab Allah. Mereka tidak pernah menampakkan apa-apa yang bukan berasal dari hati mereka. Tapi ketika datang perintah dari Allah, mereka membenarkannya, langsung melakukannya. Maka Allah mensifati mereka dalam Al-Quran dengan sebaik-baik sifat. Allah berfirman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah orang-orang yang apabila mereka berjalan di muka bumi, mereka berjalan dengan haunan, dengan rendah hati, tidak sombong. Dan apabila mereka dikata-katai oleh orang bodoh, mereka membalas dengan balasan penuh keselamatan. Tajri dumuhum ala khududihim, air mata mereka itu selalu mengalir ke atas pipi-pipi mereka. Faraqan mir rabbihim, karena takutnya mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Masih kata Imam Hasan Al-Basri, dia berkata, li amri ma sahiru lailahum wa li amri ma khasha'u naharahum thumma qara'a
والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. Kata Imam Hasan Al-Basri masih menggambarkan tentang para sahabat. Karena perintah Allah mereka begadang setiap malam. Karena kekhusyuan kepada Allah mereka berlapar-lapar di siang hari. Lalu dia membacakan ayat Ibadur Rahman lah orang-orang yang selalu berdoa, ya Allah palingkan dari kami azab neraka jahannam karena azabnya itu gharama, menghinakan. Pernah dengar kata-kata gharim? Gharim itu orang yang punya hutang banyak dan tak mampu membayar. Bahasa Sundanya jeblug. Hutang banyak enggak bisa bayar. Dikejar-kejar debt collector. Gimana coba? Selalu resah, gelisah, takut, tak tenang dan merasa hina, merasa malu. Itu ghoroma. Ghoroma itu kondisi ketika orang di dalam neraka jahannam selalu takut, menderita dengan siksa dan terhina. Lalu berkata Imam Hasan Al-Basri, kullu syai'in yusibu ibnu Adam thumma yazulu anhu falaysa bighoram, innamal ghoramu al-mulazimu lahu madamatis samawat wal ard. Segala sesuatu musibah yang menimpa Bani Adam lalu musibah itu hilang, berhenti, itu bukan gharam. Gharam itu musibah yang selalu lengket, tak pernah lepas dari dirinya selama langit dan bumi masih ada. Sehingga makna ya Allah palingkan kami dari azab jahannam karena azabnya itu ghoroma, maknanya lengket terus tak pernah lepas dari dirinya. Lalu kata Imam Hasan Al-Basri, sadaqal qawm wallahi alladhi la ilaha illahu fa'amilu wa antum tamannaun wa ifa'iyakum wa hadihil amani fa inna allaha lam yu'ti abdan bi umniyatihi khairan qat minal fid dunya wal akhirah. Benarlah mereka itu, mereka maksudnya para sahabat, demi Allah yang tidak ada sembahan yang hak selain dia, mereka selalu beramal sementara kalian berangan-angan. Jauhi oleh kalian berangan-angan. Karena sungguhnya Allah tidak akan memberikan kepada seorang hamba dengan angan-angannya, baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Itulah gambaran yang diterangkan oleh Imam Hasan Al-Basri tentang para sahabat. Berkata Waqi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Az-Zuhud, Thana al-A'mas an Zaid bin Wahab qala ra'aitu Ibn Mas'ud baka hatta ra'aitu dumu'ahu fil haso. Kata Imam Waqi, Al-A'mas telah menceritakan kepadaku dari Zaid bin Wahab. Zaid bin Wahab seorang tabi'in. Kata Zaid bin Wahab, aku melihat Ibnu Mas'ud menangis sampai aku melihat tetesan air matanya membasahi batu-batu kerikil. Menunjukkan tangisannya itu hebat dan dahsyat. Berkata Bisr bin Al-Husain, ma ra'aitu Sa'id bin Abdul Aziz qad qama ila salatin mafruḍah illa wa dumuhu tasilu ala lihyatihi. Aku tak pernah melihat Sa'id bin Abdul Aziz sekalipun salat fardu kecuali air mata itu selalu membasahi jenggotnya. Setiap salat nangis, selalu setiap salat nangis. Dan itu lahir dari kekhusyuan. Datang Abdullah bin Amr, dia berkata,
Lau ta'lamuna ma'a'lamu la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Walau ta'lamuna haqqal ilmi la sarakha ahadukum hatta yang qati'a sautahu wa la sajada hatta yang qati'a salbuhu. Seandainya kalian mengetahui apa-apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Sebenarnya ini perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan kepada para sahabat. Lalu para sahabat berkata, apa yang engkau ketahui ya Rasulullah? Kata beliau, ru'aitun nar wal jannah, ru'aitul jannata wal nar, aku melihat surga dan neraka. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa apa lebih banyak menangis daripada tertawa karena langsung melihat surga dan neraka. Lalu disampaikan kepada para sahabat, sampai para sahabat menangis sampai menutupkan kedua tangannya ke wajahnya. Semuanya tak ada yang tak menangis, semuanya menangis. Lalu Abdullah bin Amr mengatakan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian lebih sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Kita sekarang lebih banyak tertawa apa menangis? Pasti tertawa, tiap hari pasti kita tertawa. Mungkin belasan kali sehari kita tertawa. Kapan menangis? Belum tentu sebulan sekali kita menangis. Sekali menangis karena didolimi orang, sakit hati gitu. Bukan karena apa? Takut terhadap murka dan azab Allah atas dosa-dosanya. Kata Abdullah bin Amr, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Walau ta'lamuna haqqal ilm, seandainya kalian mengetahui dengan haqqul ilmi. Kita sudah tahu al-yaqin lahir dari ilmu. Begitu belajar ilmu, lahir keyakinan. Kadar keyakinan itu ada tiga. Haqqa ilmal yaqin, aynal yaqin, haqqul yaqin. Ilmal yaqin, keyakinan yang didapat hasil menelaah, mendengar, tahu informasi. Aynal yaqin, keyakinan hasil melihat langsung. Kalau haqqul yaqin, hasil merasakan langsung. Lebih tinggi kadarnya daripada yang lainnya. Kalau kalian mengetahui dengan haqqul ilmi, dengan ilmu yang benar, pasti kalian ini akan berteriak karena takut sampai suara kalian putus, dan pasti kalian akan terus sujud tak berhenti sampai tulang sulbi kalian patah. Seandainya mengetahui tentang dahsyatnya azab neraka, tapi tahunya bukan ala kadarnya, bukan seadanya, bukan selewat. Tahu dengan dengan haqqul yaqin, seolah-olah melihat. Maka karena takutnya kepada neraka, terus sujud itu sampai patah tulang punggungnya. Terus berteriak histeris, takut kena azab sampai suaranya putus. Suatu saat Rabi bin Khuthaim didatangi kedatangan tamu seseorang lalu bermalam. Faqama yusalli. Lalu malam harinya Rabi bin Khuthaim ini bangun lalu sholat, sholat tahajud. فَمَرَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءٌ مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Di dalam salatnya Rabi' ini membacakan Al-Qur'an surah
Al-Jathiyah ayat 21.

Gak sama dengan perlakuan kepada orang-orang beriman dan beramal soleh. Beriman beramal soleh diampuni dosanya, diberi pahala, dibebaskan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Apakah para pendosa menyangka Allah akan bertindak begitu? Sungguh buruk anggapan mereka. Nah, Rabi bin Khuthaim ini membaca ayat ini, famakatha lailahu hatta asbah, dia mengulang-ulang ayat ini dibaca tidak pernah lewat sampai semalaman sampai subuh, bibukain syadid dengan tangisan yang sangat keras. Sambil baca ini sambil ngaguk-guk. Maksudnya nangis dan air matanya berurai, membasahi pakaiannya. Semalaman ayat ini dibaca berulang-ulang. Berkata Masruq, qala li rajulun min ahli Makkah, ada seorang penduduk Makkah berkata kepadaku, hadza maqamu akhika Tamim ad-Dari, shalla lailatan hatta asbaha wa qaraba ay yusbiha yaqra'u ayatan yuraddiduha wa yabki. Kata penduduk Makkah kepada Masruq, inilah tempat berdirinya saudaramu yaitu Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari seorang sahabat yang dikenal apa? Berjumpa dengan Dajjal laknatullah yang ada. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Tamim ad-Dari ini seorang pelaut, berlayar diombang-ambingkan ombak, terdampar di sebuah pulau, lalu berjumpa dengan makhluk yang disebut Al-Jassos. Seluruh tubuhnya penuh bulu. Ini orang apa binatang gitu? Disebut binatang bisa ngomong, disebut orang gak kayak orang, semuanya penuh bulu. Itu ada orang yang nunggu di bangunan itu. Akhirnya kesana ternyata ketemu orang yang dibelenggu dengan kuat dengan besi. Lalu dialog, ternyata dia Dajjal. Lalu pulang sampai ke Madinah, disampaikan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi membenarkan bahwa dia Dajjal. Itu Tamim ad-Dari. Kata penduduk Mekah tadi, ini tempat berdirinya atau tempat sholatnya Tamim ad-Dari. Dia dulu sholat malam sampai subuh. Dia membaca ayat ini berulang kali di dalam sholatnya sambil nangis, yaitu surah Al-Jasiyah 21 tadi. Apakah orang-orang yang berbuat dosa menyangka bahwa kami akan memperlukan mereka sama dengan perlakuan kepada orang beriman dan beramal soleh? Sungguh buruk anggapan mereka. Membaca ayat ini berulang sampai nangis. Nih, di sini nih tempat sholatnya. Thabit al-Bunani suatu saat matanya itu bermasalah. Dia mengeluhkan matanya, tidak dijelaskan masalahnya kayak apa, cuma washtaka Thabit al-Bunani ainaihi. Dia mengeluhkan tentang matanya, lalu datang ke dokter. Maka dokter berkata kepada dia, kata dokter, idman li khoslatan tabra'u ainak. Lakukan, janjilah kamu untukku untuk melakukan satu hal, dijamin kedua matamu sembuh. Qala wa ma hiya, apa itu? Kalau aku lakukan kedua mataku ini sembuh. Maka dokter berkata, la tabki, jangan lagi menangis. Ternyata penyebab matanya bermasalah itu karena terlalu banyaknya menangis. Wallahu alam secara medis apa hubungan antara banyak menangis dengan rusaknya kualitas penglihatan mata. Pokoknya si dokter itu bilang, la tabki, jangan menangis lagi. Apa jawab dia? Wa ma khairun fi ainin la tabki,
kebaikan.

0: bagikan apa yang terdapat dalam mata yang tak pernah menangis. Akhirnya dia melanjutkan tangisannya, lebih baik dia matanya bermasalah asal dia tetap bisa menangis karena takutnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ibnu Zubair, dia suatu saat sholat di rumahnya. Tentu saja sholat sunat, bukan sholat fardu. Fasaqatat hayyah ala ibnihi Hashim, fasahu al-hayyah, thumma qataluha, wa ma qata'a sholatahu. Walamma su'ila ba'da sholat, qala ma sya'artu bi syai'in min dhalik. Ibnu Zubair suatu saat sholat di rumahnya, tiba-tiba jatuhlah seekor ular menimpa anaknya yaitu Hashim. Orang-orang melihat lalu berteriak, ular, ular. Orang-orang sigap kemudian membunuh ular ini. Dan Ibnu Zubair tidak membatalkan sholatnya, padahal itu sholat sunat. Ketika beres sholat, dia ditanya, kenapa kamu diam saja, anakmu itu hampir dipatuk ular itu? Apa dia bilang, masya'artu bisya'in mitarik, aku gak tahu apa-apa, gak mendengar apa-apa, gak melihat apa-apa selama sholatku. Padahal orang-orang heboh, ribut. Dia gak sadar ada ular menimpa anaknya, gak sadar, gak mendengar teriakan orang. Ketika berteriak ular-ular, dan dia melanjutkan sholatnya. Riwayat ini dinukil oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab tarikhnya. Berkata Hisham bin Urwah, qala li Muhammad bin Al-Munkadir, lau ra'aita Abdullah bin Zubair qa'iman yusalli laqulta syajarah tusaffiqu harrih wa hijarah al-munzaniq taqa'u hahuna wa hahuna ma yaltafit. Kata Hisham bin Urwah, telah berkata kepadaku Muhammad bin Al-Munkadir. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, seandainya kamu melihat Abdullah bin Zubair berdiri sholat, pasti kamu akan berkata, ini seperti di batang pohon tegak yang tidak tergoyahkan oleh angin. Dia sholat berdiri mematung, dan hijaratul munjanik taqau hahuna wa hauna wa la yaltafit. Saat itu ada batu-batu munjanik. Munjanik itu bahasa kitanya sekarang sudah tidak ada, tapi sejenis katepel yang besar sekali, yang biasa digunakan di medan perang, katepel raksasa. Terus disiapkan batu besar, lalu diputus talinya, plung, batu itu melontar, terlontar oleh munjanik itu menuju ke arah musuh. Biasa untuk menyerang gundukan musuh atau meruntuhkan benteng musuh. Kadang-kadang batunya itu dibanjur dengan minyak, dinyalakan dengan api, terus dilemparkan. Belum. Itu zaman baheula kan ada perang begitu ya, munjanik namanya. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang merudal, bukan rudal, drone sekarang. Ketika perang dia sholat, ada serangan, batu munjanik jatuh ke sana kemari, dia tidak bergeming. Terus melanjutkan sholatnya seolah-olah dia sebatang pohon yang tidak bergeming dengan tiupan angin. Itulah Ibnu Zubair karena kekhusyuannya. Berkata Thabit Al-Bunani rahimahullahu ta'ala, ini sejaman dengan Ibnu Zubair, dengan Abdullah bin Zubair. Para Thabit Al-Bunani juga kekhusyuannya sudah tidak diragukan lagi, menjadi rahasia umum. Tapi begitu melihat sholatnya Ibnu Zubair, dia berkata, kuntu amurru bi ibni Zubair wa huwa khalfal maqam yusalli ka'annahu khashabah mansubah la yataharrak. Aku pernah melewati Ibnu Zubair di belakang maqam Ibrahim di Mekah. Dia sholat seolah-olah dia itu adalah kayu yang ditancapkan secara kuat di atas tanah dan tidak bergerak dalam jangka waktu lama. Berdiri terus. Kenapa orang bisa berdiri lama tak bergerak? Karena bacaannya panjang. Kenapa orang bisa baca panjang dalam sholat? Karena dia menikmati apa yang dia baca. Ada penghayatan di sana terhadap apa yang dia baca. Dari sana didapat kekhusyuan. Berkata Mujahid, Mujahid seorang ulama tabi'in, ahli tafsir murid Ibnu Abbas, satu angkatan atau satu zaman dengan Ibnu Zubair. Kata Mujahid, kana Abdullah bin Zubair idza qama fi shalah ka'annahu udun. Abdullah bin Zubair kalau dia berdiri sedang sholat seolah-olah dia itu tiang, tak bergerak, mancap kuat. Wa kana yaqul dzalika minal khusyu, kata Mujahid, itu disebabkan karena kekhusyuan. Wa kana idza sajada waqa'atil asafir ala dhahrihi tas'adu wa tanzilu la tarahu illa zidmaha yatta. Apabila Ibnu Zubair sedang sujud, burung-burung itu datang kemudian naik dan turun ke arah punggungnya seolah-olah mereka menganggap itu hanyalah dinding batu karena tak bergerak. Kita tahu di Mekah dan di Madinah, terutama di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kan banyak burung-burung merpati, selalu ada itu, ribuan gitu, liar memang, tapi tidak boleh ditangkap. Lindek, apa lindek teh? Jinak, ya jinak-jinak merpati lah. Dia seperti menghampiri, tapi kalau kita dekati dia pergi gitu. Jadi kalau ada kita datang, walaupun kita diem nggak bergerak, si burung tahu ini orang gitu, nggak mau mendekat. Tapi ketika Ibnu Zubair sujud, lalu burung-burung berdatangan, naik ke punggungnya, turun lagi, seolah-olah itu dianggap batu. Saking apa? Lamanya dia sujud dan tak bergerak selama sujud. Itu persaksian dari Mujahid. Masih kata Mujahid, walaqad marrat ajuratu min man rama al-munzanik baina lihyatihi wa sadrihi. Fawallahi ma khasha'a laha basarahu wa la qata'a laha qira'atahu wa la raq'a duna ma kana yarka wa kana idza dakhala fi shalah kharaja min kulli shay'in ilaiha. Suatu saat ada kerikil dari batu yang dilontarkan oleh Munzanik mengenai antara jenggotnya dan dadanya, tapi potongan kecil batu. Tek. Dia sedang sholat. Demi Allah, tidaklah matanya berkedip, tidaklah putus bacaannya, tidaklah dia itu ruku kecuali pada saatnya ruku, dan apabila dia masuk ke dalam sholat maka keluarlah segala sesuatu dari pikirannya. Yang ada dalam pikirannya fokus penghayatan terhadap bacaan. Itulah kekhusyuan Sa'id, kekhusyuan Ibnu Zubair tadi. Kita lihat bagaimana Imam Bukhari, pemilik kitab Sahih Bukhari. Persaksian dari Muhammad bin Abi Hatim Al-Warraq. Du'ya Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari, ila bustani ba'di ashabihi. Falamma hadarat salatu zuhur, salla bil qawm. Thumma qama litatawu'. فأطال القيام فلما فرغ من صلاته رفع ذيل قميصه فقال لبعض من معه انظروا هل ترون تحت قميصي شيئا fa idza zamburun qad abarrahu fi 16 au 17 maudian wa tawarrama min dzalika jasaduhu wa kana atharu zambur fi jasadihi dhahira fa qala lahu ba'dul qaum kaifa lam takhruj min as-salah fi awwali ma abarraka fa qala kuntu fi surah fa ahbabtu an utimmaha. Suatu saat Imam Bukhari diundang ke salah satu kebun para sahabat, sebagian sahabat mereka. Ketika waktu sholat duhur tiba, beliau mengimami orang-orang. Setelah beres sholat fardu, beliau berdiri sholat sunat dan sangat panjang sholatnya. Begitu beres sholat, beliau mengangkat gamisnya lalu berkata kepada orang-orang, coba tolong lihat ada apa di bawah gamisku. Ternyata ada kalajengking yang menyengatnya di 16 atau 17 titik sampai bengkak, sampai biru. Dan gigitan sengatan itu begitu nampak dan dipastikan sakit ya. Selain sakit juga berbisa kan, ada racunnya kalajengking itu. Orang-orang lalu berkata, kenapa engkau tidak menghentikan sholat ketika awal kamu disengat? Kan kalau kita mengaguru bugnya minimal nauge gitu. Ini mah tidak, padahal 16-17 gigitan. Kenapa tidak engkau hentikan sholatmu? Padahal itu sholat sunat. Apa beliau bilang, kuntu fi surah fa ahbabtu an utimmaha. Tadi aku sedang membaca satu surat, saya ingin menamatkan dulu surat ini. Jadi saking nikmatnya menghayati isi surat yang beliau baca, gigitan binatang tidak terasa. Berkata Muhammad bin Ya'qub al-Akhram, ma ra'aitu ahsana salati min Abi Abdullah Muhammad bin Nasr yakni al-Marwazi kana dhubab yakni az-zunbur yaqa ala udhunihi fayasilu dam wala yadhubuhu an nafsihi wa laqad kunna nata'ajjabu min husni salatihi wa khusyu'ihi wa hayati risalah kana yada'u duknahu ala sadrihi fayantasibu ka'annahu khasaban mansubah. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih bagus sholatnya daripada Abu Abdullah Muhammad bin Nasr al-Marwazi. Ada seekor tawon yang hinggap di telinganya ala udhunihi lalu menyengat sampai berdarah. Dia tak bergerak sedikit pun, apalagi ngegurubug, apalagi mengusir itu, seolah-olah gigitan itu tak terasa apa-apa. Kami sangat takjub kepada bagusnya sholatnya, kehusuannya, sikapnya di dalam sholat, dan ketika dia berdiri seolah-olah dia itu tiang batu yang ditancapkan. Jadi banyak sekali kisah-kisah kekhusyuan para ulama di dalam sholat ataupun di luar sholat, sampai kehebatan sholatnya itu tidak terganggu oleh kejadian heboh apapun di sekelilingnya. Berkata Imam Adz-Dzahabi ketika menceritakan tentang Ali Zainal Abidin, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, hakadha kana zuhadu salaf wa ubaduhum ashaba khaufin wa khusyu'in wa ta'abbudin. Demikianlah salatnya para zuhud di kalangan generasi salaf, ahli ibadah di kalangan mereka, orang-orang yang sangat takut dan khusyuk dalam beribadah. Suatu saat Ali bin Husain rahimahullah, dia sujud. Di dalam sujudnya terjadi kebakaran di rumahnya. Ketika dia sujud, orang-orang berkata, Yabna Rasulillah An-Nar, Yabna Rasulillah An-Nar, wahai cucu Rasulullah, itu ada api, ada api, ada api. Fama rafa'a ra'sahu hatta utfiyat. Beliau tidak mengangkat kepalanya dari sujud sampai api tersebut padam, kebakarannya selesai. Faqila lahu, ada orang yang bertanya, "Mal ladzi alhaaka anha?" Apa yang mengabaikanmu dari api? Apa dia jawab? Alahatni anha annarul ukhra, yang membuat aku lalai dari api tadi adalah api yang lain. Maksudnya api neraka. Muslim bin Yasar, idza dakhala fi salatihi fi baiti qala li ahli. Muslim bin Yasar, kalau dia mau sholat di rumahnya, sholat sunat, sholat fardhu pasti di masjid, beliau berkata kepada keluarganya, tahaddatsu falastu asma haditsakum. Silakan kalian ngobrol, enggak apa-apa. Aku tidak mendengar obrolan kalian. Di dalam salatnya orang-orang ngobrol enggak dengar. Karena apa? Fokus terhadap apa yang beliau baca di dalam salatnya. Coba lihat bagaimana hebatnya dan dahsyatnya kekhusyuan para ulama di dalam salat-salat mereka. Itu hadiah dari Allah. Saya sering bilang bahwa balasan kuantan dari Allah kepada orang yang ibadahnya diterima. Kalau seorang ibadah diterima oleh Allah, ada setidak-tidaknya dua balasan kuantan yang saat itu terasa oleh orang tersebut. Balasan kuantan pertama adalah kelezatan rohania, kenikmatan batin yang dia rasakan ketika ibadah tersebut, nikmat, betah. Itu anugerah dari Allah, balasan kontan dari Allah. Balasan kontan kedua, diberi hidayah seusai ibadah itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Itulah dua ciri ibadah seseorang itu diterima oleh Allah. Dan itulah yang oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dikatakan surga dunia. Beliau menyatakan, inna fid dunya jannatan, man lam yadkhulha lam yadkhul jannatan akhirah. Di dunia ini ada surga. Siapa yang masuk surga, siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, dia enggak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia itu kata Imam Ibn Qayyim, kenikmatan rohaniah ketika melakukan ibadah. Kalau sholat dia khusyuk, lalu dia betah di dalam sholatnya, ya. Seperti apa yang dialami oleh ulama-ulama yang tadi kita ceritakan. Semoga Allah menganugerahkan kekhusyuan kepada kita dalam ibadah-ibadah kita, sholat kita, zikir kita, doa kita, bacaan Al-Quran kita, dan ibadah-ibadah lain yang membutuhkan kekhusyuan. Dan semoga kekhusyuan itulah yang mengangkat derajat kita dalam pandangan Allah dunia sampai akhirat nanti. Cukup ya sampai sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, anak kalau sedang sujud selalu mendoakan kedua orang tua ana yang sudah meninggal. Ana selalu menangis tersedu-sedu membayangkan orang tua di alam kubur agar mereka selamat dari fitnah kubur. Apakah ini tandanya sholat ana tidak khusyuk? Tabarakallahu fik. Mendoakan orang tua dalam sholat, masya Allah, bagus. Lakukan oleh semua orang di sini, baik orang tuanya masih ada ataupun sudah wafat. Doakan bagi yang sudah wafat, coba hafalkan, maksudnya orang tua yang wafat bukan kitanya, hafalkan doa sholat jenazah setelah takbir ketiga. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi madkhalahu wa'ksilu bilma'i wa thalji wal barud, sampai akhir wa'adkhilhu aljannah wa'idhu min adhabin nar wa'adhabil qabr. Baca itu dalam sholat, terutama dalam sujud mendoakan orang tua. Sujud yang mana? Di setiap sujud, sholat fardu ataupun sholat sunnah. Dalam satu kali, satu rokaat kan satu kali sujud, 17 rokaat, 17 kali sujud itu hanya yang fardunya aja, belum yang sunnahnya. Doakan orang tua di momen termakbul dalam sujud, di dalam sholat. Baca doa ini ya. Tapi jangan lupa subhana rabbil a'lanya dulu, itu wajib. Baca subhana rabbil a'la, baru doa yang lain, termasuk doa untuk orang tua. Baca. Kalau ketika membaca dihayati, membayangkan orang tua di alam kubur lalu menangis, boleh, ya bagus, gak apa-apa. Karena apa? Karena kekhusyuan atau tangisannya karena membayangkan alam kubur. Dan itu termasuk sesuatu yang membuat kita takut lalu menangis ya. Wallahu a'lam. Teruskan. Saya sudah berkali-kali berbuat kesalahan dan akhirnya sama Allah Subhanahu wa taala dibuka aib anak sesuai kata ustaz. Kalau 1, 2, 3 kali kesalahan sama Allah masih ditutup aib anak. Namun karena sudah berkali-kali dibuka sama Allah, sehingga istri sudah tak percaya lagi sama anak. Pertanyaan. Saya sudah taubatan nasuha. Apa yang harus anak perbuat karena anak sudah bertobat dan agar istri anak percaya sama anak? Syarat taubatan nasuha apa saja? Saya benar-benar sudah menyesal, tapi istri sulit sekali melupakan kesalahan anak dulu. Setiap saat kebaikan anak gak peduli, setiap saat kebaikan anak gak peduli, karena dia selalu ingat kesalahan untuk dulu. Ampun Ustaz, tolong anak Pak Ustaz, jangan ke saya minta ampunnya. 7 syarat taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha adalah taubat yang memenuhi 7 syarat. Pertama, berhenti dari dosa itu. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak kembali. Ini 3 ini yang perlu ya. Keempat, kalau dosa berkaitan dengan hak orang lain, kembalikan hak itu. Minta maaf ke orang. Kelimanya, berkaitan dengan waktu, kelima dan keenam. Lakukan tobatnya sebelum sakarat. Keenam, lakukan tobat sebelum matahari terbit dari barat. Ketujuhnya, tobatnya ikhlas karena Allah. Poin ketujuh ini penting untuk jawaban ini. Dosa yang kita lakukan itu pertama kepada Allah, bukan kepada istri. Kepada istri itu kesalahan ke pihak kesekian, ketiga lah. Pertama kepada Allah, kedua kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketiga mungkin ke orang tua, keempat baru tuh ke istri. Jadi yang terutama taubatnya, minta ampunnya karena Allah dan tidak peduli kepada omongan orang yang akan memberi balasan apresiasi kepada amal kita, Allah bukan orang. Jangan pedulikan omongan orang. Yang jelas citra kita, nama baik kita sudah hancur, enggak peduli dalam pandangan orang. Yang penting dalam pandangan Allah Azza wa Jalla ya. Nah, lalu efek dari taubatan nasuha apa? Semua dosa-dosa lain dijauhi. Tadi hanya tobat dari satu dua dosa yang besar, tapi efeknya semua dosa apapun besar kecil jauhi, ibadah ditingkatkan. Bangun malam tahajud, siangnya sesering mungkin saum sunnah. Akrabkan dengan Al-Quran, odoj, one day, one juice, ya. Banyak berzikir, banyak berdoa, banyak berinfak, dan banyak bersedekah. Lalu tunjukkan perhatian yang jauh lebih besar kepada keluarga, kepada istri. Tambah sayang, tambah perhatian. Enggak, jangan pedulikan respon dari istri. Istri mau percaya, mau tidak, bukan untuk kamu. Saya tobat untuk Allah. Asal Allah terima tobat saya enggak peduli orang-orang nerima enggak perbaikan sikap saya atau tidak. Nanti lambat laun Allah yang mengkondisikan hati orang-orang untuk kembali percaya kepada kita kalau kita sudah menunjukkan bukti yang maksimal. Ada enggak dari para ulama zaman baheula yang dulunya pendosa kemudian tobat lalu menjadi ulama besar? Banyak. Itu Fudail bin Iyad, menurut satu riwayat, dulunya perampok itu. Yang kejam, yang ditakuti oleh banyak orang. Lalu bertobat dan menjadi ulama besar. Citra buruknya sebagai perampok gitu, itu hilang tak berbekas setelah beliau bertobat. Dan orang kemudian menyanjungnya, memujinya. Yang penting melihat bukti tobatnya. Jadi nasihat saya kepada ikhwan ini, benar-benar tobat karena Allah. Jangan pedulikan sikap orang, istri, anak, orang tua, tetangga yang sudah tahu mungkin melecehkan. Bilang dalam hati, saya beramal bukan untuk kalian. Saya beramal bukan untuk diapresiasi, dikomentari, dinilai oleh kalian, tapi oleh Allah yang memberi balasan dan hukuman kepada saya, Allah. Dan saya sudah terima hukuman saya di dunia. Semoga hukuman di dunia ini menghapus hukuman di akhirat nanti, ya. Tetaplah taubat, perhatikan istiqomah, dan serahkan semuanya kepada Allah. Bila Allah melihat bahwa kita sudah benar-benar taubat, insyaallah citra nama baik kita nanti lambat laun sesuai dengan berjalannya waktu itu akan kembali pulih, bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Bila sakit itu penghapus dosa, bolehkah saya berdoa kepada Allah supaya penyakit saya tidak sembuh? Besok saya konsul operasi tulang belakang yang patah 3 tahun lalu dan dokter menyuruh operasi karena kondisi posisi tulang yang sudah berantakan dan satu ruasnya sudah hancur. Saya kesakitan bila harus berdiri lama atau harus duduk lama. Bila operasi ditunda, menurut dokter akan lebih berisiko. Saat ini saya masih bisa aktivitas walaupun banyak keterbatasan. Mohon nasihat Ustaz. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian. Karena setiap penyakit ada obatnya. Berobat ketika sakit diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu salah satu di antara aplikasi dari ayat wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kalian jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Semua keburukan wajib dihindari dan semua keburukan yang telah menimpa kita harus diusahakan dilepas dari diri kita. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berobat. Dan berobat dari sakit dengan niat karena diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikhtiar yang merupakan ibadah. Kenapa kamu berobat seperti enggak beriman aja kepada takdir? Ini karena Nabi yang nyuruh gitu. Mau sembuh mau tidak sebodoh amat. Yang penting ikhtiar melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, lalu bagaimana dengan sakit itu memberi keuntungan yaitu gugur dosa? Iya. Pertama, memang ada para sahabat dahulu yang memilih sakit daripada sehat. Seperti umpamanya kata Ibnu Abbas, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian seorang wanita ahli surga? Tuh wanita yang hitam itu. Dulu dia datang kepada Nabi waktu Nabi masih hidup. Ya Rasulullah, inni asra wa inni atakasyaf. Fad'ullaha ayyashfiyani. Ya Rasulullah, aku terkena penyakit sorak. Sorak itu bisa epilepsi, bisa kesurupan. Dan kalau aku kambuh, auratku suka terbuka. Tolong doakan kepada Allah agar saya sembuh. Apa kata Nabi SAW? In syi'ti sobarti walakil jannah. Wa in syi'ti ad'ullaha ayyashfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu, bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Apa wanita ini bilang? Asbiru ya Rasul. Kalau begitu saya milih sabar, enggak mau sembuh. Tapi doakan kalau saya kamu, aurat saya tidak terbuka. Lalu Nabi mendoakannya. Wanita ini memilih tetap sakit daripada sembuh. Kedua, ketika Nabi SAW mengatakan bahwa penyakit itu menggugurkan dosa, ada seorang sahabat berdoa, ya Allah sakitkan saya seumur hidup. Doakan, berdoa begitu. Tapi janganlah sakit saya itu menghalangi saya dari tiga hal. Salat berjamaah, jihad, dan haji. Dikabul, sejak saya itu badannya panas, sakit. Sampai orang-orang di dekatnya itu merasakan hawa panasnya. Tapi tiga hal ini gak pernah absen. Sholat berjamaah, ya, haji dan jihad. Selalu orang ini milih sakit daripada sehat. Melihat keuntungan dari sakit. Abu Bakar As-Siddiq suatu saat sakit ditengok oleh sahabatnya. Kata sahabat, Alla nadwa lakat tabib. Mau gak kami panggilkan tabib bagimu? Apa Abu Bakar bilang? Qadro'ani tabib, sang tabib sudah melihat aku. Famadha qala at-tabib, apa yang dikatakan oleh tabib? Kata Abu Bakar, qal inni fa'alul lima urid. Sang tabib mengatakan, aku melaksanakan apapun yang aku kehendaki. Ternyata yang dimaksud tabib itu siapa? Allah. Dia tidak ingin dipanggilkan tabib. Ini sikap sahabat. Apakah sikap sahabat itu tidak bertolak belakang dengan perintah Nabi? Berobat kalian, karena setiap penyakit ada obatnya. Para ulama mengkompromikan dua keterangan ini. Di dalam sakit ada plus minus. Plusnya apa? Gugur dosa, pahala bertambah, doanya makbul, derajat kemuliaannya naik, dan seterusnya. Itu plus, nilai plus dari sakit. Tapi ada minusnya. Apa minusnya? Jadi beban orang, tidak produktif, kualitas kuantitas ibadah jadi berkurang, menurun gitu kan. Dan banyak tuh nilai plus, nilai minus dari penyakit. Bagi orang-orang tertentu sehebat para sahabat, ketika sakit semua nilai minus dari penyakitnya tidak ada, semua nilai plusnya keuntungannya didapat. Walaupun sakit para sahabat tidak mengeluh, walaupun sakit ibadah para sahabat tidak kendor, walaupun sakit di mereka tidak jadi beban, mereka tetap produktif. Semua nilai negatif dari sakit tidak ada, nilai positifnya semua didapat, keuntungan semua didapat. Bagi orang yang seperti ini silakan milih sakit. karena lebih menguntungkan dan tak ada kerugiannya. Tapi bagi orang-orang yang imannya lemah, dengan sakit dia jadi beban, sedikit-sedikit mengeluh, ibadahnya jadi asal-asalan, kualitas kuantitas ibadahnya jauh berkurang gitu ya. Maka orang seperti ini lebih baik sehat aja, jangan sakit. Berusahalah untuk sehat, berupaya untuk sembuh, berobatlah, kayak gitulah. Karena apa? Karena dengan sakit hanya dapat madarat dan sedikit dari keuntungan dari sakitnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, penanya ini masuk kategori mana ya? Kalau imannya selevel kita, lebih baik sembuh. Sembuh lebih maslahat daripada sakit ya. Berikhtiarlah secara maksimal untuk tetap sehat, untuk bisa sembuh, untuk bisa keluar dari penyakit. Apabila ada tabligh akbar, kadang saya kebagian duduk dan sholat di teras masjid. Salah sendiri, telat. Harusnya dari awal. Kalau tabligh akbarnya ba'da maghrib, asar sudah datang. Biar kebagian di depan. Apakah saya tetap bisa dapat pahala sholat berjamaah kalau berjamaahnya di situ teh di luar? Mengingat dulu Ustaz pernah menjelaskan bahwa teras bukan bagian masjid, tapi jadi boleh jual beli di sana. Iya. Kalau di dalam masjid masih kosong, lalu kita sholat di luar masjid, tidak sah berjamaahnya. Jangankan di luar, masih di masjid tapi tidak nyambung shofnya, tidak sah. Harus nyambung shofnya. Padahal di dalam masjid, apalagi di luar masjid. Tapi kalau di dalam masjid full, gak bisa masuk walaupun satu, lalu sebagian jamaah ngampar di luar dan ikut sholat berjamaah dengan imam di masjid, walaupun tempatnya di luar masjid, saat itu dianggap sholat di dalam masjid. Dapat sholat pahala berjamaah di masjid 27 kali lipat. Ya, dibolehkan? Ya boleh tentu saja. Yang tidak boleh itu kalau di dalam masih ada yang kosong, kita sudah bikin saf di luar. Itu gak boleh. Ada yang begitu? Ada. Di Masjid Haram, Masjid Nabawi gitu tuh. Sudah komat, orang sudah bikin saf di, bahkan sebelum komat sudah bikin saf di luar. Pas komat kita hampir terhalang oleh saf di luar, tapi nyelam-nyelam masuk ke dalam masih kosong, banyak yang kosong. Jadi kalau tidak nyambung safnya, tidak sah berjamaahnya, ya. Tapi kalau nyambung di dalam masjid penuh, bahkan sudah ditutup gitu, akhirnya bikin saf di luar sampai sekilo. Kalau Masjid Haram, Masjid Nabawi, setiap sholat sampai bisa sekilo ke jalan-jalan, maka boleh dan tetap dianggap sholat berjamaah bersama imam di masjid karena sudah penuh dan tak bisa masuk. Jadi yang tidak boleh adalah masih ada tempat kosong di dalam, kita sudah bikin saf di luar, maka itu tidak boleh. Saya tidak memiliki asuransi. Bagus, sama saya juga, swasta maupun BPJS. Qadarullah, istri divonis sakit yang memerlukan biaya operasi cukup besar. Namun karena sedang hamil, operasi dijadwalkan 10 bulan sejak sekarang. Bolehkah saya mendaftar asuransi atau BPJS dalam 10 bulan ini agar ongkos operasi bisa lebih murah? Baik. Hukum asal asuransi atau BPJS tidak boleh, terlarang. Karena ada tiga unsur yang Allah haramkan. Ada unsur riba, ada unsur gharar, ada unsur maisir. Maka tidak boleh. Kecuali kalau di sebuah negara mewajibkan asuransi. Di Eropa, di Amerika wajib. Orang enggak bisa hidup tanpa asuransi di sana. Maksudnya seluruh perizinan pengurusan harus ada asuransi. Di Indonesia BPJS sekarang begitu ya. Kalau enggak punya BPJS, enggak bisa memperpanjang SNK, SIM, gak bisa bikin paspor, umroh pun harus ada BPJS haji juga ya. Kalau di negara yang mewajibkan gitu, maka mau tidak mau kita ikut asuransi. Karena sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan. Tapi ketika ada klaim, umpamanya kita ke rumah sakit, terus di cover sama asuransi, maka wajib kita hitung berapa premi yang sudah kita bayarkan dan berapa jumlah biaya yang dikeluarkan selama dirawat. Umpamanya kita baru 5 bulan ikut asuransi, bayar premi sebulan 1 juta, 5 bulan baru 5 juta. Lalu kita, jangan kita, orang lain lah. Lalu orang itu masuk rumah sakit, dirawat VVIP, sampai 100 juta di cover oleh asuransi. Padahal premi yang kita bayarkan berapa? Baru 5 juta. Itu uang kita, hak kita. Jadi 95 jutanya bukan uang kita. Padahal kita terkena kewajiban 100 juta. Uang kita yang sudah kita bayarkan cuma 5 juta. Wajib kita keluarkan uang 95 juta. Dan kita salurkan seperti menyalurkan uang riba. Baru biaya yang kita keluarkan selama di rumah sakit menjadi halal bagi kita. Kalau tidak, yang 95 juta itu haram bagi kita karena bukan uang kita gitu. Oleh karena itu asuransi dibolehkan bila darurat seperti dengan perhitungan seperti tadi ya. Kecuali kalau umpamanya kita sudah 5 tahun asuransi, berarti sudah 60 juta uang yang kita setorkan. Lalu kita ke rumah sakit di opname 10 juta. Itu masih free karena uang yang sudah kita setorkan 50 juta. Masih ada sisa 40 juta lagi nanti ya. Maka enggak perlu mengeluarkan apapun. Tetap perhitungan uang yang kita keluarkan harus ada. Wallahu a'lam. Terakhir, saya pernah dengar bila saat sholat melewati ayat surga atau neraka kita dianjurkan berdoa. Bagaimana cara berdoanya Ustaz? Apa diucapkan saat berdiri? Ya, Nabi SAW tidak pernah melakukan itu dalam sholat fardu. Dalam sholat fardu ketika memimpin sholat, beliau sering membaca surat-surat tentang surga dan neraka, tapi tidak pernah diriwayatkan terdengar berdoa. Adapun dalam sholat sunat seperti umpamanya sholat tahajud, taraweh gitu ya, atau sholat kusuf, gerhana ya, ketika lewat ayat tentang surga, beliau minta surga. Kalau tentang neraka, beliau berlindung. Seperti Allahumma ij'alni min ahlil jannah. Ketika umpama surah wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, terus sampai akhir ayat yang menyerangkan akhir surah Allahumma ij'alni minhum, ya Allah jadikan aku salah seorang di antara Allah. Allahumma ij'alni min ashabil yamin. Terus ketika wa ashabus syimal, ma ashabus syimal, berdoa Allahumma inni a'udzubika min ashabis syimal. Boleh kita baca ketika berdiri sholat sunnah. Mungkin sholat sunnahnya tahajud, kita membaca ayat surga, ayat neraka, silakan berdoa. Atau ketika sholat sunnat kita membaca ayat surga neraka, silakan berdoa ya. Doanya apa? Isinya minta perlindungan dari api neraka dan minta dimasukkan ke dalam surga. Dengan mengatakan ketika melewati ayat surga, Allahumma ij'alni min ahlil jannah. Allahumma ij'alni min ahlil jannah. Ketika meneraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Allahumma la taj'alni min ashabin nar. Atau yang semakna dengan itu ya. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, berdoa minta surga ketika baca ayat surga, minta perlindungan dari neraka ketika melewati ayat neraka hanya dilakukan ketika melaksanakan sholat sunnah, dan tidak diriwayatkan beliau membaca doa itu ketika sholat fardu. Wallahu a'lam. Cukup ya sampai di sini. Insya Allah besok kita jumpa lagi di sini membahas kitab tauhid jam 4 di waktu yang sama, tempat yang sama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Ngaji, belajar agama, sinau Al-Qur'an, itu jalan kebaikan atau keburukan? Jalan kebaikan. Setiap orang yang meniti jalan kebaikan pasti ada pihak-pihak yang tidak suka. Pasti ada pihak-pihak yang tidak berkenan. Dan dia akan terus berusaha untuk menggoda kita meninggalkan jalan kebaikan tersebut. Menggoda kita untuk menyimpang dari jalan kebaikan tersebut. Siapakah dia? Dia adalah setan. Karena dia pengin kita manusia menemani dia. Di mana? Di neraka. Maka tidak ada jalan lain kecuali menghalangi manusia dari jalan kebaikan. Salah satunya adalah ngaji. Salah satunya adalah belajar agama. Sehingga dengan sekuat tenaga, setan akan menimbulkan perasaan-perasaan yang menghalangi kita dari belajar. Di antaranya, apa yang disebutkan oleh sebagian ulama kita saat mereka menyampaikan wejangannya, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Apa yang pertama? Pemalu. Yang kedua, sombong. Aslinya sifat malu itu terpuji. Makanya Nabi SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Berarti terpuji atau tercela? Terpuji. Tapi yang dimaksud oleh ulama di sini dengan sifat malu itu adalah malu yang membuat seorang menjadi tidak mau belajar. Itulah malu yang tercela. Sedangkan malu yang terpuji adalah malu yang mendorong seseorang untuk tidak melakukan hal-hal yang tercela. Malu nyuri, ya, itu berarti malu yang baik atau yang jelek? Yang baik. Malu suami tidak menafkahi istrinya, itu malu yang baik. malu seorang anak tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu malu yang baik. Malu pegawai masuk telat-telat, itu malu yang baik. Tapi malu yang tidak baik adalah malu yang menghalangi seseorang dari jalan-jalan kebaikan. Kok kenapa orang ngaji? Isinlah wis tua. Ini malu yang baik atau yang jelek? Yang jelek. Yang kedua, sombong. Oh, masa aku lebih senior harus belajar sama yang junior. Aku anaknya wis papat loh, kok nikah beurung. Masa saya suruh belajar sama kamu? Ini sombong. Kata para ulama, la yanalul ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang apa tadi? Pemalu dan orang yang sombong. Para ulama kita kasih contoh bagaimana mengkikis perasaan gengsi. Bagaimana membuang perasaan malu dan sombong untuk belajar. Di antaranya apa yang dicontohkan oleh seorang ningrat dari kalangan tabi'in. Dan dia juga seorang bangsawan dan seorang yang berdarah biru. Dialah Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cicitnya Rasulullah SAW. Apa? Cicitnya Rasulullah SAW. Nama lengkapnya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Kenapa jadi cicitnya Rasulullah SAW? Karena Husain adalah cucunya Rasul. Dari mana? Sebab Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul SAW. Sinten? Fatimah. Ali bin Abi Talib nikah dengan putrinya Rasul. Sinten wau? Fatimah. Terlahirlah Husain. Hasan dan Husain. Nah, Husain ini punya anak salah satunya namanya Ali. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib. Nah, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib itu biasa mendapatkan gelar Zainal Abidin. Zain itu artinya hiasan. Al-Abidin, orang-orang yang ahli ibadah. Kenapa mendapatkan gelar Zain al-Abidin? Karena dia adalah ahli ibadah yang sangat tekun. Yeah. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib atau Zainal Abidin. Ini kan ningrat. Ini kan bangsawan. Ini kan orang yang berdarah biru. Dia itu dari suku Quraisy. Suku Quraisy itu adalah suku yang paling ningrat di antara bangsa Arab. Bukan hanya dari suku Quraisy, Zainal Abidin. Dia ini cicitnya siapa? Rasulullah SAW. Berarti berdarah biru. Maksudnya, ya, ningrat. Ya, sudah bangsawan, ningrat, dan dia juga seorang yang alim. Akan tetapi keningratannya Zainal Abidin, kebangsawanannya Zainal Abidin ini tidak menghalangi beliau untuk mau duduk di pengajian. Diceritakan bahwa di Masjid Nabawi itu banyak majelis. Banyak pengajian. Banyak orang ngumpul. Begitu Zainal Abidin masuk, dilihat ada kumpulan orang-orang Quraisy, ada kumpulan ini. Semuanya dilewati sama beliau. beliau menuju majelisnya seorang yang bernama Zaid bin Aslam. Siapa? Zaid bin Aslam. Dia lewati semua majelis-majelis itu. Lewati langsung menuju ke majelisnya Zaid bin Aslam. Siapa Zaid bin Aslam? Budak

Zaid bin Aslam duduk di atas kursi, sedangkan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib alias Zainal Abidin duduk di lantai. Dia hilangkan perasaan gengsi tersebut karena dia tahu Zaid bin Aslam adalah seorang ulama. Zaid bin Aslam adalah orang yang layak diambil ilmunya karena ilmunya mumpuni. Sehingga Zainal Abidin tidak lagi melihat kasta. Tidak lagi melihat, oh itu bukan nengirat, oh itu kastanya rendah, stratanya rendah dalam masyarakat. Enggak. Dia kikis kesombongan, perasaan malu, gengsi dari dalam hatinya. Buang semuanya. Saya ingin belajar. Saya ingin mendapatkan ilmu dari seorang ulama. Ulamanya tadi namanya siapa? Zaid bin Aslam. Sehingga ada sebagian orang merasa heran. Sebagian orang merasa heran dengan apa yang dilakukan oleh Zainal Abidin. Masa pejabat, ya kira-kira seperti itu. Masa pejabat usel-uselan karo rakyat ngaji. Ya. Kudune itu kursinya dewek. Ya. VIP. Bukan VIP, VVIP. Ya. Apa bedanya? Very VIP. Bukan hanya VIP, VVIP. Harusnya kan dipisah gini. Kenapa kok usel-uselan, desak-desakan sama yang lain, kanan kirinya entah siapa? Maka ditanya beliau, kenapa engkau lakukan ini? Kenapa engkau tidak bermajelis dengan orang-orang Quraisy, para bangsawan? Kenapa engkau malah justru bermajelis duduk di majelis pengajiannya Zaid bin Aslam, seorang budak? Maka beliau menyampaikan sebuah nasihat yang harus kita ingat dan kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Apa kata beliau? Innama yajlisur rajulu ila ma yanfa'uhu fi dinihi. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Orang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberikan manfaat untuk agamanya. Apa? Seorang itu seharusnya duduk hanya dengan orang yang memberi manfaat untuk agamanya. Apa maksudnya? Pilih-pilih. Kalau duduk di sebuah majelis, pilih-pilih. Kalau mau berteman, pilih-pilih. Kalau mau mencari sahabat, pilih-pilih. Berdasarkan apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan manfaat yang akan dia dapatkan. Manfaat apa? Duit apa? Oh, nyokoro kaya ditraktir terus Ustaz. Mulanya aku betah karo kaya. Bukan. Manfaat agama. Apa itu manfaat agama? Ya tadi. Kalau saya duduk di sana dapat ilmu. Itu namanya manfaat agama. Aku naik kembul karo kaya jadi ngaji. Itu namanya manfaat agama. Aku naik jagong karo kaya mendapatkan nasihat. Kalau saya melakukan kesalahan, diingatkan. Itu namanya orang yang layak untuk dijadikan teman. Majelisnya layak untuk diduduki. Bukan kita, wah, naik kembul karo kaya kepenak, kenang apa? Ya, bisa udut gratis. Jangan. Oh, kalau duduk sama itu enak, kenapa? Dikasih bocoran, nomor sih bakalan metu sing ndi. La ilaha illallah. Ini bukan teman yang layak untuk dijadikan teman. Ya. Innama yajlisur rajulu ila man yanfa'uhu fi dinihi. Seseorang itu seharusnya hanya duduk, hanya berteman dengan orang yang bisa memberi manfaat untuk

0: agamanya. Pelajarannya apa? Jangan gengsi belajar agama. Mengapa gengsi belajar agama? Apa alasannya? Sudah tua. Justru wis tua wis perek pacule. Siap-siap. Ya. Justru karena sudah tua itu siap-siap arep mati. Cari bekal sebanyak-banyaknya. Terus apa alasannya? Bangsawan, berdarah biru, Raden, Roro. Ya. Lebih tinggi siapa? Sama Zainal Abidin. Enggak ada apa-apanya. Ya. Zainal Abidin yang ningrat, yang bangsawan saja mau duduk bukan hanya di majelisnya sembarang, bukan hanya di majelisnya orang biasa, tapi budak. Ya. Maka contohlah para ulama kita dan sebelumnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengkikis perasaan-perasaan gengsi dari hati kita yang sering menghalangi kita untuk belajar agama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya, menutup segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Ikhwatul Iman A'azani Allahu wa Iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Kebahagiaan bukan hanya diukur dengan banyaknya harta. Kalau seandainya kebahagiaan diukur dengan banyaknya harta, maka niscaya orang-orang yang tidak beragama Islam adalah berarti orang-orang bahagia. Kenapa? Karena sebagian mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lihat bagaimana seorang dari kaum muhajirin yang tinggal di pelataran di halaman Masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendapatkan kebahagiaan yang benar-benar tulus. Kebahagiaan yang sebagian ulama mengatakan lau alimuna lajaladuna bisuyuf. Subhanallah. Kalau seandainya mereka mengetahui kebahagiaan yang kami rasakan, maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Artinya, kenapa kami tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sebagaimana yang mereka dapatkan? Puncak kebahagiaan ada pada ketenangan hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah." Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya, dan orang-orang yang beriman dan hati-hati mereka tenang dengan berzikir kepada Allah. Ingatlah, dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Dari ayat ini, surat Ar-Ra'd ayat 28, kita akhirnya mendapati bahwasanya puncak kebahagiaan ada pada hati. Harta berlimpah tidak akan ada apa-apanya kalau merasa hatinya tidak tenang. Dikejar-kejar, perasaan merasa bersalah, perasaan dan semisal. Kalau seandainya naik mobil mewah, seakan-akan mobil tersebut seperti rumah di dalamnya, tapi hati tidak tenang, ini semua tidak akan ada manfaatnya. Kalau seandainya di hadapan kita ada hidangan yang begitu lezat, tetapi ternyata hati kita tidak tenang, maka makan pun tidak akan nyaman.
2: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu ya ketika kita berbicara tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallama bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'ad, fahal yakubbun nasa ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan, man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya, karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu, ya, berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita, lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf. Gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman azan wa Allah wa iyyakum. Kemudian juga, ya akhi, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus segera kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini, ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya akhirnya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita, ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah, yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja, sudah membuat dia senang. Bahkan ya akhwat Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan nggak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia. Dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah SAW. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabatnya. Di mana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepada dia. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara saudaraku dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya enggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan, karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam. Di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Ada yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ini harus dirinci, bisa benar, bisa salah. Kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil adalah semua usaha tidak sia-sia di mata Allah. Berhasil atau tidak itu sudah dipahalai. Sudah bernilai ibadah. Tidak ada usaha yang sia-sia. Pasti melahirkan hasil. Hasilnya apa? Ukhrawi. Hasilnya ada pahala, ada ampunan, ada beberapa hal lain yang mungkin kita akan dapati baik di dunia berupa mental kita kuat, kita bersabar kalau itu gagal, dan di akhirat dapat pahala. Jadi usaha pasti akan memperoleh balasan berupa pahala, ampunan, dan sejenisnya. Mau berhasil, mau gagal, itu sudah dapat pahala. Ya, maknanya benar. Tapi kalau yang dimaksud usaha tidak akan mengkhianati hasil murni dunia, siapa yang berjuang pasti akan berhasil. Pertama, ini sikap yang ujub kepada diri, overconfidence. Terlalu percaya kepada diri sendiri dan menafikan faktor X yang di luar kemampuan dia, di luar kekuasaan dia. Itu yang pertama. Itu seperti ucapan Qarun ketika berhasil memperoleh harta yang banyak, dia menyatakan semua harta ini murni hasil ilmuku, hasil usahaku. Takabur dia. Bertolak belakang dengan ayat, wala tafrahu bima atak. Kamu tidak akan dan tidak boleh berbangga dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Ini yang pertama. Jadi dalamnya terkandung perasaan takabur dan ujub kepada skill dan kemampuan dia. Kedua, di dalamnya atau ucapan usaha tidak akan mengkhianati hasil bertolak belakang dengan realita, dengan kenyataan. Karena kenyataan, realita, banyak orang yang sudah berusaha sungguh-sungguh tapi gagal. Ada yang begitu? Ada. Dalam urusan dunia, iya. Orang umpamanya sudah pinjam modal ke sana kemari, dapat digolangkan bangkrut. Ada yang begitu? Banyak. Nih, dua klub sepak bola. Dua-duanya berusaha maksimal. Ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah itu, apakah asal-asalan main bolanya? Tidak, maksimal, berupaya maksimal. Seluruh skill masing-masing dari pemain dan plus kerja sama tim dikeluarkan secara maksimal. Apakah selalu menang? Tidak. Yang kalah ada? Ya, pasti ada yang kalah banyak. Kalau sudah maksimal. Tapi kalah, telak lagi. 14-0. Ternyata usaha mengkhianati hasil. Hasil mengkhianati usaha, sudah maksimal, kalah total. Seperti itu. Tinju, ada yang kalah. Padahal dia sudah maksimal. Hasilnya tetap tidak sesuai dengan harapan. Terlepas apakah lawannya itu mungkin lebih baik atau tidak. Tapi yang jelas, ini tidak berlaku bagi kasus-kasus tadi. Ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha, itu bertolak belakang dengan realita. Banyak orang sudah bersungguh-sungguh, maksimal, ternyata hasilnya mengecewakan. Ternyata dia gagal, ya. Oleh karena itu tidak benar ucapan bahwa hasil tidak akan mengkhianati usaha. Karena apa? Karena minimalnya terkandung dua hal, ketakaburan dan realita menyatakan banyak yang gagal walaupun sudah usaha maksimal. Ucapan yang benar apa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amalan. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi kebaikan kecuali juga kebaikan. Walillahi ma fis samawati wal ardi yajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat buruk dengan balasan yang buruk, dan memberikan balasan kepada orang-orang yang baik dengan kebaikan pula. Itu ayat. Oleh karena itulah maka jangan pakai lagi ucapan bahwa hasil tidak akan usaha tidak akan mengkhianati hasil, karena banyak orang yang berupaya maksimal tapi gagal, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ikhwana fid din azanallahu wa iyyakum. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi. Yang artinya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, aku bagaimana persangkaan hambaku kepada diriku. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita bahwa tatkala kita selalu membangun persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas seluruh apapun kehidupan kita, apapun keadaan kita, maka seperti itulah Allah akan memperlakukan itu kepada diri kita. Salah satunya adalah bagaimana kita menggantungkan seluruh apapun yang ingin kita raih dari manfaat ataupun mudarat yang ingin kita hindarkan hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita putuskan apapun yang menghalangi ketergantungan kita itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah tentang rezeki kita. Seorang mukmin adalah seseorang yang menyadari betul bahwa hati yang dia miliki adalah hati yang tidak ada boleh satupun tempat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemiliknya. Inilah hati yang sesungguhnya diidam-idamkan oleh seseorang yang memiliki iman, yaitu agar Allah Subhanahu wa ta'ala memenuhi seluruh pikiran dan kehidupannya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan tentang bagaimana mestinya kita bergantung seutuhnya, percaya seutuhnya kepada Allah akan rezeki kita. Dalam sabdanya Rasul bersabda alaihi salatu wassalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakumullahu kama yarzuqut tayr." Yaghdu khimasan wa yaruhu bitanan. Kalau seandainya kalian betul-betul bertawakal seutuhnya hanya kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan dan membuktikan itu kepada seekor burung, di mana seekor burung itu keluar dari sangkarnya, pergi dalam keadaan perut kosong dan pulang dalam keadaan perut kenyang. Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasul-Nya SAW ini menggambarkan tentang bagaimana hakikatnya sebuah bergantung itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seutuhnya, digambarkan dengan seekor burung. Sebuah penggambaran yang sangat indah, yang mana burung dalam keadaan lapar dia tetap berusaha, berusaha untuk mencari rezeki walaupun dia tidak tahu kemana dia akan dapatkan, tapi dia tetap berusaha. Dan ternyata rezeki yang memang Allah jamin pada setiap orang, maka itu akan Allah datangkan. Demikianlah kita. Kita harus yakin bahwa setiap apapun yang kita usahakan, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk rezeki yang kita cari. Maka sandarkan itu semua hanya kepada Allah, ikhwan sekalian. Jangan pernah kita bergantung persen Allah dalam hal ini. Ambil misal, barangkali kita dihadapkan pada suatu keadaan, kita membutuhkan dana yang besar. Ya, kita butuh biaya ini dan itu untuk biaya berobat. Barangkali bersamaan itu pula banyaknya mungkin kebutuhan-kebutuhan yang lain diminta penyelesaian dan jawabannya pada hari itu. Sementara bila melihat dari apa kekuatan yang kita usahakan, kita memiliki batas dan ternyata dalam ukuran kita itu tidak bisa memenuhi setiap apa yang terjadi pada kita dari tuntutan-tuntutan tadi. Maka ikhwan sekalian, ya, ketika kita sudah berusaha maksimal seluruh jalan barangkali semua sudah tertutup. Maka sandarkan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah Allah pasti akan mendatangkan itu kepada kita. Jangan kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu terjadi. Tidakkah kita mengambil pelajaran berharga dari kisah Nabi Yunus? Yang kita semua paham betul bagaimana Nabi Yunus itu berada dalam keadaan dalam perut ikan, tentu gelap, pengap, sulit bernapas. Dan pada saat itu tentu tidak ada satupun barangkali solusi. Apa yang kemudian yang Nabi Yunus lakukan? Itu menyempurnakan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memanggil kalimat tauhid dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta. Tidak ada satu sesembah pun sesembahan yang benar kecuali Engkau ya Allah. Ini ada kaitannya bahwa ketika kita berdoa dan beribadah, maka tujukan semua, utuhkan semua itu untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan akui kelemahan kita dari banyaknya kekurangan-kekurangan kita kepada Allah atas maksiat-maksiat yang kita lakukan. Serahkan semua itu kepada Allah Ta'ala. Akui kelemahan kita, akui dosa kita, dan sampai itu semua hanya untuk satu, yaitu Allah saja. Hanya kepada Allah kita mengaku itu dan minta ampunan darinya, dan hanya kepadanya lah kita memohon dan meminta. Maka ikhwan sekalian, kita lihat hasilnya. Bagaimana Allah tunjukkan kepada Nabi Yunus keselamatan untuknya. Itu pun buat kita semua. Bahwa ketika kita menyandarkan seluruh harapan kita hanya dan hanya kepada Allah, setelah kita memaksimalkan usaha kita dan barangkali seluruh jalan sudah tidak bisa kita tempuh lagi, maka berikutnya adalah pekerjaan hati kita yang paling besar, yaitu apa? Sandarkan semua itu hanya dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita menyandarkan itu kepada seseorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada sesuatu yang sama sekali tidak memiliki kemampuan, ya, dari makhluk-makhluk Allah misalnya, ya, barangkali karena ya sudah berbeda waktu dan tempat, karena beda alam atau benda-benda benda mati dan sekalanya yang memang barangkali tidak memiliki peran apapun dalam kehidupan kita, maka itu lebih pantas lagi untuk tidak kita bergantung kepada hal-hal tersebut. Ikhwan sekalian, rahmanallahu wa iyyakum, maka bila kita bertawakal seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, buktikanlah kita akan mendapatkan manisnya rasa tawakal dan percaya seutuhnya kita kepada Allah itu berupa pemberian kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman langsung dalam Al-Qur'annya kepada kita, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bergantung hatinya utuh hanya kepada Allah saja, maka Allah pasti akan cukupkan untuk dirinya apapun yang dia perlukan. Allah akan datangkan itu untuk dirinya. Maka yakinlah itu, insyaallah kita akan berbahagia, kita akan mendapatkan solusi dari semua persoalan kita, dan janji Allah pasti benar. Ingat ikhwan sekalian, janji Allah pasti benar. Yakin itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi. Tapi kan terlanjur menikah. Oh sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya 1%.

0: harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Cari batsiadat, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet, ya. Begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa, ya. Tidak bertolak belakang.
1: Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih di antara kita yang tidak ingin hidup dalam kondisi kaya raya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, membantu kepada banyak orang? Setiap orang ingin seperti itu. Tapi kenyataannya tidak semua apa yang kita inginkan sesuai dengan yang kita harapkan. Yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu, ya, mana si fulan lebih baik baginya untuk memiliki harta yang banyak dan mana yang lebih baik baginya untuk tidak memiliki harta yang banyak. Allah yang lebih mengetahui tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Ya, setiap kita mungkin berangan-angan, ya, kita berkata, seandainya kalau saya punya harta yang banyak, saya akan demikian, saya akan berinfak, saya akan berhaji, saya akan berumrah, saya akan bantu fakir miskin. Ya, tapi kenyataannya harta tidak datang-datang. Berarti memang kita belum siap. Allah tahu kita belum siap untuk memiliki harta yang banyak. Bisa jadi kalau kita diberi harta yang banyak, lantas kita malah sebaliknya menjadi pelit, semakin pusing, banyak pikiran, ya, mikirkan harta yang begitu banyak, menghitung-hitungnya. Intinya, ya, masalah harta, ya, kita berusaha, tetapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita, ya, sebagian kita ditakdirkan memiliki harta yang sedikit. Mungkin, ya, pas-pasan atau bahkan mungkin kekurangan. Tapi saya sampaikan, ya, Anda boleh bersedih, tapi jangan sedih kebanyakan. Jangan terlalu dalam kesedihan Anda. Telah lewat orang-orang yang hebat, ya, yang masuk surga dan mereka tidak memiliki harta yang banyak. Banyak para sahabat yang mereka fuqara, yang mereka miskin, tapi mungkin mereka direndahkan oleh manusia di dunia ini, tapi mereka sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah Anda menghiasi kekurangan harta Anda, kefakiran Anda dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda tidak dihargai oleh manusia di atas muka bumi ini, jangan sampai Anda juga tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah Anda seorang yang mulia, yang berharga, yang tinggi dengan apa? Dengan ketakwaan di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Saudara-saudaraku, ya, yang mungkin, ya, kekurangan dari sisi harta. Rasulullah SAW memberikan sebagian kabar gembira bagi Anda sekalian, ya, agar Anda bersabar dengan kondisi Anda. Bahwasanya kemiskinan terkadang kemiskinan itu ternyata adalah nikmat. Ya. Meskipun zahirnya musibah, tapi bisa jadi menjadi nikmat. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna fuqara'a ummati yadkhulunal jannata qabla al-aghniya bi 500 am." Atau kama qala Nabi SAW. Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku akan masuk surga, ya, 500 tahun sebelum orang-orang kaya. Allah telah menjelaskan, kok bisa yang miskin lebih dahulu masuk surga daripada si kaya? Karena si miskin tidak memiliki harta. Apa yang tidak dihisap dari hartanya? Dia tidak memiliki harta. Beda dengan si kaya, rumahnya mungkin banyak, mobilnya mungkin banyak, ya. Ya, kemudian emas dan peraknya banyak, bangunannya banyak, hisapnya panjang. Hisapnya panjang yang membuat dia tertunda untuk segera masuk surga. Adapun si miskin dengan kehidupan yang pas-pasan, ya, apa yang mau dihisap darinya? Ya, apa yang dia mau dihisap darinya? Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada seorang miskin, dia tidak memiliki HP yang keren, dia tidak memiliki HP yang canggih. Ya, memiliki HP biasa aja. Adapun si kaya mungkin memiliki HP yang canggih, bahkan HP-nya 2 atau 3, ya. Ya, bukan 2 atau 3, HP-nya canggih-canggih semua. Si miskin apa yang dihisap dari HP-nya yang HP jadul, kata orang. Isinya cuma apa? Cuma daftar nama. Ya, kalau mungkin ada daftar utang, ya. Daftar yang

0: yang sederhana. Tapi coba si kaya yang memiliki HP yang banyak, apa yang isinya? Isinya ada Google, ada YouTube, ada Facebook, ada apa lagi? Twitter. Ini semua dihisap satu-satu. Berapa banyak yang dia sudah buka dari searchingan, dari googling, apa yang sudah dia lihat, apa yang sudah dia baca, apa yang dia sudah share. Banyak sekali yang mungkin datanya sudah hilang, tapi tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Tidak hilang di Lauhil Mahfudz. Ya, ini saja sudah bisa kita bayangkan betapa lama perbedaan antara si miskin yang memiliki HP yang sangat sederhana dengan orang yang memiliki HP yang satu saja HP-nya canggih, sudah banyak hisapnya, apalagi dua HP atau tiga HP. Maka kiaskanlah dengan yang lain. Bagaimana lagi dengan orang yang tidak punya mobil dibandingkan orang yang punya mobil, bahkan mobilnya gonta-ganti misalnya. Hisapnya panjang ya. Karena setiap harta yang kita miliki dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Si miskin kalau dia bertakwa kepada Allah, dia akan masuk surga ya sebelum orang-orang kaya. Bukan berarti orang kaya tidak mulia, tidak. Mereka dihisap dulu meskipun bisa jadi mungkin pahala mereka sama dengan si miskin ya. Nanti derajatnya sama di surga. Atau si kaya ternyata pahalanya lebih banyak karena sering bersedekah dan selanjutnya membantu yang orang-orang miskin dan yang lainnya, mungkin derajatnya lebih tinggi. Tetapi dari sisi mana yang lebih dahulu mau surga, maka si miskin lebih dahulu. Dan inilah rahmat Allah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa. Kenapa? Karena si miskin ini lebih dahulu untuk segera merasakan kenikmatan. Si kaya dia sudah merasakan kenikmatan di dunia. Lama dia nikmat. Puluhan tahun dalam kenikmatan. Si miskin hidup susah. Maka orang ini lebih dengan rahmat Allah lebih utama untuk dahulu merasakan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Awalun nasi wurudan alaihi fukara'ul muhajirin. Kata Nabi SAW, orang yang pertama kali akan mendatangi telagaku, telaga Nabi SAW nanti di hari kiamat di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, orang-orang dalam kepanasan, dalam kehausan, di situ ada telaga Nabi SAW. Ya, di mana para umatnya bisa mendatangi telaga tersebut. Dan yang pertama kali datang, kata Nabi SAW, adalah fuqara'ul muhajirin. Orang-orang fuqara' dari kaum muhajirin. Yang kata Nabi SAW, asyu'athu ru'usan, ad-dunusu thiyaban, la yankihunal mutana'imat, wa la yuftahu lahum as-sudat. Ya. Nabi SAW bersabda, mereka itu fuqara'ul muhajirin adalah orang-orang ya yang mereka rambutnya semerawut. Saking miskinnya tidak sempat untuk sisiran. Bukannya dia tidak mau sisiran, dia tidak sempat untuk sisiran. Saking miskinnya, kata Nabi SAW, ad-dunusu thiyaban, pakaian mereka kotor. Bukan dia tidak bersihan, tapi bagaimana lagi? Zaman dahulu para sahabat pakaian mereka sedikit, bahkan susah untuk sering mengganti pakaian. Ya, ya mereka susah. Kemudian apa kata Nabi SAW? La ya yang kihunal mutana'imat, mereka tidak menikah dengan wanita-wanita yang memiliki kedudukan ya. Jadi kalau istilahnya kalau mereka tidak menikah melamar seorang wanita ditolak, dan kita tahu betapa sedihnya kalau orang melamar kemudian ditolak. Melamar anaknya orang kaya ditolak, melamar anaknya pejabat ditolak, suka sama seorang wanita ditolak. Ini sangat menyedihkan ya. Kemudian la wala yuftahu lahum asudat, dan tidak dibukakan pintu-pintu mereka. Kalau mereka bertamu, ya tidak dibukakan pintu. Kenapa? Orangnya tidak dihargai. Miskin. Ya, kalaupun dibukakan pintu, sebagaimana penjelasan sebagian ulama, kemudian masuk sebagai tamu, tidak diperhatikan. Tidak diperhatikan. Ya. Dan ini sesuatu yang sangat menyedihkan tatkala di dunia. Kenapa? Karena dia miskin. Ya, miskin, kurang apa pakaian, jarang ganti karena tidak punya pakaian, penampilan tidak oke, kalau ngelamar ditolak, ya kemudian, dan macam-macamnya. Tapi ternyata mereka adalah orang-orang yang pertama kali minum dari telaga Nabi SAW. Kenapa? Mereka harus segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita ditakdirkan ya, dengan kondisi yang mungkin kurang kita sukai, hidup pas-pasan atau kekurangan, hendaknya kita senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita berusaha, tapi yang lebih tahu yang terbaik bagi kita adalah Allah. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan sang hamba daripada hamba itu sendiri. Daripada hamba itu sendiri. Dan ingatlah, kehidupan ini hanyalah sementara. Waktu Rasulullah SAW melihat para sahabat menggali khandak, ya, menggali khandak ya, dalam kondisi mereka kelaparan, dalam kondisi musim dingin tatkala itu, Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada mereka, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, sungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Ya, kehidupan di dunia yang seperti ini, yang mungkin penuh dengan kesengsaraan mungkin ya, maka ini hanyalah sementara, sebentar ya, segera hilang ya. Makanya dikatakan dengan dunia itu apa dalam bahasa Arab, artinya dunu, artinya dekat ya, dekat. Kalau kita punya kenikmatan, nikmat tersebut akan segera dekat hilangnya. Kalau kita dalam kehidupan sulit, kesulitan pun tersebut akan hilang dengan cepat. Dan kita akan masuk dalam kehidupan yang baru, yang abadi, yang tiada penghujungnya, kehidupan akhirat. Kemudian seorang yang miskin, sebagian ulama mengatakan, seandainya dia mau berpikir dengan adil, merenungkan dengan adil, ya, maka sungguhnya dalam kemiskinannya tersebut mungkin dia bisa juga meraih kebahagiaan. Jangan disangka bahwasanya hanya orang kaya yang bisa bahagia. Bahkan terkadang sebagian orang memiliki harta yang banyak tidak bahagia. Karena banyak yang dia pikirkan, misalnya seorang pengusaha. Tidak semua pengusaha bahagia. Ya, bahkan terkadang supirnya lebih bahagia daripada pengusaha tersebut. Karena apa? Dia banyak sudah pikirkan bagaimana perusahaannya, bagaimana persaingan dengan pengusaha-pengusaha yang lain, bagaimana harus menggaji para pegawai, bagaimana menyimpan harta ini, bagaimana orang-orang terdekat yang ingin mengambil hartanya, banyak yang dipikirkan. Sehingga kita dapati banyak atau sebagian orang-orang kaya tidak bisa hidup tenteram. Sementara kita lihat sebagian orang miskin, ya, dia bisa hidup dengan tenang, ya, jika dia memiliki sifat qanaah dan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kemudian, kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya, kita sudah ketagihan, kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikan khusyuk, ada penghayatan. Yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat, ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
3: Sesungguhnya perhatian syariat terhadap hati sangat besar, ya. Kita akan sebutkan 10 poin hal-hal yang bisa membersihkan hati, ya.
4: Pertama
3: adalah menjaga lisan. Dan ini diisyaratkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Kata Nabi SAW, "La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu." Tidaklah akan lurus iman seorang hamba sampai lurus hatinya. "Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu." Dan hatinya tidak bisa istiqamah, tidak bisa lurus sampai lurus lisannya. Ini dalil yang sangat kuat bahwasanya lisan punya pengaruh besar terhadap hati. Dari sini hati-hati apa yang kita bicarakan. Topik yang kita bicarakan harus terarah. Tidak boleh kita bicara sembarangan. Jauhkan diri dari namimah, dari ghibah, dari membicarakan kejelekan orang lain. Karena itulah sangat berpengaruh dengan hati seseorang. Yang kedua, banyak beristighfar. Banyak beristighfar. Dari seorang sahabat yang bernama Al-Ghar Al-Muzani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallam bersabda, "Innahu la yughanu ala qalbi." Sungguhnya ada sesuatu yang mengganggu hatiku. "Wa inni la astaghfirullah fi kulli yawmin 100 marrah." Sungguhnya aku beristighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Tatkala Nabi mengatakan la yughan ala qalbi, ada sesuatu bermasalah dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk menghilangkan masalah tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya kalau Nabi gelisah, ada sesuatu yang tidak enak dalam hatinya, maka apa yang beliau lakukan apa? Istighfar. Yang ketiga, kiat yang ketiga agar hati menjadi bersih, jangan terlalu tahu banyak urusan orang dan jangan suka mendengar kejelekan orang. Jangan kepo, ya. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, sebaik-baik amalan adalah bersihnya hati dari segala permusuhan seluruhnya. Jadi kalau hati bersih, tidak tahu keburukan orang, tidak tahu permasalahan orang, itu lebih baik sebisa mungkin. Oleh karena seorang berusaha tidak mendengar tentang keburukan-keburukan orang lain. Yang keempat, agar hati menjadi bersih, berusaha tenteram dan bahagia tatkala sendirian. Terkadang kita perlu nyaman dengan kesendirian, dan ini penting. Ini untuk membersihkan hati kita. Dan itu diisyaratkan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya seorang yang dia bersendirian, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian dia meneteskan air mata. Latih diri kita untuk bersendirian, merasakan kenikmatan dalam apa? Kesendirian. Tayib yang kelima, di antara hal yang membantu untuk membersihkan hati adalah berzikir kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka tenteram dengan mengingat Allah. Ketahuilah dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenteram. Orang yang banyak berzikir kepada Allah hatinya semakin bersih. Ada dua hal, ini keenam dan ketujuh, yaitu untuk agar bisa hati bersih, agar hati tidak keras, yaitu ikhlas, dan yang kedua membantu orang lain. Kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, tanda kebahagiaan seorang hamba, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berusaha untuk memberi manfaat kepada orang lain. Seorang yang paling bahagia adalah orang yang mengumpulkan dua perkara ini. Dia ikhlas kepada Allah dan dia berusaha memberi manfaat kepada orang lain. Delapan, agar hati menjadi bersih, terhindar dari berbagai macam kotoran. Jangan masukkan dunia di hati,

0: Dunia di tangan, jangan saya masukkan ke dalam hati.
1: Udahlah.
0: Buat apa kita bergaya-gaya dengan dunia akan kita tinggalkan? Yang ke 9. Senantiasa menerima takdir Allah Subhanahu wa taala sehingga senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Taghabun, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, artinya menerima takdir Allah, Allah akan beri hidayah kepada hatinya. Kita semua hidup dalam ujian. Tapi kalau kita husnudzon kepada Allah, terima dengan semua takdir, maka hati kita akan menjadi bersih. Taib yang terakhir, agar hati kita bersih, yang paling utama dari semua sebab adalah doa. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, harap dihafal, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dini. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkan hatiku di atas agamamu. Sejauh mana kita praktekkan teori-teori ini, sejauh itu pula hati kita akan bersih. Dan yakinlah bahwasanya hari kiamat kelak, yang bermanfaat hanyalah hati yang bersih.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin wa sallallahu 'ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Jamaah yang kami hormati, pernah melihat pohon pelem dilempari batu oleh anak-anak? Pernah? Apa jenengan mian sing? Oh, wis tahu. Berarti pengalaman ya. Biasanya pohon yang dilempari batu, pohon mangga yang dilempari batu, itu biasanya pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, apa pohon yang kurus kering tidak ada buahnya? Yang mana? Yang ranum. Pohon yang buahnya banyak, ranum, kuning-kuning, itulah yang dilempar. Pernah enggak njenengan tumon ana bocah mataki wit ora ana buahe? Wonten? Urung tahu. Ya. Tapi lihat bagaimana baik hatinya pohon yang ranum tersebut. Ketika buahnya banyak, dilempari, dilempari, dilempari. Bagaimana pohon itu membalas perbuatan anak-anak kecil tadi? Bagaimana membalasnya? Pria balasnya? Peleme anjlok. Dipatake karo watu, balasnya apa? Pelem. Inilah luar biasanya pohon mangga yang baik hati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Dalam kehidupan sehari-hari, banyak manusia-manusia yang kayak pohon pelem. Semakin baik seorang manusia, maka akan semakin banyak sing mataki. Dan semakin tidak baik manusia, tidak punya kebaikan, semakin jarang sing mataki. Ki arep milih sing endi? Arep jadi wong sing apik apa sing ora apik? Milih sing endi? Sing apik ora dipataki, ora nanak. Loh Ustaz, wong semakin baik kok malah banyak orang yang mataki, memfitnah. Itu sudah sunnatullah. Sudah hukum alam. Yang namanya orang baik itu sering difitnah, sering dirasani, sering dituduh yang tidak-tidak. Itu sudah sunnatullah. Kenapa? Karena kebaikannya. Karena kebaikannya itulah banyak orang yang iri, banyak orang yang hasad, banyak orang yang dengki. Kenapa orang yang tidak baik, orang ana sing mataki, arep diireni apane? Lah wong ora ana apike. Orang enggak akan iri karena yang biasanya dihasati, diireni, dibenci adalah orang-orang yang punya kebaikan yang banyak. Maka beruntunglah orang-orang yang baik. Beruntung kepriwe dipatahi kok beruntung. beruntung karena dia bisa memberi manfaat kepada orang lain. Dan dia mendapatkan manfaat. Apa untungnya? Memberi manfaat kepada orang lain dan dia sendiri dapat apa? Manfaat. Memberi manfaat kepada orang lain tadi sudah kita contoh nih. Semakin banyak buahnya, semakin banyak orang menikmati. Pohon yang kurus kering tidak ada buahnya, cuma bisa bikin sampah. Ngrogoli, ngrogoli, ngrogoli terus buahnya ora nana. Maka pohon mangga yang banyak buahnya, dia akan memberi manfaat kepada orang lain walaupun dipataki. Dan saking baiknya dipataki malah balas dengan kebaikan. Orangnya ceritane pelem dipatak nganggo watu semene, baline apa? Watu sing gedhe ana anak. Itu saking baiknya orang yang baik. Dia selalu memberi manfaat kepada siapa? Orang lain. Dan dia sendiri mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Usahamu dipataki oleh manfaat. Manfaatnya di dunia wal akhirah. Di dunia dan di akhirah. Di dunianya, perhatikan. Pohon itu semakin dikasih batu jatuh. Tahun depan apa? Berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Tahun depan berbuah lagi. Semakin subur malah. Semakin sering difitnah. Akan semakin banyak kebaikan yang dia berikan. Maka dia untung. Karena bukan semakin kering. Tapi semakin subur dan semakin baik. Ini keuntungan di dunia. Di akhirat nopo Ustadz keuntungannya? Pahala. Apa? Pahala. Semakin banyak orang yang memfitnah, semakin banyak orang yang menyakiti, maka pahala yang didapatkan oleh orang yang baik itu akan

Ustaz, wahai imam, saya tadi dengar ada orang ngerasani jenengan. Apa? Ngerasa. Kira-kira nek ana wong gawa berita meng dhewek kaya kuwe, kira-kira bagaimana respon kita? Sapa wonge? Bedi sison. Itu kalau kita ya, itu kalau kita. Lihat apa responnya Imam Al-Hasan Basri. Oh, Masya Allah, siapa gue? Oh, si Fulan. Tunggu sebentar. Terus masuk rumah, jukut kurma sekeranjang. Jukut kurma apa? Sekeranjang. Dia tulung ya, tulung banget dia. Tulung dia dikirim makan menganah. Duh, dirasani malah aweh kurma sih kepriwe. Apa alasannya? Dia titip pesan ya, tolong ucapkan matur nuwun. Dirasani malah matur nuwun. Matur nuwun nyong wis dikirimi pahala. Aku ora bisa bales ngirimi pahala. Aku bisane bales apa? Kurma. Nyong pahalaku eman-eman nek dibagi-bagi nganang-anak. Maksudnya apa? Saya tidak akan membalas ngerasani dengan ngerasani. Kalau saya balas ngerasani, pahalaku kurang, moh. Aku pengen pahalaku tambah akeh. Maka saya tidak akan balas keburukan dia dengan keburukan. Saya balas keburukan dia dengan apa? Kebaikan. Itulah sifatnya orang yang beriman. Orang yang beriman semakin dicelekkan, semakin difitnah, dia akan semakin membalas keburukan dengan kebaikan. Garis siapa sing arep kesel? Garis siapa sing arep kesel? Sing arep kesel sing memfitnah apa sing berbuat kebaikan? Sampun fitnah muwai, fitnah muwai. Kok sesuai kesel ndi? Ya. Nek padane sing difitnah kesel ya mandeg, sing memfitnah kesel ya mandeg. Garis siapa sing arep mandeg dhisik. Maka jadilah orang yang baik. Fid dunia wal akhirah. Karena sungguh orang-orang yang baik itulah manusia-manusia yang dicintai oleh siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahsinu, berbuat baiklah kalian. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi keberadaan pondok ini mudah-mudahan bisa mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang bisa kami berikan, maka berusaha akan kami berikan. Pondok ini cuma tempat lewat ya. Cuma tempat apa? Lewat. Kayak kemarin kita bagi kurma sedesa, itu anu anak kurma liwat mengpondok, maka kita alokasikan. Kemarin sebelumnya ada bakso, ada baju, ada telur, ada beras, ada minyak, itu juga lewat. Ada orang ye, tolong dilewatkan, dibagikan kepada orang lain, akhirnya lewat pondok. Jadi jangan dipikir wah pondok sugih banget gue. Saya sampai sekarang belum punya rumah. Saya sampaikan ini bukan karena minta belas kasihan jenengan orang, tapi ini untuk menggambarkan bahwa banyak orang yang ingin berbuat kebaikan. Kami di sini cuma jadi agen, ya, bukan 007 ya. Cuma agen untuk mengantarkan kebaikan orang-orang lain. Ya mudah-mudahan kecipretan pahala nih. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Aspal juga sama. Ini juga ada orang peduli. Saya kirimi foto. Jadi masjidnya apik, tapi dalannya pada rusak. Karena memang kami juga punya andil untuk merusakkan jalan. Ya, karena kemarin banyak truk lewat rusak. Ya tanggung jawab. Ya diperbaiki lagi.

0: mampu yang bisa kami lakukan. Ada satu yang belum sempat atau belum terrealisir, Pak Lurah, itu adalah bikin saluran. Ya, bikin saluran di samping jalan. Karena saya pikir kalau salurannya bagus, airnya juga insya Allah akan lebih bagus lagi. Kalau Pak Lurah berkenan, karena itu kan nanti kan berarti ngambil tanah lagi. Ya, ngambil tanah buat bikin apa? Ininya apa namanya? Talutnya, ya, sampingnya jalan, ada selokan, pasti akan bikin talut lagi. Kalau misalnya dari pihak desa berkenan membolehkan, siapa ngerti, ana sing liwat maning. Saya enggak janji Pak Lurah. Kalau misalnya ada orang, kayak kalau ketone talute manjen kepriwe nyong bae tak nganu talute. Kalau seandainya dari pihak kelurahan membolehkan, maka suatu saat ada dana, saya pengin nalut di samping jalan, terus ditutup dengan besi. Bukan cor, kalau cor nanti airnya enggak maksimal, pakai kayak lah ya besi kayak sing nutupi apa jenane? Nutupi kalen yang kayak di mana? Kayak di pom bensin itu kan kalau ada selokan lewat kan ada besinya itu. Itu kalau diperkenankan. Pripun parang mboten Pak. Boleh. Alhamdulillah. Tapi saya enggak janji Pak Lurah kapan ya. Jadi embok ya, embok nanti. Waduh, kang kanaman. Dongane bae Pak Lurah ya. Mudah-mudahan dari apa namanya? Pak kontrol ya. Jadi memang banyak keluhan dari para petani, terutama yang garap tanah ini, sampahnya itu naudzubillah min zalik. Ya. Sampah plastik, sampah nggih Pak Kamdang nggih. Sampah popok, ana popok seplastik bayangkan. Aduh, masyaallah. Ya sing abdi salah kan endi wong nyatane dhewek nang ngisor, wong buange Kang. Dur, ya. Tapi ya mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa kita kurangi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiqu ila aqwamit thariq. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

Bismillah. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله bertemu kembali dalam kesempatan ini melanjutkan pembahasan kita ziyadah dari Arba'in An-Nawawiyah, yaitu ke 44 yang ditambahkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Jainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-44 adalah An Aisyah radhiyallahu anha. Diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridai kepadanya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dia berkata, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladatu. Persusuan mengharamkan apa-apa yang nasab atau kelahiran mengharamkannya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Pemirsa Radio Tarbiyah Sunnah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam bukan hanya mengatur hubungan nasab yang terbentuk melalui kelahiran, tetapi juga menetapkan hukum-hukum tertentu yang berkaitan dengan persusuan. Karena itu, hubungan antara seseorang, anak dengan ibu susuan dan keluarga ibu susuan, memiliki konsekuensi hukum yang perlu dipahami dengan baik. Pembahasan ini sangat penting sebab berkaitan dengan siapa yang boleh dinikahi dan siapa yang menjadi mahram. Kesalahan dalam memahami hukum persusuan dapat berakibat pada kekeliruan dalam menentukan batas-batas pernikahan yang dibolehkan dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini, hadis yang dibawa oleh Ibunda Aisyah ini, yaitu persusuan mengharamkan apa yang diharamkan oleh kelahiran atau nasab, hadis ini merupakan landasan pokok dalam menentukan hukum keharaman karena persusuan. Di dalamnya terdapat beberapa faedah. Yang pertama adalah isbatu hukmi tahrimi birradai tahriman muabbadan. Di sini ada penetapan hukum pengharaman karena persusuan sebagai pengharaman yang muabbad, yang terus-menerus abadi. Ya. Gara-gara apa? Gara-gara persusuan ini. Jadi persusuan itu bukan sekedar hubungan kasih sayang antara seorang perempuan dan anak yang disusuinya. Dalam syariat, persusuan yang memenuhi ketentuan hukum dapat menimbulkan hubungan kemahroman, yakni haram pernikahan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah, dan ibu-ibu yang menyusuimu serta saudara-saudara perempuan sepersusuan, dalam surat An-Nisa ayat 23. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang anak yang disusui oleh seorang perempuan dengan persusuan yang memenuhi syarat-syarat, ya, syarat syariat nanti akan kita bahas. Ya, syarat syariat menjadi anak susuan perempuan tersebut. Perempuan itu menjadi ibu susuannya, dan anak-anak perempuan dari ibu susuan tersebut menjadi saudara perempuannya sepersusuan. Akibatnya mereka termasuk mahram, sehingga tidak boleh menikah satu dengan yang lainnya. Contoh seseorang yang bernama Ahmad, misalkan si A Ahmad. Ketika masih kecil disusui oleh seorang perempuan, si ibu ini, ibu Fatimah misalkan. Jika persusuan tersebut memenuhi ketentuan syariat, Fatimah menjadi ibu susuannya Ahmad. Nah, anak perempuan ibu Fatimah ini menjadi saudara perempuan sepersusuan Ahmad ini. Jadi, anak perempuannya ibu Fatimah ini tidak boleh menikah dengan Ahmad. Ya. Jadi, pelajarannya, hukum persusuan harus diperhatikan oleh keluarga. Ya. Tatkala memenuhi, diperhatikan. Seorang tetangga mendengar anak tetangganya nangis, teriak-teriak, khawatir dengan tangisan anak tersebut, lalu masuklah ke rumah tetangga. Oh, ternyata lagi teriak-teriak nangis bayi tersebut. Seperti yang mau nyusu gitu. Disusuilah sama tetangga tersebut sampai kenyang. Nah, berarti itu membuat konsekuensi begitu dengan tetangganya tersebut. Ya. Berarti si anak ini misalkan laki-laki yang disusuinya itu adalah saudara sepersusuan dengan anak ibu tersebut. Nah, ini harus diperhatikan. Tidak sembarangan. Setelah menyusui berarti, menyusukan berarti dikabarkan bahwasanya itulah ibu susuan. Yang kedua, ijmalul muharramat birradha'i, itu globalnya yang diharamkan kemahraman dengan sebab persusuan tersebut. Ya, hadis ini menyebutkan prinsip umum, ya, global, bahwa persusuan itu menimbulkan keharaman nikah, kemahraman, sebagaimana juga nasab. Ya. Siapa saja yang menjadi mahram karena persusuan? Yang pertama, ibu susuannya tidak boleh nikah dengan ibu yang sudah menyusui kita. Ya. Anak perempuan susuan, ya, anak perempuan si ibu tersebut. Saudara perempuan sepersusuan, ya. Bibi dari jalur ayah susuan. Bibi dari jalur ibu susuan. Keponakan perempuan sepersusuan. Ya, itu banyak jadinya. Hubungan ini perlu dipahami berdasarkan jalur persusuan yang benar-benar terbentuk. Tidak semua orang memiliki hubungan sosial dengan ibu susuan otomatis juga menjadi mahram. Kemudian yang ketiga adalah annal asla fi sababi tahrimi alwiladatu, bahwasanya asal sebabnya pengharaman, yaitu pengharaman menikah itu adalah alwiladatu, kelahiran, nasab gitu ya.
Al-wiladah itu adalah nasab. Nasab adalah hubungan kekerabatan yang terbentuk melalui kelahiran dan menjadi salah satu sebab keharaman pernikahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum." Ya. Wa banatukum wa akhawatukum, diharamkan atas kamu menikahi ibu-ibumu, ini karena kelahiran. Anak-anak perempuanmu karena kelahiran dan saudara-saudara perempuanmu. Ya, karena nasab. Ya. Ayat ini menyebutkan sejumlah perempuan yang haram dinikahi karena hubungan nasab. Meliputi siapa? Ibu, nenek, terus ke atas. Anak perempuan kita dan cucu perempuan ke bawah terus tidak boleh. Saudara perempuan kita, ya adik perempuan, kakak perempuan kita. Bibi dari jalur ayah, ya. Ayah kita mempunyai adik atau kakak yang perempuan, nah, tidak boleh itu. Bibi dari jalur ibu, ibu kita punya kakak, punya adik perempuan, ya. Itu tidak boleh kita nikahi, mahram. Kemudian 6, anak perempuan saudara laki-laki. Kita mempunyai saudara laki-laki, kakak adik laki-laki, mempunyai anak perempuan, keponakan, itu tidak boleh dinikahi. Anak perempuan dari saudara perempuan, kita mempunyai saudara perempuan. Adik atau kakak perempuan mempunyai anak perempuan, ya keponakan juga, maka itu juga tidak boleh dinikahi, ya. Ini, nah, larangan menikah tersebut bersifat mu'abad, permanen. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi ibu kandungnya, anak perempuannya, saudara perempuannya, maupun perempuan lain yang termasuk kategori mahram karena nasab. Nah, Islam menjaga kehormatan keluarga dan menata hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan batasan yang jelas. Kemudian yang keempat, an-nardha'ata sababun fi tahrimi kal wiladati. Sesungguhnya ar-radha'ah, persusuan ini merupakan salah satu sebab dalam tahrim, pengharaman nikah. Kal wiladah seperti apa? Seperti nasab tadi, seperti kelahiran tadi, gitu. Sama gitu ya. Kemudian yang kelima anna tahrim bil musaharah mabniun ala tahrim bin nasabi awi radha'ah. Keharoman, sesungguhnya keharoman pernikahan tahrim di sini bil musaharah. Karena musaharah, apa musaharah teh? Hubungan kekerabatan yang timbul karena pernikahan, ya. Musaharah. Mabniun ala tahrim bin nasabi awi radha'ah. Dibangun atas keharamannya karena sebab nasab dan juga persusuan. Ini musaharah nih. Dikarenakan kita menikah dengan istri kita, namanya musaharah. Ya. Si hubungannya nih, hubungan karena pernikahan, ya. Musaharah itu. Ya. Karena kita menikah dengan istri kita nih, laki-laki, ya, maka kita dengan ibu istri kita, ya mahram tuh mertua, anak perempuan istrinya dalam keadaan tertentu, ya, anak perempuan istrinya mungkin kita menikah dengan yang sudah punya anak gitu, ya. Dan istri anak kandungnya, kita mempunyai anak laki-laki, anak itu menikah, jadi dia menantu kita. Nah, itu karena hubungan apa? Musaharah. Allah Ta'ala berfirman, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian, maksudnya diharamkan untuk menikahinya.
ibu mertua menjadi haram dinikahi oleh seorang laki-laki setelah akad nikah yang sah dengan anak perempuannya. Meskipun pernikahan itu kemudian berakhir ditalak gitu. Ya, tetap we gitu. Demikian pula istri anak kandung haram dinikahi oleh anaknya, oleh ayahnya. Adapun anak perempuan istri dari pernikahan sebelumnya menjadi haram dinikahi apabila terpenuhi ketentuan yang disebutkan dalam ayat nanti, yaitu ibunya telah dicampuri oleh suaminya. Ya. Kemudian faedah yang keenam, ijmalul muharramat fi nikah minan nasabi waradai. Di sini ada keumuman yang diharamkan tersebut, yang diharamkan menikah berupa karena nasab keturunan atau dan persusuan. Wa tafsilul muharramat fi ayatayn nisa, dan rincian yang diharamkan itu ada di dalam dua ayat surat An-Nisa, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wala tankihu manakaha abaukum min nisa'i illa ma qad salaf, janganlah kalian menikahi apa yang ayah-ayah kalian nikahi, minan nisa, wanita, dari wanita-wanita. Berarti kita tidak boleh apa? Menikahi wanita yang pernah dinikahi oleh ibu oleh ayah kita. Illa ma qad salaf, kecuali yang telah berlalu. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya hal itu adalah keji, wa maqtan, ya. Wa maqtan, dan dibenci, wasa'a sabila, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Ya. Kemudian ayat yang ke-23-nya dalam surat An-Nisa, rinciannya ya. Hurrimat alaikum ummahatukum, diharamkan atas kalian ummahatukum, ibu-ibu kalian, wa banatukum, dan putri-putri kalian, wa akhawatukum, dan saudari-saudari kalian, wa ammatukum, dan bibi-bibi kalian, wa khalatukum, dan bibi-bibi kalian dari jalur ibu, wa banatul akhi, dan putri-putri saudara, wa banatul ukhti, dan putri-putri saudari, ya, wa ummahatukum allati ardhanakum, dan ibu-ibu kalian yang telah menyusui kalian, wa akhwatukum minar rodha'ah, dan saudari-saudari kalian sepersusuan, ya, yaitu yang disusui oleh ibu tersebut, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istri kalian mertua, wa rabaikum allati fi hujurikum, dan yang dipelihara di kamar-kamar kalian, maksudnya adalah anak-anak bawaan, ya. Min nisaikum,

ya, anak-anak perempuan istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam takunu dakhaltum, jika kalian belum mencampurinya, ya, mencampuri perempuan tersebut, fala junaha alaikum, maka tidak dosa, ya, ya, dia akad dengan seorang janda. Ketika akad disaksikan oleh putri-putrinya, malah tertarik dengan putrinya itu, gitu. Udah nikah, talak aja. Mau nikah dengan itu, boleh? Boleh. Ya, selama belum mencampuri ibu tersebut, si perempuan tersebut. Tetapi kalau sudah mencampurinya, sudah tidak bisa. Wa halailu abnaikum alladhi min aslabikum, dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, yaitu menantu. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan menghimpun dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, adik dan kakaknya, kakak dan adiknya, perempuan semua dinikah dua-duanya, dipoligami sama kita, gitu ya. Dalam satu waktu maksudnya. Kalau sudah cerai atau meninggal salah satunya mah boleh. Illa maqad salaf, kecuali apa yang telah lalu. Innallaha kana ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Wa ala dzalika fal muharramat minan nasabi sab'un binasil Qur'an. Oleh karena itu, maka yang diharamkan menikah dari jalur nasab dikarenakan nasab sab'un, ada 7 binasil Qur'an. Dengan nas Al-Qur'an ini. Wa misluhun al muharramat minar radha, dan yang sepertinya yang diharamkan menikah itu disebabkan persusuan. Lihadal hadis wa ghairu lihadal hadis wa ghairihi, berdasarkan hadis ini dan yang lainnya. Wa qad nusa fil ayati alal ummi wal ukhti minal muharramat, sungguh telah dinaskan dalam ayat atas ibu dan saudari termasuk dari wanita-wanita yang diharamkan dinikahi, minarodo, dikarenakan apa? Dikarenakan persusuan. Wa amal muharramat bil musoharoh, adapun yang diharamkan menikah dikarenakan musoharoh, yaitu hubungan pernikahan, fa'arba'un madhkurahtun fil ayataini, maka itu ada 4 yang disebutkan dalam ayat tadi, ya, dalam ayat tadi. Yang karena nasab, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, bibi dari pihak ibu, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, dan keponakan perempuan dari saudara perempuan. Karena persusuan, ibu susuan, dan saudara perempuan sepersusuan, beserta hubungan mahram lain yang ditetapkan oleh dalil-dalil persusuan. Karena musaharoh, ibu mertua, anak perempuan istri dengan syarat yang disebutkan dalam ayat tadi, serta istri anak kandung. Itu mah karena musoharoh, hubungan pernikahan. Ya. Terus yang 4, larangan menggabungkan dua perempuan yang bersaudara sekaligus. Ya. Kemudian anna mutlaqur radha'ah yuharrimu walau rad'atan wahidat, bahwasanya persucuan secara mutlak atau asal menyusu itu mengharamkan walau rad'atan wahidatan, walaupun satu kali susuan, ya.
Wa qadih talafan nasu, dan para ulama berbeda pendapat pimik dari radha'il muharram tentang ukuran persusuan yang diharamkan tersebut. Walahum bidzalika salah satu akwal, dan bagi mereka dalam hal itu ada tiga qawul. Ahaduha, salah satu yang pertamanya, annahu yuhramu rad'ah al-wahidah lil itlaq, bahwasanya diharamkan persusuan satu kali susuan secara mutlak, pokoknya asal nyusu ya. Ya udah, kategori sepersusuan. Kategori itu ibu susuan. Terdapat dalam hadis Ibnu Abbas, yuhramu minar radhi ma yuhramu minan nasab. Diharamkan dikarenakan persusuan apa-apa yang diharamkan dikarenakan nasab, ya, dikarenakan nasab afan. Muttafaqun alaih. Dan hadis Aisyah ini, dan secara mutlak dalam ayat, wa ummahatukum allati arda'nakum wa hawatukum minar radha'ah, dalam An-Nisa 23 tadi. Dan ibu-ibu yang menyusu kalian ini pokoknya mutlak aja, mutlak susuan. Dan saudari-saudari perempuan sepersusuan. Pokoknya asal menyusu, yang disebut menyusu pokoknya itu adalah mahram. Yang kedua, la yuharrimu, tidak mengharamkan, tidak haram, illa salasa rodo'at, kecuali udah tiga kali susuan. Berdasarkan hadis apa, la tuharrimu rodo'ah rod'ah aw rodo'atan awil masah awil masatan. Tidak haram ya satu susuan atau dua susuan, atau satu isapan atau dua isapan. Satu susuan sekali susuan, dua susuan enggak ya. Satu isapan dua isapan mah tidak, berarti tiga gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, la yuharim illa khamsa radha'at, tidak haram kecuali lima kali susuan berdasarkan hadis Aisyah. Karena fima anzala minal Quran, apa-apa adalah apa-apa yang diturunkan dari Al-Quran, asra rodo'at maklumat, tiga susuan yang maklum

Ini pendapat yang ketiga adalah persusuan yang tidak persusuan tidak menyebabkan keharaman kecuali jika mencapai 5 kali susuan berdasarkan hadis Aisyah. Di antara ayat Al-Quran yang pernah diturunkan adalah ketentuan bahwa 10 kali susuan yang diketahui, yang dimaklumi menyebabkan keharaman. Kemudian ketentuan itu dihapus dan diganti dengan 5 kali susuan yang dimaklumi, yang diketahui. Ya. Ini adalah pendapat yang ketiga, 5 kali. Ya. Ya, 5 kali. Dan itu adalah kebanyakan pendapat kebanyakan para ulama, ya, dan itu adalah yang mendekati kepada kebenaran. Dan para ulama berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan rod'ah, yaitu persusuan. Dikatakan al-musah, yaitu hisapan, ya. Dikatakan juga al-imlajat, ya. Hingga anak tersebut melepaskan putingnya. Ada pula yang berpendapat bahwa 1 kali susuan adalah 1 kali anak tersebut menyusu sampai kenyang, ya. Kemudian melepaskan putingnya atas pilihannya sendiri tanpa gangguan dari luar, ya. Ya, pendapat terakhir inilah yang merupakan pendapat yang paling mendekati kebenaran dan paling sesuai dengan keadaan susuan yang mengenyangkan. Seperti 1 kali makan, ya, seperti kita makan 1 piring. Adapun susuan yang kurang batas dari batas tersebut masih menjadi perkara yang meragukan. Karena itu tidak semestinya jadikan dasar untuk menetapkan keharaman dan kemahraman. Ya. Kemudian yang ke-8. At-tahrim birradha'i fi ayyi sinin. Pengharaman nikah dikarenakan persusuan itu fi ayyi sin. Di tahun berapa aja, di usia berapa? Wa alaihi fayardaul kabir yuhram. Maka menyusui orang yang sudah dewasa diharamkan itu. Walakin kuyida itlaku hadal hadis bi hadis sahihah. Tetapi ditakyid kemutlakan hadis ini dengan hadis-hadis yang sahih yang menunjukkan bahwasanya tidak diharamkan persusuan kecuali apa yang keadaannya itu dalam haulain, dalam keadaan usia 2 tahun, masih dalam 2 tahun. Wa makana qoblal fitom, ya, yang itu sebelum apa, sebelum disapi, ya. Pokoknya kalau si anak itu dalam usia rentang 2 tahun, ya, maka berlaku. Tetapi kalau sudah besar, ya, SD misalkan, geus bujang misalkan, mau mahram gitu, gak bisa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama radha'ah minal muja'ah. Sesungguhnya namanya ar-radha'ah, persusuan itu minal muja'ah, termasuk dari yang sesuatu yang melepaskan dari lapar. Ya, seperti kita makan. Kategorinya itu, nyusunya itu adalah melepaskan dari lapar. Qala alaihi salatu wasalam la yuhramu minar radha'i illa ma fatakal am'a wa kana qabla al-fitam. Tidak diharamkan, tidak menjadi mahram maksudnya, dikarenakan susuan illa ma fatakal am'a, kecuali yang membuat usus, yang mengisi usus
Dan wakana qoblal fitom, dan itu adalah sebelum disapih. Waktu-waktu usia-usia sebelum disapih. Dalam hadis Ibnu Abbas, la radha illa fil haulaini, tidak ada namanya persusuan kecuali dalam haulain, dalam rentang waktu 2 tahun usianya. Wa amma hadis Sahlah imratu Abi Hudzaifah. Adapun hadis Sahlah istrinya Abu Hudzaifah, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sahlah tentang Salim maulanya, si Salim ini adalah bekas budaknya. Tapi gimana? Ini bergaul, maksudnya masuk ke rumah, bermuamalah dan sebagainya. Gimana? Sedangkan istrinya ya apa? Supaya apa? Supaya mahram gitu. Supaya tidak haram. Ya, supaya tatkala berduaan Abu Hudzaifah di luar juga tidak berdosa gitu kan. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ardiihi. Ya, ardiihi tahrumi alaihi. Susuilah dia si Salim ini. Maka engkau menjadi haram atasnya, menjadi mahram gitu. Itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sahlah. Dalam lafal lain, ardiihi khamsa radaat. Susuilah dia 5 kali. Ya, ini yang menguatkan bahwasanya 5 kali susuan itu yang kategori sepersusuan. Nah, bagaimana dengan ini kasus ini? Dikatakan ini sudah mansuh gitu ya. Tidak berlaku, enggak bisa diikutin ini masalah ini. Dikatakan ini juga khosun bi Salim, yaitu khusus untuk Salim ya. Karena ini kondisinya menuntut untuk hal itu gitu. Harus mahram ini dengan Sahlah ini, dengan istrinya Abu Hudzaifah. Dikatakan juga sesungguhnya hadis Sahlah ini ditakyid atau ditahsis pada dengan hadis-hadis yang menentukan pengharaman alas menghususkan namanya pengharaman atau kemahraman dengan cara menyusui itu ya hanya kepada anak kecil saja. Fa'irdaul kabir rukhsatun lil hajati. Menyusui yang sudah dewasa itu sebagai rukhsah karena hajat saja. Liman la yustagna an duhuli ala mar'atin. Bagi yang tidak bisa lepas dari masuknya ke rumah seorang perempuan dan sulit gitu ya berhijabnya. Ya, sulit berhijab. Di hadapan si laki-laki ini yang apa itu si Salim ini sulit ya. Sebagaimana keadaan Salim bersama istri Abu Hudzaifah. Dan ini adalah pilihan Ibnu Qayyim dan dihikayatkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Inilah pendapat yang pertengahan antara ulama yang melarang sama sekali menyusui yang sudah dewasa secara mutlak dan golongan ulama yang membolehkannya gitu ya. Ya, membolehkannya dengan dalil hadis Sahlah istrinya Abu Hudzaifah. Ya, seperti itu. Demikian penjelasan hadis tentang bahwasanya persusuan itu menyebabkan apa? Menyebabkan hubungan kemahraman seperti hubungan nasab atau kelahiran. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyakum. Apa yang kita baca ketika kita mendengar seruan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Jawabannya kita ucapkan la haula wala quwata illa billah. Pertanyaannya adalah apa hubungannya ucapan la haula wala quwata illa billah dengan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Hayya 'alas shalah, mari kita salat. Hayya 'alal falah, mari kepada keberuntungan. Kemudian kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hubungannya adalah bahwasanya salat itu ibadah. Sedangkan ibadah itu membutuhkan kepada kekuatan untuk melaksanakannya. Kadang ada orang ya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk salat. Terdengar azan di masjid, tapi ternyata ia tidak ada keinginan untuk beranjak dan pergi ke masjid. Ada orang yang salat tapi tidak diberikan oleh Allah kekuatan untuk khusyuk. Tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk berusaha untuk tumakninah dan yang lainnya. Maka dari itu, ini menunjukkan bahwa kita membutuhkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan kita untuk bisa sholat, kita pergi bisa sholat, alhamdulillah, itu tiada lain adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Daya dan upaya itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dikatakan hayya 'alas shalah, kita jawab la haula wala quwata illa billah. Seakan kita berkata tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Aku tidak akan mampu untuk melakukan sholat. Aku tidak akan mampu untuk pergi untuk sholat kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebetulnya sangat ya sepadan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Karena kenapa ya? Allah mengatakan setelah iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, karena ibadah itu berat. Kita membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu, tidak punya daya dan upaya untuk bisa melakukan ibadah kalau bukan pertolongan dari Allah. Maka kita katakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Maka sungguh sangat sepadan sekali ketika ya seorang muadzin berkata hayya 'alas shalah, kita katakan la haula wala quwata illa billah. Seakan-akan kita ya meniadakan daya dan upaya dari diri kita. Kita tidak punya kekuatan. Makanya ya, ucapan penduduk surga apa? Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kami hidayah kepada surga ini. Dan kami tidak akan mungkin mendapatkan hidayah kalau bukan karena Allah yang berikan hidayah. Makanya akhwat Islam azakumullah wa iyakum, ucapan la haula wala quwata illa billah itu tiada lain adalah tabarru ya, lepas diri daripada haul ya, daya dan upaya dari diri kita. Sehingga ucapan ini sebetulnya memberikan faedah besar kalau kita memahaminya. Apa itu? Yaitu ketika kita bisa ibadah, alhamdulillah, kita menjadi ingat bahwa yang membantu kita ibadah adalah Allah. Jadi dari situlah kita akan selamat dari yang namanya penyakit ujub. Makanya orang yang merasa ujub dengan ibadahnya, dia merasa ya karena dia sudah bisa sholat tahajud, dia bisa sholat puasa Senin dan Kamis, kemudian dia merasa dirinya wah ya. Merasa kemudian bangga dengan amalan-amalan solehnya. Merasa bangga dengan ilmu yang telah ia miliki. Ini orang lupa ya bahwasannya yang telah memberikan kepada dia kekuatan Allah. Makanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah, orang yang ujub itu seakan-akan dia mengungkit nikmatnya, nikmat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhwal Islam azakumullah wa iyakum, betapa sepadan sekali ya ucapan kita la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga memberikan kepada kita ya akhwal Islam azakumullah wa iyakum ya faedah lain. Apa itu? Yaitu kita senantiasa minta kepada Allah dan memohon agar Allah memberikan kepada kita senantiasa kekuatan untuk bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan. Adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, la tada'anna dubura kulli sholatin an taqul. Jangan kamu tinggalkan di setiap di belakang sholat untuk mengucapkan apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ya untuk senantiasa mengingat dirimu ya Allah, untuk senantiasa mensyukuri nikmatmu, dan untuk senantiasa memperbaiki ibadahku kepadamu. Subhanallah ya, sesuatu yang sangat agung dalam hidup kita. Maka seorang muslim dengan selalu mengucapkan la haula wala quwata illa billah, yang pertama dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Terlebih la haula wala quwata illa billah, kata Rasulullah SAW, kanzun min kunuzil jannah. Ia adalah merupakan salah satu daripada harta karun yang berada dalam surga. Subhanallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah senantiasa kekuatan ya di dalam ibadah-ibadah kita, di dalam sholat kita, puasa kita, demikian pula dalam seluruh ibadah kita, terutama istiqomah di atas jalan kebenaran. Ya, maka tidak ada dua daya dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala saja. Wabillahi taufik. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
3: Kita dapati manusia punya potensi untuk lupa dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal insana li rabbihi lakanud." Sungguhnya manusia itu lakanud, berkeluh kesah tentang Rabb-nya. Kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, yaitu yadhkuru al-masa'ib wa yansa ni'am. Selalu ingat-ingat musibah yang menimpanya dan dia lupa dengan nikmat-nikmat yang banyak yang telah Allah berikan kepadanya. Itulah sifat-sifat manusia. Lupa dengan nikmat-nikmat Allah berikan kepadanya. Karena terlalu sering Allah berikan nikmat. Berulang-ulang setiap detik, setiap saat, setiap hari diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan itu suatu hal yang sudah wajib bagi Allah, sehingga terlupakan bahwasanya itulah nikmat yang berulang-ulang. Yang setiap saat harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bangun dalam kondisi segar, dalam kondisi bisa bernapas dengan baik, dalam kondisi bisa beraktivitas, jantung kita berdetak. Terlalu banyak Allah sebutkan nikmat-nikmat, namun kita sering lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihatlah pada diri kalian, tidak kalian bisa melihat betapa banyak kekuasaan Allah dalam diri kalian? Bagaimana organ tubuh kita bisa berjalan dengan baik? Siapa yang menggerakkannya? Apa bergerak sendiri? Allah yang menggerakkannya. Namun kita lupa. Kita ingat kapan kalau kita sudah susah bernapas baru ingat. Kalau mata kita sakit baru kita ingat bahwasanya nikmat pandangan luar biasa. Ini yang buat kita lupa kepada Allah, lupa kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, seorang introspeksi diri, mengingat tentang nikmat-nikmat Allah, sering dia duduk hitung-hitung nikmat Allah, nikmat betapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Allah mengatakan wa atakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan nikmat yang kalian minta. Dalam sebagian qiraat wa atakum min kullin ma sa'altumu, dan Allah berikan kepada kalian nikmat yang kalian tidak minta. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada yang kita minta, kita berdoa kepada Allah berikan. Dan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita enggak minta, tapi Allah berikan karena itu kebutuhan kita. Allah lebih tahu kebutuhan kita daripada kita sendiri. Karena ketika kita minta, Allah tidak kabulkan, ketahuilah bahwasanya itu tidak maslahat bagi kita. Itu tidak maslahat bagi kita. Siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan semakin rajin beribadah. Dia tahu bahwasanya dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, kalau ada seorang kasih kita gaji 100 juta per bulan, kita mungkin tunduk taat kepada dia luar biasa. Mau dibangunkan jam 2, jam 3, jam 1 malam kita berangkat. Kenapa? Gaji 100 juta per bulan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kenikmatan setiap saat, banyak. Tapi kita malas untuk bangun malam. Malas untuk bermunajat kepadanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mengingat nikmat Allah, maka dia beribadah sehingga kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatawarram qadama, sampai kedua kaki beliau bengkak. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa Anda beribadah seperti itu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Kenapa aku tidak menjadi hamba yang pandai bersyukur? Kalau kita sering ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita enggan untuk bermaksiat, takut untuk bermaksiat. Kenapa? Kita membangkang kepada Rabb yang berikan kita banyak kenikmatan. Allah berikan kita kenikmatan pandangan, kita gunakan untuk melihat yang haram. Allah berikan kita kenikmatan pendengaran, kita gunakan untuk mendengar yang haram. Karenanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika diajak bermaksiat oleh Zulaikha, maka dia berkata, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku. Di antara salah satu tafsir yaitu dia bilang, Allah telah berbuat baik kepadaku, kenapa aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sering mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba-Nya yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah nyunnah merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat, para ulama ikhtilaf.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sebelumnya saya berterima kasih kepada panitia kajian yang memberikan kepada saya kesempatan untuk sedikit memberikan tausiah sesuai dengan kapasitas ilmu saya tentunya, saudaraku sekalian. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqamah sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin. Memfitnah diri sendiri, apa maksudnya saudaraku? Saya ambil dari surat Al-Hadid ayat 14, di mana Allah Ta'ala mengisahkan tentang orang-orang munafiqin pada hari kiamat. Allah berfirman, yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka menyeru, ya, orang-orang munafik itu akan menyeru orang-orang yang beriman dan berkata, alam nakum ma'akum, bukankah kami dahulu di dunia bersama kalian? Qalu bala. Maka orang-orang yang beriman berkata, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Watarabbastum, dan kalian menunggu-nunggu kekalahan kami di dunia. Wartabtum,
4: dan kalian pun merasa ragu. Wa gharratkumul amani, dan kalian pun tertipu oleh angan-angan, artinya tertipu dengan dunia. Di sini Allah mengisahkan bahwa orang-orang munafik itu, saudaraku sekalian, memfitnah dirinya sendiri. Apa makna memfitnah dirinya sendiri? Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, ya, ketika menafsirkan apa makna walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian memfitnah diri kalian sendiri. Kata Imam Ibnu Katsir, ai fatantum anfusakum billadzat wal ma'asi wasyahawat. Artinya, kalian memfitnah diri kalian sendiri dengan kelezatan, syahwat dan maksiat. Subhanallah ya akhal Islam, ketika saya baca ayat ini menjadi sebuah renungan buat kita. Bahwa memfitnah diri sendiri hakikatnya adalah mengotori hati sendiri. Karena hati, saudaraku sekalian, ayun ikhwah, sangat mudah sekali terpengaruh. Hati itu, saudaraku sekalian, seperti bejana yang apabila dipenuhi oleh sesuatu, lalu dimasukkan sesuatu, akan keluarlah itu. Ketika kita membiasakan diri dengan kelezatan-kelezatan dunia misalnya, dengan syahwat misalnya, apalagi na'udzubillah dengan maksiat, saudaraku ya, apa yang terjadi? Itu akan sangat mempengaruhi kesungguhan kita dalam ibadah. Kalau kita ini selalu menjadikan syahwat dan kelezatan dunia yang selalu kita cari, maka saat itu untuk ibadah itu masya Allah berat sekali. Badan kita saja Pak, kalau dibiasakan dengan enak-enakan gitu kan, kerjanya tidur aja, makan aja, pas suruh lari setengah kilo aja udah ngos-ngosan Pak. Iya gak? Iya. Kenapa? Karena kita terbiasa dengan leha-leha gitu. Tapi ketika kita, badan kita terbiasa ya, dan membiasakan badan kita untuk lari sekilo, dua kilo, tiga kilo, empat kilo, lima kilo, sampai akhirnya bisa sepuluh kilo, biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita membiasakan diri. Bisa karena biasa. Kalau kita ya akhwat Islam membiasakan diri dengan kelezatan dunia dan syahwatnya, dan tidak membiasakan diri dengan ibadah, akan terasa berat sekali. Antum udah biasa tidur enak, kasurnya spring bed. Kalau kita ya akhi terbiasa dengan kenikmatan hidup, kelezatan dunia, maka saat itu kesabaran kita pun menjadi berkurang. Contoh aja misalnya, kalau malam-malam mau tahajud, karena biasa dengan enak tidur, masya Allah, buat bangun jam 3 itu berat banget. Bangun jam 3, lalu mikir, setengah 4 masih bisa kok. Setengah 4 bangun, ah nanti jam 4 masih keburu. Jam 4 bangun, nantilah 4.15 witir aja. bangun-bangun pas azan subuh. Kenapa bisa seperti itu? Begitu berat kita mau sholat tahajud, Pak. Karena kita gak membiasakan diri, Pak. Kita memfitnah diri kita dengan kelezatan dunia. Kalau di bulan Ramadan, muncul tuh, Pak, yang namanya sholat tarawih tercepat di dunia. Pernah lihat gak? Sholat cepat banget. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ya Rabbi. Mau kemana ini coba? Kenapa? Mungkin kalau imamnya, kalau mereka bermakmum di belakang imam yang lama baca yang jauh sabis lah. Waduh, ini udah lama bener ini. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Jadi, ya, memfitnah diri sendiri itu adalah dengan apa? Yang pertama tadi, kita selalu membiasakan diri dengan kelezatan dunia, dengan syahwatnya. Dan ini akhwat Islam akan sangat berpengaruh kepada kekuatan kita dalam keimanan. Oleh karena itulah saudaraku iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita yang pertama agar kita menjadi orang-orang yang punya kesungguhan dalam kehidupan. Sungguh-sungguh dalam ketaatan, sungguh-sungguh dalam ketakwaan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya dengan penuh kesungguhan kita menjaga takwanya. Dan jangan sampai kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian apa? Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhul Islam, saudaraku seiman. Ada dua fitnah yang sangat menghancurkan kehidupan hati kita. Yang pertama, dan ini yang paling berat, itu fitnah syubhat. Dan yang kedua, ini pun tak kalah berat, namun lebih ringan dari yang pertama, yaitu fitnah syahwat. Fitnah syubhat berhubungan dengan apa? Dengan pemikiran, dengan akidah. Syubhat-syubhat yang menyebabkan rusaknya pemikiran kita, rusaknya ilmu kita, bahkan yang mengerikan lagi, rusaknya akidah kita. Subhanallah. Syubhat ya akhul Islam, itu bagaikan malam yang kelam. Gara-gara syubhat, seseorang bisa berubah. Di waktu pagi dia mukmin, di waktu sore bisa kafir. Di waktu sore dia mukmin, di waktu pagi bisa kafir. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang fitnah ini. Kata Rasulullah SAW, ya, kata Rasulullah, akan datang fitanun katibail lailil muzlim, akan datang fitnah-fitnah bagaikan bagian malam yang gelap, kata Rasulullah. Yusbihur rajul mu'mina wa yumsi kafira, wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di waktu pagi masih mukmin, di waktu sore udah kafir. Di waktu di sore hari masih mukmin, di pagi harinya kafir. Bisa berubah cepat loh, Pak. Al-Hasan al-Basri ketika menafsirkan hadis tadi tentang fitnah yang bagaikan malam yang gelap, kata Al-Hasan al-Basri, di waktu pagi dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu sore dia sudah menghalalkan. Di waktu sore dia masih mengharamkan keharaman Allah. Di waktu paginya udah berubah. Paginya dia sudah menghalalkan. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena syubhat pemikiran. Syubhat. Ada orang yang tadinya masya Allah di atas sunnah, tiba-tiba pemikirannya melenceng, terkena pemikiran takfiri khawarij. Ada orang yang masya Allah terkena syubhat pemikiran Syiah. Ada lagi yang terkena syubhat pemikiran Murji'ah. Dan ini yang akhi berat, Pak. Para ulama menganggap fitnah syubhat ini, Pak, lebih berat daripada fitnah apa? Syahwat. Karena penyesatan dan penyimpangan akidah itu lebih berat dibandingkan dengan maksiat. Walaupun dua-duanya berat, na'am. Tapi yang namanya berat kan pasti ada yang lebih berat. Contoh saja, ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang kaum Khawarij, bagaimana kerasnya Rasulullah ketika menyebutkan tentang kaum Khawarij juga. Apa kata Rasulullah tentang kaum Khawarij? Kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Dalam hadis Abu Umamah, jadi keluarga Imam Al-Ajuri dalam kitab Syariah, mereka itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Bayangkan Rasulullah menganggap orang Khawarij, siapa Khawarij itu, Pak? Khawarij orang yang mengkafirkan pelaku dosa besar, mengkafirkan kaum muslimin karena mereka melakukan dosa besar. Sampai Rasulullah mengatakan tentang Khawarij anjingnya api neraka. Bayangkan. Bahkan dalam riwayat Muslim Rasulullah bersabda tentang kaum Khawarij, syarru qatla tahta adimis sama wa khairu qatilin qatalu, seburuk-buruk orang yang terbunuh adalah kaum Khawarij, dan sebaik-baik orang yang dibunuh adalah yang dibunuh oleh orang Khawarij. Sampai-sampai Abu Sa'id Al-Khudri berkata, laqitalu Khawarij indi aqdam min qitali iddati min al-atrak. Memerangi kaum Khawarij bagiku lebih besar daripada memerangi orang kafir. Bukan berarti orang kafir lebih baik daripada orang Khawarij, bukan. Tapi bahayanya Khawarij itu lebih berat buat umat Islam. Lihat, ketika Rasulullah menyebutkan tentang kelompok Qadariyah. Qadariyah, tahu Qadariyah? Qadariyah itu kelompok yang menolak takdir. Katanya takdir itu tidak ada. Allah belum menakdirkan segala sesuatu. Apa kata Rasulullah tentang mereka, Pak? Dalam hadis yang dihasan oleh Syekh Al-Bani rahimahullah, Al-Qadariyatu had majusu hadil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. Masya Allah. Keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang menyimpang dalam akidah. Tapi lihat, terhadap orang yang jatuh kepada maksiat, tidak sekeras kepada orang yang menyimpang dalam akidah. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim juga, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia sering kali dicambuk karena ketahuan minum arak. Karena seringnya minum arak, akhirnya ditangkap, dicambuk. Lalu ada seorang sahabat melaknat dan berkata, semoga Allah melaknat kamu, betapa seringnya kamu dicambuk. Apa kata Rasulullah? La tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan dilaknat, jangan. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Ini pemabuk, Pak. Yang setiap kali dia mabuk ketahuan, dicambuk lagi, enggak kapok-kapok. Akhirnya ada sahabat yang melaknat dia. Tapi apa kata Rasulullah? Jangan dilaknat. Dia masih mencintai Allah dan Rasulnya. Lihat, Pak. Terhadap penyimpangan pemikiran dan akidah, Rasul keras. Dan ini memberikan faedah kepada kita bahwa fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat. Walaupun dua-duanya berat. Ingat, jangan salah paham ya. Ketika kita katakan fitnah syubhat lebih berat daripada fitnah syahwat, bukan artinya fitnah syahwat jadi apa? Jadi ringan. Salah. Ya. Soalnya saya khawatir nih dipahami, yang penting akidah saya udah benar. Saya mau maksiat mau gimana, yang penting kan ahlus sunnah. Kita dulu, Pak. Ya. Ini akhi saudaraku sekalian. Ya. Di zaman ini fitnah syubhat ngeri, Pak. Yang namanya orang khawarij, orang qadariyah, orang murji'ah, orang mu'tazilah. Mereka itu punya argumentasi masalahnya, Pak. Mereka itu bawa-bawa dalil masalahnya, Pak. Bawa dalil enggak? Bawa. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, keburukan yang murni itu tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Keburukan yang murni 100% tidak akan laris di tengah-tengah manusia. Kenapa kok keburukan itu jadi laris? Karena dikasih bumbu kebenaran. Ada sedikit kebenaran di situ, akhirnya mengelabui banyak orang. Ya tidak?
5: Iya.
4: Antum kira orang khawarij itu gak punya dalil, Pak? Jago mereka, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan tentang kaum khawarij apa? Ya qara'una al-Qur'an. Mereka hafal Al-Qur'an. Mereka baca Al-Qur'an. Layu jauh wisum tarakiyahum, tapi enggak sampai ke kerongkongan. Dalam riwayat Muslim Rasul bersabda apa? Yaquluna min qawli min khairi qawli bariyah. Mereka membawa-bawa ucapan sebaik-baik manusia, itu Rasulullah. Bawa hadis. Bayangkan, Pak. Kalau ada orang bawa qala Allah, qala Rasul. Antum, mantep ini. Ajib. Ternyata pemahamannya menyimpang. Soal ini lebih berbahaya, Pak. Bukan yang menyimpang itu Allah dan Rasulnya. Yang menyimpang bukan Al-Quran dan hadisnya. Tapi yang menyimpang itu pemahamannya. Ingat, Mas. Antum tahu jil jaringan Islam di Berak? Bawa-bawa dalil, Pak. Bawa dalil masalahnya. Itu yang bikin banyak pemuda-pemuda yang belawan-belawan itu terkena syubhat mereka. Mereka bawakan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan Sesungguhnya orang yang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabi'in, siapapun yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beramal saleh, surga. Kata mereka, ayat ini menunjukkan semua agama sama. Ini kok pemahamannya aneh. Dikemanakan ayat yang mengatakan sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu tiga dari yang tiga? Dikemanakan ayat yang mengatakan Yahudi itu ya dilaknat oleh Allah melalui lisan nabinya? Dikemanakan itu? Saudara seiman, hati-hati. Enggak setiap orang yang bawakan Al-Qur'an dan hadis pemahamannya benar. Nah inilah Pak, kalau ada orang berkata, ayo kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, top, kita setuju Pak. Memang kita wajib merujuk Al-Quran dan hadis, tapi gak cukup. Kita harus tanya, atas pemahaman siapa? Kalau masing-masing memahami, pasti akan terjadi perpecahan. Makanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar bertanya kepada Ibnu Abbas? Ya Masya Allah, Ibnu Abbas masih kecil tapi luar biasa ilmunya. Umar bin Khattab kan sudah tua, tapi beliau nanyanya sama anak muda. Masya Allah, tawaduknya ya beliau. Apa kata Umar? Wahai Ibnu Abbas, aku bingung. Kenapa umat Islam ini berpecah belah? Sementara nabinya satu, kitab sucinya satu, kiblatnya satu. Nah, ini pertanyaan yang diajukan oleh siapa tadi? Mas yang tidur itu. Bangunin mas, bangunin. Aduh kasihan Pak, jangan tidur Pak. Tadi udah baca doa tidur belum? Masya Allah, ini muskilahnya suara saya merdu memang Pak. Sampai mana tadi? Umar bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa umat Islam berpecah belah sementara Qur'annya satu, nabinya satu, kiblatnya satu? Jawaban Ibnu Abbas luar biasa. Apa kata Ibnu Abbas? Inna ashabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qara'na al-Qur'an wa fahimna ala wajhi. Kita para sahabat Rasulullah membaca Qur'an, memahami Al-Qur'an sesuai dengan yang dipahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita paham wasayati aqwam dan akan datang nanti kaum-kaum. Walahum ara, dan mereka punya pendapat sendiri. Faidza kana likulli minhum ra'yun ikhtalafu. Kalau setiap mereka punya pendapat sendiri-sendiri, saat itulah pasti berpecah belah. Tuh Pak, Masya Allah, jawabannya Ibnu Abbas luar biasa. Jadi yang menyebabkan perpecahan itu kenapa Pak? Memahami Quran hadis pakai otak masing-masing, enggak merujuk kepada pemahaman yang benar. Jadi akhirnya syubhat, jadi syubhat itu Pak. Makanya saya heran Pak, dengan orang yang punya prinsip begini, kalau saya sih menuntut ilmu sama siapa aja, ambil baiknya buang buruknya. Kita katakan, akhi, jangan memfitnah dirimu sendiri. Apa kemampuan kamu untuk membedakan ini baik ini buruk? Kalau dia bawa dalil pasti benar, belum tentu pemahamannya benar. Bawa Al-Quran, bawa hadis. Antum tahu orang-orang yang mengkafirkan di luar kelompoknya karena enggak mau baiat kepada imamnya. Banyak tuh di Indonesia, Pak. Bawa hadis. Saya pernah disodorin. Ini baca oleh kamu. Ini dalil-dalil kami. Saya baca. Isinya hadisnya sahih semua nanti, Pak. Masya Allah. Intinya apa? Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, matinya bangkai jahiliyah. Saya bilang ke dia, hadisnya sahih mas, cuman sayang pemahaman ente yang gak sahih. Kamu bawa hadis ini kepada imam kamu. Memangnya imam kamu memenuhi syarat untuk dibaiat? Itu pemahaman siapa? Ya pemahaman imam kami. Pantesan. Mana ada ulama punya pemahaman seperti itu? Semua ulama silakan baca bahwa yang berhak dibaiat adalah pemimpin suatu negara yang punya wilayah apa? Kekuasaan yang jelas dan mampu menjalankan roda pemerintahan, siasat syariah, baru itu namanya apa? Imam. Makanya Imam Ahmad mengatakan, tahukah kamu siapa itu imam? Yaitu setiap muslim mengatakan itu imam. Nah ini Pak, kalau pemahamannya ngaco walaupun dalilnya sahih, ini yang bisa memfitnah kita, saudaraku sekalian. Makanya jangan memfitnah diri sendiri dengan cara apa? Membuka telinga kita lebar-lebar. Antum tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu hafal 1 juta hadis tuh. Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Tapi kalau ngelewatin majelis Mu'tazilah, beliau tutup telinganya, Pak. Tak mau dengerin. Imam Ahmad menyuruh anaknya, hai anakku, tutup telingamu. Kenapa ayah? Karena hati kita lemah, sedangkan syubhat itu menyambar-nyambar. Kita yang hafal 40 hadis saja kagak. Boro-boro 40, Pak. 20 juga enggak. Tapi telinganya dibuka sama sini. Akhirnya hatinya jadi tong sampah. Tahu gak tong sampah, Pak? Masuk semuanya. Wah. Akhirnya apa? Bingung. Yang benar yang mana ya? Semua ngaku paling benar. Saat bingung, bikin ide-ide yang membingungkan. Udahlah, jangan merasa paling benar sendiri situ. Nah, kan? Orang kalau ngomong bilang gitu, Pak. Kalau ada orang ngomong, kamu jangan merasa paling benar ya. Itu karena dia sedang bingung sebetulnya. Sedang bingung dia. Karena dia sedang bingung mana yang paling benar, dia gak tahu. Karena dia belum punya kemampuan ilmu untuk melihat mana yang benar, mana yang salah. Akibatnya seperti itu, jadi kebingungan. Makanya terombang-ambing dalam syubhat pemikiran. Nah, kalau sudah seperti ini, subhanallah, saudaraku sekalian. Kasihan orang ini. Kenapa? Karena dia yang sudah memfitnah dirinya sendiri. Maka dari itulah, saudaraku sekalian. Jangan masukkan syubhat pemikiran ke hati kita. Karena kalau antum memasukkan syubhat pemikiran itu ke hati, antum sudah memfitnah diri antum sendiri. Jangan. Nah ini yang pertama, fitnah yang sangat dahsyat. Fitnah apa? Syubhat. Fitnah yang kedua, fitnah syahwat. Fitnah syahwat berhubungan dengan apa, Pak? Tiga biasanya: harta, tahta, wanita. Jangan antum fitnah diri antum dengan syahwat, Mas. Ada ikhwan misalnya tujuannya pengen ngedakwahi akhwat. Semalam saya kajian di mana? Jati Asih sana. Ada pertanyaan, Ustaz, bolehkah saya mendakwahi akhwat supaya saya bisa ngasih motivasi kepada mereka? Saya bilang, ente modus. Emang gak ada akhwat lain yang bisa mencukupi ente sehingga ente yang harus ini? Jangan antum fitnah diri sendiri, akhi. Yakin antum tidak akan terfitnah. Hati-hati. Rasulullah mengabarkan bahwa fitnah yang terberat itu untuk laki-laki siapa? Wanita. Rasulullah yang mengatakan begitu. Ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan fitnah yang paling bahaya untuk laki-laki dari siapa? Dari aww. Ingat itu. Jangan kita menganggap remeh nih fitnah nih. Menerima pertemanan akhwat di Facebook. Ya, yakin antum tidak akan terfitnah. Ya akhi, berat ini akhi. Fitnah harta. Demikian pulanya akhwat Islam. Orang kalau hatinya sudah terfitnah dengan harta, Pak, tidak peduli lagi halal dan haram. Yang penting saya bisa mendapatkan harta. Caranya bodo amat. Bahkan terkadang dia bikin hilah. Gimana yang haram jadi halal. Dikasih embel-embel syariat. Biar kelihatan apa? Halal, padahal hakikatnya tetap aja riba. Kenapa? Yaitu karena cinta syahwat, fitnah syahwat ini, Pak. Syahwat harta ini, Pak, Masya Allah. Syahwat kedudukan. Makanya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, madibani jai'an, tidaklah dua serigala lapar, ursila fi ghanamin, yang dilepaskan pada sekelompok kambing, bi afsadalaha mimman harisal mal wa syaraf lidini, itu lebih merusak agama seseorang dari orang yang sangat rakus terhadap apa? Harta dan kedudukan. Ternyata orang yang rakus terhadap harta dan kedudukan lebih bahaya daripada serigala, Pak. Serigala paling kalau dilepasin ke kambing yang diambil cuma satu. Ya enggak? Ambil satu, dilihat sama serigala yang paling lemah nih kambing, dimakan, ambil satu, udah selesai. Lah kalau orang yang

Fit yang kedua fitnah apa? Syahwat. Kenali, sadari dari awal sebelum hati kita terfitnah. Kalau antum sebelum hati antum terfitnah dan antum sudah sadar ini fitnah, insya Allah antum lari. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang riwayat Muslim, demikian pula Imam Nasa'i dalam sunannya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayurattiqu ba'daha ba'da. Akan datang fitnah dan fitnah itu akan terasa yang lebih, yang datang sebelumnya lebih ringan dibandingkan dengan fitnah yang setelahnya. Apa kata Rasulullah? Taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadihi muhlikati. Akan datang fitnah, maka si mukmin berkata, ini yang akan membinasakan diriku. Sumatan kasyif, lalu kemudian fitnah itu pergi. Sumataji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah yang lain. Fayaqulul mu'min, si mukmin berkata lagi, ini yang akan membinasakanku. Lihat, si mukmin ini sadar sebelum terkena apa? Fitnah. Ini penting sekali. Kalau antum misalnya buka HP, pas antum buka HP, kok saya lebih asyik dengan HP? Segera antum sadar, ini fitnah. Tapi kalau antum gak sadar, disitulah musibah. Kok saya sekarang baca Quran susah ya? Kok saya sekarang lebih asyik nonton HP ya? Anda sudah terfitnah. Anda sudah terfitnah. Kok saya sekarang senang melihat awewe-awewe gelis gini. Ya, akhwat-akhwat cantik ini gimana ini? Anda sudah terfitnah. Hati-hati. Kalau Anda tidak segera sadar dan tidak segera melawan, Anda akan terus terjerembab, akhirnya kolas. Anda menjadi mangsa-mangsa setan yang sadari akhirnya. Makanya, ya, kalau antum, masya Allah, alhamdulillah diberikan oleh Allah wa'i, wa'i itu artinya kesadaran yang tinggi. Sebelum melakukan suatu perbuatan, antum langsung cek dulu, ini fitnah bukan? Kalau ini fitnah, antum merasa ini fitnah, antum segera lari, tinggalkan. Masya Allah, alhamdulillah. Anda termasuk orang yang disebutkan dalam hadis, innamas sa'idu liman junnibal fitan. Innamas sa'idu liman junnibal fitan fawaha waha. Orang yang bahagia itu, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari fitnah. Waha waha. Waha itu artinya apa? Kalimat takjub. Bayar kita orang Indonesia, wah hebat. Wah itu dari bahasa Arab itu, Pak. Wah, wah. Takjub Rasulullah kepada orang yang diselamatkan oleh Allah dari apa? Fitnah. Takjub Rasulullah. Masyaallah. Karena itu keselamatan yang luar biasa, Pak. Tak selamat dari fitnah itu. Maka dari itulah saudaraku sekalian, bagaimana caranya dong supaya kita tidak memfitnah diri kita sendiri? Yang pertama apa? Jangan berani-berani membuka pintu fitnah. Jangan pernah merasa iman kita udah kuat. Jangan pernah merasa saya tidak akan terfitnah. Jangan, Pak. Itu termasuk pintu setan itu, Pak. Karena kalau kita merasa, wah insya Allah saya gak bakal terfitnah, iman saya udah kuat kok, wah itu setan menyeringai kepada orang.

0: orang seperti ini. Ini makanan empuk ini. Banyak seperti itu, Pak. Yang akhirnya dia pun terfitnah dan terjerembab, subhanallah. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itu ya akhi, ketika kita merasa iman kita sudah kuat, itu tanda kita sudah terkena talbis iblis. Tapi ketika kita selalu mengkhawatirkan iman kita dan takut iman kita ini bisa rusak, Anda insya Allah termasuk orang yang diberikan keselamatan. Bismillah. Akhir Islam, saudaraku seiman, azani Allah. Lihat para ulama terdahulu. Para ulama terdahulu, Pak, mereka bukan orang-orang yang merasa dirinya imannya sudah hebat, Pak. Tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa imannya sudah sehebat iman Jibril dan Mikail. Tidak ada. Muhammad bin Sirin atau Muhammad bin Al-Munkadir berkata, "Adraktu 30 sahabiyan." Aku bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna an-nifaq 'ala anfusihim. Semua mereka mengkhawatirkan terkena penyakit nifaq. Ma minhum min ahadin yaqul inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail. Tidak ada satupun di antara mereka yang berani mengatakan iman saya sudah seperti iman Jibril dan Mikail. Itu para sahabat, Bapak, yang disaksikan oleh Allah kebaikannya. Bayangkan, sampai mereka, para sahabat, takut kena penyakit munafik. Takut banget. Sementara kita merasa aman. Aman kita. Umar bin Khattab, Anda tahu Umar bin Khattab? Beliau sudah dapat jaminan masuk surga loh, Mas. Hah? Umar dapat jaminan enggak? Kita? Hah? Siapa yang jamin kita masuk surga? Enggak ada. Umar sudah jamin. Abu Bakar sudah jamin. Para sahabat, Masya Allah, dapat jaminan masuk surga. Ajib kan? Tapi apakah di antara mereka ada yang tertipu? Ah, ini udah surga, tenang aja. Lah, Umar bertanya kepada Hudzaifah, "Hai Hudzaifah, adakah Rasulullah SAW, adakah namaku masuk dalam golongan orang-orang munafik yang diberitahu oleh Rasulullah SAW?" Kata Hudzaifah, "Tidak, hai Umar." Takut Umar kena penyakit apa? Munafik. Ya akhi, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang pertama. Jangan pernah merasa pede dengan iman kita. Jangan pernah merasa kita tidak akan terkena fitnah. Jangan, wallahi jangan. Antum tahu Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mengatakan apa? Wahibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Imam Syafi'i ngomongnya gitu. Aku cinta orang soleh, tapi aku tidak termasuk orang soleh. Mudah-mudahan aku bisa dapat syafaat mereka. Imam Syafi'i, gimana kita? Kita imannya kembang-kempis gini, dapat rezeki sedikit udah bilang lumayan, rezeki anak soleh. Di ngaku anak soleh lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya akhi. Iya. Kalau antum enggak merasa antum sudah soleh, itu tandanya antum belum soleh, Pak. Ini wallah, jangan pernah merasa iman kita sudah hebat. Selalu perbaiki, selalu introspeksi, selalu khawatir. Khawatirkan diri kita. Nabi Ibrahim saja khawatir. Sampai berdoa, "Wajnubni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah apa? Berhala. Takut kalau kena fitnah syirik gitu. Masya Allah. Nah ini yang pertama, Pak. Jangan pernah merasa bahwa iman kita sudah apa? Hebat. Selalulah khawatir kalau iman kita rusak. Yang kedua, agar kita tidak memfitnah diri kita sendiri, saudaraku sekalian. Selalulah kita, Pak, memilih dan memilah teman-teman. Jangan mudah kita bergaul dengan setiap teman, jangan. Karena kata orang Arab, as-sahibu sahib. Teman itu penyeret. Teman bisa menyeret kita kepada keburukan, ingat. Maka dalam Islam tidak ada, ya. Dalam Islam tidak ada yang namanya berteman dengan siapa saja, enggak ada. Yang ada dalam Islam, al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur al yang man yukhalil. Kata Rasulullah SAW, seseorang itu di atas agama apa? Teman akrabnya. Maka hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jadikan teman-temannya teman-teman yang saleh, yang bisa menjaga keimanannya, ketakwaannya. Jadikan temannya itu, ya, kita berusaha berteman dengan teman yang bisa memotivasi kita kepada kebaikan. Saat kita futur, kita dapat nasihat mereka. Saat kita di atas kebenaran, kita pun diberikan apa? Motivasi oleh mereka. Sehingga kita selalu bisa istiqomah di atas kebaikan biiznillah. Dan jangan Anda remehkan masalah teman, Pak. Karena Abu Talib meninggal dunia di atas kekafiran gara-gara teman. Ketika Abu Talib hendak meninggal, datang Rasulullah, didapati di sisi Abu Talib siapa? Dua pentolan Quraisy, yang tanya Abu Jahal. Ketika Rasulullah bersabda kepada Abu Talib, "Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku bela kamu dari di sisi Allah." Apa kata Abu Jahal? "Apakah kamu benci kepada agama ayahmu Abdul Muttalib?" Rasulullah ulangi lagi, Abu Jahal ulangi lagi. Akhirnya Abu Talib memutuskan mati di atas agama ayahnya Abdul Muttalib. Bayangkan, Pak, gara-gara teman. Allah menceritakan dalam surat Al-Furqan tentang penyesalan penduduk api neraka yang masuk neraka gara-gara teman. Qala ya wailata laitani lam attakhidz fulanan khalila. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idz ja'ani. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datangnya pemberi peringatan kepada. Setelah datangnya peringatan masuk neraka gara-gara apa? Teman. Jangan Anda fitnah diri sendiri dengan Anda bergaul dengan siapa saja. Bergaul dengan setiap orang yang bisa merusak agama Anda, yang bisa merusak keimanan Anda. Tidak bisa. Pilih dan pilih. Yang ketiga, Pak. Pilih dan pilih gurumu. Guru, kalau tadi teman. Ini sekarang apa? guru. Cari guru yang membimbing kamu kepada pemahaman yang sahih, yang benar. Dan jangan cari guru yang bisa menyesatkan kamu kepada jurang api neraka. Penting tuh Pak. Caranya gimana? Caranya konsultasi. Antum kalau pengen tahu dokter yang bagus, nanyanya ke siapa? Kalau antum pengen tahu dokter ini bagus, nanya ke siapa? Ke petani, ke ustad, ke pilot, ke dokter lagi kan? Tanya dokter, Pak dokter, kamu kan dokter. Menurut Pak dokter, dokter-dokter yang bagus itu siapa aja? Dia akan kasih rekomendasi, dokter Fulan tuh bagus, ini si ini bagus. Kalau antum pengen tahu ahli bangunan yang hebat dan bagus itu, tanya ke siapa? Penjahit. Salah. Ke ahli bangunan lagi. Kalau antum pengen tahu chef yang hebat, tanya ke siapa? Ke chef lagi. Kalau antum pengen tahu ustadz yang bagus, nanyanya ke ustadz lagi. Salah kalau antum nanyanya ke tukang bas, Pak. Karena masing-masing orang punya fak masing-masing. Dia paham. Makanya di sini penting kita sering konsultasi. Jangan fitnah diri sendiri dengan kita tadi sudah kita sebutkan tadi, Pak. Ya. Kita buka nih telinga kita kemana-mana, akhirnya kena penyakit syubhat. Zaman sekarang orang-orang Syiah, ya, pinter, ceramahnya lembut-lembut banget, Pak. Banyak pemuda-pemuda, Pak, yang terkena syubhat Syiah di zaman sekarang. Zaman sekarang banyak pemuda-pemuda yang terkena syubhat liberal. Ada lagi yang terkena syubhat apa? Ya. Takfirin dan yang lainnya. Maka dari itu ya akhi, penting akhi. Selamatkan diri kamu. Jangan fitnah diri sendiri. Kemudian saudaraku sekalian, azan ya Allah wa'iyakum. Selanjutnya, di antara perkara yang apa namanya, bisa menyelamatkan kita dari fitnah, sehingga kita tidak memfitnah diri kita sendiri dengannya, yaitu pentingnya akhi kita punya bi'ah dan lingkungan yang baik, lingkungan yang membentuk pribadi kita, lingkungan yang membentuk anak-anak dan istri kita. Wallahi kalau antum soleh tapi berada di lingkungan yang jelek, antum tidak aman. Maka berusaha antum punya lingkungan yang baik, yang bisa antum masya Allah membentuk diri antum, keimanan antum, anak antum, istri antum terpelihara baik. Kemudian selanjutnya saudaraku sekalian, yang bisa menyebabkan kita ini selamat dari fitnah akhal Islam saudaraku seiman, azan ya Allah wa yakum. Jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Wallahi majlis ta'lim akhi, itu keselamatan yang luar biasa. Duduk di majlis ilmu, mendengarkan ilmu, mendengarkan qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat, mendengarkan ayat-ayat Allah. Wallahi akhi, itu keselamatan yang paling agung. Kapan saja antum tinggalkan majlis ta'lim, saat itulah antum akan mulai tersesat dan menjadi bodoh. Ingat, kata Rasulullah SAW, setan itu lebih mudah menyesatkan apa? Satu orang dan dia lebih jauh daripada dua orang, lebih jauh lagi dari apa? Tiga orang. Maka itu ini akhir Islam, saudaraku sekalian. Maka ini ya, kita berusaha untuk jangan sampai kita memfitnah diri kita sendiri. Selamatkan Allah ya akhi, jangan sampai kita mati dalam keadaan di atas fitnah. Banyak berdoa kepada Allah, banyak minta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari apa? Fitnah. Rasulullah di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfir li wa tarhamani wa tatuba alayhi wa idza aradta biqaumin fitnah faqbidni ilayka ghairu maftun. Ya Allah, aku minta kepada Engkau perbuatan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran, dan agar mencintai orang-orang miskin, dan agar Engkau ampuni dosaku, rahmati aku dan berikan taubat kepadaku. Dan apabila Engkau menginginkan fitnah melanda suatu kaum, tolong ya Allah wafatkan aku dalam keadaan tidak terkena fitnah. Masya Allah. Ini doa penting, Pak. Minta diselamatkan dari apa? Fitnah. Penting ini akhul Islam. Ya. Ini akhi, saya tidak ingin berlama-lama karena masih ada apa kegiatan yang lain. Kita buka tanya jawab saja sampai akhir. Bagi yang mau ingin bertanya, dipersilahkan. Nah. Caranya yang pertama tadi sebetulnya sudah disebutkan, Pak, yaitu kita menuntut ilmu, pelajari mana yang termasuk fitnah dan mana yang tidak termasuk fitnah. Penting. Dengan ilmu itu kita bisa lihat nih, ini hak, ini batil, ini fitnah atau bukan. Makanya ya, Rasulullah SAW sangat menganjurkan menuntut ilmu di zaman fitnah, Pak. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda, innakum asbahtum fi zamanin kathirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu kathirin su'aluhu qalilin mu'tuhu wasayati zaman kathir khutaba'uhu qalil fuqaha'uhu kathir su'aluhu qalil mu'tuhu. Al-ilmu fihi khairu minal amal, kata Rasulullah. Kalian hidup di zaman ulamanya banyak, penceramahnya sedikit. Yang minta-mintanya sedikit, yang memberinya banyak. Dan nanti kata Rasulullah akan datang suatu zaman yang ulamanya sedikit, penceramahnya banyak. Yang minta-mintanya banyak, yang memberinya sedikit. Apa kata Rasulullah? Dan berilmu di zaman itu lebih baik daripada beramal. Bukan artinya ilmu tidak diamalkan, Pak. Tapi maksudnya pahala menuntut ilmu di zaman itu besar di sisi Allah. Ini menunjukkan, Pak, kita yang hidup di akhir zaman yang penuh fitnah ini sangat dianjurkan kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah, kalau antum terus menuntut ilmu, Allah akan selamatkan antum dari fitnah. Bismillah. Yang kedua, supaya kita terjauh dari fitnah ya akhwat Islam, sudah kita sebutkan tadi sebetulnya ya, yaitu kita jangan sembarangan berteman, karena teman ini terkadang menjadi sumber fitnah. Yang ketiga, jangan mendatangkan fitnah itu kepada diri kita. Contoh misalnya, kita sengaja mendekati tempat-tempat fitnah. Mendekati tempat-tempat fitnah itu bahaya, Pak. Iya, sama saja seperti Rasulullah sebutkan ya, seperti penggembala domba yang menggembalakan di sekitar daerah larangan, hampir-hampir dia akan masuk ke daerah larangan tersebut. Sama dengan kita, yang kita ini mendekati fitnah, akhirnya lama-lama jatuh kepada apa? Fitnah tersebut. Nah, demikian Allah ma'ala.
1: Kami sampaikan kembali buat pemirsa Roja TV di malam Anda berabad, ya. Jika ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui WA nomor 0857-7777-0022. Kita lanjut pertanyaan. Ustaz, adakah ciri-ciri fitnahnya kaum wanita? Tadi disebutin pas baik. Untuk wanita gimana, Ustaz?
0: Wanita fitnahnya gimana, Ustaz? Kalau laki-laki fitnah terbesarnya apa? Perempuan. Kalau perempuan fitnah terbesarnya apa? Harta. Iya. Dan bisa jadi laki-laki menjadi fitnah juga untuk wanita. Karena memang Allah menciptakan ketertarikan antara laki-laki dan wanita. Maka dari itu wanita-wanita disuruh juga oleh Allah untuk menundukkan pandangannya. Bukan cuma laki-laki. Allah berfirman, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan kepada para kaum mukminat, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Maka dari itu wahai wanita, kenapa wanita itu disuruh banyak-banyak tinggal di rumah? Karena disitulah letak keselamatanmu dari fitnah. Cuma masalahnya di zaman sekarang, Pak, wanita tinggal di rumah tapi fotonya melanglang buana. Nah, ini jadi masalah juga. Wanita ini terkadang, Pak, fitnah yang terberatnya itu apa, Pak? Fitnah yang berat buat wanita itu pengen kelihatan menarik, pakai jilbab, tapi jilbabnya dibentuk-bentuk macam-macam, pakai cadar, cadarnya dibikin demikian rupa supaya kelihatan apa, menarik. Jadi prinsipnya gimana saya pakai cadar, pakai jilbab, tapi tetap kelihatan apa, menarik. Ini saja sudah syahwat, sudah apa, syahwat. Makanya wanita yang paling aman buat mereka tinggal di rumah. Rasulullah SAW berfirman, waqarna fi buyutikunna, dan hendaklah kalian wanita tinggal di rumah-rumah kalian. Rasulullah bersabda, idza kharajatil mar'ah istashrafaha syaitan. Ya, wa aqrabuhunna ila Allah wa hunna fi qa'i buyutihin. Apabila wanita keluar dari rumahnya, maka yang akan menjadi pembimbingnya adalah setan. Dan sedekat-dekat wanita kepada Allah saat ia berada di dalam rumahnya. Maka badanmu di rumah, hatimu pun di rumah. Fotomu juga di rumah. Jangan sampai ada masuk dalam dunia maya sana. Melanglang buana. Iya. Lah ya. Wallahu'alam, karena zaman sekarang ini, Pak, memang fitnah yang paling dahsyat itu ya HP, Pak. HP ini luar biasa fitnahnya. Menghancur, merusak waktu. Waktu semakin gak berkah. Menjauhkan hati dari zikir. Sehingga kita jarang zikir sama Allah. Menyebabkan kita selalu jatuh kepada maksiat mata, zina mata, menyebabkan kita apa-apa, lisan kita tak terjaga, di dunia maya sana kita ngomongnya macam-macam, hancur, Pak, hancur. Makanya kita segera, Pak, jangan sampai ini jadi sebab masuknya kita ke dalam api neraka. Fitnah berat ini, ya Allah ma'ala.
1: Mohon nasihatnya, Ustaz, untuk suami saya yang sudah mengaji sunnah bertahun-tahun, tapi masih suka menonton video dewasa. Sudah sering diingatkan oleh istrinya, tetap saja selalu nonton. Mungkin suaminya udah datang, Ustaz, di sini, Ustaz. Mumpung di sini, Ustaz, suaminya, Ustaz.
0: Allahul Musta'an. ini orang sudah menjadi mangsa iblis, Mas. Diingetin sama istrinya malah enggak mau, enggak mempan. Sampai kapan dia akan terus seperti itu? Sampai malaikat maut mendatang. Coba pikirkan. Bilang sama istrinya, Mas, kalau kamu lagi nonton kayak gitu lalu malaikat maut datang, gimana? Mungkin enggak kamu berkata kepada malaikat maut, sebentar, tangguhkan barang 1 menit, saya mau taubat dulu. Enggak bisa. Kematian kalau sudah datang tidak bisa ditunda-tunda. Masalahnya ini, Pak, orang ini tertipu oleh angan-angan dia. Nanti saya mau tobat. Nanti saya mau tobat. Nanti kapan? Nanti. Kalau Anda sampai sekarang membiasakan maksiat, lalu Anda berkata, nanti saya mau tobat, kata Ibnu Qudamah, Pak. Perumpamaan Anda seperti orang yang mau mencabut pohon. Ketika dicabut kok keras. Lalu dia berkata, kalau gitu tahun depan saya mau cabut. Pas tahun depannya tambah keras. Demikian, Pak, akar maksiat ketika sudah menghunjam di hati, jangan Anda kira Anda akan mudah bertaubat kepada Allah. Allah ya. Coba, apa manfaatnya kamu nonton film-film seperti itu? Menambah iman? Tidak. Menambah ilmu? Boro-boro. Menambah pahala? Pahala apaan? Yang ada menambah dosa. Apalagi ini di bulan haram lagi. Aduh, Pak. Dosa di bulan haram tuh, Pak, lebih besar dibandingkan dengan dosa di luar bulan haram. Oh, kalau gitu di bulan haram saya stop deh, Ustaz. Nanti saya lanjutin lagi setelah bulan haram. Gila lo. Emangnya ente udah dijamin masuk surga? Abu Bakar dijamin masuk surga gak begitu? Abu Bakar dijamin masuk surga. Suatu ketika Abu Bakar sedang megangin lidah ya. Maka Umar bertanya, hai Abu Bakar, apa yang kau lakukan? Kata Abu Bakar, hadzal ladzi auradanil mawarid. Ini nih yang bisa membuatku binasa. Di zaman Abu Bakar belum ada gadget, Pak, gadget nih belum. Maka Abu Bakar memegang lisan. Kalau sekarang kita pegang lisan, apa pegang gadget nih? Kita katakan ini yang bisa aku binasa. Ini sumber kebinasaan kita di zaman sekarang. Kenapa? Karena disinilah maksiat dekat sekali. Antum tahu Allah uji para sahabat dengan maksiat yang dekat. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'in minas saydi tanalu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, Allah pasti uji kalian. Allah akan uji kalian dengan apa? Rasulullah, para sahabat waktu diuji dengan apa, Pak? Dengan binatang-binatang buruan yang mudah kalian tangkap oleh tangan dan tombak-tombak kalian saat kalian berihram. Jadi ketika sedang ihram, itu binatang-binatang buruan marah mendekat, Pak. Kan kalau lagi berihram haram kan berburu. Ini malah ngedekat. Bahkan bisa ditewak, Pak. Ditangkap. Tapi ketika selesai ihram, lari. Apa kata Allah? Ya'lamallahu may yakhafu bil ghaib. Agar Allah tahu Siapa di antara kalian yang takut kepada Allah saat sendirian? Ini Pak, maksiat deket banget ini. Antum di kamar sendirian, bisa kunci, gak ada CCTV, gak ada apa. Antum melang-lang buat menonton aurat-aurat wanita. Wah, kholas sudah Pak. Anehnya Pak, saat ada CCTV baru ketakutan. Ada yang mengawasi saya. Lah, di mana pengawasan Allah kalau begitu? Jadi menurut ente pengawasan Allah itu yang paling hina ya? Ente lebih takut kepada CCTV daripada pengawasan Allah? Itu saja lebih berat dari dosa, Mas. Makanya disebutkan dalam hadis kan, ada orang yang membawa di hari kiamat membawa pahala sebesar-besar gunung di Hama. Tiba-tiba Allah hancur leburkan, hancur sudah. Lalu kemudian para sahabat bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Kata Rasulullah, mereka itu orang-orang yang apabila bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Coba saya mau tanya tuh yang nonton kayak gitu. Ya. Kalau antum duduk nonton gitu di depan teman-teman ente yang soleh, berani enggak? Kalau ada CCTV melihat antum, berani enggak? Kalau ente mengatakan enggak beranilah Ustaz, saya malu. Kenapa antum tidak malu sama Allah? Apakah bagi kamu pengawasan Allah itu sesuatu yang paling hina di hati kamu? Ngeri, Mas. Makanya pantas saja orang seperti ini dibatalkan amalnya. Padahal dia sudah datang membawa pahala-pahala apa? Besar, sebesar-besar gunung di Hama. Mungkin ikhwan yang udah ngaji ini merasa, saya kan udah di atas tauhid, di atas sunnah, sudah berjenggot, di atas kaki, udah ah. Ini maksiat kecil lah ini. Ya akhi, berapa banyak maksiat kecil itulah yang jadi sebab dia masuk ke dalam api neraka. Nih, ini namanya contoh orang yang memfitnah dirinya sendiri. Oke. Syekh Utsaimin mengatakan seseorang mati di atas kebiasaannya. Kalau kamu biasakan nonton gitu, kamu juga matinya bakalan kayak gitu. Siap gak? Mau gak? Kalau kamu mati dalam keadaan nonton film porno, mau gak? Tanya kepada lubuk hatimu yang paling dalam, mau gak kamu meninggal dalam keadaan nonton film porno? Kalau kamu gak mau, udah tinggalkan dari sekarang. Sekarang juga. Takutlah anda kepada Allah. Nah ini saudaraku, Allahu a'lam.
1: Kami informasikan kepada saudara Ismail Rais dari Dengklok, nanti tolong hubungi panitia kalau pulang. Ya. Mungkin khusus buat jamaah yang dekat-dekat Ustaz di sini, ana kasih kesempatan untuk bertanya langsung. Ada? Ada enggak? Oh, antum, Kadol. Pakai mic ya, apa? Sebutkan nama sama domisilinya.
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Saya nama?
2: Pak Ismail dari Kalau. Pertanyaannya dokter di bagian mana? Yang saya kurban, apa kabarnya? Kurban untuk orang yang telah meninggal dunia.
0: Dengan apa?
2: Kurban untuk orang yang telah meninggal dunia.
0: Ketahuilah saudaraku, berkorban buat orang lain ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, berkorban untuk orang yang masih hidup. Maka ini boleh dengan tanpa perselisihan. Keadaan yang kedua, berkorban untuk orang yang masih hidup, yang sudah dan yang sudah meninggal, maka ini pun boleh. Keadaan yang ketiga, ini yang diperselisihkan, boleh enggak berkorban khusus untuk orang yang sudah meninggal? Kalau kita melihat perbuatan Rasulullah dan para sahabatnya, kita tidak akan dapatkan Rasulullah mengkhususkan korban untuk yang sudah meninggal dunia. Rasulullah SAW biasanya meniatkan untuk semuanya, Pak. Dan itu yang paling bagus. Itu yang lebih sesuai dengan apa? Sunnah. Rasulullah disebutkan dalam hadis, beliau menyembelih 2 ekor kambing. Satu kambing beliau niatkan apa? Hada anni wa an ahli baiti. Ini dariku dan dari ahli baitku. Ahli baitnya Rasulullah yang sudah meninggal enggak, Pak? Hah? Ada. Ada Khadijah sudah meninggal dunia. Ruqayyah meninggal dunia. Maka Rasulullah memberikan keumuman, ini dariku dan dari ahli baitku secara mutlak. Maksud padanya yang masih hidup dan sudah meninggal dunia. Ketika menyembelih kambing yang kedua, Rasulullah mengatakan apa? Hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini dariku dan untuk umatku yang belum berudhiyah. Jadi yang lebih baik, Pak, jangan nanti khususkan buat mayat. Tapi kita untuk semuanya aja. Iya. Semuanya. Walaupun memang Syekh bin Baz mengatakan boleh berkorban untuk mayat, karena menurut beliau tidak ada bedanya dengan sedekah untuk mayat. Karena sedekah untuk mayat itu hukumnya boleh dengan ijma para ulama. Wallahu a'lam. Nah.
1: Mungkin ini ada sedikit hadiah. Buat tadi ada dapat informasi, ada jamaah dari Cirebon kesini untuk datang kajian. Ada? Ya, dari Cirebon langsung tadi. Kak, ini hadiah, Pak.
0: Hadiah. Apa? Masya Allah, dari Cirebon. Cirebon, Pak.
1: Ada jauh lagi? Ada anu dari Cirebon? Dari mana? Cirebon? Ya, hadiah lagi, insya Allah. Ada yang dari Jawa Tengah? Wah, merantau ini ntar. Semua anak juga dari Jawa Tengah. Ya. Lanjut ke pertanyaan dari pemirsa. Bismillah, mau tanya Ustaz, gimana caranya meninggalkan teman yang bisa membuat kita terkena fitnah? Sedangkan teman itu sudah dekat sekali dengan kita, bahasa gaulnya sudah bro banget gitu, Ustaz. Udah senang, apa, bahagia sama susah bareng gitu, Ustaz. Tapi kita udah kenal sunnah. Tapi dia bikin kita kena fitnah. Gimana caranya?
0: Cak, antum bisa enggak untuk menarik dia dan mewarnai dia? Jangan sampai antum yang terwarnai gitu loh, Mas. Antum udah dekat banget sama dia, akrab banget sama dia. Coba antum mikir, gimana caranya supaya teman antum mau ngaji? Tarik. Kalau sudah sekuat tenaga antum tarik, antum pengaruhi, gak mau juga. Malah dia malah memfitnahku dengan berbagai macam syahwat dan yang lainnya. Akhi, ingat, keselamatan agamamu lebih dari segala-galanya. Ingat, imanmu, agamamu lebih berharga dari temanmu. Ingat, di hari kiamat, pertemanan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi musuh. Allah yang mengatakan begitu dalam Al-Quran. Allah mengatakan, Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqun. Orang-orang yang saling mencintai karena dunia, pada hari kiamat nanti akan menjadi musuh sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat itu, apa? Kullu sahabatin laysat lillah tasiru a'da'a yaumal qiyamah. Setiap persahabatan yang bukan karena Allah akan berubah menjadi permusuhan pada hari kiamat. Ya akhi, antum harus tegas pada diri antum sendiri. Jangan hanya karena demi teman antum korbankan keimananmu. Antum mau enggak masuk neraka gara-gara teman kayak dalam ayat Al-Furqan tadi, Pak? Nyeselnya pas udah di neraka. Kalau nyeselnya di dunia masih ada manfaatnya. Ini nyeselnya di neraka. Aduh, andaikan aku tidak jadikan dia sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku dari peringatan setelah datang kepada aku. Lah, nyesel di neraka kan udah gak ada manfaatnya. Hatta antum mengklaim dia sudah sangat dekat dengan kamu. Tapi kalau dia bisa menjerumuskan kamu ke neraka, buat apa? Maka yang harus antum lakukan sekarang adalah gimana caranya antum bisa mewarnai dia. Ajak dia berkebaikan. Berikan nasihat-nasihat kebaikan. Bilang kepada dia, akhi, teman, kamu sama saya ini udah akrab banget, udah kayak saudara. Ana pengen antum dan anak sama-sama masuk surga, gimana ya? Anak gak mau pertemanan kita ini malah berujung neraka, gak mau. Sampaikan kepada dia. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut nanti. Wallahu a'lam. Nah.
1: Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Ada wanita yang memutuskan untuk tidak menikah lagi dan fokus dakwah. Sementara dakwah kadang mengharuskan keluar rumah. Apakah keputusan tersebut bagian dari fitnah? Bolehkah berpikir dan memutuskan demikian? Wanita fokus dakwah, sementara wanita harus ada mahram kalau keluar.
0: Gimana?
1: Ada ustazah, dia sukanya dakwah keluar rumah, keluar gitu, isi kajian.
0: Sukanya isi kajian.
1: Iya. Sedangkan dia nggak punya suami. Bolehkah dia fokus untuk jadi ustazah saja dan tidak menikah lagi? Dia udah pernah nikah sudah, terus cerai.
0: Pertanyaannya kepada wanita itu, dengan dia kondisi seperti itu, dia khawatir terjerembab dalam zina enggak? Kalau dia tidak khawatir, enggak masalah. Tapi kalau dia khawatir malah terjerembab kepada zina, hendaknya dia apa? Menikah. Dan tentunya yang lebih baik adalah menikah. Kenapa? Karena itu sunnah para nabi dan rasul. Terkadang Pak, wanita itu gak mau nikah lagi, kenapa? Rata-rata yang gak mau nikah lagi setelah ditinggal kematian suaminya. Dia bilang, kasihan suamiku. Nanti kalau aku nikah lagi, aku bersama-sama suamiku kedua. Kan disebutkan dalam hadis demikian kan, wanita itu untuk suaminya yang terakhir. Nah, banyak akhwat-akhwat yang gak mau nikah lagi tuh alasannya itu, Pak, saya pengen sama apa, suami saya saja, gak mau sama yang lain. Akhirnya dia putuskan gak mau nikah lagi. Boleh aja, gak masalah, asal tadi dia aman dari apa? Fitnah. Allahumma a'lam.
1: Izin bertanya, Ustaz, apa bedanya fitnah dunia dan fitnah kubur serta bagaimana menghadapinya, Ustaz?
0: Fitnah dunia sudah kita sebutkan tadi, berupa harta, wanita, demikian pula kedudukan, tahta. Adapun fitnah kubur adalah pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Di mana setiap mayat pasti akan ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agama. Nah, ini dia bedanya fitnah dunia dengan fitnah apa? Kubur. Nah.
1: Selanjutnya Ada? Ah, silakan. Langsung aja berdiri. Nama dan domisilinya.
0: Salam. Saya kurang dengar nih, Pak.
1: Ya, apa?
2: Ya, dan pertama alhamdulillah saya mengaji dengan salah. Kalau yang mati itu salah mengaji dengan sistematis. Kita sudah satu atau minggu, oh pembahasan kita ini, mau kita ini. Teman-teman kan kebanyakan teman-teman yang bantu banyak mengaji. Ya. Ada sih pun bahwa buat mengetahui orang-orang yang kemudian, orang-orang untuk belajar dari awal. Kayak kita kan sekolah SD, SD itu kelas 1 belajar matematika. Matematika itu belajarnya A, B, C, D. Kemudian pas jual cinta, kita itu bisa mempelajari sistem secara apa gitu. Nah kalau saya amat itu belum ada ya, atau saya yang belum tahu tutup-tutupnya. Nah berarti karena orang-orang awam, kan kita bisa mendatang mengaji, duduk, berasa dan sebagainya. Kita belajar lagi.
3: Nah, di sini belum ada sistem seperti itu untuk ngaji kita dari dasar. Belum ada.
2: Harus dari akar dulu gitu. Dan bagaimana jadi semalis. Nah ketika orang itu belajar yang masih semalis, maka hasilnya pun akan bagus. Nah itu mungkin yang menjadi
0: di kitab, misalnya usul salasa, naik kulkas kesyukuhan, naik kuahid, sita, kuahid arba, naik, dan diwajibkan untuk menghafal. Kalau di kita, enggak. Kalau diwajibkan menghafal, lari. Benar. Itu bedanya. Iya. Banyak di antara kita, kalau ngaji usul salasa misalnya ya. Alhamdulillah selesai. Tapi yang nyantel di sini dikit. Kenapa? Karena tidak ada kewajiban untuk menghafal. Yang kedua, lingkungan kita ini tidak mendukung. Orang Indonesia ini, Pak, lebih senang yang namanya instan. Makanya kan ada makanan instan, ya. Nah, ketika kita metode menuntut ilmunya senangnya yang instan-instan, akan sulit kita untuk naik kelas, Pak. Makanya di sinilah saudaraku sekalian, ya. Dan alhamdulillah sebetulnya di Indonesia pun sudah banyak yang sudah berusaha untuk menggunakan metode, ya, sistematis dengan cara apa? Kalau yang diajarkan oleh para ulama terdahulu itu adalah memulai dari kitab-kitab dasar, naik kepada yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, tapi disertai dengan penguasaan, dengan apa? Penguasaan. Nah itu di zaman sekarang ini tidak mungkin dilakukan kecuali di sekolah. Kecuali di mana? Sekolah, pesantren. Ya, dari SD, SMP, SMA, kuliah. Iya. Dan alhamdulillah di beberapa pesantren mereka wajibkan itu, Pak, untuk hafal matan-matan, matan-matan ilmu. Dan banyak alhamdulillah ya santri-santri yang mereka itu hafal matan-matan ilmu. Banyak juga yang sudah hafal, bukan cuma hafal Quran, bahkan mereka hafal Sahih Bukhari, Sahih Muslim, banyak alhamdulillah. Nah sekarang kita melihat diri kita sendiri deh, ya, jangan kepada orang lain dulu. Kita selama ini sudah belum, cara belajar kita sudah seperti itu. kitab Usul Salasah udah dikuasain belum?
2: Belum.
0: Kitab Arba'in Nawawi yang dikuasain belum?
2: Belum juga.
0: Gimana akan naik kepada yang lebih tinggi? Ini yang susahnya. Kalau kita tidak berusaha ya belajarnya dengan sungguh-sungguh menguasai buku, saya jamin antum gak bakal naik kelas. 10 tahun antum kajian cuma hadir doang. Apalagi kalau udah tablik akbar. Tablik akbar ramai banget. Pas kajian rutin sepi yang datang. Saya jamin kalau antum cara ngajinya kayak gitu gak bakalan berkembang. Bukan tablik akbar gak boleh. Boleh, bagus sekali-kali aja. Tapi kan yang paling penting adalah gimana supaya ilmu kita ini berkembang. Para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Siapa yang terhalang dari dasar-dasar ilmu, dia tidak akan sampai. Jadi harus kita kuasai dasarnya dulu dalam setiap ilmu. Tergantung antum mau belajar ilmu apa. Belajar ilmu hadis, antum mulai dari misalnya kuasai kitab Baikuniyah, kemudian naik Nukhbatul Fikar dengan syaratnya Nuzhatun Nadar, naik lagi kepada Alfiyah Al-Iraqi. Antum kuasai per buku supaya antum paham betul. Antum mau belajar fikih, mulai dari yang dasar-dasar dulu. Tergantung antum mau mulai dari madzhab mana, Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau apa, Hanafi. Antum misalnya mau mulai dari madzhab Hambali, bisa, banyak buku-buku yang sifatnya itu dasar-dasarnya, Pak. Naik, naik, naik, naik, naik. Kalau antum caranya seperti itu, insya Allah kokoh iman tuh. Tapi kalau kita tidak seperti itu, jangan harap, Pak, ilmu kita bisa kokoh. Gak bisa. Kita juga pelajari ilmu alatnya, ilmu bahasa Arab, pelajari. Ilmu usul fikih pelajari, ilmu hadis pelajari, ya, ilmu kaidah-kaidah fikih pelajari, ilmu ulumut tafsir pelajari. Nah, kalau antum punya alat, insya Allah perkembangan ilmu antum akan menggembirakan. Nah ini cuma masalahnya kan membutuhkan kepada apa? Kesungguhan. Kesungguhan. Nah demikian, wallahu a'lam. Nah.
1: Mungkin ini pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf kepada para pemirsa yang ada di rumah jika memberikan pertanyaan tapi belum ada yang bacakan, karena sangat banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan terakhir, agar kita tidak terhindar fitnah, tadi disebutkan kita harus punya lingkungan yang baik. Ciri-ciri lingkungan yang baik itu seperti apa ya Ustaz? Karena kita tinggal di lingkungan komplek perumahan sunnah, tapi akhlaknya kurang bikin kita nyaman gitu Ustaz.
4: Kok banyak yang ketawa Ustaz?
0: Akhi, usahakan lingkunganmu ada majlis taklim. Karena Rasulullah bersabda, la taskunul kafur, jangan tinggal di kafur. Ya, dalam satu ayat, kasakinul kafur, kasakinil kubur. Orang yang tinggal di kafur sama dengan tinggal di kuburan. Imam Nawawi mensyarah apa yang dimaksud dengan kafur. Kufur maksud. Kufur adalah desa yang jauh dari ilmu dan ulama. Maka desa yang seperti ini akan dikuasai oleh syaitan dan kesesatan. Nah kalau tempat antum gak ada ilmu, gak

0: taman-taman surga. Itu pertanyaannya sama saya ya, pertanyaan dari saya kepada yang bertanya tadi, kamu tinggal di mana? Di situ ada enggak ilmu dan ulama? Ya, itu omong-omong.
1: Mungkin ada yang ini saya belum ditutup. Nasihat terakhir ini, belum
0: ditutup lagi ya. Ya, nasihat sebelum kita tutup hari akhir. Bersungguh-sungguhlah kita menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Jangan pernah lelah dan jangan pernah futur. Jangan pernah kita merasa cukup dan merasa sudah menjadi baik. Jangan. Akan tetapi mintalah terus kepada Allah kekuatan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agama. Maka sebaik-baik kita saat kita bersama adalah saat kita saling menguatkan. Karena kebersamaan tidak disertai dengan saling menguatkan percuma. Yang kita harapkan adalah kita saling menguatkan untuk istiqomah. Demikian wabillahi taufik. Subhanallahi bihamdih, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ada sebuah ayat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila engkau telah menyelesaikan suatu urusan, maka berpindahlah engkau kepada urusan yang lain dan kepada Rabbmu lah engkau berharap. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti pada satu aktivitas ibadah dan melupakan pada aktivitas ibadah yang lain. Hal ini banyak kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengaitkan ya syariat ini dengan beberapa ibadah yang saling bersambung. Mari kita lihat tentang ya ibadah Ramadan. Ketika selama sebulan penuh seorang muslim itu beribadah dengan saumnya, beribadah dengan sholatnya, beribadah dengan sedekahnya, maka di penghujung bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ya mensyariatkan yang kita kenal dengan nama sholat Id. Ini menunjukkan bahwasanya ya Islam mengajarkan kepada kita hendaklah seorang muslim ketika telah menyelesaikan satu ibadah dia tidak kemudian bersantai lalu tidak bersemangat untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Contoh yang lain adalah ketika ya kita dapati pelaksanaan ibadah haji yang itu menguras banyak tenaga dan seterusnya, maka kita dapati bahwasanya setelah adanya saum Arafah, di esok harinya kemudian seorang muslim itu disyariatkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Setelah sebelumnya mereka melaksanakan ibadah kurban dan seterusnya. Maka dari sini kita lihat bahwasanya di antara pesan dari agama kita adalah bahwa seorang muslim itu dia tidak boleh berhenti untuk terus melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan di dalam ayat yang lain, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Allah sampai kematian itu tiba kepada dirimu. Maka oleh karena itu para jamaah sekalian, bahwa sebagai seorang muslim tidak boleh ada kamus bosan di dalam kehidupan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita bersabar untuk mentaati Allah, melaksanakan perintahnya. Teruslah kita bersabar untuk meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Teruslah kita bersabar atas musibah-musibah yang Allah takdirkan kepada kita sampai Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dan keadaan Allah ridha kepada kita, mengampuni dosa kita dan memasukkan kita ke surganya. Barakallahu fikum.

0: Hafalkan doa ini.
1: Ud'uni astajib lak.
2: Dipuji bukan alhamdulillah, kayak saya teh atau jangan. Ada doanya. Ketika orang memuji kita, kita berdoa. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Terus waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan kau azab aku karena pujian mereka. Ampuni aku dari dosa-dosa yang tidak mereka ketahui. Mereka memuji kita karena mereka tidak tahu dosa-dosa kita. Jadikan aku lebih baik daripada dugaan mereka. Mereka menduga kita soleh. Jadikan lebih soleh daripada dugaan mereka. Tiga kalimat. Doa yang kita baca ketika orang memuji kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepadamu. Terkadang sebagian orang berpikir, kalau kematian itu menyelesaikan segala permasalahan, menyelesaikan utang kita, menyelesaikan hukuman-hukuman yang mungkin seharusnya kita terima di muka bumi, sehingga sebagian orang berpikir untuk bunuh diri agar dia terlepas dari semua problematika itu. Kalau memang kematian itu menyelesaikan segala sesuatu, ana rasa akan banyak orang yang terjun dari gedung-gedung tinggi. Akan banyak orang yang meneguk racun. Kenapa? Karena hidup ini masalah. Semua orang punya masalah. Kau pikir hanya kau yang punya masalah? Allah menciptakan kehidupan ini untuk menguji kita. Bersabarkah kita dalam menghadapi segala yang ada? Bersyukurkah kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita? Sehingga ada seorang yang mengatakan, walau anna idza mitna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin. Andai kata kita ini ketika mati kita dibiarin, tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada pengadilan nantinya, maka kematian itulah tempat istirahat semua yang hidup. Ahibati fillah, kau ketika mati, engkau akan mendapatkan masalah yang lebih berat lagi. Tidak ada yang mendampingimu di situ. Keluargamu hanya sampai ke pintu kuburan lalu mereka pergi. Tidak ada lagi sohib-sohib yang akan mendukung dan menyupportmu. Tidak ada lagi. Kau sendirian sekarang dengan kau mati di sana. Dan ketika kau mati dengan cara bunuh diri, padahal Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Kalian jangan bunuh diri kalian sendiri. Allah itu sayang sama kalian. Maka kau akan tersiksa dengan apa yang kau gunakan untuk membunuh dirimu. Man qatala nafsahu bihadida. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan pisau, maka pisau itu akan dia bawa ke neraka jahanam. Dia akan tusuk-tusuk dirinya terus. Kau tidak punya hak atas tubuhmu itu. Itu Allah yang ngasih. Dan ada waktunya tubuh itu akan berpisah dari rohnya. Dan itu bukan tugasmu untuk memisahkannya. Kalau kau punya masalah, kau punya Tuhan, punya Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Allahu Akbar, dia maha besar. Dia tuh kalau mau menyelesaikan masalahmu, dia tinggal ngomong, kun, selesai. Tapi kita hanya gak mau kembali kepada Allah. Kita lebih bersandar kepada diri kita, pada kemampuan kita, kepada akal kita. Yang tatkala akal kita tidak mampu menerima, hati kita tidak mampu menguasai diri, atau menyelesaikan masalah itu, kemudian kita loncat untuk bunuh diri. Kau lupa kau diciptakan untuk satu tujuan. Mengabdi kepada Allah. Apapun masalahmu, hamparkan senjatamu. Kau katakan Allahu Akbar. Selesai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hazabahu amrun laji'a ila shalah. Beliau tuh kalau lagi dapat masalah, kemana beliau larikan? Curhat sana, curhat sini. Beliau larikan kepada sholat. Karena dia tahu yang bisa menyelesaikan masalah cuma Allah. Dan la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itu yang akan menjadi ukuran standar orang nanti di hari akhir.
Bukan awal kehidupan yang rajin sholat, awal kehidupan yang rajin bersedekah, tapi akhir kehidupan dia. Itu yang akan menjadi ukuran kelak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Artinya, "Wa bil haqqi anzalnahu," dan dengan kebenaran kami menurunkan Al-Qur'an. "Wa bil haqqi nazal." Dan Al-Quran itu turun dengan membawa al-haq. Wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada orang-orang yang ingkar, yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwati rahimani rahimakumullah. Kita di dalam hidup di atas muka bumi ini berada dalam ujian. Kebaikan ujian. Keburukan juga ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan dua hal. Dengan apa? Bisyar, dengan keburukan, dan dengan kebaikan. Ujian ini ikhwati fillah rahimakumullah, Allah sebutkan di Quran. Dan Allah sebutkan dua kelompok besar. Ada yang lulus menghadapi ujian, ada yang tidak lulus menghadapi ujian. Siapa yang lulus menghadapi ujian? Mereka adalah orang-orang yang beriman. Ya. Makanya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
2: pernah bersabda, dan saya yakin antum sangat hafal dengan hadis ini. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban di amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman ini. Inna amrahu kullahu khair, semua perkaranya baik. Walaysa dzalika illa limu'min, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'u syakara, fakana khairan lah. Apabila dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur. Itu baik untuknya. Wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lah. Dan apabila dia ditimpa musibah, dia apa? Bersabar. Dan itu baik baginya. Orang yang beriman, ikhwati fillah, bukan iman dalam lisan, tapi iman dalam hati. Ya, betul-betul beriman. Ini yang akan keluar sebagai pemenang. Nah, dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan bahas tentang materi yang sangat penting, yakni at-tabsyir, kabar gembira, kepada orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala, ikhwani fillah, berfirman di dalam dua ayat. Yang pertama surat An-Nahl ayat 18, kemudian surat Ibrahim ayat 34. Bentuknya sama, diakhiri dengan lafaz atau kalimat yang berbeda. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Artinya, apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian di surat Ibrahim ayat 34, Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha, innal insana la zalumun kafar. Apabila kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kalian tidak bisa menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu betul-betul zalim, betul-betul ingkar. Di sini ada al-mun'im, yakni Allah. Ada al-mun'am, yakni manusia, makhluknya. Al-mun'im, Allah Subhanahu wa taala yang memberi nikmat, dan Allah mensifati dirinya dengan ghafur rahim. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Subhanallah. Selain Allah kasih nikmat, Allah juga Maha Pengampun, Allah juga Maha Penyayang. Tetapi ketika berbicara tentang mun'am, tentang manusia, Allah berfirman, innal insana la zalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sungguh-sungguh sangat dolim dan sangat ingkar, kufur. Perbedaan luar biasa. Ikhwah yang Allah muliakan, di Al-Quran dan di hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita mendapati contoh hamba Allah yang pandai bersyukur dan contoh hamba Allah yang tidak pandai bersyukur. Allah berfirman dalam Al-Quran sebelumnya, Anda bacakan surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kalian syukur, niscaya aku akan tambah untuk kalian nikmat-nikmatku. Wa la in kafartum, dan apabila kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu sangat keras. Dari sini kita tahu, ikhwani fillah, nikmat itu bisa dawam pada seseorang apabila dia bersyukur. bahkan bisa bertambah. Nikmat itu ada pada sebuah masyarakat apabila masyarakat itu bersyukur, dawam, dan bisa bertambah. Tetapi nikmat itu Allah akan cabut apabila seseorang kufur. Nikmat itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala apabila sebuah masyarakat kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca Al-Qur'an ikhwan fillah, kita jumpai para nabi itu pandai bersyukur sama Allah. Para nabi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu contoh yang terbaik buat kita. Nabi Nuh Allah kabarkan dalam surat Al-Isra 3, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura." Allah katakan innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia Nabi Nuh itu hamba yang pandai bersyukur. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim Allah Subhanahu wa taala jelaskan di surat An-Nahl ayat 120 sampai 121. Allah berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah ummah. Ummah itu artinya apa? Imam. Qanita, yang taat, patuh kepada Allah. Hanif. Walam yakun minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Syakiran li an'umih. Syakiran li an'umih. Pandai bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Allah pilih dan Allah Subhanahu wa taala tunjuki kepada jalan yang lurus. Jadi para nabi pandai bersyukur. Nabi Sulaiman, ikhwani fillah. Antum bisa baca surat An-Naml. Ya, surat An-Naml itu awal-awal berbicara Nabi Sulaiman. Allah bicara Nabi Musa, kemudian Nabi Sulaiman. Panjang tuh. Sampai 1, 2, 3, sampai 3 halaman. Ya. 3 halaman di surat An-Naml. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat yang ke 19. Ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Kau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku bisa beramal soleh yang Kau ridai. Wa adkhilni, dan masukkanlah aku wahai Rabbku dengan rahmat-Mu di antara hamba-hamba Engkau yang soleh. Nabi Sulaiman ikhwati fillah rahimakumullah berkata demikian ketika setelah apa? Kita lihat. Allah berfirman, "Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma." Allah kasih anugerah kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Dan sesungguhnya kami telah menganugerahkan ilmu kepada Nabi Dawud dan kepada Nabi Sulaiman. Wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala katsirin min ibadihi as-salihin. Wa qala alhamdulillah. Keduanya berkata. Wa qala, lanya panjang ya. Qala. Keduanya berkata. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah yang telah melebihkan kami berdua di atas banyak hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Allah lanjutkan, wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman mewarisi Dawud. Wa qala, dan dia berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ulimna mantiqat tayr wa utina min kulli syai, inna hadza lahu al fadlul mubin. Wahai sekalian manusia, kami telah diberi pelajaran tentang bicaranya burung, ngomongnya burung paham. Wa utina min kulli syai, dan kami telah diberi segala sesuatu. Inna hadza lahu al fadlul mubin. Sesungguhnya ini merupakan karunia yang nyata. Kemudian Allah berfirman, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayri fahum yuzaun. Wa husyira, dan dikumpulkanlah li Sulaiman, bagi Sulaiman, junuduhu, bala tentaranya. Bala tentaranya enggak tanggung-tanggung, ikhwani fillah. Allah berfirman, minal jin wal ins wat tayr. Dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari bangsa burung. Fahum yuzaun, dan mereka berbaris. Baris. Luar biasa, pasukannya hebat sekali. Ada yang memiliki pasukan seperti itu. Tentaranya dari bangsa jin, ya, dan manusia serta burung. Hatta idza atau ala wadin namli, qalat namlatu ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Sehingga ketika bala tentara itu berjalan nyampe mau melewati wadin naml, lembah apa, semut. Qalat namlah, semut berkata, pemimpinnya berkata kepada semut-semut itu, ya ayuhan namlu, wahai para semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke sarang-sarang kalian. La yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yash'urun. Agar Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak menginjak-injak kalian, karena mereka tidak tahu, dalam keadaan mereka tidak merasa. Apa yang Allah katakan, fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman tahu, mendengar. Fatabassama dhahika. Nabi Sulaiman tersenyum, tertawa. Mendengar perkataan semut itu. Baru dia berkata begini, wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak. Wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-Mu. Allati an'amta 'alai, yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa 'ala walidai, dan kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala shaliha, dan aku supaya aku bisa beramal saleh yang Kau ridai. Wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Nabi Sulaiman pandai bersyukur tidak? Pandai bersyukur. Tahu ini semua dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tambah terus nikmatnya. Allah jaga terus nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Kemudian di sini qala alaihi salam indama ra'a arsha bilqis amamahu. Nabi Sulaiman ketika melihat singgasana kerajaan Ratu Bilqis itu berada di depannya, Nabi Sulaiman berkata apa? Hadza min fadli rabbi. Ini merupakan karunia Rabbku. Liyabluwani aashkuru am akfur. Allah ingin uji aku dengan itu. Apakah aku bisa bersyukur atau aku ingkar? Waman kafara waman syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Maka barang siapa yang pandai bersyukur, sesungguhnya dia telah berterima kasih untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang ingkar, yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku itu maha kaya lagi maha mulia. Masya Allah, pandai bersyukur. Antum tahu kisahnya Kisahnya itu ketika Hudhud ketika tidak ada di barisan, watafaqadat tayr faqala ma liya la arul hudhud am kana minal ghaibin, jadi lihat-lihat burung, kata Nabi Sulaiman, kenapa aku enggak tidak melihat Hudhud, apakah dia ghaib, termasuk orang yang ghaib? Lau azibannahu azaban syadida aw la azbahannah aw la ya'tiyanni bisultanin mubin, sungguh aku akan beri sanksi pada dia dengan sanksi yang keras, atau aku akan sembelih dia, kecuali kalau dia mendatangkan bukti yang nyata. Alasan. Kisahnya Hudhud datang, kemudian menghabarkan bahwa di daerah Yaman, ya, ada seorang ratu memerintah, kemudian mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya'buduna syams, menyembah apa? Matahari. Min dunillah, selain Allah. Gitu. Kemudian singkatnya Nabi Sulaiman berkata, qala sananzuru asadakta am kunta minal kadhibin. Kita lihat apakah kau benar atau termasuk orang yang apa, atau engkau termasuk yang ini, yang dusta. Ya. Kemudian ditulis surat, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dikirim, terus singkat ceritanya, panjang lah, itu baca di situ, An-Naml. Sampai mereka mau masuk Islam, ya, karena Nabi Sulaiman dikasih hadiah, enggak mau. Tolak, ya. Suruh kembali, irji'ilaihim, balik kepada mereka. Irji'ilaihim. Fala na'tiyannahum bijunudin la kibala lahum biha, kata Nabi Sulaiman. Balik. Aku akan datang kepada mereka dengan membawa bala tentara yang tidak bisa tertandingi. Itu Nabi Sulaiman. Wala nukhrijannahum minha adillah. Kami akan keluarkan mereka dari negeri itu dalam keadaan hina. Nah, singkatnya ikhwani fillah, Nabi Sulaiman berkata kepada orang bala tentaranya, qala ya ayyuhal mala, wahai mala, orang-orang yang orang-orang dekat di Nabi Sulaiman itu, ayyukum ya'tini bi arsyha qabla ay ya'tuni muslimin, siapa yang bisa datangkan arsy-nya singgasananya sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan menyerah diri, dalam keadaan Islam? Maka Allah ceritakan, qala ifritu minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Jin ifrit, tahu jin ifrit? Ya, Allah sebutkan ifrit. Qala ifritun minal jin. Jadi jin ifrit ada enggak, jin ifrit? Di Quran ada. Kalau tuyul ada enggak tuyul? Anda cari di Quran, nyari di hadis, kalimat tuyul belum ketemu. Ya. Tapi kita sering nyebut, ya. Kalau hilang duit, tuyul. Ya tidak? Semua disalahkan tuyul, tapi enggak tahu tuyulan ada enggak, ada enggak. Kalau jin ada, tapi nama-namanya kembali kepada Allah. Ya. Qala ifritu minal jin. Jin ifrit ngomong, bicara. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Saya akan mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Masya Allah. Cepat tidak, ikhwan? Wih, luar biasa. Ya, cepat. Titipan kilat sekarang, enggak ada yang seperti itu. Sebelum bangun, akhi. Ya, poing, ada. Kan gitu. Dan bukan simsalabim juga. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyun amin. Saya sangat kuat dan bisa dipercaya untuk mengurusi tugas ini. Itu kata siapa? Ifrit, jin ifrit. Bola tentaranya luar biasa, akhi. Kalau ada raja sekarang bisa begitu, bisa menguasai dunia sama sekarang. Tapi subhanallah, yang kedua lebih hebat lagi. Qala alladhi 'indahu 'ilmun min al-kitab, ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. Berkatalah orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum matamu berkedip. Wih, lebih hebat lagi ini. Ya. Syekh Utsaimin rahimahullah ikhwan fillah bilang, orang ini doa sama Allah. Allah merintahkan malaikat untuk mindahkan. Dan ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah menunjukkan bahwa kekuatan malaikat jauh di atas kekuatan jin. Malaikat sekejap mata sudah nyampe tuh. Singgah sana Ratu Bilqis. Ini menunjukkan kelebihan orang soleh, kelebihan orang berilmu. Ya. Ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Saya akan datangkan singgasana Ratu Bilqis sebelum mata berkedip. Allahu akbar. Kemudian Allah berfirman, ketika singgasana itu sudah berada di depannya, dia lihat, ya, baru dia berkata begitu. Beliau berkata, "Hadza min fadli rabbi." Ini merupakan karunia Rabbku. Liya bluwani aashkuru am akfur. Agar dia uji aku. Ini menunjukkan ikhwan fillah, nikmat yang Allah berikan pada kita, ujian bukan? Ujian. Harta benda ujian bukan? Ujian. Rumah ujian bukan? Tanah ujian bukan? Teman-teman ujian bukan? Semua ujian. Kendaraan ujian. Liya bluwani aashkuru am akfur. Agar Allah uji aku, apakah aku bisa bersyukur atau aku justru mengingkari. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang pandai bersyukur, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur, berterima kasih untuk dirinya sendiri. Wa man kafara, dan barang siapa yang kufur, fa inna rabbi ghaniyyun karim, sesungguhnya Rabbku maha kaya, tak butuh, karim, maha mulia. Subhanallah. Allah butuh enggak sama syukurnya manusia? Tidak butuh sebenarnya. Allah butuh tidak sama ibadahnya kita? Sebenarnya enggak butuh. Siapa yang butuh kalau gitu? Kita. Kita ibadah, kita sholat, puasa, zakat, umrah, haji, birrul walidain, doa, sedekah, zakat. Kita sebenarnya sedang butuh sama Allah. Kalau Allah sama sekali tidak butuh sama kita. Sama sekali. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa yang kufur, sesungguhnya Rabbku maha kaya, tak butuh. Karim, maha mulia. Coba kita lihat. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Apakah kita berhenti sampai sini? Bacanya. Lanjutkan. Kata Allah, ma uridu minhum min rizq wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Aku sama sekali tidak menginginkan dari mereka. Aku sama sekali tidak menginginkan rezeki dari mereka. Dan sama sekali tidak menginginkan agar mereka memberi makan aku. Innallaha, sesungguhnya Allah itu razzaq, maha pemberi rezeki. Dzul quwwah, yang memiliki kekuatan. Al-matin, yang kuat, yang kokoh. Jadi yang ngasih rezeki kepada siapa? Kepada kita siapa? Allah. Yang ngasih rezeki kepada seluruh makhluknya, Allah. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, Allah. Jadi Allah maha kaya. Yang ngasih rezeki, enggak habis-habis rezekinya. Jadi yang butuh itu kita, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya, jangan sampai kita ini merasa dibutuhkan. Jangan. Ya. Jangan sampai kita ini merasa berjasa dengan Islam. Lah. Jangan merasa berdakwah. Jangan merasa berjasa dalam dakwah. Lah. Jangan merasa kalau tidak ada saya, nanti tuh dakwahnya mati. Tidak. Jangan merasa kalau tidak saya sedekah, dakwahnya tidak hidup. Tidak. Kita yang butuh sama Allah. Makanya ikhwan fillah, di zaman Nabi, ketika ada orang-orang yang merasa berjasa kepada Nabi Muhammad SAW atas Islam mereka, Allah turunkan firman-Nya. Allah berfirman, yamunnuna 'alaika an aslamu qul la tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaykum an hadakum lil iman. Yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa berjasa kepada engkau wahai Muhammad karena keislaman mereka. Qul, katakan pada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Janganlah kalian merasa berjasa padaku atas keislaman kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Justru Allah lah yang telah berjasa kepada kalian, yang telah memberikan nikmat kepada kalian, minnah kepada kalian dengan memberikan hidayah keimanan kepada kalian. Jadi yang memberikan jasa pada kita siapa? Allah. Maka jangan sekali-kali kita merasa dibutuhkan, merasa berjasa. Kita yang butuh sama Allah. Kita ngaji Islam. Kita ngaji sunnah. Kita yang butuh. Kita sedekah. Kita yang butuh. Kita berdakwah. Kita ngajar Islam. Ngajarkan agama. Kita yang butuh. Jangan kita merasa berjasa. Tidak ada itu. Allah. Balillah. Yamunnu 'alaikum an hadakum lil iman. Ikhwah yang Allah muliakan. Ini contoh. Ya. Contoh yang lain ikhwati fillah. Di zaman sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini ana sampaikan karena ingin membuktikan bahwa bersyukur itu bisa mengubah keadaan yang kurang baik jadi baik. Sedikit jadi banyak. Hina jadi mulia. Takut jadi aman. Ini syukur. Tapi kalau kufur, yang tadinya banyak jadi sedikit. Bahkan habis. Sehat jadi sakit. Aman jadi takut. Karena apa? Kufur nikmat. Ada sebuah hadis. Hadisnya Hasan. Riwayat Tabrani fil Awsat, kemudian Al Hakim fil Mustadrak, wal Baihaqi fid Dalail. An Ubay ibn Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Qal, ia berkata, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu al-Madinata wa awathum al-Ansar" رمتهم العرب عن قوس واحدة فكانوا لا يبيتون إلا بالسلاح ولا يسبحون إلا فيه. Dari Ubay bin Ka'ab, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mendatangi kota Madinah, kemudian mereka dilindungi oleh kaum Ansar, maka kaum Arab itu semua bersatu untuk menyerang mereka, melawan mereka. Maka fakanu la yabituna illa bisilah. Antum bisa bayangkan. Mereka tidak tidur, tidak bermalam kecuali menenteng senjata. Saking apanya? Takutnya. Antum bayangkan semua Arab kabilahnya itu siap nyerang ke situ. Ya. Takut. Bawa senjata, tidur bawa senjata. Wala yusbihuna illa fi, di pagi hari juga bawa senjata. Faqalu, maka mereka berkata, tarawna anna na'ishu hatta nabita aminin mutmainin la nakhafu illa Allah. Kalian lihat, kita hidup, kita bermalam aman, tenang. Kemudian la nakhafu illa Allah. Kita tidak takut kecuali pada Allah. Kapan ini terjadi? Kemudian Allah Subhanahu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat ayat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang saleh, la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan mereka berkuasa di atas muka bumi ini sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, dan Allah akan mengokohkan untuk mereka agama mereka yang Allah telah ridhai untuk mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan sungguh-sungguh Allah pasti akan mengubah rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a, hendaknya mereka beribadah kepadaku saja, tidak menyekutukanku dengan apapun atau dengan siapapun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kafir setelah itu maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi Allah kasih nikmat besar kepada para sahabat dengan nikmat aman. Allah berikan kepada kaum salaf dengan nikmat aman. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal, "Wadhkuru id antum qalilun." Ingatlah ketika kalian sedikit, "Mustad'afuna fil ardh." Kalian tertindas di bumi. "Takhafuna ay yatakhattafakumun nas fa'awakum wa ayyadakum binasri." Dan kalian takut diculik oleh manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat menetap kepada kalian, maksudnya di Madinah. Wa ayyadakum binasri, dan Allah menguatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah memberikan rizki kepada kalian dengan rizki-rizki yang baik. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kalian pandai bersyukur. Ditutup dengan la'allakum tashkurun. Ya. Jadi inilah contoh orang-orang yang pandai bersyukur. Sekarang kita lihat ikhwani fillah di Al-Qur'an orang yang tidak pandai bersyukur atau negeri yang tidak pandai bersyukur. Kita baca dulu sebuah negeri yang enggak pandai bersyukur. Nanti kita baca contoh di Al-Qur'an orang yang tidak pandai bersyukur. Negeri yang tidak pandai bersyukur itu negeri Saba. Dilihat di surat Saba. Kita lihat ikhwani fillah. Ayat yang ke-15 dan seterusnya. Allah berfirman, "Laqad kana li Saba'in fi maskanihim ayah." Sesungguhnya pada negeri Saba itu, pada tempat tinggal mereka ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamin wa shimal. Allah kabarkan tentang negeri Saba. Di negeri Saba itu ada dua kebun besar. Di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Kulu min rizki rabbikum wa shkurulah. Makanlah dari Rabb, dari rizki Rabb kalian dan bersyukurlah kalian kepadanya. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ini merupakan negeri yang tayyibah, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Rabbmu, Rabb yang maha pengampun. Lihat, ada dua kebun ikhwan. Ya, dua kebun dan Masya Allah. Allah sebutkan baldatun tayyibah. Ya, negeri yang tayyibah. Negeri yang baik karena hawanya sejuk. Dan kata ulama kalau antum baca kitab tafsir, itu enggak ada lalat-lalat. Bakteri-bakteri yang bahaya membahayakan enggak? Malah menyembuhkan. Orang sakit masuk ke negeri itu seger. Sembuh. Hebat enggak negerinya? Masya Allah. Ya. Baldatun thayyibah. Dan kebun-kebun itu, Masya Allah ikhwani fillah, Qatadah, antum baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Tafsir Ibnu Katsir baca. Tapi kalau bisa baca langsung bahasa Arabnya. Karena perhatikan, banyak terjemahan yang banyak yang tidak menerjemahkan tafsir Ibnu Katsir secara sempurna. Sehingga yang justru yang penting-penting malah tidak diterjemahkan. Ya. Kita lihat Qatadah rahimahullah pernah berkata begini. Annal mar'ata kanat tamshi tahta al-ashjar wa 'ala ra'siha miktal aw zam aw zanbil wa huwa alladhi takhtarifu fihi ath-thimar fa yatasaqatu min al-ashjari fi dhalika ma yamla'uhu min ghairi an yahtad ila kulfatin wala qitaf likathratihi wa nadzihi wa istiwa'ihi. Ya. Jadi ceritanya singkatnya gini, Qatadah bilang ada wanita yang ingin ngambil buah-buahan itu, ya, enggak sulit. Bawa dia bawa keranjang di atas kepalanya ala rosihi, bawa keranjang. Kemudian apa? Keluar penuh itu keranjangnya dengan buah-buahan. Masya Allah. Karena apa? Likathratihi wa nadzihi wa istiwa'ihi. Karena banyaknya buah-buahan itu. Matang dan Masya Allah. Bagus. Antum bisa bayangkan. Masuk, tinggal digini, tutup berjatuhan. Ya. Itu negeri apa tuh? Negeri Sabah. Ya. Di Indonesia ada? Belum? Ada belum? Eh? Masya Allah tuh. Itu diantara bayangan. Bayangan yang bisa disampaikan atau gambaran yang bisa disampaikan oleh ulama tentang indahnya negeri Sabah. Tapi sayangnya penduduk negeri Sabah itu kufur, kufur nikmat. Di ayat yang ke-16 Allah berfirman fa'aradu, mereka berpaling. Fa arsalna 'alaihim saylal 'arim, maka kami kirim banjir bandang kepada mereka. Banjir. Wa baddalnahum bi jannataini dzawati uqlin khamtin wa athlin wa syai'in min sidrin qalil. Dan kami ganti dua kebun yang indah tadi, dua kebun itu diganti dengan dua kebun dzawati uqlin khamtin yang buahnya pahit. Jadi punya, jadi pohon kebunnya buahnya pahit. Kemudian wa asal ini semacam pohon cemara dan sedikit pohon bidara yang kurang manfaat buat mereka. Yang awalnya Masya Allah sejuk, buahnya Masya Allah. Karena mereka kufur, diganti dengan itu semua. Apa kata Allah? Zalika jazainahum bima kafaru. Kami balasi mereka dengan sebab apa? Kekufuran mereka. Karena mereka kufur nikmat. Wahal nujazi illal kafur. Dan kami tidak membalas kecuali kepada orang yang kufur. Lihat. Ya. Sebenarnya negeri Sabah ini, kalau antum baca lagi ayat-ayat selanjutnya, itu indah. Ya. Pertama letak geografisnya itu Masya Allah. Kemudian ketika mereka berjalan dari satu kota ke kota lain, mau ke Syam, ke negeri yang diberkahi, itu sangat mudah kapan saja. Karena Allah kasih negeri-negeri yang berdekatan, yang mereka bisa beristirahat dan bisa berjalan kapanpun. Masya Allah. Dengan aman, di malam hari dan di siang hari. Aman mereka jalan. Tapi mereka malah apa? Mereka bilang kepada Allah, ya Allah, jadikan perjalanan kita jauh. Ini kufur lagi nih. Supaya apa? Orang-orang miskin itu enggak bisa nyari rezeki. Mereka mau memonopoli rezekinya saja. Antum bisa baca di ayat lanjutannya ya. Kemudian contoh berikutnya. Ini contoh negeri Sabah. Contoh orang yang kufur nikmat. Siapa? Tebak. Qarun, sahih. Qarun. Qarun sampai ada orang namanya, sampai ada orang nyari harta Qarun. Harta Karun istilahnya kita ya. Nah, kita lihat di surat Al-Qasas. dari ayat ke 76 sampai 78. Allah berfirman, Allah menceritakan tentang orang yang tidak pandai bersyukur. Kata Allah, Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa. Dan Qarun berbuat zalim terhadap mereka. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwah. Dan kami anugerahi Qarun perbendaharaan-perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya terasa berat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Kuncinya saja. Mafatihahu. Berarti harta kekayaan.

yang membangga-banggakan diri. Terus ceritanya sampai Qarun berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Harta ini karena apa? Karena ilmuku. Aku mendapatkan harta ini karena ilmuku. Qarun lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih harta itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di surat Al-Qasas ayat yang ke-81, Allah berfirman, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. Maka kami tenggelamkan Qarun beserta rumah-rumahnya, beserta istananya, harta bendanya. وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ. Jadi tidak ada sekelompok yang bisa menolong Qarun selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang yang bisa ditolong. Mana centeng-centengnya tadi? Mana ajudan-ajudannya? Mana pengawal-pengawalannya? Tidak ada yang bisa nolong. Ketika Allah murka, ditenggelamkan Qarun beserta rumahnya sekalian. Harta yang banyak itu masuk ke dalam bumi. Nah, di mana tuh ditenggelamkannya? Tahu tidak? Wallahu a'lam. Ada orang agak gila, cari di sini di Bogor. Ya, itu orang gila atau gimana ceritanya? Ya. Harta yang ditenggelamkan sama Allah dicari-cari. Harta Qarun. La haula wala quwata illa billah. Ya. Ini saking bodohnya orang itu. Ikhwan yang Allah muliakan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kita di sini mendapatkan pelajaran ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Sekarang kita catat 3 rukun syukur. Syukur itu kata ulama ada rukunnya. Syukur itu ada rukunnya. Ya, kata Syekh Abu Islam, muridnya Syekh Albani, beliau berkata, ibadallah ya'lamu anna syukrallahi ala ni'amihi yakumu ala thalathati arkam. Jadi mensyukuri Allah, mensyukuri nikmat Allah itu, atau syukur terhadap nikmat Allah itu terbangun di atas 3 rukun. Ya. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama. An ya'taqidal abdu annama bihi min ni'matin faminallahi wahdah. Seorang hamba harus yakin bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dalilnya surat An-Nahl ayat 53. Allah berfirman, "Wama bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada kenikmatan yang ada pada kalian melainkan datangnya dari Allah. Nah, ini dia. Jadi ini rukun yang pertama. Apa hukumnya? Kata ulama hukumnya wajib. Kata ulama hukumnya wajib. Wajib bagi kita kaum muslimin meyakini bahwa apa yang ada pada kita semua dari kenikmatan itu datangnya dari Allah. Kalau kita tidak meyakini ini bisa kufur kita wal'iyadzu billah. Ya. Wajib kita yakin bahwa dari ujung rambut sampai ujung kaki dan semua kenikmatan yang kita kecap datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Ya, rambut kita yang Allah kasih indah, siapa yang ngasih? Allah. Bisa ngelihat siapa yang ngasih? Allah. Bisa dengar siapa yang ngasih? Allah. Ya. Bisa makan, siapa yang ngasih? Allah. Bisa ngerasakan asin, pahit, manis, asem. Padahal satu lidah doang. Ya. Siapa yang ngasih? Allah. Bisa nyium bau parfum. Ya. Bau tak sedap juga. Siapa yang ngasih? Allah. Kemudian kita punya tangan bisa nulis. Masya Allah. Siapa yang ngasih? Allah. Lisan kita, Allah yang ngasih. Kita bisa ngaji, siapa yang ngasih? Allah. Makanya
Bapak-bapak, ibu-ibu.

0: ikhwah, akhwat sekalian, jangan malas ngaji Quran. Mumpung masih bisa ngomong. Di sana banyak orang bisu yang ingin ngaji enggak bisa. Ya. Jangan sampai lisan ini buat nyanyi-nyanyi, di WC nyanyi, di toilet nyanyi, sebelum makan nyanyi, sebelum mandi nyanyi, sesudah mandi nyanyi. Kapan zikirnya? Ya. Ini lisan buat ngaji. Karena ini nikmat dari siapa? Dari Allah Jalla wa'ala. Jadi rukun yang pertama, wajib hukumnya kita meyakini bahwa semua nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun yang kecil. Walaupun dirasa kecil. Ya? Ada orang, ada hadiah misalkan. 1000 perak. Atau 100 perak. Dari siapa itu? Wajib bersyukur tidak? Wajib bersyukur sama Allah SWT. Dan kita yakini dari Allah datangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, an yatahaddats al-'abdu bi ni'matillahi 'alaihi. Seseorang berbicara dengan lisannya tentang nikmat Allah. Ini cara bersyukur yang kedua. Allah berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat Rabbmu maka boleh kau bicarakan, tapi bukan dalam rangka sombong. Di antara syukur nikmat dengan lisan, dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur alhamdulillah. Ya. Kita lihat anak pintar-pintar, alhamdulillah. Datang ke meja makan lihat, "Wih, ada makanan. Kayaknya ada makan, alhamdulillah." Pas dibuka, melompong, alhamdulillah ala kulli hal. Kita muji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa ikhwan? Karena alhamdulillah itu selain bentuk syukur, nikmat langgang ditambah selain itu juga timbangan amal kebajikan tambah berat. Rasul bilang walhamdulillah tamlaul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memberatkan, memenuhi timbangan amal kebaikan. Yang ketiga, rukun yang ketiga, an yastakhdima al-'abdu ni'matallahi subhanahu wa ta'ala fi ta'atihi wa mardatihi. Seorang hamba menggunakan nikmat Allah itu dalam ketaatan, dalam keridhaan, bukan dalam maksiat. Bukan dalam maksiat. Dalilnya apa? Surat Al-Qasas tadi ayat 77. Allah berfirman kepada Fir'aun, Qarun. Wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah. Itu bilangnya. Wabtaghi dan carilah negeri akhirat dari apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Itu namanya mensyukuri nikmat. Qarun diperintahkan seperti itu. Kalau enggak gunakan nikmat Allah untuk negeri akhirat, khawatir kayak Qarun. Ya? Dihilangkan nikmatnya, dicabut sama Allah. Dan bagi Allah sangat mudah sekali, akhi. Allah sangat mudah. Saya punya kawan di Bekasi, ikhwani fillah, ngasih tahu ada seorang dosen pintar, Masya Allah. Cerdas, ngitung cepat sekali. Masya Allah. Itu nikmat bukan? Nikmat. Subhanallah, akhi, jatuh. Hilang semua pintarannya. Hilang semua pintarnya. Kena kepala, hilang semua pintarnya. 2 + 2 saja enggak tahu. Ya. Mudah bagi Allah untuk menghilangkan itu. Ya. Kita yang sebagian kita yang badannya kuat, Masya Allah, dikasih sama Allah, flu, dikasih, masuk angin, kayak kerupuk melempem. Ya tidak? Nah, itu. Jadi ikhwan yang Allah menjadikan, kita gunakan nikmat Allah untuk apa? Ketaatan. Wabtaghi fima ataqallah ad-darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan kau lupa bagianmu di dunia. Gini, kalau ada seseorang dapat 10 juta. Dapat 10 juta. Jualan dapat 10 juta. Wih, 10 juta nih, Masya Allah. Nanti malam saya mau begadang. Panggil kawan-kawan, kemudian minum-minuman keras dalam rangka bersyukur, tasyakuran. Betul atau salah itu? Itu namanya syukur atau kufur? Kufur bukan syukur, walaupun namanya tasyakuran. Ada sekarang orang tasyakuran. Tasyakuran. Ngundang artis telanjang, joget-joget. Itu tasyakuran atau kufur-kufuran? Itu kufur-kufuran. Ya. Jadi ikhwah yang Allah muliakan, kita umat Islam ini ada aturannya dalam bersyukur sama Allah. Yang pertama, kita yakin dari Allah. Yang kedua, kita apa? Mengucapkan hamdalah. Kita boleh juga membicarakan nikmat dengan lisan. Yang ketiga, kita gunakan nikmat dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang terakhir, ikhwani fillah, adalah al-bushra, kabar gembira yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Qur'an dan yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam sunnahnya tentang orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Orang yang pandai bersyukur kepada Allah akan selamat dari azab di mana? Di dunia dan di akhirat. Dalilnya surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alu Allahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah sekali-kali tidak mengazab kalian jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman. Jadi Allah tidak akan mengazab kita kalau kita pandai bersyukur dan kalau kita beriman. Ini janji Allah. Allah berfirman di surat Al-Qamar ayat 33 sampai 35. Kadzabat qaumu Lutin bin nuzur. Kaum Nabi Lut mendustakan peringatan. Ya. Kaum Nabi Lut itu mendustakan peringatan. Selain mereka berbuat kesyirikan, mereka melakukan dosa besar atau apa dosanya? Ya. Apa namanya? Liwat, Pak. Bukan liwet. Kalau nasi liwet dimakan siang enak. Ya. Ini liwat, Pak. Pakai to, liwat, Pak. Liwat. Homoseksual. LGBT. Ya tidak? Ikhwani fillah. LGBT itu atau homoseksual itu atau yang melakukannya dan seterusnya, yang mendukung dan seterusnya, itu orang-orang bodoh. Loh kok bisa bodoh? Iya. Allah firmankan dalam surat An-Naml. Di surat An-Naml, Allah berfirman, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata wa antum tubsirun." Dan ingatlah Nabi Lut ketika berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian mengerjakan perbuatan fahisyah, keji, sedangkan kalian melihat? A innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa?" Apakah kalian melampiaskan syahwat kalian kepada laki-laki selain perempuan? Bal antum qaumun tajhalun. Lihat kata Allah. Antum itu kata Allah, kalian itu kaum yang bodoh. Jahil. Jahil itu artinya apa? Bodoh. Makanya kalau kita katakan ikhwan fillah, yang homoseksual, yang LGBT, pendukungnya bodoh, itu benar. Al-Quran yang bilang. Al-Quran yang bilang. Ya. Nah, di surat Al-Qamar, Allah berfirman di ayat yang ke-34, Inna arsalna alaihim hasiba. Sesungguhnya kami kirimkan kepada mereka badai yang dicampur dengan batu-batuan. Illa ala Lut, kecuali keluarga Nabi Lut. Najjainahum bisahar. Kami selamatkan mereka di waktu sahur. Ni'matan min indina. Ini merupakan kenikmatan dari sisi kami. Kadzalika najzi man syakar. Demikianlah kami balasi orang yang pandai bersyukur. Jadi ini menunjukkan ikhwati fillah bahwa mentauhidkan Allah, tidak melakukan maksiat, menjauhi perbuatan homoseksual LGBT bagian daripada syukur nikmat. Dan mereka-mereka itu di zaman Nabi Lut yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman, ni'matan min indina, kadzalika najzi man syakar. Ini nikmat dari sisi kami. Demikianlah kami balasi orang-orang yang pandai bersyukur. Ya. Jadi orang yang pandai bersyukur di dunia selamat. Di akhirat selamat, apalagi di akhirat. Ya. Tapi kalau orang yang tidak pandai bersyukur, tadi Allah azab seperti kaum Nabi Lut, diazab sama Allah. Ya. Mereka walaupun dananya besar, walaupun ada yang nyokong, walaupun banyak yang bela, ya. Itu nikmat yang semu. Dan itu bagian daripada kufur nikmat. Ya. Dan di akhirat kelak Allah bilang begini. Di surat Ibrahim ayat 28-29 tentang orang yang mengubah syukur dari kufur. Alam tara illal ladzina baddalu ni'matallahi kufra. Tidakkah kau perhatikan kepada orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan keingkaran, dengan kekufuran? Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan yang menjatuhkan kaum mereka kepada lembah kebinasaan. Jahannama yaslaunaha, mereka akan masuk ke neraka jahannam. Wa bi'sal qarar, dan neraka jahannam itu seburuk-buruk tempat tinggal. Ini di akhirat. Jadi orang yang kufur nikmat di dunia di akhirat sengsara. Ya. Orang yang bersyukur, orang itu akan selamat di dunia dan di akhirat. Kalau kita mau selamat dari azab Allah di dunia ini dan di akhirat kelak, jadilah orang-orang yang pandai bersyukur. Yakin bahwa ini nikmat dari Allah. Kita sering ucapkan alhamdulillah. Kita berusaha sholat, kita berusaha sedekah, kita berusaha menerapkan zakat. Kalau mampu haji, birrul walidain, ngaji, duduk di majelis ilmu, sabar, duduk bersama kaum muslimin. Ini bentuk bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kabar gembira bagi orang-orang yang pandai bersyukur adalah biziyadati fi kulli syai. Jadi syukurnya itu dengan sebab syukur nikmat akan ditambah dalam segala sesuatu. Jadi kalau kita ingin nikmat kita ditambah, maka tidak ada jalan kecuali bersyukur. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ya, jadi Allah itu mengumumkan, Allah bilang la in syakartum la azidannakum, kalau kalian syukur aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalau kalian kufur sesungguhnya azabku sangat pedih, keras. Nah, oleh karena itu ada penyair yang berkata bagus sekali, in kunta fi ni'matin faraha, apabila kau berada dalam sebuah nikmat jagalah. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena sesungguhnya maksiat-maksiat itu bisa menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. Wahafil alaiha bisyukril ilahi. Jagalah nikmat itu dengan cara bersyukur kepada ilah. Fa innal ilaha sari'un niqam. Karena sesungguhnya ilah itu Allah Rabbul Alamin, cepat sekali azabnya. Baik. Yang ketiga, biqabulil a'mal wa jazail mutlaq fil akhirah. Orang yang pandai bersyukur, amalnya diterima dan diberikan pahala balasan yang mutlak di akhirat kelak. Jadi amalnya diterima. Dalilnya surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Allah berfirman, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih fi wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin ulaika alladhina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu wa natajawazu 'an sayyi'atihim fi ashabil jannah wa'da as-sidqi alladhi kanu yu'adun. Ini berbicara tentang orang yang umurnya sudah 40 tahun yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di singkatnya di ayat yang ke-16 Allah berfirman ulaika alladhina nataqabbalu 'anhum ahsana ma 'amilu. Mereka itu adalah orang-orang yang amal-amal mereka itu diterima oleh kami. Ya. Jadi amal mereka diterima oleh Allah. Wa natajawazu an sayyi'atihim fi ashabil jannah, dan kami maafkan keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan mereka. Fi ashabil jannah, pada penduduk surga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun. Ini merupakan janji yang benar yang mereka dijanjikan dengannya. Kemudian di surat Ali Imran ayat ke-144 Allah berfirman, wa sayajzillahu syakirin. Allah pasti akan membalasi dengan balasan yang mutlak kepada orang-orang yang bersyukur. Ini kabar gembira yang ketiga. Sekarang kabar gembira yang keempat. Yashkurullah lahum syukrahum. Jadi Allah mensyukuri syukur mereka. Allah mensyukuri syukur mereka. Karena mereka bersyukur dibalas sama Allah. Al-jaza min jinsil amal. Di dalam surat Al-Isra ayat 19 Allah berfirman, "Waman arada al-akhirata was'a laha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, berusaha sungguh-sungguh untuk mendapatkannya dan dia beriman, maka mereka, usaha mereka itu disyukuri oleh Allah. Kemudian di surat At-Taghabun ayat yang ke-17 Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasana," apabila kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maksudnya? Ya, bersedekah, ahsantum. Ya, meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, bersedekah. Allah masalkan seseorang yang bersedekah itu dengan meminjamkan kepada Allah. Siapa yang paling bisa memenuhi pinjaman? Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling cerdas di antara kita, ikhwani fillah, atau orang kaya yang paling cerdas di antara mereka, orang yang bakhil terhadap kekayaannya. Maksud bakhilnya di sini tidak mau dikasih orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara ngasih kepada orang lain. Subhanallah. Ya. Dengan cara bersedekah. Itulah orang yang hartanya milik dia, kekal. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian pasti hancur, dan apa yang ada di sisi Allah kekal. Jadi orang yang punya misalkan 10 juta, dia kasih ke orang yang membutuhkan sedekah. Itu 10 juta milik dia di akhirat. Tapi kalau 10 juta itu buat makan, habis. Bukan milik dia. Ya tidak? Subhanallah. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yakfir lakum. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan dia. Malah dilipat gandakan sama Allah. Wa yakfir lakum, dan Allah mengampuni kalian. Kemudian Allah berfirman, wallahu syakurun halim. Allah tutup ayatnya dengan Allah itu syakur, maha mensyukuri, halim. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yardallahu anhum. Orang yang pandai bersyukur mendapatkan ridha Allah. Orang yang pandai bersyukur mendapatkan ridha-Nya Allah. Dalilnya surat Az-Zumar ayat yang ketujuh. Allah berfirman, "Wa in tashkuru yardahu lakum. Wa in tashkuru yardahu lakum." Apabila kalian syukur, Allah ridha pada kalian. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah, caranya bersyukur. Kita sering dengar, kita cari ridha Allah. Kita kumpul di sini untuk mencari ridha Allah. Saya berjalan untuk cari ridha Allah. Subhanallah. Ternyata ada cara yang Allah sebutkan. Kalau kita melakukannya, Allah ridha. Apa itu? Syukur nikmat. Allah berfirman, wa in tashkuru yardahu lakum. Apabila kalian syukur, Allah ridha pada kalian. Di dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim nomor 2734. Rasulullah SAW bersabda, inna allaha layardha anil abdi an ya'kulal aklata fayahmadahu alaiha au yashrabas syarbata fayahmadahu alaiha. Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba jika dia makan kemudian dia memuji Allah atas itu, dan apabila dia minum dia memuji Allah atas itu. Ini subhanallah ikhwan fillah, ya. Orang yang makan dengan makanan yang seenak apapun, ya. Kemudian dia bersyukur, alhamdulillah. Selain badannya sehat, enak, nyaman, dapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang minum seminum dengan minuman yang seenak apapun, selain hilang rasa hausnya, kemudian dia nyaman, nikmat, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwani fillah kajian yang bisa kita bahas, ya, di sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan saya minta maaf sampai sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin. Masya Allah, banyak sekali pertanyaan, ya. Tapi Anda tidak jawab semuanya. Kita lihat. Karena keterbatasan waktu juga. Bismillah. Lebih bagusnya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nulis surat, ya, lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim. Karena Rasulullah SAW itu kalau nulis surat Bismillahirrahmanirrahim. Di hadis yang ketujuh di Sahih Bukhari, hadis yang pertama, yang ketujuh, Kitab Bad'il Wahyi, ketika Rasul mengirim surat ke Raja Heraklius, tulisannya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dari Abdullah dan Rasulnya, dari Muhammad Abdullah dan Rasulnya kepada Herakl, Azimir Rum. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan atau minum, sebagian ulama seperti Syekh Albani, itu cukup bismillah saja. Bismillah. Ya. Nah. Jadi sunnahnya bismillah. Apakah boleh Ar-Rahmanir-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim, sebelum makan dan minum? Ada ikhtilaf antara ulama. Tapi saya memilih pendapat yang bismillah saja. Ya. Ada sedikit ikhwah yang bicara, kalau kita balapan, kita lebih cepat duluan tuh. Ya. Bismillah, dah langsung minum. Yang lain masih nunggu dulu. Apakah izin bertanya, ahsanallahu ilaika ya Ustaz, wa ahsanallahu ilaiki. Izin bertanya, apakah bersyukur atas ilmu yang didapat merupakan salah satu cara agar ilmu itu terjaga dan bertambah. Betul. Merupakan cara satu cara bahwa ilmu itu apa? Bisa terjaga dan yakni bertambah. Cara bersyukurnya gimana? Cara bersyukurnya dengan kita murojaah terus, kemudian dengan kita amalkan ilmu yang kita dapat. Dan kalau kita berilmu, kita ajarkan ke umat, semakin bertambah. Ya, dan ulama pun bilang, barang siapa yang mengamalkan ilmunya, ya, jadi Allah tambahkan ilmunya. Allah memberikan warisan ilmu yang sebelumnya belum diketahui. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari bersyukur itu seperti apa? Bukankah dengan mengucapkan Alhamdulillah itu sudah cukup? Mohon penjelasannya. Tayyib. Sudah dijelaskan ya bahwa rukun bersyukur ada berapa? 3. Satu dengan hati. Dan itu wajib kita yakini bahwa setiap kenikmatan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Kemudian kita ucapkan Alhamdulillah. Ini bagian dari syukur. Kemudian kita beramal dengan amal soleh. Ya. Allah berfirman, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Wahai keluarga Dawud, beramallah kalian dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan amal itu bentuk dari syukur. Nah, apakah suatu negeri yang masyarakatnya kurang bersyukur, selalu ada musibah sering terjadi, selalu berbuat dosa, walaupun sebagian banyak juga yang soleh. Iya. Jadi kalau sebuah negeri itu kufur terhadap nikmat Allah, Allah akan ganti dengan kesengsaraan, dengan kesempitan, dan seterusnya. Seperti negeri apa? Negeri Sabah waliyadhu billah. Oleh karena itu, ikhwan fillah, pengajian ini dan dakwahnya para ustaz, ya, mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agar bersyukur dan seterusnya, ini harus didukung. Pengajian yang insya Allah akan membuat orang itu sadar akan pentingnya bersyukur pada Allah. Bukan malah dituduh macam-macam. Dituduh ini, dituduh itu, dituduh macam-macam dan seterusnya. Dihalang-halangi. Justru yang ngalang-ngalingnya ini tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita bersyukur, bersabar dikala sedang tertimpa musibah terus menerus? Bolehkah kita bersedih? Kalau bersedih boleh, ya. Ustaz mohon doanya agar ana bisa menyelesaikan skripsi pada bulan ini. Jazakumullah khairan wa barakallahu fiik. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat antum, dan Allah selesaikan tugas, Allah bantu selesaikan tugas antum. Tadi cara kita bersyukur pada Allah tadi dengan 3 cara tadi, ya, dengan rukun itu, dengan hati, dengan lisan, dan dengan anggota badan, ya. Baik ikhwan, saya minta maaf sekali tidak bisa saya jawab semuanya, ya. Dan mudah-mudahan kita semua yang duduk di sini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, banyak orang mengeluh karena lesu tubuhnya. Banyak orang mengeluh karena malas fisiknya. Diajak untuk bekerja awang-awangan. Dan ternyata sejak 14 abad yang lalu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan resep bagaimana agar kita bisa bersemangat di dalam bekerja, di dalam belajar, dan di dalam aktivitas yang lainnya. Resep tersebut disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Rasul SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'qidu asy-syaitanu 'ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqad." Setiap manusia yang akan tidur, syaitan akan mengikatkan 3 ikatan di tengkuknya. Mana tengkuk? Tengkuk mana tengkuk? Sini. Apa bahasa Jawa nih? Cengel. Apa? Ki? Kitok. Cengel, kitok. Ya terserahlah namanya apa. Yang penting semuanya paham di sini ya. Syaitan akan mengikatkan 3 ikatan, 3 tali di tengkuknya. Yadribu kulla uqdatin. Tali itu dia ikat sekencang-kencangnya. Jadi bukan sekedar simpul hidup, tapi simpul mati. Ya. Diikatkan sekencang-kencangnya oleh dia. Alaika lailun tawil. Setan itu akan berkata, malam masih panjang. Dan itulah yang kita alami. Ketika kita mau bangun, wah, deleng jam, nembe jam, papat. Ya, masih ada waktu lumayan, setengah jam. Begitu kerasak-kerasak-kerasak azan, mau bangun, lah nembe azan, urung qomat. Begitu kita dengar qomat, mau bangun, loh, imamnya biasanya suratannya dawa. Ya. Insya Allah esin nyandak. Akhirnya bablas. Tidak sholat subuh. Kemudian, bagaimana cara supaya 3 simpul mati yang terikat erat tadi bisa lepas? Nabi SAW bersabda, fa inistaiqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Ketika seorang hamba dengar suara azan, bahkan sebelum azan dia segera bangun, lalu dia membaca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika dia bangun dan segera membaca doa tersebut, maka ikatan yang pertama lepas. Jadi cara melepas ikatan itu enggak perlu bawa gunting. Kenapa enggak perlu bawa gunting? Karena ikatannya enggak kelihatan. Mana yang mau digunting? Oh, enggak kelihatan kok. Melepas sesuatu yang gaib dengan yang gaib pula. Sesuatu yang gaib dilepaskan dengan yang gaib. Tali itu gaib, enggak kelihatan. Maka cara melepaskannya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tali yang pertama dengan apa tadi? Baca doa. Berarti masih sisa 2 tali. Fa in tawaddan hallat uqdah. Seandainya dia setelah bangun membaca doa bergegas dia untuk berwudu. Jadi orang kur tangi maca donga ngulet terus donga maning. Donga apa? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Turu maning maksudnya. Enggak. Begitu dia bangun, dia segera berwudu. Maka saat itu tali yang kedua akan lepas. sisa satu. Tali yang terakhir, Nabi SAW katakan, fa in shalla in hallat uqdah. Tali yang ketiga itu dilepas dengan cara cepat sholat. Sholat apa? Sholat subuh. Apa yang terjadi ketika tiga tali ikatan simpul kuat mati tadi lepas? Dengarkan baik-baik. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat. Awake seger bugar. Dibawa bekerja semangat, dibawa belajar semangat, dibawa ibadah semangat, dibawa ngaji semangat, dibawa amal soleh semangat. Thayyiban nafsi, dan hatinya bersih. Ora gampang kesuan, ora jengkelan. Kenapa? Karena tali-tali setan itu sudah lepas. Jadi kuncinya ternyata di pagi hari. Maka perhatikan, wong-wong sing ra tau subuhan, kaya ngapa rayine? Kusam. Ya. Males, lesu. Kenapa? Karena talinya enggak lepas. Wis pirang tahun taline ora ujul? 50 tahun ora tau subuhan. Taline pirang jajal kowe? Teluping 350 ping 50 kayak gue ngitungi setiap malam itu talinya ya. Gue kira-kira bisa diujuli apa ora ya bisa. Yang penting amalkan apa kata Rasul SAW. Wa illa, kalau tidak itu maksudnya tiga hal itu enggak dikerjakan. Apa tiga hal itu? Baca doa, wudu, salat. Kalau tiga hal itu tidak dilakukan, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau itu tidak dilakukan, maka hari itu hatinya akan kotor, akan gundah, akan gulana, akan galau, gampang kesuh, kaslan. Kaslan gue artinya males. Jadi kenapa kok orang banyak yang malas untuk bekerja, untuk belajar, untuk ngaji? Salah satunya karena paginya tidak diawali dengan ibadah yang baik. Makanya awal yang baik akan menentukan akhirnya. Kalau pagi harinya sudah bagus, diawali dengan apa yang tadi diajarkan oleh Rasul SAW, maka satu hari itu akan nyaman, akan enak. Makanya kan kadang kita mengalami tubuh ini rasanya ringan untuk dibawa ke masjid. Untuk bekerja enggak gampang apa? Capek. Untuk baca Quran ora ungap angup. Ya. Itu karena diawali dengan pagi. Maka pagi adalah waktu penentu untuk 24 jam kita. Maka amalkan. Kalau tadi pagi belum amalkan, maka besok pagi diamalkan sampai seterusnya, sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apakah menghabiskan waktu luang untuk main game juga termasuk lalai terhadap amalan muraqabah? Super iya. Otaknya bakal tumpul. Badannya rusak. Konsentrasinya terganggu dalam segala hal. Karena di benaknya hanya tergambar screen computer game. Umpamanya main catur. Azan, sholat dulu ditinggalkan. Allahu Akbar, papan catur kebayang. Tadi belum tuntas tuh sebelum azan tuh. Dalam sholatnya nanti menterinya ke sana tuh. Wali kota ke sana. Gubernur ke sana. Skakmat dia. Itu akan begitu dalam sholatnya. Ketika mau ngantuk, gitu ngantuk, iseng-iseng main game. Cenghar sampai subuh. Rusak badan, rusak akal, rusak pikiran, rusak segala-galanya. Itu bukan lagok lagi. Dan itu sudah merusak. Tidak boleh yang seperti itu. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, selain merusak konsentrasi, pikiran, tubuh, mengabaikan kewajiban. Istrinya butuh perhatian. Tapi dia lebih asik dengan gamenya. Istrinya merasa menjadi istri kedua. Istri pertamanya game. Dia harus mencari nafkah sebagai seorang suami. Tuh atau jualan cendol, es gitu. Oke, lagi seru-serunya. Ini sudah level berapa tuh? Sudah 187. Tinggal 2 level lagi, tanggung. Tapi level 2 terakhir itu yang paling sulit, setahun baru selesai. Berarti kelaparan anak istrinya nanti, ya. Tinggalkan yang seperti itu. Wallahu a'lam.
1: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat, mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa. Dengan cara bertobat atas dosa, maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi, kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat, salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainannas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah. Memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat. Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan. Dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari. Yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis. Yang menirukan perbuatan orang-orang kafir yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." Setiap umatku akan masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. "Man ya'ba ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab, yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara meskipun sedang bersolawat, menyanyi sambil solawatan, dibarengi dengan musik, dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak, maka itu termasuk tabarruj yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar, kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asy'ar, seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, "Kullu dhanbin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw 'adzab aw ghadab fa huwa kabira." Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarrujal jahiliyatil ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara dua paha dan dua dada. Dan dua tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah. Saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhiri ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka, apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik. Wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya nisaun kasiyat, ariyat, mailat, mumilat. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki, dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin, sama saja. Itulah tema

Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah Subhanahu wa taala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari, enggak lama enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 an. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa, Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahab ahlud duthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia. Tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW. Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian? Kata orang-orang miskin, mereka berkata, wahai Rasul, orang-orang kaya, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum. Mereka, wahai Rasul, sholat sebagaimana kami sholat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, yatasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW setelah sholat, ternyata

0: orang-orang kaya.
1: Nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin. Mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping. Oh, ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul SAW akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin. Kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi, kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan. Orang kaya juga punya kelebihan. Tapi, jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya. Mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya, seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi, Ustaz? Ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus, orang miskin. Apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari. Apa? Satu, misalnya, orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya, kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta, pada hari kiamat nanti, akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain, di antara orang-orang miskin ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, "Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja, sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil." Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti, kesimpulannya, sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan. Dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang, tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Dengan cara ketika ada orang yang beli, lalu dia kembalikan karena mungkin nyesel, kayaknya kok saya nggak cocok dengan ini. Atau mungkin ketika sampai rumah, dimarahin sama suaminya, dimarahin sama istrinya. Atau ada orang yang ngasih hadiah barang yang sama, kemudian dia pengen kembalikan barang ini. Diterima oleh itu penjual, Masya Allah. Nabi SAW menjanjikan, Man aqala musliman aqalahullahu athratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menerima pengembalian barang dari seorang muslim, menerima pembatalan transaksi dari seorang muslim tanpa alasan, Allah ampuni dosanya. Bisa dipraktikkan jemaah? Bagi yang pembeli bisa ya? Yang dapat pahala yang mana? Bukan pembelinya, Pak, ya. Maka jangan dicoba ya. Beli es, diminum, aduh, kembaliin. Oh, enggak bisa yang kayak gini. Karena sudah hilang, turun kualitasnya. Tapi kalau Anda membeli sesuatu, segelnya masih utuh, Anda kembaliin ya. Kemudian diterima oleh penjual, ini penjual, insya Allah dapat pahala. Kok bisa, Pak, dapat pahala? Itu penjual kan enggak rugi, Mas. Barangnya balik utuh, dia cuma ngembaliin duitnya. Betul, ini penjual gak rugi. Tapi orang bilang ini penjual PHP. Dia punya harapan untung tapi gak jadi. Subhanallah. Untuk menutupi kesedihan itu, Islam gak sia-siakan. Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan itu sebagai kafarah dosanya. Hanya pedagang yang bisa kayak gini, Pak. Yang enggak pedagang, mungkin dia tidak bisa mendapatkan suasana seperti ini. Makanya bagi para pengusaha, Anda punya peluang untuk mendapatkan ampunan dosa melalui hak iqalah. Sehingga kalau ada orang yang dia mengembalikan barang yang sudah dia beli tanpa alasan dan Anda terima dengan sukarela sebagai wujud mungkin kasihan sama muslim ini. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan orang ini dapat pahala. Baik. Ini peluang yang kedua. Selanjutnya kita beralih ke peluang yang ketiga. Bagaimana peluang seorang muslim dia bisa mendapatkan pahala melalui praktek bisnis yang dia jalankan. Dalam usaha bisnis yang dijalankan seorang muslim, terkadang ada transaksi utang piutang. Dan hampir rata-rata yang namanya bisnis tidak lepas dari transaksi utang piutang. Contohnya kayak gimana, Mas? Banyak, Pak, ngambil barang dulu, bayarnya belakangan. Ada orang yang pinjem untuk modal. Ada orang yang dia naruh barang dengan sistem konsinyasi. Nanti kalau yang laku bayar, udah. Kalau enggak laku belakangan bayarnya. Sehingga transaksi utang piutang itu sangat sering terjadi dalam praktek bisnis. Dan ternyata praktek sahabat banyak seperti itu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau pertama kali mengembangkan bisnis ketika hijrah ke kota Madinah dengan sistem seperti ini. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika sampai di kota Madinah, beliau dipersaudarakan dengan siapa? Sa'ad bin siapa? Ada banyak Sa'ad. Sa'ad bin Abi Waqqas, bukan ya? Sa'ad bin Rabi'ah. Sa'ad bin Rabi'ah atau Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Lalu Sa'ad menawarkan apa? Setengah hartanya dan menawarkan istrinya. Tapi Masya Allah, kemandirian itulah yang dimiliki oleh para sahabat sebagai prinsip hidup. Ditawari harta, ditawari keluarga, ditolak semuanya. Enggak kayak kita Pak ya. Mungkin kalau kita kan alhamdulillah enggak boleh nolak rizki. Alasannya ya. Padahal bernafsu Pak Sunan. Tapi sahabat enggak kayak gitu. Barakallahu laka wa li ahlik. Semoga Allah memberkahi kamu dan keluargamu. Dullani aina suq. Tunjukkan kepada saya di mana pasar yang cocok bagiku untuk mengembangkan bisnis. Karena yang tahu suasana peta kota Madinah berkaitan dengan kondisi ekonominya saat lebih paham daripada Abdurrahman. Sebab Abdurrahman ini pendatang. Sementara pasar Madinah ketika itu sebagian besar dikuasai oleh Yahudi. Maka ditunjukkan, kamu lebih cocok mengembangkan bisnis di pasar ini. Berangkatlah Abdurrahman ke sana. Apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Beliau radhiyallahu anhu membeli barang dengan cara utang, bayarnya belakangan, lalu menjual dengan cara tunai. Sehingga beliau pelajari demand and supply. Pasar ini apa saja yang disediakan. Karena kan kadang pasar itu ada petanya ya. Kalau mau nyari kain di pasar A. Mau nyari apa lagi? Mau nyari bahan makanan di pasar B. Mau nyari sayuran di pasar C. Mau nyari ini di pasar D. Jadi pasar punya peta sendiri-sendiri. Abdurrahman mempelajari itu. Dan beliau mempelajari kebutuhan orang yang masuk pasar. Rata-rata orang yang datang ke sini, mereka nyari apa? Lalu beliau beli barang yang dibutuhkan di pasar itu secara kredit. Bayarnya nanti. Kemudian beliau pindahkan ke tempat yang lain, beliau tawarkan ke orang lain, dijual dengan tunai, dengan cash. Sehingga beliau dapat untung dari situ. Maka Abdurrahman bin Auf bisa membalik keadaan. Kita kan biasanya kayak gini Pak ya, harga kredit lebih mahal daripada harga tunai. Abdurrahman balik, harga kredit lebih murah daripada harga tunai. Sehingga beliau beli secara kredit, tapi beliau jual secara cash. Kayak gini Pak, hanya bisa terjadi kalau orang dipercaya sama orang lain. Sehingga modal utamanya apa? Kepercayaan. Masya Allah. Dari sinilah Abdurrahman bisa mendapatkan keuntungan. Sudah? Dan ternyata ketika Abdurrahman itu bisnisnya berkembang, beliau juga lakukan praktek yang sama. Karena ngutangi orang lain bernilai sedekah. Sehingga Anda bisa kembangkan cara seperti ini. Barangkali tidak semua barang yang kita jual harus kita jual dengan cara tunai. Terkadang kita bisa jual barang itu dengan cara kredit. Dan ternyata menjual dengan cara kredit bagian dari makna memberi utang kepada orang lain. Sehingga di sini, ya sudah, kamu boleh ambil dulu, nanti bayarnya belakangan. Dalam posisi ini berarti Anda sedang apa? Ngutangi orang lain. Dan Nabi SAW menyebutkan, man aqrada musliman marrataini falahu ka'ajri sadaqatin marratan. Barang siapa yang ngutangi seorang muslim dua kali, maka dia dapat pahala seperti sedekah sekali. Padahal mungkin Bapak Ibu punya reseller yang ngambil itu enggak cuma sekali. Pengambilan pertama, bayarnya belakangan. Pengambilan kedua, bayarnya belakangan. Pengambilan ketiga, bayarnya belakangan. Berapa kali Anda ngutangi? Sejumlah reseller ini berkali-kali dia ngambil. Ada berapa kali peluang sedekah dengan cara utang? Banyak kali. Sesuai dengan jumlah utang barang yang Anda berikan kepada para reseller. Ada enggak peluang pahala di sini, Pak? Ada. Di mana? Memberi utang orang lain. Sehingga transaksi utang piutang itu hal yang ma'ruf di kalangan para sahabat dalam bisnis yang mereka lakukan. Makanya terkadang ada sebagian di antara mereka yang sampai meninggal dunia belum beres. Tapi dilanjutkan oleh siapa? Anak keturunannya. Sehingga diselesaikan oleh anak-anaknya. Karena mereka ternyata praktek seperti itu dalam kesehariannya. Diceritakan bagaimana Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, beliau banyak memberikan utang kepada orang lain. Anaknya yang bernama Talhah bin Abdurrahman bin Auf menceritakan, kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman bin Auf. Penduduk Madinah, mereka adalah keturunan Abdurrahman bin Auf. Orang yang diberi nafkah oleh Abdurrahman bin Auf. Penduduk Madinah kebanyakan adalah orang yang diberi nafkah oleh Abdurrahman bin Auf.
4: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Kembali kita lanjutkan kajian kita di kesempatan malam ini berkaitan dengan bagaimana seorang pengusaha Muslim agar usahanya berbuah manis. Tadi kita bercerita tentang Abdurrahman bin Auf. Di mana harta beliau bukan untuk orang lain. Sampai Talhah putranya, Talhah bin Abdurrahman bin Auf mengatakan, kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman bin Auf. Penduduk Madinah itu banyak dinafkahi oleh Abdurrahman bin Auf. Iyal artinya adalah anggota keluarga yang dinafkahi. Namanya iyal, bentuk jamak dari kata a'ilah, ain ya alif lam. Kemudian kata beliau, sulusun yuqriduhum malahu. Abdurrahman itu sepertiga hartanya diutangkan ke orang lain. Wa sulusun yaqdi dainahum bimali. Sepertiga yang kedua digunakan untuk nutupi utang orang lain. Wa thulutsun yasiluhum, dan sepertiga harta Abdurrahman yang ketiga banyak disedekahkan untuk orang lain, dihadiahkan kepada masyarakat. Sehingga Abdurrahman dengan kekayaan yang beliau miliki ternyata hartanya banyak digunakan untuk mengutangi orang lain. Kadang ada orang yang berpikir seperti ini. Saya dermawan dengan cara banyak menyedekahkan harta saya. Tapi ternyata ada sebagian orang saleh, bentuk kedermawanannya itu bukan dengan sedekah, tapi dengan utang. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah karena utang masih ada jalinan ukhuwah dengan orang yang diutangi. Di samping itu, utang bernilai sedekah. Sehingga dia kasihkan hartanya ke orang lain bukan dalam bentuk sedekah, tapi dalam bentuk utang. Si A diutangi, si B diutangi, si C diutangi. Karena dia memahami ada manfaat yang lebih dengan transaksi utang melebihi dari sebatas transaksi sedekah. Dan diceritakan kedermawanan yang dibangun oleh anaknya Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini siapa? Sayyidu Al-Hazraj, sahabat yang menjadi pemuka suku Hazraj. Masyarakat Madinah ada dua suku besar. Yang pertama siapa? Aus. Yang kedua suku Hazraj. Sayyidul Aus, pemuka suku Aus, siapa namanya? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz. Sayyidul Hajraj, pemuka suku Hajraj. Siapa namanya? Sa'ad bin Ubadah. Dua Sa'ad yang dua-duanya pemuka Madinah. Ada tiga Sa'ad. Satu lagi, Sa'ad bin Zurarah. Beliau yang pertama kali menginisiasi Jumatan di kota Madinah. Sehingga sebagian sahabat ketika Jumatan itu mendoakan kebaikan untuk Sa'ad bin Zurarah. Karena beliau pemuka Madinah dan pertama kali yang mengawali kegiatan Jumatan di kota Madinah. Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Hajraj, memiliki anak namanya Qais. Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Apa yang terjadi pada Qais? Qais ini banyak memberikan utang kepada teman-temannya. Saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangga-tetangganya diutangi oleh Qais. Diutangi. Hingga satu ketika, Qais mengalami sakit. Tapi tidak ada yang menjenguk Qais. Sehingga Qais ketika sakit merasa sendirian. Kenapa teman-temannya, tetangganya, kawan-kawannya yang mungkin satu majelis pengajian, kawannya satu majelis ketika jamaah salat, enggak ada yang menjenguknya ketika beliau sakit. Faqila lahu, akhirnya ada informasi yang sampai ke Qais, innahum yastahyuna mimma laka alaihi minaddain. Mereka semuanya malu kepada Anda karena mereka punya utang kepada Anda. Bayangin ya. Sampai malu menjenguk Qais karena apa? Punya utang yang belum dibayar. Sehingga malu ketemu Qais. Maka Qais mengatakan, faqala Qais bin Sa'ad, akhzallahu malan yamna'ul ikhwan minaz ziyarah. Semoga Allah Ta'ala menghinakan harta. Gara-gara urusan harta, sampai menghalangi orang untuk menziarahi temannya yang sedang sakit. Faqala, kemudian beliau memerintahkan, thumma amara munadiyan anada, lalu beliau nyuruh pembantunya, umumkan ke teman-temanku, ke tetangga-tetanggaku, kepada jamaah yang sholat bareng dengan aku, sampaikan kepada mereka, man kana alaihi li Qais ibn Sa'ad haqqun fa huwa minhu bari. Siapapun yang punya utang dari Qais bin Sa'ad, mulai hari ini semuanya diputihkan. Qala fankasarat durjatahu bil ashi li kathrati man zarahu wa adahu. Sore harinya undak-undak rumahnya Qais. Orang di masa silam kan rumahnya ada yang rumah panggung ya. Sehingga untuk naik ke atas itu pakai tangga. Undak tangga rumahnya Qais bin Sa'ad sampai patah. Saking banyaknya orang yang menjenguk beliau ketika sakit. Masya Allah. Begitu pagi harinya diumumkan, saudaranya sampai undaknya apa? Patah. La haula wala quwata illa billah. Ini contoh bagaimana dulu orang saleh, mereka memanfaatkan harta dari hasil berdagang, dari hasil yang dia miliki, diutangkan. Dari situlah dia bisa mendapatkan keuntungan berupa apa, Pak? Pahala sedekah. Maka bagi Bapak Ibu yang punya kelonggaran harta, baik dari berdagang, dari bisnis maupun yang lainnya, salah satu di antara peluang bersedekah Anda bisa ambil dengan cara mengutangkan kepada orang lain. Baik, yang terakhir jamaah. Peluang agar kita bisa mendapatkan keuntungan disebabkan karena praktek bisnis yang kita lakukan. Namanya orang ketika berbisnis gak jauh dari pasar. Gak jauh dari pasar. Masuk ke pasar itu boleh atau tidak? Ya? Boleh atau tidak? Boleh. Orang musyrikin menolak Nabi. Salah satu alasannya adalah Nabi kok jalan-jalan di pasar. Wa qalu ma li hadzal rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshuna fil aswaq. Mereka mengatakan, ini rasul apa? Kok makan makanan dan jalan di pasar? Sehingga bagi mereka ada nabi yang jalan di pasar. Itu bukan ciri nabi. Seharusnya nabi itu gimana? Enggak pernah ke pasar, tidak mengkonsumsi makanan. Seharusnya nabi itu malaikat yang tidak butuh makanan dan tidak butuh untuk belanja. Makanya jamaah, di antara prinsip akidah dalam Islam adalah meyakini bahwa nabi itu manusia. Oleh karena itu nabi bukan Tuhan, tidak punya sifat ketuhanan. Beliau tidak bisa mengabulkan doa, tidak bisa mengampuni dosa, tidak bisa memberi rizki. Maka jangan doa kepada nabi, jangan meminta rizki kepada nabi. Karena beliau tidak punya sifat ketuhanan. Sehingga bagian dari prinsip yang perlu dipahami berkaitan dengan masalah akidah seorang nabi, nabi itu manusia. Karena orang musyrik, mereka tidak mau mengakui keberadaan nabi sebagai manusia. Nabi itu harusnya malaikat, bukan manusia. Kemudian dijawab oleh Allah, bagaimana mungkin orang bisa mengikuti sang nabi kalau nabinya malaikat? Sehingga andaikan nabinya itu malaikat, maka akan Allah wujudkan seperti manusia agar bisa diikuti oleh manusia. Maka turunannya kalau nabi itu manusia, semua sifat kemanusiaan melekat pada beliau. Sehingga beliau bisa sakit. Beliau bisa terkena senjata. Beliau bisa terjatuh. Termasuk beliau juga bisa terkena sihir. Makanya kenapa akidah Ahlussunnah itu membenarkan hadis sahih riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW terkena sihir. Kok bisa Pak? Beliau kan seorang nabi. Ya jawabannya, karena beliau manusia, maka beliau memungkinkan untuk mendapatkan serangan dari manusia yang lain, baik bentuknya serangan fisik maupun serangan yang tidak kelihatan, yaitu sihir. Meskipun di saat yang sama kita juga meyakini beliau manusia, tapi beliau rasul. Sehingga dengan status rasul, semua turunan risalah terjaga. Semua turunan status rasul terjaga. Seperti apa Pak? Tidak mungkin beliau berdusta. Tidak mungkin risalah beliau berubah. Tidak mungkin risalah beliau ternoda. Tidak mungkin ada yang hilang dari wahyu yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Maka kalaupun nabi sakit, tidak menyebabkan Al-Quran yang ada pada diri beliau jadi hilang. Sebagaimana ketika beliau terkena sihir, tidak ada bagian Quran yang hilang. Dipahami ya? Karena beliau sebagai rasul. Menyeimbangkan dua akidah ini adalah bagian dari turunan rukun iman kepada rasul. Sehingga nabi ke pasar itu konsekuensi kemanusiaan. Nabi sakit, konsekuensi kemanusiaan. Nabi makan, konsekuensi kemanusiaan. Dan seterusnya. Seluruh turunan itu terjadi. Terjadilah dialog antara utusan seorang muslim dengan Raja Nasrani. Maka si Raja Nasrani ini bertanya kepada utusan muslim ini, tolong ceritakan kepada kami bagaimana sifat-sifat nabimu. Kemudian diceritakan bahwa nabi itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sampai pada penggalan kalimat yang disampaikan oleh utusan muslim ini, wan nabiyyu yuqatil, dan nabi itu berperang. Waqad kana, dan terkadang beliau itu menang. Waqad kana yughlab, dan terkadang beliau kalah. Nabi itu berperang, terkadang menang, terkadang kalah. Qad kana yaghlib wa qad kana yughlab. Kadang beliau menang dan kadang beliau kalah. Spontan Raja Nasrani ini mengatakan, "Wan nabiyyu yughlab?" Mana mungkin nabi itu kalah perang? Langsung utusan muslim ini mengatakan, "Wan nabiyyu yuslab?" Apa mungkin ada nabi yang disalib? Mafhum? Paham ya? Baik. Ketika si Raja Nasrani ini mengatakan, "Wan nabiyyu yughlab," bagaimana mungkin ada nabi yang kalah perang? Langsung dijawab oleh utusan muslim ini, "Wan nabiyyu yuslab," mana mungkin ada nabi yang disalib? Mana yang lebih parah? Tayyib. Sehingga nabi kalah perang itu bagian dari apa?
3: sifat kemanusiaan. Dalam catatan peristiwa perang Uhud, di mana beliau terkena senjata sampai helm yang beliau pakai patah sehingga nancap di mana? Di rahang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pernah terjatuh dari onta karena beliau manusia. Tapi itu tidak mengubah risalah. Karena status beliau sebagai rasul, beliau maksum. Kemudian risalah beliau terjaga, dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali ke sini. Nabi punya sifat kemanusiaan, beliau ke pasar. Apa yang dilakukan oleh beliau ketika di pasar? Beliau berdakwah di pasar. Dan beliau menyampaikan peringatan kepada masyarakat di pasar. Salah satunya ketika beliau berjalan bersama para sahabat. Lalu beliau melihat ada anak kambing bangkai, anak kambing betina yang cacat. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, "May yashtari hadza bidirham?" Ada enggak di antara kalian yang mau membeli bangkai anak kambing ini dengan harga 1 dirham? "Ya Rasulullah, dikasih pun kami enggak mau, apalagi suruh bayar 1 dirham." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lad dunya indallah ahwanu min hadza min baini aydikum." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia di sisi Allah lebih hina dibandingkan anak kambing ini di hadapan kalian. Sehingga kalau kalian dikasih bangkai anak kambing enggak doyan, enggak ada yang mau ngambil, dunia di sisi Allah lebih hina dibandingkan ini. Itu contoh bagaimana praktek Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah ketika di pasar. Tayyib. Dan dulu sebagian sahabat melakukan hal seperti itu. Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana fi ayyamil ashar. Ketika masuk tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Di 10 hari pertama Dzulhijjah. Yadkhulani il suq, mereka masuk ke pasar. Yukabbiran. Tujuannya bukan untuk dagang, tapi tujuannya untuk takbiran. Sehingga ke pasar takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallahu akbar, sebagaimana takbiran ketika hari raya. Wa

0: yukabbirun nas bihima. Akhirnya para pelaku pasar yang lain ikut takbiran dengan takbirannya Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma. Demikian pula wa kana Ibnu Umar yadkhulus suq wa yusallimun nas. Ibnu Umar masuk pasar, yang beliau lakukan hanya nyebarin salam kepada masyarakat. Sehingga beliau masuk cuman assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ketemu orang, setiap ketemu orang, assalamualaikum. Setiap ketemu orang, assalamualaikum. Ada peluang apa? Dapat pahala. Di mana kita bisa dengan mudah ketemu orang? Di keramaian. Dan di masa itu, belum ada stasiun. Enggak ada bandara. Tidak ada terminal. Maka pusat keramaian ketika itu pasar. Sehingga tempat yang paling gampang untuk nyebarin salam biar ketemu banyak orang, assalamualaikum. Sekian puluh orang langsung dapat salamnya. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Maka Anda punya peluang yang sama. Yang terbiasa dengan datang ke pasar untuk buka lapak, begitu masuk ketemu temannya, assalamualaikum. Ketemu siapa lagi, assalamualaikum. Ketemu siapa lagi, nyebarin salam. Mohon maaf mas, saya Nasrani. Sampai salah orang misalnya. Ya sudah, jadi catatan, berarti besok lagi ketemu ini gak dikasih salam. Jadi kita bisa nyebarkan salam, berzikir ketika di pasar, dan itu punya nilai keistimewaan. Termasuk diantaranya adalah membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ketika masuk pasar, dia bisa mendapatkan nilai pahala yang besar. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Masyaallah. Ini dibacakan saja kan? Ada mikrofon yang lain. Ada mikrofon yang lain. Ayo, baik. Dubat.
1: Tip. Pertanyaan pertama Ustaz. Bismillah.
0: Cari yang gampang-gampang sih. Ya.
1: Bismillah. Ustaz, saat ini saya mempunyai bisnis makanan yang di dalam menunya beberapa ada yang menggunakan bahan baku produk dari brand yang belakangan ini marak diberitakan sebagai produk negara Israel atau yang berkontribusi pada perang di sisi Israel, yang ramai dianjurkan untuk diboikot. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Ustadz dengan aksi boikot ini dan adakah nasihat Ustadz bagi kami pelaku bisnis dalam menyikapi hal ini? Silakan Ustadz.
0: Masya Allah. Baik. Tentang masalah memboikot. Apa hukumnya memboikot produk non-muslim? Pertama, yang perlu kita bedakan adalah bedakan antara sikap pribadi dengan sikap orang lain. Kalau boikot itu sifatnya hanya pribadi. Misalnya, saya berkomitmen tidak akan menggunakan produk milik non-muslim misalnya. Atau produk milik non-muslim yang mendukung pembantaian kaum muslimin. Sifatnya sah-sah saja. Dan itu tidak termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena boikot dengan tahrim itu dua hal yang berbeda. Memboikot itu tidak sama dengan mengharamkan. Sebagaimana kita punya pilihan ketika belanja untuk memilih produk A, produk B, produk C. Kenapa kamu pilih produk A? Gak mau produk yang lain? Ya terserah saya, wong itu pilihan saya. Dan meninggalkan produk yang lain, tidak mau memilih produk yang lain, atau sengaja tidak mau membeli produk yang lain, itu tidak sama dengan mengharamkan. Makanya kalau ada sebagian yang bilang memboikot itu termasuk mengharamkan apa yang Allah halalkan, ini keliru. Karena mengharamkan apa yang Allah halalkan, itu perbuatan kekufuran. Sebab dia mengubah hukum. Sebagaimana menghalalkan apa yang Allah haramkan, perbuatan kekufuran, bisa menyebabkan orang keluar dari Islam. Termasuk juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Juga sama. Dan ini praktek perbuatan orang musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menyinggung dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq." Katakan wahai Muhammad, siapa yang berani untuk mengharamkan perhiasan yang Allah berikan, yang Allah sediakan untuk hambanya, wat-thayyibati minar rizqi, dan makanan halal yang Allah sediakan untuk hambanya. Karena ini praktek orang musyrikin. Orang musyrikin, mereka punya keyakinan. Dan itu dibuat sendiri. Mereka buat aturan sendiri. Mereka yakini sendiri. Ada enggak kain yang tidak pernah dipakai? Dan dulu kain itu mahal, barang langka. Maka jadinya mereka tawaf di Ka'bah. Dengan kondisi telanjang. Dan mereka bilang, ini Allah yang perintah. Padahal Allah enggak pernah perintah. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun wallahu amarna biha." Mereka mengatakan, "Kami jumpai leluhur kami dulu melakukan seperti ini dan Allah yang memerintahkan kami seperti ini." Qul innallaha la ya'murukum bil fahsya. Katakan wahai Muhammad, Allah tidak pernah memerintahkan tindakan keji seperti ini. Perbuatan jorok. Masa tawaf sambil telanjang dikatakan perintah Allah. Dan itu keyakinan jahiliyah. Mereka mengharamkan apa? Pakaian. Di mana mereka punya aturan. Tawaf di Ka'bah tidak boleh menggunakan pakaian yang dipakai untuk maksiat. Padahal Allah tidak pernah tetapkan seperti ini. Maka mengharamkan apa yang Allah halalkan. Perbuatan siapa? Musyrikin jahiliyah. Baik. Nah di sini bedakan antara memboikot dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Memboikot itu tidak sama dengan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Mahfum ya? Yang kedua, perbuatan orang lain. Ketika Anda memboikot, Anda sifatnya kebijakan pribadi untuk diri Anda sendiri. Kalaupun ada orang lain yang tidak memboikot, Anda tidak boleh mencelanya. Selama tidak ada keputusan dari pemerintah Muslim. Sehingga kalau tidak ada keputusan dari pemerintah Muslim memutuskan produk ini boikot. Karena ini produk yang mendukung orang kafir misalnya, yang membantai kaum muslimin. Nah kalau sudah ada keputusan dari pemerintah Muslim, kok ada orang lain yang tidak memboikot, ini melanggar. Karena ketika itu ada keputusan dari pemerintah, berarti itu jadi komitmen bersama. Dan siapa yang melanggar berarti dia tidak mengindahkan komitmen bersama. Tapi kalau sifatnya pribadi, lalu ada orang lain yang menggunakan barang itu, Anda tidak boleh mencelanya. Di sini dipahami insya Allah? Baik, maka yang pertama bedakan antara sikap pribadi dengan sikap untuk orang lain. Boikot yang sifatnya pribadi itu tidak ada kaitannya dengan orang lain. Anda berhak misalnya, saya tidak mau pakai susu yang ini, saya mau pakai susu dengan merek ini. Saya tidak mau dengan pasta gigi ini, saya mau pasta gigi seperti ini. Silahkan. Itu hak Anda. Selanjutnya, yang ketiga. Apabila produk itu sudah ada di tengah kaum muslimin. Sehingga dengan pemboikotan itu, menyebabkan mengganggu ekonomi kaum muslimin. Misal ya, toko muslim ini sudah beli produk itu dan enggak mungkin dikembalikan. Ya, enggak mungkin dikembalikan. Lalu dengan boikot, dengan cara misalnya pemilik toko nurunin barang itu, bisa menyebabkan dia rugi misalnya. Sehingga dia enggak mau rugi. Lalu dia tetap pakai itu sampai habis. Namun dia punya komitmen gak akan beli lagi. Insya Allah tidak masalah. Sehingga misalnya, warung Anda menggunakan keju dari produknya non-muslim tadi. Pak, saya sudah terlanjur beli banyak Pak, sekian kintal. Tapi sekarang kan ada gerakan boikot-boikot. Ini gimana Pak? Kalau saya enggak pakai barang ini, ya saya rugi karena saya sudah beli. Maka Anda gunakan itu sampai habis, bukan termasuk melanggar boikot. Karena kalau ini tidak Anda gunakan terus Anda buang, udah buang aja. Maka jadinya apa? Kita sendiri yang rugi. Jadinya efek samping boikot itu enggak kena mereka, mereka sudah dapat duit, tapi kita sendiri yang rugi. Paham di sini? Baik. Karena fungsi boikot tujuannya apa? Menekan mereka, membuat rugi mereka. Sehingga dalam hal ini, ketika produk itu tidak Anda gunakan, jadi terbuang sia-sia, mungkin basi, sehingga Anda sendiri yang rugi, maka justru ini tidak memberikan efek boikot. Tapi yang kena efek justru malah kita sendiri. Barangkali ya, terkadang kan Bapak Ibu punya simpenan aneka perlengkapan di rumah. Kalau belanja kan sabun langsung beli 5, kan gitu ya. Anda beli deterjen langsung beli 2 liter. Anda beli pasta gigi langsung beli banyak. Makanan yang lain juga seperti itu. Tersimpanlah di rumah. Boikot, barang ini dibuangin. Sabun buang, mau-mau deterjen buang. Baik, itu yang punya produk rugi nggak? Kenapa nggak? Hah? Oh, Anda sudah bayar. Jadi ketika Anda boikot terus ini dibuangin, yang rugi siapa? Ya kita sendiri. Maka disayangkan, justru boikot ini dampaknya ke kita, bukan ke mereka. Sehingga dengan pertimbangan ini, jangan dibuang. Silakan Anda manfaatkan. Cuman selanjutnya, kita pasang komitmen, berikutnya saya tidak akan beli yang ini, saya akan cari merek yang lain. Paham insya Allah? Baik. Berikutnya, berkaitan dengan masalah boikot. Salah satu di antara efek yang penting adalah sebenarnya efek moral. Atau bahasa lainnya adalah shock terapi. Dan itu bisa dilakukan dengan cara membuat apa misalnya video atau kampanye boikot. Sehingga membuat mereka jadi tertekan. Dan itulah yang dilakukan oleh sebagian negara Timur Tengah pada waktu Prancis membuat aturan bolehnya kebebasan apa? Membuat ekspresi tentang Nabi. Sehingga Prancis mengeluarkan kebijakan orang mau berekspresi dengan tentang Nabi itu dilindungi. Dilindungi oleh negara. Akhirnya pada waktu itu beberapa negara Timur Tengah membuat video. Produk-produk Prancis diturunin. Nah itu memberikan efek shock terapi. Produk kalian kami hinakan. Produk-produk kalian kami hinakan. Sehingga mungkin sesekali praktek seperti ini kita lakukan. Untuk membuat shock terapi bagi mereka. Kami punya ancaman terhadap ekonomi kalian. Dengan cara seperti ini. Sehingga kalau kalian tetap bersikap jahat kepada kaum muslimin. Kita punya ancaman terhadap ekonomi kalian. Itu salah satu di antara contoh yang bisa dilakukan. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, benarkah orang yang mempunyai utang tidak mendapatkan rukhsah safar apabila pergi safar tanpa memberitahu atau minta izin kepada orang tempat berutangnya, Ustaz? Silakan.
0: Wallahu a'lam. Saya tidak pernah mengetahui tentang aturan itu. Bagi orang yang punya utang dilarang safar ya. Sampai memberitahu yang memberi utang. Karena dulu yang namanya praktek safar dilakukan oleh para sahabat, mereka tidak diminta untuk apa? Harus minta izin kepada yang punya utang. Dan kita tahu salah satu contohnya adalah jihad. Jihad itu rata-rata safar. Dan Nabi SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau saya berjihad, kemudian saya terbunuh, apakah saya mendapatkan surga? Jawab Nabi SAW, iya. Kemudian beliau mengatakan, illa dain, kecuali utang. Qala li Jibril anifan. Baru saja Jibril menyampaikan itu kepadaku. Sehingga ini mengisyaratkan bahwa jihad itu tidak, atau utang itu tidak menghalangi orang untuk berjihad. Tapi kalau orang mati di medan jihad, sementara dia punya utang, utangnya bisa menghalangi dia untuk mendapatkan hak manusia tidak bisa hilang dengan ibadah yang dilakukan oleh hamba. Dipahami ya? Dosa bisa terhapus dengan ibadah. Tapi hak manusia tidak bisa terhapus dengan ibadah. Sehingga orang punya hak kepada orang lain, punya kewajiban kepada orang lain yang belum tertunaikan. Meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin puasa, rajin jihad. Selama dia belum menunaikan kewajiban itu, dia bisa dituntut di akhirat. Makanya Nabi SAW mengatakan orang yang mati syahid sekalipun tidak bisa mengukurkan utangnya. Wallahu a'lam.
1: Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah perilaku yang buruk dari kita di masa yang lalu dapat mempengaruhi bisnis kita di masa yang di masa kini, Ustaz? Silakan.
0: Baik. Ada riwayat tentang ini yang pernah dialami oleh Muhammad bin Sirin. Coba saya sebutkan itu ya. Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, beliau pernah punya utang dan utangnya banyak. Saya ceritakan di sini. Al-Madaini bercerita sebab utangnya Ibnu Sirin. Beliau pernah membeli minyak seharga 40 ribu dirham. Berarti 4 ribu dinar. 40 ribu dirham sama dengan 4 ribu dinar. Lalu beliau melihat ada tikus di botol minyak itu, akhirnya dibuang semuanya. Ibnu Sirin mengatakan, sampai akhirnya beliau dipenjara gara-gara punya utang banyak. 4 ribu dinar itu berapa? 1 dinar berapa? 4/4 gram emas. Kalikan 4 ribu. 16 kilo emas lebih. Ya. Sekitar 16 kilo emas. 16 M di atas itu. Itu utangnya Ibnu Sirin. Kerugian Ibnu Sirin. Sampai beliau utang, akhirnya beliau dipenjara. Mau dagang minyak, gagal. Sampai akhirnya beliau punya banyak utang. Lalu beliau mengatakan, aku tahu dosa apa yang menyebabkan aku terlilit utang seperti ini. Kata Ibnu Sirin, beliau meyakini gagalnya bisnis ini karena dosa. Kemudian beliau ingat-ingat, kira-kira dosa apa ya yang menyebabkan aku sampai terlilit utang seperti ini. Lalu beliau mengatakan, aku ingat, aku pernah memiliki sebuah dosa. Kemudian beliau sampaikan, sekitar 40 tahun yang lalu, dosa 40 tahun yang lalu. Aku pernah mengatakan kepada seseorang, manggil orang dengan julukan yang jelek. Ya muflis, hei si bangkrut sini. Gara-gara seperti itu menghina orang dengan panggilan ya muflis, dibuat oleh Allah jadi muflis. Dibuat oleh Allah jadi bangkrut. Lalu Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, kata Abu Sulaiman, ini yang penting ya. Zunubuhum qallat. Dosa mereka sedikit. Salafus soleh, orang-orang soleh di masa silam, dosanya itu sedikit. Fa'arofu min aina ya'tun. Sampai mereka tahu, ini gara-gara dosa apa. Kenapa? Karena dosanya sedikit. Wa kathurat dhunubi wa dhunubuka. Fa'laisa nadri min aina na'ti. Dosaku dan dosa kita banyak. Maka kalau kita punya kegagalan bisnis, mengalami musibah atau mengalami hal yang tidak enak, kita tidak tahu dosa mana yang menyebabkan itu. Karena saking banyaknya. Nah, ini pelajaran penting dari apa yang disampaikan oleh Al-Madaini tadi, dan ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Karena secara umum, musibah yang dialami oleh seorang hamba, Allah katakan, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُسِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ aidikum. Tidaklah musibah itu menimpa kalian kecuali sebabnya adalah dosa yang kalian lakukan. Wallahu a'lam. Meskipun kita tidak bisa memastikannya, sehingga suudzon ketika kita mengalami seperti itu, suudzon kita arahkan pada diri kita. Mungkin itu karena dosa saya. Agar tidak kita tidak suudzon kepada Allah. Sehingga selalu masang husnudzon dan suudzon itu kita arahkan kepada diri kita. Wallahu a'lam.
1: Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, jika ada tetangga ingin meminjam uang, kita sebaiknya pinjamkan atau tidak, sementara Ana tidak tahu atau tidak begitu dekat dengan orang tersebut, sehingga tidak tahu karakter orang tersebut. Dan sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan, apakah setiap ada yang akan berhutang, Ana harus atau konsultasi dulu dengan suami, Ustaz?
0: Konsultasi dengan suami, ya. Insya Allah. Baik. Baik, ketika kita dimintai pinjaman oleh orang lain dan yang bersangkutan kita tidak tahu karakternya, apakah kita harus meminjamkan sesuai dengan permintaan dia atau bagaimana? Semua ini kembali kepada Anda. Tapi kalau kita bicara mana yang lebih afdol, mana yang lebih afdol, diutangi atau disedekai? Ini daripada nanti kalau saya utangi saya enggak tahu karakternya, nanti jadi beban batin karena setiap nagih jadi permusuhan misalnya. Maka kembali kepada banyak pertimbangan. Kira-kira menurut Anda ini lebih cocok diutangi atau disedekai? Jika misalnya dengan memberikan utang kepada beliau mungkin akan bisa membuat kerukunan dengan tetangga,

0: khawatir nanti malah timbul permusuhan dengan orang ini. Kalau ketemu jadi enggak enak, malah bisa memicu permusuhan. Maka mungkin Anda bisa kasih pilihan sedekah. Ya mohon maaf, saya belum bisa ngasih pinjaman, tak kasih duit sekian saja. Dan ini enggak usah dikembalikan, ini untuk Anda, ini bukan pinjaman tapi ini hibah. Mungkin Anda tidak nyebut sedekah ya, agar tidak sakit hati. Ini hibah atau ini hadiah buat kamu. Meskipun niat kita sedekah. Insya Allah pilihan ini lebih baik dengan mempertimbangkan kondisi tadi. Menghindari potensi apa? Permusuhan. Wallahu a'lam. Cukup? Baik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustadz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustadz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas. Tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan. Ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan. Ini saya ada yang ngasih hadiah ini. Gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah semingguan deui, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu. Boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
2: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
3: Iya.
2: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
3: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, gak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim, tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan. Sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal. Sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur. Mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti ada, enggak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal. Atau diam, membaur, menjadi bagian mereka, bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut, kita akan menjadi bagian syubhat, kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang, masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang, tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
2: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Kata
3: ustaz digunakan. Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup.
2: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
3: Iya. Awam ini gimana Ustaz? Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, Kasfus Subahat, Taujiat Islamanya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah. Ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh. Insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup. Insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
1: Bagaimana cara agar bisa meninggalkan musik? Ya jangan didengar. Itu secara teknis. Mungkin maksudnya kita sudah ketagihan. Kita sudah kadung suka, terhibur. Kalau mendengar musik dan nyanyian, penghayatan kita bisa mendalam, khusyuk. Dan salah satu teknik yang diajarkan kepada para penyanyi katanya, hayati setiap kata yang kita ucapkan. Libatkan perasaan kita ketika menyanyikan lagu tersebut. Khusyuk, makanya para penyanyi kan sampai mermeleknya. Ketika menyanyikannya khusyuk, ada penghayatan. yang itu tidak bisa mereka lakukan ketika sholat, ketika membaca Al-Quran, ketika zikir, ketika berdoa. Lebih khusyuk. Nah, oleh karena itulah maka orang yang sudah kena jeratan kesukaan kepada musik dan nyanyian terikat ketagihan. Tidak gampang untuk bisa melepaskan. Harus tadarruj, harus bertahap. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, mohon kepada Allah, berdoa agar Allah menjauhkan kita dari semua kemungkaran itu. Baca doa-doa agar terhindarkan dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Doa. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang memberi hidayah kepada kita, Allah yang mencabut hidayah dari diri kita. Minta kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya ya. Pertama itu berdoa. Minta agar Allah menghilangkan rasa suka kepada musik. Yang kedua, dalami, fahami asma dan sifat Allah. Kenali Allah lebih dalam. Makin kita mengenal Allah lebih dalam, makin besar rasa cinta kepada Allah, khauf atau takut kita kepada Allah, raja kita, tawakal kita, semuanya. Kalau sudah begitu, iman meningkat, nanti muncul sendiri ketidaksukaan kepada semua yang mungkar, termasuk musik dan nyanyian. Yang kedua. Yang ketiga, coba jauhi semua dosa dan maksiat dan paksakan kita untuk beribadah dan beramal soleh. Karena apa? Karena melalaikan ibadah, menjerumuskan diri kepada kemaksiatan akan semakin mengotori hati. Hati yang kotor lebih cenderung menyukai lagu dan nyanyian daripada bacaan Quran dan kajian. Jadi karena kekotoran hati akibat dosa dan maksiat, kita jadi suka kepada nyanyian. Begitu hati kita bersih, enggak akan ada rasa suka kepada semua yang mungkar. Itu yang ketiga. Yang keempat, coba gaul dengan orang-orang yang soleh, ahli ibadah, ahli ilmu, yang tidak suka kepada nyanyian, lebih suka menghafal Quran, memurojaah bacaan Quran, menghafalkan doa-doa harian, hafal hadis. Gaul dengan mereka, nanti terbawa. Bila perlu, gabung dalam halaqah. Halaqah tahsinil Quran, tahfidzil Quran, gabung. Agar kita terkondisi itu. Pas kita bersenandung nyanyi, akhi, ukhti, daripada bersenandung nyanyi, mending hafalkan ayat Al-Quran. Gitu, ya. Kita akan dapat bimbingan, teguran, peringatan yang bijak dari kawan kita, dan hindari bergaul dengan orang-orang yang suka musik dan nyanyi. Nanti kita terbawa. Tadinya kita tidak suka, setiap hari mendengar jadi suka. Anak-anak tanpa diajari nyanyi, asal dengar radio tetangga, hafal tuh. Nggak perlu, tapi kalau mau diajari supaya hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa harian, susah. Tiap hari kita ajarkan, susah. Lagu tanpa diajarkan, hanya dengar sekilas dari radio tetangga, hafal mereka. Dibantu oleh syaitan, laknatullahi alaih, ya. Itulah diantara beberapa kiat agar bisa terhindar dari musik dan nyanyian.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Kaya atau miskin sama saja. Itulah tema tausiah kita kali ini. Kaya atau miskin sama saja? Apakah betul seperti itu? Sebelumnya, seandainya manusia diberi pilihan, apakah dia akan menjadi orang kaya atau orang miskin, kira-kira kebanyakan orang pasti akan memilih untuk menjadi orang kaya. Padahal belum tentu kekayaan itu baik untuknya di dunia maupun di akhirat. Namun sayangnya kita nggak diberi pilihan. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan berikhtiar. Adapun hasilnya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya atau miskin sama saja. Sama sajakah? Iya, sama saja. Kenapa? Karena masing-masing dari orang kaya dan orang miskin punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Apa kelebihannya orang miskin? Kelebihannya orang miskin ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yadkhulul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi 500 'amin nisfi yawm." Kata Nabi sallallahu, orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya. Wah, biasa. Paling bedanya cuma sebentar. Oh, enggak, belum. Orang miskin masuk ke surga sebelum orang kaya setengah hari. Ah, biasa setengah hari. Enggak lama, enggak. Sebentar. Setengah hari di akhirat beda sama setengah hari di dunia. Kata Nabi SAW, bi 500 am. Setengah hari di sana adalah 500 tahun hitungan waktu di dunia. Jadi ternyata orang miskin duluan masuk ke surga. Loh, kenapa Ustaz? Ya karena orang miskin udah banyak yang ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Beda sama orang kaya. Orang kaya hartanya banyak, pertanyaan pun banyak. Dapat dari mana, buat apa? Setiap rupiah akan ditanyakan. Orang miskin apa yang ditanyakan? Inputnya tidak ada, outputnya juga tidak ada. Inilah kelebihannya orang miskin. Orang miskin akan masuk ke surga duluan sebelum orang kaya. Terus kelebihannya orang kaya apa Ustaz? Kelebihannya orang kaya disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ceritanya, ada sekelompok sahabat Nabi SAW yang miskin datang kepada Nabi SAW. Mereka ngadu. Ngadu apa kira-kira? Kalau kita sekarang, di zaman kita orang miskin paling datang ngadu tentang ekonomi, butuh duit, anak butuh makan, istri butuh anu dan itu, dan seterusnya. Tapi mereka, para sahabat Nabi SAW datang kepada Nabi SAW mengadu. Apa yang mereka adukan? Kata mereka, "Dhahaba ahlud dhuthuri bil ujur." Wahai Rasul, orang-orang kaya wahai Rasul, pahala mereka lebih banyak daripada kami orang miskin. Subhanallah. Ternyata yang diirikan oleh orang-orang miskin pada zaman Nabi SAW bukan masalah ekonomi dunia, tapi yang dikeluhkan sama mereka adalah masalah pahala. Mereka mengadu kepada Nabi SAW, "Loh, kok bisa orang kaya pahalanya lebih banyak daripada kalian?" Kata orang-orang miskin, mereka berkata, "Wahai Rasul, orang-orang kaya yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Mereka wahai Rasul salat sebagaimana kami salat. Ya sudah, imbang berarti. Mereka puasa sebagaimana kami puasa. Ya sudah, imbang. Tapi apa kelebihan mereka? Mereka ya Rasul, ya tasaddaquna bifuduli a'malihim au bifuduli amwalihim. Mereka wahai Rasul bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang mereka miliki. Inilah yang kami kalah wahai Rasul. Bahkan tidak cuma bersedekah, mereka bisa berhaji, mereka bisa umrah, mereka bisa kurban, mereka bisa zakat, sedangkan kami tidak bisa wahai Rasul. Terus bagaimana wahai Rasul supaya kami bisa mengejar pahala yang dimiliki oleh orang kaya? Apa kata Nabi SAW? Wahai para sahabatku, maukah kalian aku tunjukkan dengan suatu amalan yang andaikan kalian melaksanakan amalan ini, maka kalian bisa mengejar orang-orang kaya. Apa wahai Rasul? Apa? Kata Nabi SAW, mudah saja. Ucapkanlah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali setiap habis sholat. Oh, Masya Allah, ternyata gampang untuk ngejar kelebihan pahala yang dimiliki oleh orang kaya. Akhirnya betul. Mereka orang-orang miskin berusaha untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhentikah kisahnya sampai di sini? Oh, ternyata tidak. Di dalam riwayat At-Tabarani, dan riwayat ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa manakala orang-orang miskin mereka mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat, ternyata orang-orang kaya nguping. Mereka mendengarkan apa yang dibaca oleh orang miskin, mereka penasaran. Akhirnya ada di antara mereka yang nguping, oh ternyata orang-orang miskin punya amalan baru. Apa itu? Membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap habis sholat. Akhirnya orang-orang kaya pun mengamalkan amalan yang serupa. Wah, kalau kayak gitu, gimana kami bisa ngejar orang kaya? Akhirnya orang-orang miskin datang lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngadu lagi, wahai Rasul, teman-teman kami orang kaya mendengar apa yang engkau nasihatkan kepada kami, akhirnya mereka melakukan hal yang serupa. Terus bagaimana, wahai Rasul? Apakah Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan amalan yang lainnya? Ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Wahai para sahabatku, orang-orang miskin, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Artinya apa? Artinya kalian tidak bisa ngejar orang miskin, ya kalian tidak bisa ngejar orang kaya. Itu artinya. Ini kelebihannya orang kaya. Jadi kaya dan miskin sama saja. Sama saja apa? Sama saja masing-masing punya kelebihan. Orang miskin punya kelebihan, orang kaya juga punya kelebihan. Tapi jangan lupa bahwasanya masing-masing punya kelebihan, tapi juga masing-masing menghadapi ranjau perangkap yang sangat berbahaya. Ini yang harus terus diingat. Apa ranjaunya orang kaya? Apa ranjaunya orang miskin? Orang kaya ranjaunya banyak. Di antaranya adalah, satu, orang kaya itu bisa jadi dia mencari kekayaannya dari cara-cara yang haram. Ya. Mencari kekayaannya lewat tata cara yang dilarang di dalam agama kita. Ini ranjau. Saking demi mengejar kekayaannya, akhirnya dia mengorbankan prinsip-prinsip agama. Tidak pandang mana halal, mana haram. Sikat saja. Ini ranjau, hati-hati orang kaya. Ranjau yang lain apa, Ustaz? Yang kedua, orang kaya ranjaunya itu sombong. Ya, mentang-mentang kaya, akhirnya dia memandang sebelah mata kepada orang-orang yang miskin. Dia berjalan dengan angkuh, mengangkat kepalanya seakan-akan tidak ada manusia lain di muka bumi kecuali hanya dia. Ranjau orang kaya, hati-hati. Apalagi Ustaz, ada lagi yang lain. Yang ketiga, ranjaunya orang kaya adalah banyak di antara orang kaya yang tidak menunaikan zakatnya. Banyak di antara orang kaya tidak menunaikan zakatnya. Akhirnya apa? Akhirnya bercampurlah hartanya antara yang halal dengan yang haram. Yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut dia, dia masukkan ke dalam perutnya. Inilah ranjau buat orang kaya. Dan masih ada ranjau-ranjau yang lainnya. Terus orang miskin, apa ranjaunya? Orang miskin juga punya ranjau. Nah, yang harus dia hindari, apa? Satu, misalnya orang miskin itu jangan gara-gara kemiskinannya kemudian dia merendahkan martabatnya untuk minta-minta tanpa ada kebutuhan. Orang-orang yang suka minta-minta pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Keadaan tengkorak. Karena apa? Karena dia sudah membuang rasa malu yang bertempat di muka dia. Ini ranjaunya. Jadi hati-hati orang miskin. Ranjau yang lain. Di antara orang-orang miskin, ada yang tidak ridha dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan berkata, Masya Allah, saya ini anaknya banyak. Masa dari dulu sampai sekarang miskin saja? Sedangkan itu anaknya cuma satu. Masa jadi orang kaya? Allah ini tidak adil. Oh, hati-hati. Ini ranjaunya orang miskin. Dan ranjau yang lainnya buat orang miskin adalah iri dan dengki buat orang kaya atau kepada orang kaya. Hati-hati, jangan sampai Anda terjerumus kepada karakter iri dan dengki. Berarti kesimpulannya sama dong antara kaya dan miskin. Betul. Antara kaya dan miskin sama saja. Sama-sama punya ranjau atau kekurangan dan juga sama-sama punya kelebihan. Maka sekarang tidaklah kita memperpanjang permasalahan. Lebih baik jadi orang kaya atau jadi orang miskin. Lebih baik kalau Anda termasuk orang yang kaya, jadilah orang kaya yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda termasuk orang yang miskin, jadilah orang miskin yang bersabar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
5: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari

0: dan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, law lam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan menyiapkan kalian, wa la ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghafarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun, orang yang beriman dan bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهِ, yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah, wa inni la astaghfirullah ta'ala mi'ata marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat tetapi tidak selang lama kembali lagi, maksiat lagi, tobat lagi, kembali lagi. Tapi ada yang mencoba untuk bertaubat tetapi setelah itu kembali ke maksiat, tidak bisa keluar dari kemaksiatannya lagi. Karena masih banyak rayuan hawa nafsu dan setan untuk bertahan di dalam kemaksiatan tersebut. Maka di sini dibutuhkan sikap yang pertama adalah al-ilm, yaitu ilmu. Terutama ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, ma'rifatul dinil Islam.

0: dengan keilmuan, apalagi ilmu tersebut bermanfaat, membuat orang tersebut mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan, tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha. Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat, satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlu kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Bagaimana hukum memakai pakaian yang terdapat kalimat tauhid? Haram, tidak boleh. Karena itu kelak akan terhinakan. Dalam baju kita, umpamanya kantong kita, ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Suatu saat kan pasti kotor ya. Gak mungkin dipakai seumur hidup bersih terus. Nyucinya gimana? Masuk WC, diinjak-injak atau dikucek-kucek. Maka tidak boleh. Termasuk mencantumkan ayat atau hadis di dalam pakaian kita. Saking bangga aja dengan Al-Quran, ayat Quran dicetak di baju. Ayat Al-Quran yang tercetak di sana terhinakan. Maka tidak boleh mencantumkan lafaz Allah, apalagi kalimat lengkap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam pakaian kita, ya, karena akan berakibat kelak suatu saat terapakan, terhinakan. Suatu saat pakaian itu rusak, nggak bisa lagi dipakai, sobek-sobek, bolong-bolong, belel-belel, terus sudah muntah lagi. Muntah itu apa ya, warnanya itu sudah kemuntahan sama warna lain, enggak bisa dipakai. Apa akibatnya? Pakai lap kan? Terhinakan kalimat tauhid di sana. Maka tidak boleh. Biasa-biasalah. Kalau itu baik, pasti Nabi dan para sahabat lebih dahulu melakukannya, mencetak kalimat tauhid di dalam pakaian-pakaian mereka, ya. pasti akan mencetak, menggravir kalimat itu dalam pedang-pedang mereka biar sakti mandraguna, mungkin gitu ya. Kalau memang dicantumkannya kalimat tauhid dalam pedang itu bisa membuat pedang sakti. Ini saya Nabi dan para sahabat melakukan, tapi itu enggak boleh. Makanya mereka tidak melakukan, ya. Jadi jangan salah dalam mengagungkan kalimat tauhid, ya. Tapi sengaja menginjaknya dan membakarnya dengan alasan apapun juga sesuatu yang amat sangat diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun alasannya, selama barang itu masih bagus, bisa diperlakukan dengan cara yang sopan, yang mulia, yang layak, terus dibakar, diinjak-injak, maka tidak boleh. Haram, berdosa orang-orang yang melakukannya. Kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Kalau dia tetap ngeyel di dalam kesalahannya, Allah akan hancurkan, Allah akan injak-injak dan bakar, akan robek-robek seluruh yang mereka banggakan dalam kehidupan dunia ini, ya. Oleh karena itulah, maka jangan salah memperlakukan kalimat tauhid.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget, gitu. Menghibur banget, gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama, meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua, pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga, sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tuanya dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tidak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi SAW. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi SAW, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak enggak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi SAW selegedeg cengkat. Terus pergi melayat, diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi SAW. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak, Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik, mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang dan engkau bisa bersendaguro, bersengkrama dengan anakmu seumur hidupmu, atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga, kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Sing mening mana? Ditanya begitu, orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan.
1: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: Petikan faidah, memetik faidah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alai. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi, takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter. Dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan. Harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
2: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya. Insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka cer di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar. Padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah. Tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu. Tapi maksudnya mengadu-ngadu orang. Ya, menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang. Itu namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya. Berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya. Nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam. Dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu'alam.
5: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
6: Ma'asyurul muslimin dan muslimat, Allah Maha Mulia, Allah Ma'adil. Agama Allah turunkan bisa difahami oleh orang cerdas sebagaimana bisa difahami oleh orang yang tidak cerdas. Ketika orang cerdas serius mempelajari agama dan ikhlas, ia akan mudah memahami agamanya. Ketika orang cerdas terlalu mempertuhankan kecerdasannya, terlalu mengidolakan kecerdasannya, dia sesat dengan kecerdasannya itu. Sehingga akidah orang mukmin adalah apabila Allah yang berkata, Allah yang berbicara, Rasulullah yang berkata dan berbicara, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, langsung kami taati. Kami dengar ucapan Rasul, langsung kami taati. Bukan kami dengar ya Allah, kami dengar ucapan Rasul, kami analisa dulu pakai logika kami, kami analisa dulu pakai kecerdasan kami, baru kami ata'na. Bukan begitu. Campakkan kecerdasan Anda apabila sudah berhadapan dengan perkataan Allah dan Rasul. Tak mungkin kecerdasan Anda melebihi kebenaran yang diajarkan Allah, melebihi kebenaran yang diajarkan Rasulullah. Gak mungkin. Campakkannya bukan jauh-jauh, di belakang. Di belakang Al-Quran, campakkan. Jangan di depannya.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letter like artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis sama' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-sama'a banainaha bi-aydi wa inna lamusi'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna lamusi'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki, sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithla dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas, ya, kapling yang dia dapatkan. Ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau raja, jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini Bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong ya, tidak berisi yang tidak ada kenikmatan, tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu Al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
8: Mutiara Hikmah. Berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, jika Allah hendak menyempurnakan nikmatnya kepada seorang hambanya, maka Allah akan jadikan ia sadar akan nikmat yang ia telah dapatkan. Dan karena rasa syukurnya, Allah anugerahkan kepadanya sebuah tali. Dengan tali itu, ia mengikat nikmat tersebut agar tidak lari darinya. Karena sesungguhnya, nikmat Allah itu akan pergi karena kemaksiatan. Dan ia diikat dengan syukur. Al-Fawaid halaman 170.
9: Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Di dalam beberapa kitab tafsir seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa kitab tafsir yang lainnya, disebutkan sebuah kisah. Konon di zaman dahulu kala ada seorang yang bernama Habib bin Murri. Dia adalah seorang yang diuji dengan penyakit kusta. Diceritakan di situ bahwa dia diuji hampir 70 tahun terkena penyakit tersebut. Saat itu dia masih menyembah berhala. Dari hari ke hari dia terus meminta kepada berhala yang dia sembah agar disembuhkan. Ternyata dia tunggu 70 tahun tidak juga sembuh. Sampai datang suatu hari, ada beberapa utusan Allah, para rasul, yang datang untuk mendakwahi Habib bin Murri agar beribadah kepada Allah. Maka Habib pun berkata, saya pengen sebuah keajaiban, saya pengen tahu seperti apa kekuasaan Tuhan yang kalian ajak aku untuk menyembahnya. Maka para rasul pun mengatakan, kami bisa berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakitmu ini dalam sesaat. Maka Habib pun kaget, gak mungkin, saya ini sudah 70 tahun meminta kepada berhala-berhala kami, masa engkau Tuhanmu hanya dalam sekejap bisa menyembuhkanku? Maka kemudian para rasul pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah sembuhkanlah fulan, sembuhkan fulan. Ternyata subhanallah, dalam sesaat orang itu sembuh. Dan kemudian dia menjadi seorang yang sangat tekun beribadah kepada Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan adalah tukang kayu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Nanti dapat berapa? Separohnya dia infakkan. Dia isi hari-harinya dengan ibadah kepada Allah sebagai wujud syukur dia kepada Allah. Dan dia ingin menularkan hidayah yang dia dapatkan kepada orang lain, kepada masyarakat kampungnya. Dan ternyata ketika para rasul tersebut ingin mendakwahi masyarakat kampungnya, apa respon masyarakat kampungnya? Mereka ingin membunuh para rasul tersebut. Habib bin Murri, dia ingin berjuang untuk agama ini. Allah ceritakan apa yang dia lakukan dalam Al-Quran surat Yasin ayat 20. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Berlarilah dari ujung kampung seorang. Di situ tidak disebutkan namanya. Rajulun, seseorang. Si fulan, si anu. Sambil berlari dia berkata, ya qaumi tabi'ul mursalin. Wahai kaumku, ikutilah dakwah para rasul ini. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah orang-orang yang berdakwah tanpa minta upah. Konon setelah itu Habib bin Murri ini dibunuh oleh kaumnya. Karena mereka sudah terlanjur emosi. Akan tetapi Allah abadikan perjuangan yang ditorehkan oleh seorang Habib bin Murri. Walaupun di dalam Al-Quran namanya tidak disebut. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Datang seorang laki-laki. Tidak disebutkan namanya. Dan tidak penting orang tahu nama kita. Yang paling penting adalah sebesar apa perjuangan kita untuk agama. Orang tidak kenal tidak masalah. Orang tidak tahu siapa kita tidak masalah. Yang penting apa yang sudah kita perjuangkan untuk agama ini. Anda berjuang di balik layar. Walaupun orang tidak tahu. Ketika Anda tulus dan ikhlas. Anda akan mendapatkan pahala. Akan diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ketulusan usaha seorang hamba untuk membela agamanya. Maka berjuanglah walaupun Anda tidak dikenal. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, candu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mu'minul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal. Karena ini adalah dosa besar, dan bisa jadi dengan dosa besar tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar kan, tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga, ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar, sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini, Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr. Ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali. Karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir,
11: مرحبا
12: مرحبا بأنسان الصباح الشبيه
11: وأنفاسه الزكية النقية
12: اللهم لك أصبحنا.
13: أصبحنا وأصبح الملك لله.

Yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkari sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا
0: راديو تربية سنة Lillah, nyunnah, merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwata iman azani Allah wa iyakum, para pendengar radio tarbiyah sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, pada kesempatan hari Jumat pagi 5 Jumadal Ula 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 16 Oktober 2026, insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqwalil Muslimin bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Selacau, Kabupaten Bandung Barat. Kajian ini merupakan kajian rutin setiap Jumat pagi yang disampaikan kepada jamaah Masjid Umar bin Khattab dan juga khususnya para santri Ma'had Tahfizul Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Dan ikhwati iman azani Allah wa iyakum, alhamdulillah Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Tidak sekedar dengan lisan semata-mata, tapi dengan keseluruhan anggota badan yang kita miliki. Ya lisan, ya hati, ya fikiran, bahkan anggota badan pun berzikir. Tangan, mata, kaki, juga telinga, itu berzikir. Sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama tentang masalah ini. Nah, zikir itu ada 4 macam. Dan manusia dalam hal berzikir terbagi kepada 4 tingkatan. Pertama adalah az-zikru bil qalb, zikir dengan hati. Apa makna zikir dengan hati? Huwa tanabbuhul qalbi lil madhkur wa taqayyud bihi. Waspadanya dan selalu ingatnya hati kepada Allah. Jadi mulutnya terkatup, diam. Tapi hatinya mengingat kebesaran Allah. Hatinya berpikir tentang penciptaan langit dan bumi. Hatinya berpikir tentang alam kubur. Hatinya berpikir tentang hari kiamat, tentang surga, tentang neraka, atau belajar ilmu, mulutnya diam, mulutnya mingkem, tapi pas kita sedang baca, hatinya berpikir menghayati apa yang dibaca. Itu zikir, tapi zikir dengan hati. Dan zikir dengan hati inilah yang membuat hati menjadi tenang. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'du ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum li dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang dengan berzikir kepada Allah. Hatinya yang berzikir. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Allah pun menerangkan sifat hati orang-orang yang beriman, bahwa mereka itu lunak hatinya ketika berzikir. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar 23, Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa man yudlilillah wa man yudlilillah fama lahu min had. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik perkataan. Maksud sebaik-baik perkataan itu Al-Qur'an. Kitab yang serupa, yang diulang-ulang, yang membacanya membuat kulit menjadi merinding. Kulit orang-orang yang takut kepada Allah menjadi merinding. Lalu melunaklah hati mereka dan kulit mereka ketika berzikir kepada Allah. Inilah hidayah Allah. Allah memberi hidayah ini kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk. Allah mencela orang-orang mukmin karena lalai. Orang-orang para sahabat dahulu itu dicela oleh Allah sejak mereka masuk Islam sampai turun ayat ini. 4 tahun tuh. Kenapa? Karena hatinya tidak berzikir kepada Allah. Lalu Allah turunkan ayat dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-16. Allah berfirman di dalam ayat itu, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum lidzikrillah. Belumkah tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hati mereka dalam berzikir kepada Allah? Berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, makana baina islamina wa baina an atabana Allahu bihadhil ayah illa 4 sinin. Tidak ada jarak waktu antara keislaman kami dengan celaan Allah kepada kami dalam ayat ini kecuali 4 tahun. Jadi pas masuk Islam 4 tahun pertama hati mereka tidak berzikir. Sampai oleh Allah ditegur oleh Allah Azza wa Jalla, kapan waktunya hati mereka itu berzikir? Lalu sejak saat itu para sahabat sampai menangis. Membaca surat ini berulang-ulang di dalam sholatnya sampai menangis karena merasa lalai dari berzikir sampai harus ditegur oleh Allah. Orang yang hatinya tak pernah berzikir, maka disebut hati orang itu keras dan dicela oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Az-Zumar 22. Kata Allah Azza wa Jalla, afaman syarahallahu sadrahu lil-islam fahuwa ala nuri min rabbih fawailul lilqasiyati qulubuhum min dhikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Mana yang lebih baik? Apakah orang yang dadanya Allah lapangkan untuk menerima Islam, dia berada di atas cahaya dari Allah, atau orang-orang yang hatinya keras tak mau berzikir kepada Allah. Siapa orang yang keras hatinya, dia berada dalam kesesatan yang nyata. Dan Allah pun melarang kita mengikuti orang yang Allah lalaikan hatinya dari berzikir. Enggak boleh kita jadi followers bagi orang-orang yang lalai. Pengikut, baik mengikuti mereka dalam dunia nyata, termasuk mengikuti mereka dalam dunia maya kalau sekarang. Ada media sosial, ada Instagram, ada Facebook, ada TikTok, ada Thread, ada Reels. Itu hampir semua orang punya. Kita gak boleh memfollow mereka. Kalau mereka lalai, yang diposting dunia-dunia hiburan-hiburan yang melalaikan, kata Allah gak boleh tuh. Al-Quran Surah Al-Kahfi 28, wala tuti man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan kamu taati, jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari berzikir kepada kami. Tidak boleh dijadikan ikutan oleh kita. Kita enggak boleh menjadi pengikutnya, enggak boleh menjadi followersnya. Enggak boleh kita mengikuti prinsip hidupnya, jauhi orang seperti itu. Karena apa? Bisa melalaikan hati kita dari zikir. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan perbuatan apapun yang bisa membuat hati lalai dari berzikir. Di antaranya disebutkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dia berkata, kata Ibnu Umar, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, la tukthirul kalama bighairi dzikrillah, fa inna kathratal kalami bighairi dzikrillah quswatun lil qalb, wa inna abadan nasi minallahi al-qalbul qasi. Kata Nabi SAW, jangan kalian memperbanyak bicara tanpa zikir kepada Allah. Karena banyak bicara selain zikir kepada Allah mengeraskan hati. Dan manusia yang paling jauh dari Allah adalah manusia yang hatinya keras. Arti hatinya keras itu adalah hatinya enggak pernah berzikir. Bahkan dalam sholat pun tak ada zikir dalam sholatnya. Ketika takbir sampai salam yang difikirkan urusan dunia saja. Hatinya enggak ikut sholat, enggak ikut menghayati apa yang dibaca. Dan itu orang yang tidak pernah berzikir, sedang dihukum oleh Allah karena dosa-dosanya. Siapa orang yang berdosa, dijamin orang itu enggak akan berzikir hatinya kepada Allah. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri, likulli syai'in uqubah, wa uqubatul 'arifi billah inqita'uhu 'anidz-dzikr. Segala kesalahan itu ada hukuman kontan, dan hukuman orang yang bermaksiat kepada Allah adalah diputusnya hati orang itu dari zikir. Dilalaikan aja hatinya dari zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Itu hukuman Allah itu. Berkata Sahal bin Abdullah At-Tasturi rahimahullah, ma a'rifu ma'siyatan akbaha min nisyani Rabbi Azza wa Jalla. Aku tidak mengetahui kemaksiatan yang lebih buruk daripada maksiat dalam bentuk lalai kepada Allah, lupa kepada Allah, tak mau berzikir kepada Allah. Inilah zikir jenis yang pertama. Zikirnya hati dalam bentuk ingat. kepada Allah, walaupun mulutnya tertutup, mingkem, balem, tapi hatinya, pikirannya berpikir tentang kekuasaan Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perbedaan siang dan malam, ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Pikir terus, ya. Nah, zikir seperti ini bisa setiap saat, dimanapun, kapanpun, lagi apapun, termasuk di WC, boleh berzikir dengan hati di dalam WC. Ketika kita sedang duduk atau jongkok di WC, baringa heujeun, selama duduk, selama jongkok itu kita berpikir akhirat, kita berpikir alam kubur, kita berpikir kiamat, kita berpikir tentang kekuasaan Allah, boleh. Asal mulut tertutup, dibolehkan. Yang terlarang, zikir di dalam WC, zikir dengan lisan, ini gak boleh. Sambil jongkok, sambil duduk, subhanallah, alhamdulillah, gak boleh. Di dalam WC dengan lisan. Tapi dengan hati boleh. Umpamanya kita sedang di WC, di masjid ada kajian pakai speaker kita dengar. Itu zikir. Tapi zikir dengan hati. Makanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah saking efektif dan efisiennya beliau dalam memanfaatkan waktu, selalu belajar. Tak ada waktu yang dia sia-siakan untuk belajar. Ketika ke WC untuk buang hajat, beliau tidak mau waktu selama di WC itu mubazir, percuma, lewat begitu aja. Maka beliau suruh muridnya untuk membacakan kitab di luar WC secara keras. Terdengar oleh Ibn Taimiyah di dalam WC, maka didengar penjelasan yang dibaca oleh muridnya dalam kitab tersebut. Di WC-nya aja dapat tambahan ilmu. Mendengar kajian di dalam WC itu zikir. Sudah kita jelaskan, seutama-utama zikir adalah ilmu, baik belajar ataupun mengajarkannya. Seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Karena itu, maka berzikir dengan hati itulah yang menenangkan hati. Ada banyak orang bertanya ke saya, Pak Ustadz, kan zikir menenangkan hati ya, saya lagi resah, gelisah, risau, galau, tidak tenang, lalu saya zikir, kok tetap aja? Gak hilang ini resah gelisahnya itu, tetap tidak tenang. Kenapa? Para ayat menyatakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Saya tanya, zikirnya gimana? Ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, gitu mulut. Terus hati pikiran ibu waktu zikir itu gimana? Ya saya ingat ke masalah yang bikin saya resah, tah eta. Yang membuat hati tenang dengan berzikir, hatinya yang berzikir, bukan sekedar mulut. Ya mulut berzikir, hayati isinya dengan hati. Nah itu yang bikin tenang. Karena Al-Quran menyatakan hati menjadi tenang dengan berzikir kepada Allah, itu hatinya yang berzikir. Ibu cuma lisan tapi hatinya tetap ingat ke masalah. Di sanalah salahnya. Jadi inilah zikir yang pertama, zikir dengan hati. Zikir yang kedua adalah adzikru bil lisani faqat. Zikir hanya dengan lisan saja. Dengan mengucapkan kalimat-kalimat zikir, menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wahab, Ya Razak, Ya Mannan, dan seterusnya. Atau dengan memuji Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Astagfirullah. Itu diucapkan dengan lisan. Walaupun hati tidak menghayati. Hatinya tidak ikut berzikir. Orang yang zikir hanya dengan hati lumayan. Ada pahala, ada pahala. Ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Basr. Dia menyatakan, Anna rajulan qal ya Rasulullah inna syara'il Islam qad kathurat alayya fa akhbirni bi syai'in atashabbathu bihi. Ada seorang lelaki datang, ya Rasulullah, syariat Islam itu terlalu banyak bagi saya. Ajarkan kepada saya sesuatu yang saya bisa pegang teguh. Satu amalan saja. Apa kata Nabi SAW, la yazalu lisanuka rotoban bidzikrillah. Selalulah lisanmu basah dengan zikrullah. Lisanmu selalu berzikir kepada Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya. Dan beliau menyatakan, hadza haditsun hasanun gharibun min hadzal wajh. Ini hadis hasan gharib dari jalur periwayatan ini. Hadis ini disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan disepakati kesahihannya oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahumallahu ta'ala. Jadi ini yang dimaksud dengan zikir hanya dengan lisan. Walaupun hati pikiran melamun lumayan, ada pahala, ada pahala. Dalam salah satu hadis qudsi, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Allah berfirman, Ana ma'abdi idza dzakarani wa taharraqat bi syafatahu. Aku akan selalu bersama hamba-Ku apabila dia menyebut namaku dan menggerakkan kedua bibirnya ketika menyebut namaku. Ya, zikir dengan lisan. Selama orang itu berzikir dengan lisan, Allah menyertainya. Allah membersamainya. Sudah kita jelaskan makna kebersamaan Allah adalah menolong, membantu, membimbing, melindungi, dan yang sejenisnya. Berkata Abu Darda radhiyallahu anhu, innal ladzina alsinatuhum rataban bidzikrillah yadkhulu ahadumul jannah wa huwa yadhhak. Orang-orang yang lisannya selalu basah dalam berzikir kepada Allah, orang itu akan masuk surga dalam keadaan tertawa. Ucapan Abu Darda ini dinukil oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Inilah zikir yang kedua, zikir dengan lisan saja. Kalau yang pertama zikir hanya dengan hati. Dua-duanya lumayan walaupun tidak yang terbagus. Yang terbagus ini adalah yang ketiga, yaitu adzikru bil qalbi wal lisani ma'an ma'al jawari. Zikir yang paling bagus, yang paling sempurna adalah zikir dengan hati dan lisan bersama-sama diikuti oleh zikirnya anggota badan. Lisan berzikir, hati ikut menghayati makna yang diucapkan oleh lisan. Ketika mulut mengucapkan subhanallah, hati itu langsung menghayati maha suci Allah. Makna maha suci Allah mah enggak punya aib. Allah enggak punya kekurangan. Allah enggak pernah salah. Allah enggak pernah lupa. Allah suci dari semua aib, semua kekurangan, semua kesalahan. Itu makna subhanallah. Kemurut mengucapkan alhamdulillah. Hati menghayati segala puji bagi Allah. Mulut mengatakan astagfirullah hal azim. Hati menghayati aku meminta ampunan kepada Allah yang maha agung. Nah itu dihayati, ini yang namanya zikir lisan yang dibersamai oleh zikirnya hati. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan tentang zikir yang beliau terangkan dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau, afdhalu dzikri wa anfa'uhu ma wata'a fihi al-qalbu al-lisan wa kana min al-adhkarin nabawiyah wa shahida adh-dhakiru ma'aniyahu wa maqasidahu. Zikir yang paling afdol dan zikir yang paling bermanfaat adalah zikir yang diucapkan oleh lisan, dihayati oleh hati, dan zikirnya adalah zikir yang dicontohkan, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang berzikir selama lisannya mengucapkan zikir, hatinya menghayati makna dan maksud dari apa yang dizikirkan. Inilah seutama-utama zikir, dengan lisan dan dihayati dengan hati. Itulah yang ketiga, zikir yang ketiga. Yaitu zikir dengan lisan disertai dengan hati. Keempat, zikir yang keempat, zikir dengan anggota badan. Mulutnya terkatup, diam, mingkem. Hatinya ingat ke yang lain, tapi anggota badannya berzikir. Bagaimana zikir anggota badan? Tergantung anggota badannya. Qala ba'dul arifin, telah berkata beberapa arifin. Arifin itu ulama yang sudah mengaplikasikan ilmunya dalam kesehariannya. Ya dia berilmu, ya dia beramal. Mereka mengatakan az-zikru ala sab'ati anha, zikir itu dilakukan oleh 7 anggota badan. Lalu dirinci, fadzikrul ainaini bil buka min khasyatillah. Zikir kedua mata adalah menangis karena takut kepada Allah. Takut kena azab karena kita punya banyak dosa. Baik dosa dari melaksanakan perintah yang tidak sempurna. Ada perintah Allah dilaksanakan tapi asal-asalan. Apalagi diabaikan, apalagi ditinggalkan, ini dosanya besar banget. Atau dosa dalam bentuk melanggar larangan, ada larangan dilanggar dosa. Terancam azab, iya terancam azab. Takut. Azab Allah itu kan super dahsyat, jangankan di akhirat, di dunia aja kalau Allah sudah turunkan azab, luar biasa. Terjadi bencana alam, gempa bumi, tsunami, banjir, longsor. Oh, itu rusaknya itu bukan hanya orang. Orangnya banyak mati, minimal menderita. Tapi lingkungan hidup juga rusak. Kebun, sawah, ladang, rumah hancur. Kalau Allah sudah turunkan azabnya di alam dunia, apalagi di alam kubur, apalagi di akhirat, mengerikan. Takut, karena takut lalu menangis, tobat. Nah orang yang menangis dijamin tidak akan diazab. Berkata Rasulullah SAW, la yadkhulun nar man baka min khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Di antara 7 golongan yang akan dapat naungan di akhirat adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu berlinanglah kedua air matanya. Nangis. Jadi nangis itu zikirnya kedua mata. Asal alasan nangisnya itu karena takut kepada Allah, bukan nangis karena dizalimi orang, sakit hati lalu nangis, atau ada apa sakit di badan lalu nangis. Bukan itu, tapi nangisnya karena takut kepada Allah. Itu zikirnya kedua mata. Wa dzikrul udzunaini bil isgha, dan zikirnya kedua telinga dengan menyimak, mendengarkan, mendengarkan bacaan Al-Qur'an, mendengarkan kajian ilmu. Ini zikir tapi dilakukan dengan apa? Telinga. Kalian sekarang diam, tidak ada yang berbicara. Tapi kalian sedang berzikir. Tapi zikirnya dengan apa? Dengan telinga, dengan hati. Karena telinga menyimak, mendengarkan, hati menghayati, itu zikir dengan telinga. Ketiga, wa dzikrul lisan bitsana, zikirnya lisan dengan memuji Allah, menyanjung Allah. Keempat, wa dzikrul yadaini bil ata, zikir kedua tangan dengan memberi atau menolong. Menolong orang dengan kedua tangan atau memberi-memberi termasuk salah satu bentuk pertolongan. Berbuat baik dengan tangan apapun bentuknya, mengelus-ngelus kepala anak yatim atau umpamanya menolong orang, mengangkatkan barangnya, memberi ke orang, baik memberi uang, memberi makanan, memberi barang, baju kepada orang yang membutuhkan, itu zikirnya tangan tuh. Itu yang keempat. Yang ketiganya, zikirnya kedua mata dengan menangis, zikirnya kedua telinga dengan menyimak, zikirnya lisan dengan memuji, zikir kedua tangan dengan memberi. Oh, ini keempat. Kelima, wa dzikrul badan bil wafa, zikir badan dengan beramal, dengan melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu zikirnya badan kita. Wa dzikrul khauf bil wa dzikrul qalbi bil khauf war raja, dan zikirnya hati dengan cara takut, berhak dan berharap serta cinta kepada Allah azza wa jalla. Ada rasa takut, ada harap, ada cinta kepada Allah, itu zikirnya hati. Wa dzikru ruh bitaslim war ridha, dan zikirnya ruh dengan taslim dan ridha. Taslim itu pasrah kepada aturan Allah. Ridha itu disebut sururul qalbi bimuril qadha. Ridha itu senangnya hati walaupun sedang menerima pahitnya ketetapan Allah. Kita wajib ridho kepada beberapa hal. Pertama, ridho kepada Allah sebagai Rob kita. Kedua, ridho kepada Islam sebagai agama kita. Ketiga, ridho kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang Allah utus untuk kita. Dzaqa ta'mal iman man radiyallahu rabban, terus wabil islami dinan wabi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula, akan merasakan manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Keempat, ridho terhadap semua syariat Allah. Walaupun memberatkan, ya memberatkan. Apakah melaksanakan syariat Allah itu berat? Ya, ada yang berat banyak. Saum berat. Tahajud berat. Apalagi umroh, haji berat. Apalagi jihad fisabilillah itu berat. Walaupun berat, kita senang. Kenapa? Dalam beratnya melaksanakan syariat itu banyak keuntungan bagi kita. Dan yang kelima, ridho terhadap takdir-takdir yang buruk. Musibah gitu ya, sakit, mengalami penderitaan, itu takdir Allah yang buruk kepada kita, kita ridho. Kalau untuk takdir yang baik mah enggak perlu diajari ridho, pasti ridho lah. Dikasih uang banyak, dikasih kesehatan, dikasih jabatan, pangkat, dan seterusnya. Itu mah tanpa harus diajari ridho, otomatis ridho dengan sendirinya. Tapi ketika dikasih takdir yang buruk, nah ini yang harus dinasihati, yang ridho. Apa itu ridho? Senang ketika menerima takdir buruk. Kok bisa menerima takdir buruk senang? Padahal itu membuat kita menderita. Bisa kalau kita tahu rahasianya. Gimana rahasianya? Di dalam takdir buruk banyak keuntungan. Nah bayangkan aja keuntungannya. Kerugiannya cuma satu, menderita. Udah gitu aja. Untungnya banyak. Apa untungnya? Dosa gugur, pahala kesabaran nambah, doa kita makbul, kita lebih dekat kepada Allah, derajat kita diangkat. Setelah berlalunya keburukan tersebut, Allah akan kasih dua kebahagiaan. Inna ma'al usri, yusran inna ma'al usri, yusran. Itu maknanya setelah satu kesulitan ada dua kebahagiaan. Jadi mengingat keuntungan dari musibah senang kita. Dalam urusan dunia aja kalian pasti mengalami itu. Sekarang hari apa? Jumatnya, nah nanti Ahad. Kalian akan melakukan sebuah amalan yang membuat kalian menderita, tapi kalian senang ketawa ketiwi, ketagihan. Yaitu apa? Olahraga. Ketika olahraga kita menderita. Nanti setelah ini insya Allah saya lari ke gunung sama pasukan aki-aki. Itu selama olahraga menderita, nafas ngos-ngosan gitu ya, kaki pegel gitu, kadang ada dada sakit gitu, menderita. Tapi ketika kita lari senang, sumringah, ketawa ke TV. Kenapa? Yang kita bayangkan adalah keuntungan. Faidah dari lari. Setelah lari fresh, badan enteng, ringan, sehat, peredaran darah lancar, sumbatan-sumbatan kemudian berkurang, kadar gula, lemak itu terbuang, tensi menjadi normal, asam urat menjadi normal, sehat, badan menjadi kuat, dan seterusnya. Itu keuntungannya. Makanya ketika olahraga kita senang walaupun menderita. Apalagi nge-gym, angkat beban, sampai pegel-pegel, menderita, tapi senang. Nah kalian besok hari Ahad latihan MMA umpah, itu menderita enggak? Menderita, pegel, ngos-ngosan, dikena pukul, sakit gitu kan? Tapi senang dalam melakukannya. Pengen lagi. Itu untuk urusan dunia. Apalagi urusan akhirat. Kita kena musibah senang. Kenapa? Karena keuntungannya banyak. Dosa gugur, pahala nambah, kita lebih dekat kepada Allah, doa kita dikabul, dan seterusnya itu. Maka ridho. Ridho terhadap takdir Allah Azza wa Jalla. Ya. Inilah jenis zikir yang keempat, zikir dengan seluruh anggota badan. Zikirnya mata apa? Nangis karena takut kepada Allah. Terus zikirnya tangan? Memberi, menolong. Zikirnya telinga? Mendengar. Zikirnya apa tadi? Lisan? Memuji Allah Azza wa Jalla dan seterusnya ya. Kelima ini yang terburuk, manusia terburuk dalam berzikir golongan kelima ini, yaitu adamu dzikrillahu ta'ala la bil qalbi wala bil lisan wala bil jawarih wa huwa halul ghafilin. Orang yang sama sekali enggak mau berzikir, baik dengan lisan, dengan hati, bahkan dengan anggota badan. Hatinya lalai, lisannya enggak pernah memuji menyanjung Allah Azza wa Jalla, anggota badannya enggak pernah ibadah. Tangannya enggak pernah digunakan untuk kebaikan atau memberi kepada sesama. Matanya enggak pernah nangis karena takut kepada Allah. Telinganya enggak pernah digunakan untuk mendengar kajian, yang dia gunakan untuk lagu, nyanyian, dan seterusnya. Tapi rusak itu. Inilah keadaan orang yang lalai. Allah berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Thaha 124 sampai 126. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Siapa orang yang enggak mau berzikir kepada-Ku, berpaling dia. Bagi dia akan diberikan kehidupan yang sumpek, yang sempit itu di dunia. Walaupun harta melimpah, kekuasaan banyak, hatinya resah. Hatinya sumpek, sempit. Hatinya enggak pernah tenang, hatinya selalu was-was. Jangan dikira orang kaya berkuasa itu bahagia, tenang hidup. Enggak, mereka was-was loh. Mereka stres loh. Orang yang berkuasa stres dengan kekuasaannya, orang yang kaya banyak uang stres dengan kekayaan keuangannya, orang yang punya jabatan stres dengan tugas-tugasnya, itu jangan dibayangkan mereka bahagia, sumpek hatinya, itu di dunia. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, di akhirat kami kumpulkan mereka dalam keadaan buta, tidak bisa melihat. Lalu protes, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa Engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta padahal dulu aku melek? Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah dulu waktu di dunia datang ayat-ayat kami kepadamu, kamu abaikan, kamu lupakan, kamu cuek. Demikian juga pada hari ini kamu diabaikan, kamu dilupakan dengan cara dibutakan. Ini orang yang terburuk, tidak pernah berzikir dengan apapun. Inilah lima golongan manusia dalam berzikir. Pertama, hanya zikir dengan hati saja. Kedua, hanya zikir dengan lisan saja. Ketiga, zikir dengan hati dan lisan. Keempat, zikir dengan seluruh anggota badan. Ini yang terbaik. Tapi yang kelima, yang terburuk, yaitu apa? Orang yang lalai, tidak pernah berzikir dengan apapun. Inilah lima golongan manusia dalam hal berzikir. Cukup ya. Pagi ini sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Cung, yang mau
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nama ana Amar dari Buah Batu. Izin bertanya di luar pembahasan, apa hukumnya mengusap wajah ketika selesai berdoa? Syukran.
4: Tayyib, barakallahu fik. Apa hukumnya mengusap wajah setelah berdoa? Ada lagi setelah sholat. Mengusap wajah selesai sholat, selesai berdoa, ini urusan dunia apa urusan agama? Urusan agama pastilah ya. Karena dikaitkan dengan berdoa, dikaitkan dengan sholat. Selalu gitu. Mengusap wajah bukan karena menyeka keringat, bukan karena menyeka debu, bukan karena kotor dibersihin, tapi itu ritual. Buktinya setelah sholat, kalau bukan setelah sholat, bukan setelah berdoa, enggak diusapkan. Ini urusan agama. Kalau urusan agama ya harus ada dalilnya. Apakah Nabi melakukan, para sahabat melakukan? Ternyata tak ada dalil yang sahih. Ada dalil tapi dhaif atau yang hasan tapi penerapannya yang keliru. Karena itulah maka tak ada syariat untuk mengusapkan kedua tangan selesai berdoa atau mengusap wajah setelah salam dari sholat, baik sholat fardu apa termasuk juga sholat sunat. Wallahu a'lam bissawab. Cung lagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
6: wabarakatuh. Saya Erzan dari Ciparai, izin bertanya di luar materi. Ketika kita sedang berada di dalam kendaraan lalu hendak melaksanakan sholat dan kemungkinan kendaraan tersebut berbelok kapan saja, saat sudah tidak mengarah ke kiblat, apakah sholat kita tetap sah? Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Tabarakallahu fiik. Sholat di kendaraan pada asalnya ini sholat wajib ya, sholat fardu. Tidak boleh. Selama kita bisa sholat di darat. Baik bus ataupun kereta atau pesawat. Kalau kita masih memungkinkan sholat di darat, walaupun harus dijamak antara zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, lakukan sholat di darat supaya sempurna. Kecuali kalau di kendaraan itu ada musola yang memungkinkan kita sholat sempurna, ya seperti di pesawat. Ada pesawat yang ada musolanya? Ada. Saya menyebut nama maskapainya, tapi takut promosi dibayar tidak. Jadi ada pesawat yang ada musolanya di belakang. Di belakang itu masih dalam pesawat, bukan di luar. Tapi untuk 5 orang gitu, hanya satu maskapai. Yang lain-lainnya itu belum ada. Nah kalau ada musola yang memungkinkan kita sholat sempurna boleh. Tapi kalau kendaraannya tidak memungkinkan kita sholat sempurna maka jangan. Tunggu sampai mendarat bila masih ada waktu. Kecuali kalau di darat sudah habis waktu. Tidak memungkinkan walaupun di jamak. Maka silakan sholat seadanya di dalam pesawat, di dalam kereta, di dalam kendaraan. Ya. Ada beberapa syarat sahnya sholat. Yang dimaksud syarat sahnya itu adalah syarat yang wajib dipenuhi bila memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, gugur syarat sahnya sholat tersebut tanpa menggugurkan kewajiban sholat. Salah satu syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Kalau kita bisa menghadap kiblat, wajib. Kalau enggak menghadap kiblat, pernah bisa, enggak sah sholat kita. Kecuali kalau enggak bisa menghadap kiblat, maka boleh menghadap kemanapun. Seperti umpamanya kita sholat di sebuah tempat yang kita enggak tahu arah kiblat kemana. Maka kita kira-kirakan aja melihat petunjuk yang ada, matahari, bulan, dan oh kira-kira ke sana, silakan. Ternyata bukan, kiblat bukan ke sana, enggak masalah. Gugur kewajiban menghadap kiblat walaupun tidak menggugurkan kewajiban sholatnya. Sholatlah menghadap kemana saja. Seperti kita sholat di kendaraan. Tidak menghadap kiblat karena tidak mampu. Bisa mampu awalnya menghadap kiblat tapi nanti bolak-belok. Enggak masalah gugur kewajiban menghadap kiblat ketika itu karena ketidakmampuan dan sholat kita tetap sah ya. Wallahu a'lam bissawab. Cung. Edin.
7: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Nama saya Rama, asal dari Ciamplas, Sidilin. Izin bertanya di luar materi. Apa hukumnya sholat memakai pakaian yang bergambar dan bertulisan?
4: Pakaian yang?
7: Bergambar dan bertulisan.
4: Bergambar dan?
7: Tulisan.
4: Tulisan. Sholat dengan memakai pakaian yang bergambar dan ada tulisan. Selama pakaian tersebut menutupi aurat, sholatnya sah. cuma ada cumanya ada madarat. Apa madaratnya? Mengganggu orang. Tulisannya di belakang. Berjamaah. Orang yang di belakang membaca. Atau melihat gambar. Terganggu apa tidak? Terganggu. Kalau terganggu maka tidak boleh. Walaupun tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya sah. Dia minimalnya makruh, maksimalnya bisa haram apabila menimbulkan madarat bagi orang lain. Terlebih kalau gambarnya itu gambar orang, wanita cantik itu di belakang punggungnya itu. Orang itu selama sholat di belakang kita menatap terus, itu bisa dosa. Dosanya siapa? Yang menatapnya, yang memakainya juga. Karena dia menjadi penyebab orang lain berbuat dosa. Maka tidak boleh, walaupun ini tidak mempengaruhi kesahan sholatnya, sholatnya sah. Maka hindarkan memakai pakaian atau sajadah yang bergambar atau yang ada tulisannya sebab mengganggu. Walaupun sholatnya tetap sah tapi minimalnya makruh itu. Nabi SAW suatu saat memakai pakaian yang diberikan hadiah oleh sahabat. Pakaian itu ada corak-coraknya. Seusai sholat dengan memakai pakaian itu beliau membukanya lalu kembalikan ini kepada orangnya dan berikan gantinya ambajaniyah. Karena coraknya selalu terbayang di dalam pikiranku selama sholat. Aisyah radhiyallahu anha membuat gordeng. Gordeng itu ada corak-coraknya. Pohon gitu, daun-daunan gitu, bukan makhluk hidup. Kata Nabi SAW, amiti anni hadha. Kata beliau, turunkan ini. Karena apa? Karena coraknya selalu terbayang di dalam sholatku. Padahal Nabi SAW orang yang paling khusyuk sholatnya. Tapi ada gangguan seperti itu beliau terganggu. Ya terganggu, apalagi kita. Karena itulah maka makruh. Di hadapan kita ketika sholat ada gambar-gambar yang bisa membuat kita terganggu. Makanya kalau kita mau beli karpet di masjid polos nu seperti kita ini. Atau sajadah, jangan ada yang bergambar, jangan ada yang pakai tulisan. Jangan sampai gak ada sajadah, Quran aja kemudian dihamparkan, kemudian sholat. Ada berita, jadi selama sholat baca berita dan seterusnya itu makruh. Tapi tidak membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah tapi merusak kualitas sholat kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Kita akan lanjut nanti hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan. Wa barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar Sundawi hafizahullah ta'ala. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga dan semoga Ustaz diberikan kesehatan beserta keluarga. Ikhwatiman azanillah wa iyakum. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah pembahasan kitab Qaulul Mubin fi Aqtail Musallin dalam pembahasan tema keutamaan zikir bagian ketiga bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Dan ikhwat iman azanillahu iyakum, semoga kita yang menyimak memperoleh faedah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Kami informasikan bahwa insyaallah di sore hari nanti akan kembali hadir kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Qaulul Farid Fawaid ala Kitabi Tauhid yang diselenggarakan di Masjid Agung Al-Khuwah Jalan Wastu Kencana nomor 27 Kota Bandung pada Jumat sore tanggal 5 Jumadal Ula 1448 Hijriah atau 16 Oktober 2026. Kajian akan dimulai pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Khotimana azanillahu wa iyyakum. Pada ba'da maghrib di hari Jumat ba'da maghrib tanggal 6 Jumadal Ula 1448 Hijriah atau 16 Oktober 2026 kami juga akan kembali menyiarkan kajian Islam ilmiah penjelasan kitab Ar-Rahiq Al-Maktum bersama Ustaz Muhammad Hilman Al-Fiqih M.A. Hafizahullah dalam pembahasan dakwah ke berbagai

0: Indonesia di nomor 777-9514767 atas nama TS Donasi Radio. Untuk informasi dan konfirmasi silakan bisa menghubungi nomor 0811-227-1476. Baik, wa ta'ala jazakumullah wa iyyakum. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf bersama dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas baik di Masjid Umar bin Khattab ataupun di Gedung Tarbiyah Sunnah Media, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, mohon pamit. Sampai bertemu kembali pada kajian-kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Wargi Muslim, tong kamamananya, teras dangukeun galura 1476 AM. Mugi janten barokah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk Radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal saleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallahu.

0: يشرك ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
1: راديو تربية سنة لله نونة مرنة.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini Ikhwan Akhwat, kelihatannya Akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90% dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wis, sama bukan. Walaupun enggak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha wali hasabiha wali maliha fadfar walidiniha fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta, dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita taribat siadak, ya. Itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya, begitu. Maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi. Itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati, salah satu unsur yang Allah tanam di dalam diri manusia adalah nafsu. Apa? Nafsu. Selama ini nafsu itu identik dengan sesuatu yang baik atau yang buruk? Sesuatu yang buruk. Identik dengan kejahatan, identik dengan keburukan, identik dengan hal-hal yang negatif. Kalau memang demikian, kenapa kok Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia punya nafsu? Padahal di dalam sebuah ayat Al-Quran, Allah berfirman, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Nafsu itu sering mengajak kepada kejahatan. Jika memang nafsu itu seperti itu, kenapa kok manusia dikasih oleh Allah nafsu? Apakah manusia butuh nafsu? Butuh enggak? Hah? Butuh. Buat apa? Buat apa? Buat hidup. Supaya kita bisa hidup. Apa hubungannya nafsu sama hidup? Karena kalau misalnya kita enggak punya nafsu, gimana kita mau makan, gimana kita mau minum? Kalau jenengan lagi enggak nafsu, mau makan? Enggak mau. Kapan makan itu enak? Ketika ada nafsu. Walaupun cuma nasi sama sambal, yang penting lagi ada nafsu. Walaupun lauknya enak, tapi kalau enggak ada nafsu, malas kita makan. Jadi manusia itu butuh nafsu. Hanya untuk hidup saja? Tidak. Tapi juga kita supaya bisa eksis. Apa eksis? Bukan nama kartu ya. Supaya kita bisa eksis, kita ini butuh nafsu. Eksis kehidupan manusia di muka bumi. Yaitu kita punya keturunan, kita punya anak, kita punya cucu. Kalau enggak ada nafsu, gimana kita akan punya anak? Karena seorang manusia supaya bisa punya anak, dia harus melakukan hubungan biologis. Dan hubungan biologis tanpa nafsu, enggak mungkin. Ya. Lah terus gimana kita menyikapi nafsu, Ustaz? Di satu sisi kita butuh nafsu, di sisi yang lain nafsu itu sering mengajak kepada keburukan. Disitulah letak ujiannya. Makanya ayat yang tadi saya baca, innan nafsa la ammaratum bisu'i illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu sering mengajak kepada keburukan kecuali satu jenis nafsu. Yaitu nafsu yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah. Bagaimanakah nafsu yang dapat rahmat dari Allah? Nafsu yang mau diatur oleh ajaran agama. Yang salah itu ketika nafsu diumbar. Alias manusia menjadi budaknya nafsu. Itu yang salah. Tapi nafsu itu kita perlukan. Supaya nafsu ini menghasilkan yang baik, bagaimana? Diatur. Makan. Ada aturannya enggak? Ada. Sepertiga. Sepertiga buat apa? Makanan. Sepertiga buat minuman. Sepertiga buat udara. Kalau makan cuma pakai nafsu saja bagaimana? Sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan, sepertiga buat makanan. Ora bisa ambekan, mati. Kuwi jenengane makan pakai nafsu tok. Tapi kalau makan pakai nafsu yang diatur oleh agama, kita akan sehat. Kebanyakan penyakit itu karena kebanyakan apa? Makanan. Minum juga sama, syahwat juga sama. Ketika nafsu syahwat itu mau diatur oleh agama, ini halal, ini haram, maka akan sehat. Kalau enggak mau diatur agama, AIDS. Apa? AIDS. Gonta-ganti pasangan. Nah, terus bagaimana Ustaz? Apa kita dibantu oleh Allah untuk melatih nafsu? Iya. Sekarang ini kita lagi dilatih oleh Allah untuk bisa melatih nafsu. Di bulan Ramadan. Yang halal saja kita disuruh untuk menahan diri. Apalagi yang haram. Yang halal apa? Makan, minum, hubungan suami istri dan pasangan sah, itu kan halal. Tapi dilatih kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengatur nafsu kita. Dit. Azan subuh berhenti. Dit. Azan maghrib labuh maning. Yang halal loh. Yang apa? Yang halal. Nek rokok mlebu sing endi? Nah, ini juga termasuk nafsu. Termasuk apa? Nafsu. Ustaz sulit sekali Ustaz saya meninggalkan rokok. Ya harus dilawan. Orang bijak mengatakan wan nafsu katifli. Nafsu itu seperti bayi. Seperti apa? Bayi. Intatrukhu intuhmilhu syabba ala hubbir radha'i. Seandainya engkau biarkan nafsu itu tidak kamu lawan, maka seperti bayi yang dibiarkan untuk netek terus alias enggak disapih. Sampai kapan? Sampai kapan? Nganti bujang. Nganti bujangnya siapa? Netek. Apa iya Ustaz orang percaya jajal ngono. Jenengan punya bayi dibiarkan gak disapih. Nganti bujang temenan. Temenan ku temenan kok. Ada kisah nyata. Nganti kelas 6 SD siapa? Netek. Kalau dibiarkan nafsu itu seperti itu. Tapi wa in taftimhu yanfatim. Ketika bayi itu saatnya disapih, dia disapih, maka akan berhenti. Ya tapi kan rewel, ya harus dilawan. Coba lihat seorang ibu yang menyapih anaknya. Anaknya rewel enggak? Rewel. Ibu yang kuat, yang enggak gampang terbawa perasaan, maka dia akan berusaha bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Macam-macam. Ana sing nganggo minyak kayu putih. Ya, apalagi Broto Wali. Ana sing di apa jenenge Tensoplas. Pokoknya bagaimana caranya supaya bayi ini manut. Itulah nafsu harus digitukan. Pahit Ustadz, mulutnya pahit. Orang ngerokok kan jenisnya apa? Pahit. Neknya ngerokok malah pahit. Ya. Harus dilawan. Gak boleh kita kalah. Buktinya kita berhasil melawan nafsu itu berapa jam? 12 jam. Bisa gak? Bisa. Mati apa orang? Urip mbok? Ya, jere sok oh, nyuno orang ngerokok mati. Jere sapa lah, lombo. Ya. Ora bisa mikir lho, gue mau 12 jam ora mikir. Ini cuma masalah nafsu saja. Maka mumpung bulan Ramadan, mumpung bulan apa? Ramadan. Jadikan bulan Ramadan itu sebagai lembaran baru untuk membuka kehidupan kita yang baru. Saya yakin jenengan ini kalau tanya kepada istri-istri jenengan, jujur istri jenengan pasti akan mengatakan ora seneng kalau jenengan itu merokok. Yakin wala gokin. Orang nak ceritane alhamdulillah bojoku ngerokok ora nana. Ya. Yeah. Buktine oh istri saya diem saja, kowe ora diem, kowe senep. Ya, Arab ngomong orang wani, ya. Bukan karena dia itu rela, enggak, dia enggak suka dia. baunya, anak-anak lagi, ya, kemudian lingkungan, polusi, duit sing mubah. Bayangkan 10 ribu tiap hari. Kalau 10 ribu gue nggo becer kan masya Allah. Apa mana gue infak memecit. Wah, jenengan itu sebulan wis duit tabungan biru gue. Telungan tuh sewu masya Allah. Ping 10 tahun bisa gue kaji gue. Coba bayangkan 300 ribu kali 12 kali 10. Piran jajal. Akeh mo bisa gue mangkat kaji. Ya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa membuka lembaran baru untuk bisa mengatur syahwat dan nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan jannatin arduha samawati wal ard, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlike artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebenarnya mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. Lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah, akan tapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan amis samaa'a banaaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaaha bi-aydi wa innaa lamusii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. "Wa innaa lamusii'un," dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, "Sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga." Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna man adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kata Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan, terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu, terkadang dia merangkak baru keluar dari neraka jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, "Tabarakalladzi najjani minki," sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau wahai neraka. "Laqad a'tani syai'an ma a'tau ahadan minal alamin," sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah," pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. "Fayukhayyalu ilaihi annaha mal'a," maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtu hamal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahlil jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia. Dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan, tidak. Maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar. Kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin-bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin-bakhin." Bakhin-bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman. Seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qawlika bakhin-bakhin? Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin-bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub?" Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna, maka dia mulai makan dari butiran-butiran kurma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari kurma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kurmanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran, akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Saya memiliki anak berkebutuhan khusus, yaitu Down syndrome. Mohon nasihatnya untuk saya dan suami. Ujian yang Allah berikan kepada setiap orang beda-beda, ada yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan anaknya itu cerdas, kasep.

0: urus, tanggung jawab, tunaikan hak-haknya, berikan perhatian lebih daripada yang normal. Jangan mengeluh dengan itu. Jangan apalagi menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah? Saya rajin ibadah, tapi dikasih anak yang kayak begini. Yang lain yang enggak ibadah sehat-sehat, normal-normal. Jangan. Ada kesan menyalahkan Allah Azza wa Jalla, ada kesan Allah mendzalimi. Allah itu laisa bidzallamil 'abid. Allah enggak pernah zalim kepada hamba-hambanya. Tidaklah kita diberikan ujian berlebih dibanding orang lain kecuali Allah memandang kita layak, pantas dan mampu mengatasinya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ketiga, yakini di dalam menunaikan tanggung jawab mengurus secara spesial anak yang berkebutuhan khusus, pahalanya jauh lebih besar. Dan ampunan yang Allah turunkan itu setiap saat. Kenapa? Karena melahirkan penderitaan. Setiap kita lihat anak itu kita bersedih, menangis. Penderitaan enggak? Penderitaan. Gugur dosa itu. Semua penderitaan yang Allah berikan kepada hamba menggugurkan dosa. Kesabaran di atas hal itu melahirkan pahala yang tidak dihitung. Saking banyaknya innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah hanya memberikan pahala kepada orang sabar tanpa dihitung-hitung, digelontorkan dengan jumlah yang sangat banyak. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatsum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar itu dapat salawat dari Allah, dapat rahmat, dapat juga hidayah, petunjuk. Banyak kesabaran melahirkan banyak keuntungan yang tidak Allah berikan kepada orang yang tidak diuji. Oleh karena itulah maka orang yang diberi anak dengan kebutuhan khusus, Allah menginginkan memberikan pahala yang sangat banyak atas kesabarannya. Allah menginginkan dosa-dosanya murudul, dihapus terus-terusan oleh penderitaan dan kesulitan mengurus anak ini. Dan Allah menginginkan derajat orang tua ini diangkat. Dunia akhirat. Saya tahu yang dimaksud dengan Down syndrome itu termasuk yang tidak normal dalam hal berpikir gitu, bertindak kayak autis gitu. Iya? Hah? Oh, iya berarti itu fungsi akalnya tidak sempurna berfungsi sebagaimana orang normal. Itu seumur hidup dia bagaikan anak kecil. Walaupun sudah dewasa, secara biologis dia sudah 20 tahun ke atas. Mati dalam keadaan demikian sama dengan mati ketika bayi. Makanya jangan sampai saya ingin anak saya lucu seumur hidup. Kayak gitu tuh. Walaupun sudah gede, lucu dan kasih sayangnya tetap kan. Berbeda dengan orang yang normal. Walaupun sudah 20 tahun perhatiannya khusus. Kasih sayangnya juga khusus. Dan lucu terus walaupun melakukan banyak kesalahan, dianggap lucu aja. Ketika mati, anak ini dianggap mati seperti bayi. Dia kelak akan menunggu orang tuanya di pintu surga dan menuntun orang tuanya masuk ke dalam surga. Mau enggak masuk surga dituntun anaknya? Ah, sabarlah ya, insya Allah. Boleh enggak kita berdoa agar dikasih anak yang begitu? Jangan.
1: Akhirnya ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit.

0: Nanti Allah kencing belum lurus.
1: Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda, ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38, kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Makanya 6 orang dari kalangan Ansor ini anak-anak muda semua. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, nggak boleh, oh kayak fulan nggak mungkin dapat hidayah fulan. Nggak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka. Fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang. Diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, "Man antum," kata dia, "kalian dari mana kalian?" Nabi enggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, "Nafarun minal Khazraj." Kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj. Di kota Madinah kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi Rasulullah SAW, "Min mawalil Yahud." Kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana. Yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar Jumratul Aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina. Di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, "Afala tajlisuna ukallimukum?" Kalian mau enggak duduk di sini, aku mau ngomong sama kalian. Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Qalu bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'an Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, "Kalian tahu? Ini janjinya orang-orang Yahudi." Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, "Sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih. Kita akan memerangi kalian bersama nabi itu dan membunuh kalian seperti hancurnya 'Ad dan Tsamud." Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, "Nih kayaknya ini nih," kata dia. "Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam." 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya." Pulang mereka tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12